City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, sambil menunggu perwal, Dishub Kota Malang terus menyisir pelanggaran parkir. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan penyisiran titik pelanggaran parkir di Kota Malang terus dilakukan. Kamis yang lalu, titik yang disasar sekitar RSSA Malang. Sementara itu, Wijaya menjelaskan titik lain yang masih sering ditemukan pelanggaran seperti Jalan Veteran sampai Jalan Bandung. Wijaya menambahkan nantinya akan ada peraturan wali kota atau perwal tentang denda parkir yang masih disiapkan. Sambil menunggu, pihaknya terus menertibkan dengan menempel stiker di kendaraan yang melanggar dengan harapan pemilik kendaraan membaca pelanggaran yang dilakukan. Kawan, karantina terbaru di Jatim diharapkan bisa tingkatkan efisiensi layanan logistik. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menjelaskan instalasi karantina terpadu Jawa Timur yang baru diresmikan pada 8 Mei lalu sebagai pengembangan kawasan terintegrasi Jatim Hub yang menghubungkan layanan karantina, logistik, dan perdagangan dalam satu ekosistem terpadu yang tujuannya untuk memperkuat efisiensi pedagang, logistik ekspor impor, pengawasan lalin komoditas hewan, ikan sampai tumbuhan di Jatim. Apalagi Jatim memiliki posisi strategis sebagai lokomotif ekonomi nasional sekaligus lumbung pangan Indonesia. Untuk itu produk yang akan didistribusikan harus terjamin kualitas dan legalitasnya. Kawan, ribuan kampung nelayan bakal diresmikan akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 1.386 kampung nelayan merah putih mulai Desember 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kata Prabowo, pihaknya bakal melakukan perbaikan kondisi nelayan di seluruh Indonesia. Sementara untuk pembangunan kampung nelayan akan dimulai dalam waktu dekat dan target rampung dalam 5 bulan ke depan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.

Siri Guideline 101 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nurul Fitriani, kali ini yang menemani Anda untuk di City Report ya. Sudah masuk di jam 7 pagi. Bagaimana untuk pantauan di sekitar Anda yang barangkali pagi hari ini ya. Tadi kalau saya sempat perjalanan dari arah Kota Batu menuju ke area Tlogomas, dirasa kondisi cuaca tadi masih berawan ya untuk di wilayah Kota Batu. Jadi untuk hari ini tadi di wilayah Kota Batu masih berawan, cuman ketika sampai di Tlogomas cenderung cerah. Bagaimana untuk update-nya masuk di jam 7, semakin cerahkah untuk di sekitar Anda? Boleh bagikan juga ya untuk pantauannya di pagi hari ini. Karena untuk informasi yang kita terima juga, salah satunya dari BMKG Jawa Timur, karena setiap pagi kita dapat update ya dari EWS Juanda, pantauan bagaimanakah perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur secara keseluruhan. Jadi untuk hari ini, edisi 10 Mei 2026, untuk di wilayah Jawa Timur, pagi hari diperkirakan itu ada yang kondisi cuacanya cerah, ada juga yang berpotensi untuk hujan ringan. Masuk di siang sampai sore nanti kawan, masih sama ya potensinya, masih ada yang diperkirakan cerah, cerah berawan dan ada potensi untuk hujan ringan. Lanjut untuk malam harinya, diperkirakan cerah berawan dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Sampai dini hari nanti, kondisi cuaca juga diperkirakan masih sama, antara cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Itu untuk informasi dari BMKG Juanda. Karena meskipun melihat bagaimana kelembapan udara di angka 45 sampai 100%, yang artinya memang masih ada potensi

sih untuk hujan, cuman biasanya minim gitu ya kalau angkanya start dari 45. Jadi selain ada potensi untuk hujan ringan, biasanya tidak hujan sama sekali gitu ya. Kalau untuk di wilayah Malang, ketika kelembapan udara ada di angka 45-100%. Nah, dengan kondisi cuaca seperti ini, semoga mendukung semua aktivitas Anda hari Minggu yang beraktivitasnya tidak hanya untuk olahraga pagi, untuk di hari Minggu paginya ya, tapi juga sudah mulai berangkat untuk liburan, jalan-jalan, quality time bersama dengan keluarga ataupun kesibukan yang lainnya. Karena kalau pas hari Minggu, akhir pekan ini banyak sekali kegiatan yang biasanya dilakukan di luar ruangan atau outdoor gitu. Semoga juga mendukung aktivitas Anda ya. Dan jangan lupa untuk di siang harinya kawan, karena sekarang ini sudah masuk di pancaroba, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kadang kalau di jam 10 siang ke atas itu bakal lebih panas dari biasanya, bakal lebih menyengat gitu ya. Jadi siap-siap juga, selain masih ada potensi untuk hujan, siap payung, jas hujan, alas kaki yang nyaman. Anda juga perlu siap-siap untuk kenakan baju yang nyaman gitu ya, kemudian juga yang longgar, kemudian yang sirkulasi udaranya juga lega, karena biasanya kalau pas siang hari itu cenderung panas dan juga gerah. Itu kawan untuk informasi di jam 7 pagi ini. Karena untuk tambahan informasi juga dari BMKG Juanda, suhu udara di wilayah Jawa Timur kisaran angka 15-34 derajat Celcius. Dan kalau untuk angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5-35 km per jam. Itu tadi kawan data yang informasinya kita terima dari Prakirawan BMKG Juanda.

0: solutions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, rek. Toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM Guiding for Your Life, kawan, di jam 7 pagi. Karena melihat juga kondisi lintas masih cenderung lancar saja. Ini kalau Anda yang lagi akses mau menuju ke tempat Car Free Day yang juga selalu ramai ya di wilayah Malang, seperti di area Ijen. Ini kalau saya lihat rutenya, kawan, Anda dari arah Jalan Veteran ini bisa dibilang dua arah masih lancar, kemudian mengarah ke area Ijen ya, lokasi Car Free Day ini juga kondisinya masih lancar gitu. Kalau Anda rutenya dari arah Jalan Veteran, mungkin kalau lewat dari jalur-jalur alternatif yang lainnya, ini juga masih aman ya, tidak ada hambatan, kondisi traffic masih cenderung lancar saja, kawan, untuk di jam 7 pagi ini. Mungkin kalau Anda juga untuk lokasi olahraga pagi, bukan cuma di Car Free Day Jalan Ijen, kan kalau di Malang juga cukup banyak ya lokasi buat olahraga pagi, seperti di area sekitaran Rempal, atau juga kalau Anda memilih di area Velodrome ya, yang kapan hari juga sempat ramai nih Velodrome, banyak yang bahas gitu di media sosial yang kondisinya kurang begitu terawat. Tapi kalau pantauan dari Anda sebenarnya seperti apa sih untuk di lokasi, nanti boleh juga untuk Anda sampaikan ya informasinya. Anda bisa share pantauannya, boleh disertakan juga dokumentasinya, fotonya gitu ya, untuk bisa kita tampilkan di visual radio kami. Anda boleh manfaatkan nantinya untuk berbagi informasi langsung di 0811-3600-911. Pagi ini, kawan, saya juga masih live ya di TikToknya Radio Sidikir FM. Jadi kalau Anda yang mau update informasi di TikTok juga boleh, karena biasanya kalau hari Minggu pagi yang pengen nyantai sambil scrolling gitu ya, Anda bisa simak juga, kawan, di TikToknya Radio Sidikir 911 FM. Untuk di pagi hari ini, kawan, Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi di um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Kawan, ini tadi kita terima informasi juga dari pendengar Sidikir FM soal kondisi jalan berlubang. Lokasinya ada di sekitar Lampu Merah Singosari, depannya Citra Swalayan. Itu sudah lama berlubang, tapi kok belum ada penanganan ya, belum ditambal juga nih. Padahal lumayan dalam untuk jalan yang berlubangnya. Kemudian juga kalau ada pengendara yang sampai terkena untuk jalan berlubang ini, itu bakal berbahaya. Karena selain lubangnya sudah sudah besar gitu ya, kelihatannya juga itu merupakan area yang sibuk gitu untuk pengendaranya. Jadi perlu untuk Anda antisipasi. Tadi informasi kita dapat dari Pak Rizky. Dari Pak Rizky tadi, karena sudah ada dokumentasinya, kita juga masih coba teruskan gitu Pak ya, karena lokasinya ada di wilayah Singosari. Nanti coba kita teruskan, kawan, untuk update-nya ke pihak DPUBM Kabupaten Malang atau ke pihak Jalan Nasional ya, kalau lokasinya di daerah Singosari ini. Terima kasih untuk infonya. Untuk kabar yang lain, tadi kita terima info juga dari, tadi itu ada informasi dari Pak Yudi Utomo. Pak Yudi Utomo tadi juga mengabarkan untuk rute di daerah Majapahit, Kayu Tangan, Kahuripan, balik lagi ke Balai Kota. Ini tadi karena ada kegiatan gerak jalan gitu ya. Waduh, ini tadi ada gerak jalan acara dari BPBD. Mungkin kalau Anda juga melintas di wilayah Kota Malang, melihat tadi ada rombongan gerak jalan, kemudian atributnya dominasi warna orange, kawan. Nah, ini gerak jalan dari BPBD. Jadi untuk rute kegiatannya sendiri tadi disampaikan mulai dari Majapahit ke Kayu Tangan, ke Kahuripan, kemudian balik lagi ke Balai Kota. Kalau Anda lagi mobile juga sempat pantau dengan rombongan ini, sudah sampai mana, kawan? Anda boleh bagikan, karena tadi lumayan banyak ya rombongannya. Tadi pas difoto oleh Pak Yudi ketika baru sampai di Jalan Majapahit atau baru start gitu ya di jam 6 lebih 51 menit untuk informasi awal. Sekarang sudah masuk di jam setengah 8, kawan ya, jam 7 lebih 27 menit. Seperti apa juga pantauan dari Anda yang sempat ketemu dengan rombongan ini, boleh untuk Anda sampaikan. Bagaimana juga untuk kondisi trafiknya, langsung di 0811-3600-911. Kita akan move dulu ke newsroom untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kau Ananda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar di sekitar Pandan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, so nanti di menjelang gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Untuk cuaca mungkin ya yang bisa Anda tambahkan pagi hari ini gimana di area tol, Anda bisa teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Informasi seputar tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigain Lain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini, karena tadi sempat kita terima informasi dari Pak Anggoro, kemudian tadi juga ada dokumentasi dari Pak Yudi yang tadi sempat bertemu dengan rombongan dari kegiatan Jalan Sehat yang acaranya BPBD gitu ya. Lokasinya tadi sekitar jam 6, banyak yang foto lokasi di daerah Jalan Majapahit. Kemudian kalau rutenya kemana saja, tadi dijawab dari beberapa pendengar, untuk rutenya dari Majapahit lanjut ke Kayu Tangan Heritage, kemudian ke Kahuripan, balik lagi ke Balai Kota. Itu kawan untuk rutenya. Tadi sempat saya telusuri ya dari rute-rute yang disampaikan ini tadi. Saya coba cek, ternyata kelihatannya sudah finish kawan. Tadi sempat saya lihat juga dari lokasi yang disebutkan oleh pendengar Sidikir FM, start dari mana, kemudian lanjut ke Kayu Tangan Heritage, itu sudah clear, Kahuripan juga clear. Saya lihat dari CCTV Malang Kota, pantauan di sebelahnya gedung DPRD Kota Malang, nah tadi nampak banyak ya peserta yang ada di lokasi. Cuman kelihatannya juga sudah mulai banyak yang bubar ini, banyak yang olahraganya bergeser ke area tengahnya alun-alun Tugu. Saya juga coba tampilkan untuk Anda, ini dia untuk pantauannya yang di area depannya alun-alun Tugu Kota Malang. Banyak juga kawan ya yang lagi beraktivitas untuk olahraga di lokasi. Kalau untuk hari ini Anda kawan untuk olahraganya memilih di mana sajakah, boleh untuk Anda sampaikan, karena memang pilihannya cukup banyak ya. Kalau di wilayah Malang ini, tempat olahraga bukan cuma di Car Free Day Ijen, ada juga yang biasanya memanfaatkan di area alun-alun Tugu. Apalagi kalau alun-alun Tugu pas pagi hari, kemudian juga pas di air mancurnya itu kawan ya, kemudian pas mataharinya masih cerah-cerahnya, kemudian juga tidak jarang ini ditemui ada pemandangan pelangi gitu, karena terbias gitu ya dari cahaya matahari ke pancuran. Kemudian kalau untuk yang di wilayah lainnya, tadi itu saya terima informasi dari Pak Sultan Hadi ya, yang di TikTok tadi juga mengabarkan ini lagi mau OTW buat Car Free Day di daerah Ijen gitu. Kemudian kalau tadi ada Bu Reta, Bu Reta justru kali ini sudah sampai di Car Free Day Ijen kawan. Tadi ada yang dikirimkan dari Bu Reta berupa dokumentasi. Kalau dari Bu Reta, tadi dari fotonya diberi keterangan sepertinya fungsi water barrier sekarang ini sudah digantikan PKL yang bocoran gitu. Karena selain hemat biaya, bisa juga untuk memberikan retribusi untuk lokasi di Jalan Besar Ijen. Ini dia kawan ya untuk dokumentasi dari Bu Reta. Nah ini udah bisa lihat di visual radio kami. Jadi untuk pembatasnya ya, bukan lagi water barrier tapi dari gerobak-gerobak ataupun juga motor-motor para PKL. Ini sudah berjajar seperti jadi barrier juga gitu Bu Reta ya. Tadi sempat saya tanyakan lokasinya di manakah untuk PKL-PKL yang posisinya sudah rapi ini, apakah di area dekatnya gereja? Karena kalau yang di dekatnya gereja itu kan memang juga masih bisa diakses untuk kendaraan ya, yang crossing mau ke gereja maupun juga sebaliknya. Tapi kalau lokasinya tadi, oh sudah diinformasikan oleh Bu Reta, lokasinya ternyata yang di Palawan Trip. Oke, terima kasih ya untuk

0: memilih untuk aktivitas olahraga paginya di mana, kemudian review dari Anda juga seperti apa, boleh sampaikan di Sidi Guide 911 FM. Kemudian untuk informasi yang lainnya, saya juga mau cek dulu kawan bagaimana pantauan traffic. Kali ini saya juga mau cek di wilayah sekitaran, oh tadi sempat saya lihat ya, kondisi di area sekitaran Ijen saja sih yang masih cenderung ramai untuk yang mengarah ke area Ijen. Untuk titik lainnya kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sebenarnya masih cukup normal, belum ada peningkatan arus yang signifikan ya untuk di jam 7 pagi ini. Tadi ada tambahan lagi kalau saya lihat melalui WhatsApp ya, ada Bu Reta lagi, kalau PKL sudah sampai di depannya Tomuro Cafe kawan yang di Ijen. Waduh, terima kasih ya Bu Reta untuk informasinya. Tapi kalau nggak salah untuk kegiatan dari PKL-PKL ini harusnya sampai di area sekitaran Museum Brawijaya saja kawan ya, atau sekarang sudah boleh ini untuk yang di area luar, atau bagaimana ya? Mungkin kalau Anda sudah ada informasinya nanti boleh untuk Anda share kalau dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana yang sering datang ke Car Free Day. Tapi kalau untuk lebih jelasnya juga nanti coba kita tanyakan ke pengampunya ya, ke pihak DLH. Kalau setahu saya sih terakhir itu untuk para PKL-PKL ini semuanya terpusat di area Museum Brawijaya. Cuman kalau untuk yang sekarang-sekarang ini seperti apa, mungkin kalau Anda yang sering untuk jalan-jalannya ke Car Free Day Ijen, boleh untuk Anda kirimkan juga ya untuk laporannya kira-kira untuk akhir-akhir ini seperti apa. Anda boleh sampaikan infonya di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside.
2: Kota Malang punya modal besar sebagai kota pendidikan sekaligus destinasi wisata. Peluang itu kawan mulai diarahkan untuk menjadikan Malang sebagai kota event. Namun tanpa roadmap yang jelas, ekosistem event berpotensi tumbuh sporadis dan tidak berkelanjutan untuk pariwisata maupun ekonomi lokal. Lalu, bagaimana strategi Pemkot Malang membangun roadmap event yang terukur dan memastikan UMKM benar-benar mendapatkan manfaatnya? Kadis Porapar Kota Malang, Bayi Hakim menyampaikan potensi Kota Malang sebagai kota pendidikan dan wisata dinilai sebagai peluang untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event.
3: Ini kan memang sudah menjadi komitmen, sudah menjadi program visi-misi Bapak Wali Kota Malang. Dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata dengan jumlah mahasiswa yang ratusan ribu, kemudian Kota Malang sudah akan beranjak menjadi kota metropolitan, sehingga Bapak Wali Kota Malang menangkap ini bahwa Kota Malang menjadi sebuah kota yang di bawah untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event. Sehingga sudah bisa kita buktikan semakin banyak event yang dilaksanakan di Kota Malang, baik itu event regional bahkan nasional, ini ditangkap oleh semuanya menjadi sebuah hal yang positif untuk menggerakkan segala macam potensi yang pada akhirnya akan bernilai ekonomi yang luar biasa.
2: Sementara Turismologis Universitas Brawijaya, Dr. Faidal Rahman menyampaikan agar Kota Malang bisa menjadi kota yang penuh event beragam, Pemkot Malang harus membuat roadmap yang jelas.
4: Menjadikan Kota Malang ini sebagai event full city, kan seperti itu. Ya tentunya perlu gerakan-gerakan konsolidasi, diskusi, kan begitu. Syukur-syukur kemudian eventnya perguruan tinggi ini masuk kalender eventnya Kota Malang, kan seperti itu. Kemudian Kota Malang sebagai event full city kayaknya perlu ke depan memiliki roadmap pengembangan sebuah event dalam jangka waktu 5 tahun, misalnya event-event apa yang kemudian harus ditampilkan, dan kemudian umbrella eventnya apa, kemudian event-event tersebut juga benar-benar diminati oleh wisatawan. Artinya gini, ada event yang cuma as usual, ya, as usual, ada event yang memang benar-benar menarik wisatawan. Jadi wisatawan datang ke sini itu memang karena dia ingin melihat event gitu loh. Itu perlu didorong ke sana. Nah, memang tidak mudah, ini perlu kerja-kerja ekstra tentunya dari semua stakeholder, kan seperti itu.
2: Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryo Leksono.

0: sampaikan, setiap event punya minat berbeda untuk pengunjung. Karena itu, pelaku UMKM harus bisa menangkap peluang mengembangkan bisnis.
1: Yang pertama adalah keterlibatan UMKM itu adalah pasif aktif ya. Yang pasif adalah ketika kita mendapat notifikasi ya, umbrella event itu jauh-jauh hari, tapi aktif itu diperlukan dari UMKM-nya sendiri untuk kemudian proaktif menyambut peluang-peluang yang datang. Seperti menyelenggarakan kolaborasi langsung, lalu menggunakan ads, menggunakan endorse, seperti itu. Lalu atau promo-promo yang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita paham bahwa setiap event itu memiliki minat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah kreatif untuk menyambung minat itu dengan usaha kita. Misalkan contoh, ketika Harlah NU kemarin mungkin ada beberapa oleh-oleh itu yang kemudian menyediakan spesial untuk acara tersebut. Dari kemasannya, dari isinya, tidak seperti barang-barang reguler, kualitas serta legalitasnya menjadi lebih terjamin. Nah, itu adalah satu contoh yang membuat event ini tidak hanya sebagai pemasukan harian, namun event ini juga kita buat sebagai pemicu untuk bisnis kita bisa lebih berkembang dan bersaing.
0: Kota event bukan hanya soal banyaknya festival, tapi konsistensi visi, kalender kegiatan, dan integrasi ekonomi lokal. Roadmap yang jelas akan menentukan apakah event bisa jadi mesin pertumbuhan atau sekedar euforia sesaat. Dan untuk UMKM, kesiapan membaca peluang akan menjadi pembeda antara sekedar hadir dan benar-benar naik kelas.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigain 91.1 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, terima kasih untuk Anda yang juga masih stay tune di Sirigain FM. Yang lagi dalam perjalanan, barangkali kalau dari Anda mau mengarah ke area Kota Batu, nanti boleh untuk Anda update juga kawan ya, kondisinya seperti apa. Tadi ada Pak Taufik yang menanyakan untuk yang mengarah ke Batu, seperti apa untuk kondisi lalu lintasnya. Sekilas kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, tadi masih lancar saja, dua arah gitu Pak Taufik ya. Dan kalau dari Pak Taufik, tadi sempat saya tanyain juga di TikTok, ini mau ngapain gitu Pak Taufik hari Minggu ke Kota Batu, jalan-jalan kah gitu. Kalau kata dari Pak Taufik, ini sambil lihat pemandangan gitu ya, kalau ke Kota Batu refreshing, jalan-jalan cuci mata. Kalau dari Anda juga kawan, di hari Minggu masih di jam 7, bagaimanakah untuk perjalanan Anda? Mobilitasnya tadi aksesnya dari mana saja? Kemudian rute perjalanan Anda masih cenderung landai lancarkah? Anda bisa ikut bagikan juga infonya langsung di 0811 36011.

0: Jadi Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, perwal soal parkir akan mengatur denda pelanggaran. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menjelaskan saat ini masih menunggu pengesahan peraturan wali kota atau perwal yang mengatur soal parkir. Wijaya menjelaskan juga nantinya alam perwal ini akan diatur tentang denda parkir liar sampai tuntas. Bahkan ada pengaturan denda untuk roda 4 sampai Rp500.000, sedangkan untuk roda 2 sebesar Rp100.000. Kawan, BGN instruksikan SPPG di Jatim optimalkan menu telur untuk menstabilkan harga. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jatim memperkuat pembangunan penggunaan menu berbahan telur untuk program makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan untuk membantu menyerapan hasil produksi peternak lokal merespon aksi damai peternak ayam petelur di Magetan yang memprotes anjloknya harga telur di tingkat peternak. Seperti yang diketahui, pada 6 Mei lalu jumlah peternak ayam petelur di Magetan menggelar aksi damai dengan membagikan 3 ton telur secara gratis di depan Masjid Agung Baitussalam sebagai simbol protes terhadap anjloknya harga telur. Kawan, pemerintah bakal salurkan Starlink dan ponsel untuk warga Miangas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan ponsel pintar dan jaringan internet satelit Starlink untuk seluruh kepala keluarga di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Prabowo menambahkan bantuan itu akan disalurkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid. Dengan bantuan disalurkan sebagai upaya memperkuat konektivitas digital di wilayah terluar Indonesia, sekaligus mendorong layanan publik dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.
1: Hot News.

0: tadi Gaya 9 FM Gaiden for your life. Kawan, di jam 8 pagi saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya untuk di jam 8 kali ini. Dan kawan, untuk Anda yang mau berbagi informasi juga boleh manfaatkan untuk di TikToknya Radio City Care FM. Karena untuk di jam 8 kita masih lanjut ya untuk live di akun @radiocityguide911fm. Anda bisa manfaatkan untuk berbagi informasi di kolom komentar. Dan kawan, saya mau update dulu ya di jam 8 awal kali ini bersama dengan PMI Kota Malang, bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Sudah terhubung dengan saya, ada Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, ada Bu Alia Rahmawati. Selamat pagi Bu Alia.
1: Selamat pagi Mbak Nurul.
0: Pagi, gimana kabarnya hari ini, sehat Bu Alia?
1: Alhamdulillah pagi. Mbak Nurul gimana hari ini?
0: Alhamdulillah baik juga Bu Alia. Seperti biasa, pagi ini kita akan update dulu bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Dan dari Bu Alia selaku Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, silahkan Bu Alia.
1: Baik, makasih Mbak Nur. Selamat pagi pendengar setia Sindiket FM. Hari ini hari Minggu 10 Mei 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk produk darah WB golongan A 60, T 88, O 141, AB 25 sehingga jumlahnya 314. Untuk produk darah PRC golongan A 146, B 344, O 111, AB 40 jumlahnya 641. Untuk produk darah trombosit golongan A 51, B 50, O 57, AB 24 jumlahnya 182. Sehingga bisa kami sampaikan stok darah kami aman sampai 7 hari ke depan ya. Jadi stok kami stabil sehingga kami siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk pasien yang. Kemudian bagi relawan donor darah bisa melaksanakan donor darah pelayanan kami setiap hari mulai hari Senin sampai Minggu jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam, atau dapat bergabung di kegiatan mobile kami. Untuk hari ini hari Minggu kita ada 2 titik kegiatan. Yang pertama ini di Gereja Santa Paulo, Jalan Ananas nomor 41. Nanti tepatnya ada di Aula Amore. Kegiatan mulai pukul 8 sampai 12 siang nanti. Untuk titik yang kedua, kami ada di RT 2 RW 7 Tlogomas. Kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Sedangkan untuk besok hari Senin tanggal 11 Mei 2026, kegiatan kita ada di SMAK Santa Albertus atau Sekolah Dempo ya, Jalan Talang nomor 1. Kegiatan ini pagi mulai jam 7 sampai jam 11 siang. Begitu Mbak Nurul.
0: Oke, baik Bu Alia, itu tadi sudah diupdate bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang termasuk untuk jadwal kegiatan mobile unit. Tapi Bu Alia selaku dari Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, ini mungkin boleh dijelaskan juga ya. Dari para pendengar mungkin ada yang juga bertanya ketika meminta untuk donor dari PMI ini apakah bayar atau bagaimana gitu Bu Alia.
1: Kalau ingin mengadakan kegiatan mobile unit ya, ini tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi diusahakan lokasi pelaksanaan donor darahnya itu sesuai dengan kebutuhan lokasi. Nanti kita akan sampaikan ke panitia. Apa saja itu ruangan yang memadai, sirkulasi udara yang bagus, pencahayaan yang bagus, kemudian lantai dinding atap yang adekuat. Kemudian ada aliran listrik yang memadai, kemudian air karena nanti ada proses cuci tangan dan cuci lengan. Seperti itu, boleh di ruangan. Kalau memang ruangan tidak memadai, nanti kita ada armada bis mobil. Jadi donornya di mobil, untuk pendaftarannya di ruangan. Seperti itu, nanti kita akan melakukan survei lokasi. Jadi apakah lokasinya ini sudah sesuai dengan standar untuk kegiatan mobile di luar? Begitu Mbak Nurul.
0: Oke, jadi juga harus dicek dulu gitu Bu Aliyah ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi Bu Aliyah mungkin ada rekomendasi nih sebelum mengadakan yang namanya mobile unit, kira-kira juga harus daftarnya berapa bulan sebelumkah atau berapa hari sebelumkah gitu Bu Aliyah?
1: Oke, kalau kegiatan hari Minggu lebih baik jauh-jauh hari, 2 bulan sebelum kegiatan boleh. Kalau untuk hari-hari aktif, 1 bulan sebelumnya. Jadi banyak ternyata yang daftar kegiatan mobile di luar. Jadi setiap hari rata-rata kita ada 2 kegiatan. Bisa jadi 3 kegiatan, tapi itu jarang sekali. Rata-rata 2 hari kegiatan. Jadi memang animo masyarakat ini untuk kegiatan donor darah, baik yang dalam gedung maupun yang mobile unit, itu sangat tinggi sekali di Kota Malang. Dan itu patut untuk diapresiasi.
0: Baik.
1: Terutama ya, ini untuk gereja-gereja, tempat ibadah itu ada yang langsung mendaftar untuk kegiatan selama 1 tahun. Sudah diplot ini.
0: Oh,
1: jadi ada 4 kegiatan ya dalam 1 tahun. 4-5 kegiatan, dan itu sudah diplot di awal tahun. Itu yang sehingga instansi lainnya atau IO ya lainnya yang mau mengadakan harus jauh-jauh hari.
0: Baik Bu Aliyah, siap Bu Aliyah. Terima kasih ya Bu Aliyah untuk semuanya bersama Sidigar FM untuk pagi hari ini.
1: Sama-sama Mbak Nurul, iya.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali
1: selamat
0: Bu Aliyah.
1: Yes, selamat pagi Mbak Nurul.
0: Itu tadi kawan sambung kita bersama Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, ada Bu Aliyah Rahmawati. Kawan, untuk baru saja ini program kerjasama antara Sidikir FM dan juga PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Farica Umami akan membawa Anda ke Coban Siu, dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter. Rute yang ditempuh juga cukup mudah, hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat Kota Malang. Banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya, Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 91.9 FM, guiding for your life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang juga masih stay tune di City Gate FM. Ini tadi juga ada beberapa tambahan informasi ya yang kita terima dari pendengar City Gate FM yang lagi pantau juga di area Car Free Day Ijen. Nah, tadi itu ada informasi yang kita dapat dari Pak Sultan Hadi ya. Tadi juga pas mengarah ke Car Free Day Ijen itu ada apa tadi? Oh, ada bakso kejujuran gitu di Jalan Simbang Ijen. Waduh, ini Pak Sultan Hadi langsung ke lokasi, langsung kulineran ini, nggak olahraga dulu. Kemudian kawan, ini tadi juga ada informasi yang kita terima dari Bu Reta. Cuman untuk informasinya, oh ini dia, ada informasi di daerah ini juga kawan, Car Free Day Ijen. Ini kalau dari informasi Bu Reta, suasana di Car Free Day Ijen Malang bagaikan lautan manusia. Ini juga yang membuat PKL liar semakin banyak karena banyak pengunjung, sama dengan pintu rezeki makin lebar. Namun perlu disertai dengan aturan yang saling menguntungkan gitu ya, untuk berbagai pihak. Itu kalau menurut dari Bu Reta. Karena melihat dari informasi yang kita terima juga dari beberapa pendengar Sidikir FM, ada dokumentasinya ya dari Bu Reta, coba saya tampilkan dulu. Termasuk untuk yang di TikTok, coba saya putar kameranya ke belakang dulu ya. Nah, ini informasinya. Cukup ramai kawan untuk hari ini di area Car Free Day Ijen ya. Tadi informasi dari Bu Reta, suasana CFD Ijen bagaikan lautan manusia. Dan ini yang jadi perhatian juga karena untuk area-area PKL gitu ya, kabarnya kalau di daerah Ijen itu sudah disentrakan di area Museum Brawijaya. Tapi kalau dirasa beberapa waktu kemarin ya, kalau dari informasi yang kita terima, masih banyak juga kawan yang lokasinya itu ada di luar area Museum Brawijaya. Apakah peraturannya sudah berbeda lagi atau bagaimana gitu ya. Tadi masih coba kita tanyakan kawan ke pihak DLH Kota Malang. Dan untuk yang lainnya lagi, pantauan di jam 8 pagi karena melihat kondisi cuaca juga masih cerah. Barangkali kalau dari Anda sudah mulai mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan outdoor gitu ya, tadi rutenya mau mengarah ke destinasi wisata mana, rutenya juga bagaimana, Anda boleh sampaikan. Tidak hanya di WhatsApp kami, Anda yang punya rekomendasi juga tempat wisata ini, Anda boleh mention kami juga ya di @sedikit911fm. Kalau informasi yang kita terima baru saja kawan dari EWS Juanda, ada peringatan kembali untuk kondisi cuaca, termasuk ada rekomendasi dari BMKG ketika kondisi cuaca kali ini sudah masuk di musim pancaroba. Seperti apakah untuk informasinya, nanti saya bacakan untuk Anda di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di City Gate 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau lanjut lepas Pandan, mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin selain kondisi di beberapa titik tadi yang kami sampaikan, Anda yang sedang memantau juga di beberapa ruas tol lain, lalu lintas, cuaca di pagi hari ini, Anda masih bisa teruskan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Kawan, terima kasih ya untuk Anda tadi yang juga masih stay tune di Sedikit FM. Ini tadi kalau yang di TikTok ya, sempat kita ngobrolin juga ada kuliner, kemudian juga kegiatan ini yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya, yang kalau di hari Minggu biasanya kan cukup banyak nih event-event. Nanti boleh untuk Anda tambahkan juga ya untuk informasinya, apalagi kalau yang bakal memanfaatkan jalur jalan raya, agar nantinya bisa antisipasi, biar bisa cari jalur alternatif gitu ya. Untuk dari WhatsApp tadi, informasi terakhir yang kita terima kawan, soal suasana di area Car Free Day Malang, yang juga kalau akhir-akhir ini disoroti untuk PKL-nya itu sudah banyak ya yang tidak lokasinya ini dijadikan satu, tepatnya itu di Museum Brawijaya. Jadi kalau dulu kawannya itu kan memang ada aturannya untuk bisa membuat area Car Free Day Ijen ini jadi lebih rapi lagi, ada dibuatlah sentra untuk kuliner, itu lokasinya di daerah Museum Brawijayanya. Tapi kalau semakin kesini kok dirasa kelihatannya banyak juga nih yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Cuman kurang tahu juga ya banyaknya itu seberapa. Mungkin kalau dari Anda juga yang sempat pantau, nanti boleh untuk Anda sampaikan, apakah juga banyaknya itu sampai mengganggu atau gimana. Kalau menurut dari Anda nanti boleh untuk di-share juga. Tadi untuk beberapa dokumentasi kita sudah kirimkan ke pengaduan di LH Kota Malang, ada Bu Lintang, untuk memastikan gitu ya sebenarnya untuk peraturan PKL-PKL yang ada di area Car Free Day Ijen ini seperti apa. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian kalau dilihat kawan ya, kembali untuk di jam 8 kali ini, informasi dulu untuk Anda melihat bagaimana untuk kondisi cuaca sekarang ini juga masih cenderung cerah. Dan biasanya kalau di bulan April sampai di bulan Oktober gitu ya, biasanya sudah mulai masuk di musim kemarau, biasanya juga cukup banyak nih kegiatan-kegiatan outdoor yang diminati. Mungkin juga dengan kegiatan hiking gitu ya. Kalau Anda yang suka dengan kegiatan mendaki, ini juga banyak nih di wilayah Kota Batu untuk pendakian yang sekarang ini banyak diminati. Kalau di wilayah Kota Batu itu kan biasanya ada Gunung Buta, kemudian juga sekarang ini yang lagi banyak peminatnya juga bisa TikTok gitu ya, nggak butuh waktu lama, biasanya hanya butuh sekitaran maksimal 3 jam atau 2 jam itu biasanya ke Gunung Bokong gitu ya. Nah itu juga lumayan banyak ya peminatnya, apalagi sekarang ini baru dibuka lagi kawan kalau nggak salah itu pendakian Gunung Arjuna Welirang gitu ya. Itu juga baru dibuka di bulan Mei. Jadi kita dapat informasi pada tanggal 7 Mei lalu itu pendakian Gunung Arjuna Welirang ini baru dibuka kembali. Jadi untuk jalur pendakian di bawah pengelolaan Tahura Raden Surga ini kembali dibuka setelah sempat ditutup sejak di bulan November ya, waktu tahun 2025 akibat cuaca ekstrim dan juga ada pemulihan ekosistem. Dan sampai sekarang pun juga booking tiketnya sudah dibuka kawan, mulai dari tanggal 4 Mei lalu. Kemudian juga untuk pendakian pertama setelah ditutup ya cukup lama sejak bulan November, itu baru dibuka kembali di tanggal 7 Mei 2026. Nah ini mungkin kalau dari Anda warga Malang juga baru saja ke area Gunung Arjuna Welirang, terkhusus yang di jalur via Sumber Berantas Batu gitu ya. Nah ini ada boleh sampaikan juga seperti apa untuk aksesnya, apalagi sudah lama gak dijangkau gitu ya oleh masyarakat sejak di bulan November 2025. Anda boleh sharing kawan seperti apa rutenya, update-nya juga di sana seperti apa. Karena kalau melihat dari beberapa konten ya di media sosial kemarin juga sempat rame nih di kalangan tertentu gitu ya, para pecinta pendaki. Nah itu sampai dikawal ya kalau nggak salah, itu lokasinya di area sekitaran Cangar kawan, sampai ke pos kalau nggak salah ya. Mungkin kalau untuk tambahan informasi yang lainnya lagi, nanti boleh untuk Anda tambahkan laporannya langsung di 0811-3600-911. Pak Dani, ini tadi sempat foto di Teras Semeru. Teras Semeru itu tepatnya di mana Pak Dani ya? Apa di Lumajang kalau nggak salah? Ini boleh di info juga nih Pak Dani, Teras Semeru kapan hari juga sempat viral ya di media sosial. Salah satu spot foto yang juga banyak nih peminatnya sebelum ke area Coban Sewu ya kalau nggak salah, atau apa itu, coba nanti saya cek dulu deh kawan. Untuk yang lainnya lagi, perjalanan Anda mau menakhir pekan, untuk yang liburan ini tadi rutenya kemana sajakah, infonya boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.
1: Wisdom.
2: Ya, memang saya sih berangkatnya dari nol ya, dari kampung di Kepanjen. Kira-kira mulai tahun 85 saya sudah mulai meniti karir dengan memulai sepak bola amatir di kampung saya. Dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya saya bisa mengikuti seleksi di Persema Junior waktu itu tahun 86. Nah, setelah tahun 86 saya sekolah juga akhirnya pindah ke Malang. Di Malang saya sudah diambil oleh tim Arema Galatama waktu itu. Ketika proses saya dipanggil itu ketika terjadi hari Jumat, saya masih ingat sekali karena klub saya di Malang, klub amatir itu melakukan uji coba dengan Arema Malang, yang di mana Arema diuni dengan materi-materi pemain yang sudah sangat senior semua, sedangkan saya masih usia 16-17 tahun waktu itu. Setelah selesai uji coba, almarhum ownernya Mas Luki, Akub Jainal dan Abu Mofan Tobin itu menemui saya untuk bergabung dengan Arema. Ketika saya mendapatkan tawaran itu, tidak berpikir panjang, saya langsung menerima tawaran tersebut. Dengan itu saya digaji 40 ribu per bulan. Perjuangan saya untuk bisa menjadi pemain sepak bola ini sangat luar biasa berat, sangat luar biasa sengsara. Tetapi itu saya bisa memahami bahwa untuk menjadi sukses tentunya proses itu gak ada yang mudah, prosesnya semua sulit. Dan alhamdulillah karena saya memiliki bakat yang bagus, terus saya tunjang dengan kedisiplinan saya, kerja keras saya, akhirnya sangat cepat sekali prestasi saya untuk menjadi pemain sepak bola atau atlet atau apapun lah. Untuk sukses itu tidak ada lain, satu disiplin, yang dua kerja keras. Tanpa dua unsur ini saya pikir akan mustahil untuk orang bisa sukses. Sekarang di Indonesia ini sepak bolanya sudah semakin maju, sudah semakin meriah. Artinya banyak anak-anak kecil ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ini jumlahnya nggak ribuan, nggak ratusan ribu, bahkan jutaan. Artinya kalau ada pemain yang pertama sudah kelihatan dia memiliki bakat, tinggal bagaimana pemain tersebut itu harus disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Karena saya sangat yakin siapapun dalam meniti karir itu mesti ada halangan, ada rintangan, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan rintangan, dengan halangan itu. Kita harus tetap maju menghadapi masalah-masalah tersebut. Saya, Coach Aji Santoso, Professional Football Coach untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

0: Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, sebelum kembali ke informasi yang kita terima ya di WhatsApp, saya mau update dulu untuk Anda. Ini barangkali bisa jadi rekomendasi. Nah, untuk Anda kawan yang pengen ya tidurnya ini bisa lebih nyenyak dan juga sehat, Anda perlu untuk menggunakan kasur yang bisa memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Nah, Anda bisa dapatkan di Victoria Furniture Center yang menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Itu ada Spring Air, kasur impor dari Amerika yang menggunakan teknologi baru berupa pure telai dan juga sheep latex, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur Anda jadi lebih sejuk. Kemudian ada juga kawan, Therapeutic The Best Chiropractor Recommended Matters, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support serta bisa menahan air dan noda debu. Ada juga kawan yang namanya Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand and original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain yang menarik dengan harga yang bersaing. Kawan, Anda bisa kunjungi ya toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau Anda bisa juga ke Jalan Mejen Panjaitan nomor 172 C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda akan dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa juga cicilan 0%. Jadi buruan kawannya hubungi WhatsApp di 0838-58-64768. Saya ulangi untuk WhatsAppnya di 0838-58-64768. Anda bisa dapatkan juga hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku hanya berlaku di bulan ini, persediaan terbatas. Baik kawan, untuk informasi ya, masih di momen akhir pekan, apalagi juga bisa dibilang sekarang ini apakah long weekend ya. Nah, ini kalau informasi yang kita terima dari beberapa pendengar City Guide FM, banyak nih pendengar City Guide FM yang aktivitas di hari Minggu paginya untuk jalan-jalan. Tadi selain ada yang update di area Car Free Day gitu ya, tadi ada juga informasi yang kita terima dari Pak Dani. Pak Dani tadi sempat pantau di area sekitaran Teras Semeru. Nah, tadi sempat saya tanyakan juga nih, Pak Dani, ini di Lumajang gitu ya, karena kemarin itu ada yang akses di TikToknya Sedikir FM, kemudian juga ngobrol-ngobrol, ini sempat memberikan rekomendasi tempat-tempat wisata, salah satunya juga Teras Semeru. Ternyata hari ini nih Pak Dani yang kesana. Disampaikan di area Teras Semeru, Semerunya gak kelihatan gitu, dan cuaca tadi sempat gerimis, lalu mendung, sekarang mataharinya sudah mulai keluar, tapi masih tertutup awan. Itu untuk informasi dari Pak Dani. Jadi Semerunya nggak kelihatan juga ya, masih tertutup ini. Dan informasi dari Pak Dani di sini full gitu, rame banget. Waduh, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Kemudian tadi sempat saya tanyakan juga, biasanya kalau rutenya dari area Teras Sewu ini mengarah ke Coban Sewu, tadi di koreksi gitu ya dari Pak Dani, bukan Coban Sewu tapi Tumpak Sewu. Baik, terima kasih Pak Dani untuk koreksinya juga. Soalnya kalau Coban Sewu itu lokasinya ada di Malang kawan, itu di Pujon itu ya, ada Kerucukan Sewu. Kalau yang di Lumajang ini Tumpak Sewu, bisa juga sih lewat dari Malang. Itu untuk informasi dari Pak Dani, tadi sempat disinggung juga, semoga gak kacau nih tiketnya di sana supaya wisatawannya gak kecewa. Baik, terima kasih Pak Dani ya, semoga juga lancar ini untuk liburannya. Ditambahkan lagi dari Pak Dani, masuk di jam 8 lebih 50 menit untuk update-nya, ternyata masih stay kawan untuk kondisi cuaca di daerah sekitaran Lumajang ya. Masih mendung, Semerunya juga gak nampak, jadi gak bisa dapat foto bagus gitu buat kenang-kenangan. Waduh, sangat disayangkan Pak Dani. Berarti ini harus balik lagi ke lokasi tuh Pak, biar dapat view yang enak buat didokumentasikan lagi. Terus ini tadi ada juga kawan informasi dari TikTok ya, dari pesan.bromo. Sempat update, alhamdulillah ditutup Terabasan Lahor. Oh, sudah mulai ditutup ya? Itu kalau informasi yang kita terima kapan hari, katanya di awal Agustus kalau nggak salah. Itu untuk awal Agustus pembatasan ya kalau nggak salah. Cuman coba kita cek lagi sih. Terima kasih ya untuk informasinya. Mungkin ada yang juga sempat melintas kawan di Alternatif Lahor. Ini kok kabarnya sudah ditutup nih hari ini. Baru saja dari TikTok ya, pesan.bromo. Untuk update yang lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan, masuk di jam 8 lebih 56 menit, dari Anda boleh terus tambahkan infonya di 0811 3600 911.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita?

0: Jalan Plus. Hai kawan, kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Kepanjen yang merupakan sebuah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Nah, bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai daerah satelit penyangga Kota Malang yang masuk dengan kawasan metropolitan Malang Raya yang juga menjadi jalur transit untuk masyarakat yang menuju Blitar Kediri. Secara geografis, Kepanjen dikelilingi 3 gunung besar seperti Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan juga Pegunungan Malang Selatan. Hal inilah kawan yang menyebabkan Kepanjen cukup strategis. Tapi tahukah Anda asal-usul nama kecamatan yang berjarak 18 km arah selatan dari pusat kota Malang ini berasal dari kata Kepanjian dengan dasar Panji yang punya arti bendera perang, dan Panji juga diartikan orang yang gagah berani berasal dari nama Raden Panji Pulangjiwo, seorang kesatria sakti dari Sumenep Madura yang sudah berjasa untuk berdirinya Kepanjen dan melawan pasukan Mataram yang saat itu ingin menguasai wilayah Kadipaten Malang. Dan sekarang Anda pun masih bisa mengunjungi makam Raden Panji Pulangjiwo yang lokasinya tepat di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Panarukan 1 Kepanjen. Selain itu kawan, kalau Anda mau jalan-jalan ke Kepanjen juga banyak sekali spot wisata alam yang terkenal. Mulai dari Sumber Maron, Wisata Rowo Kelampok, Sumber Sirah, dan juga Sumber Taman. Tapi kalau Anda ingin menelusuri kawasan Kepanjen, ada landmark yang tidak boleh Anda lewatkan. Itu dia Stadion Kanjuruan. Nah, kalau Anda kawan mau mengarah ke Kepanjen dari Simpang Kacuk, Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke selatan, lurus saja sampai Anda menjumpai Gapura Selamat Datang Kabupaten Malang. Dan sampailah Anda di kawasan Kepanjen. Tapi jangan lupa kalau Anda lagi jalan-jalan ke kawasan Kepanjen untuk bagikan keseruannya di media sosial kami, Siriguide 911 FM.
1: Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, masyarakat Sawo Jajar sampaikan protes keberadaan toko miras. Warga RW 9 Kelurahan Sawo Jajar menolak keras adanya toko minuman keras atau miras yang ada di Jalan Terusan Sulfat. Mereka memasang spanduk penolakan di sekitar toko sebagai bentuk protes. Mereka menilai toko ini terlalu dekat dengan fasilitas ibadah dan permukiman. Kata Ketua RT 9 Sawo Jajar Hendro Priyongo, yang dipersoalkan bukan lagi legalitas izinnya, tetapi penolakan terhadap aktivitas penjualan miras di lingkungan RW 9. Kawan, Kejari lakukan penyelidikan atas dugaan korupsi RSUD Dr. Sutomo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surabaya atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan RSUD Dr. Sutomo terkait anggaran belanja periode 2025 sampai 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan sudah melakukan konfirmasi ke Direktur RSUD Dr. Sutomo terkait laporan yang menjadi dasar penyelidikan. Adi menjelaskan, temuan Badan Pemeriksaan Keuangan ataupun BPK yang dilaporkan sudah ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit. Kawan, Indonesia terus memperkuat peran bandara untuk kemudahan perjalanan udara. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad R. Pahlevi mengatakan salah satu hasil nyata dari kolaborasi ini berhasilnya membuka rute penerbangan internasional di Bandara Hasanuddin Tanjung Pandan serta Kabupaten Belitung di tengah tantangan global di sektor aviasi. Upaya ini didukung oleh Dijen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Penerbangan internasional Belitung ditutup semenjak COVID-19 dan pada 3 Mei 2026 rute internasional kembali dibuka, yaitu Belitung, Singapura, Belitung oleh maskapai Scoot. Ini menjadi salah satu kolaborasi yang sangat baik. Di sisi lain, Kemenhub dan Injourney Airport juga memperkuat konektivitas di bandara-bandara lainnya seperti Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami berharap layanan ini semakin mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Demikian 911 News jam 9 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: Serigit 9.1 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, jam 9 pagi, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya. Di jam 9 ini yang juga barangkali sudah mulai OTW untuk ke beberapa destinasi pilihan untuk akhir pekan, Anda boleh sampaikan juga ya informasinya langsung di 0811-3600-911. Pagi kawan, Pak Rizky tadi mengirimkan dokumentasi, ada video yang di-share, lagi pantau di mana ini? Pak Rizky, coba saya play dulu untuk videonya.
1: Info-info, City Cat pelanggar Pasar Rorodowo di depannya loh. Harusnya kan ke utara Late loh. Oh. Tadi juga ada dua mobil lainnya enggak sempat ke video. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky untuk informasinya. Daerah Pasar Rorodowo kawan. Waduh, pagi hari sudah kelihatan dua mobil ya di lokasi itu yang melawan arus. Itu untuk pantauan dari Pak Rizky. Aduh, ini tadi mobilnya dari mana gitu ya? Apa dari awal ketika masuk di lokasi nggak ngerasa aneh, semua kendaraan mengarah ke barat ya kalau nggak salah itu di lokasi harusnya. Seharusnya kalau sudah melihat banyak kendaraan tidak ambil ke timur, itu biasanya sudah merasa aneh ya kalau pengendaranya ini. Cuman ini tadi diteruskan sampai di depannya pasar itu kelihatannya. Terima kasih Pak Rizky infonya. Tadi ada video lagi dari Pak Rizky masuk di jam 9, masih di Ororo Dawoka atau sudah sampai mana nih Pak Rizky?
1: Arif Rahman Hakim meminta sumbangan tengah jalan. Terima kasih.
0: Oke, ada yang meminta sumbangan di tengah jalan. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal dunia itu Pak ya. Oke, ada beberapa warga juga ini yang standby untuk di lokasi. Terima kasih Pak Rizky. Biasanya kalau seperti ini ada yang memelankan lajunya ya. Tetap jaga fokus Anda kawan. Untuk tambahan informasi, masuk di jam 9, bagaimanakah untuk pantauan di wilayah Anda? Tadi itu yang belum sempat saya share ya, ada informasi dari BMKG Jawa Timur.

Nah, karena sekarang ini di wilayah Jatim, kawan itu sudah mulai berangsur masuk di musim kemarau, tapi tidak langsung semua wilayah ya. Tapi sekali lagi berangsur, kalau untuk di wilayah Malang kabarnya memang di awal bulan Mei ini kita sudah mulai masuk di musim kemarau. Tapi meskipun masuk musim kemarau kok masih ada hujan biasanya di sore harinya. Nah ini karena kita masih di musim pancaroba kawan. Karena ketika masuk di musim pancaroba biasanya perubahan cuaca ini juga cukup agresif gitu ya. Kadang di siang hari cenderung panas, tiba-tiba sore harinya hujan lebat. Nah dengan kondisi yang seperti ini, Anda perlu untuk ekstra jaga kesehatannya, jaga imunitas kawan. Untuk hari ini informasi dari BMKG Jawa Timur baru masuk jam 8 tadi ya. Untuk waspada potensi untuk hujan kawan itu ada di wilayah Ngawi. Untuk potensi yang lainnya hujan gitu kawan, antara hujan lebat sampai sangat lebat, hujan ekstrim, ini nihil untuk di wilayah Jawa Timur. Untuk wilayah Malang ternyata masih ada potensi untuk hujan juga ya untuk hari ini kawan, intensitasnya hujan sedang sampai lebat. Kemudian untuk yang lainnya di wilayah Malang antara hujan dengan intensitas yang sangat lebat gitu ya, atau bisa dibilang hujan ekstrim disertai dengan angin kencang, ini nihil. Jadi potensinya hanya hujan sedang saja. Itu untuk informasi dari EWS Juanda baru saja. Ada infografisnya juga ya, mungkin saya bisa tampilkan untuk Anda. Ini dia sedang saya tampilkan untuk infografisnya. Ini tertulis ya untuk wilayah Malang ini yang ada potensi untuk hujan juga ternyata hari ini. Kalau tulisannya Malang berarti Malang Kabupaten ini. Kemudian ada juga informasi tadi yang disertakan, ada rekomendasi dari BMKG, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Sekali lagi, karena sekarang ini kita sudah mulai berangsur masuk di musim kemarau, ada beberapa rekomendasi yang disertakan. Ada totalnya itu 4. Yang pertama, masyarakat dihimbau tetap waspada di masa pancaroba terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan deras berdurasi singkat, kemudian angin kencang, puting beliung yang muncul mendadak setelah cuaca terik di siang hari. Itu untuk rekomendasi pertama. Rekomendasi yang kedua, pemerintah daerah dan masyarakat juga dihimbau untuk bisa menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air dengan memanfaatkan sisa hujan di masa pancaroba ini sebagai persiapan masuk di musim kemarau. Yang ketiga, kawan, rekomendasinya tetap jaga kesehatan dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, serta gunakan masker saat berdebu dan penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Itu kawan 3 rekomendasi dari BMKG ya yang baru saja kita terima. Plus ada 1 poin lagi, jadi masyarakat diminta kawan ya untuk terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari informasi yang terpercaya gitu ya. Anda bisa cek di laman BMKG atau Anda bisa simak juga ya di Sidikare FM. Yang lainnya lagi, masuk di jam 9 kali ini, informasi-informasi dari Anda masih bisa ikut tambahkan ya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigan 919 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, tadi untuk informasi adanya pelawan arus lokasi di area Pasar Oro-Oro Dowo, tadi kita masih proses ya untuk sampaikan ke pihak lantas dan juga ke pihak Dishub. Karena juga baru kemarin kawan ya, kita baru bahas ini soal yang namanya pelanggaran melawan arus yang ada di wilayah Kota Malang. Karena kemarin itu kawan, dua narasumber ya bersama Sidikir FM ini sudah menjelaskan dalam program Ijentok kemarin itu tajuknya rambu jelas pelanggaran lawan arah masih ada. Kemarin itu kita sempat ngobrol bersama dengan KPU Satlantas Polresta Malang Kota gitu ya, ada Ibtu Saiful Husein yang menyampaikan memang pelanggaran lawan arah di Malang ini kok ya masih tinggi gitu. Dan lagi-lagi juga bagaimana kesadaran dari pengendara ini masih jadi sorotan. Karena kemarin disampaikan kalau pelanggaran melawan arah di Kota Malang itu masih sering ditemukan, bahkan sampai hampir setiap hari. Salah satu pendengar Sidikir FM ya kemarin itu yang juga getol ini untuk melaporkan soal pelawan arus, seperti dari Pak Gunawan kemarin sempat ikut nimbrung, dan salah satunya juga Pak Handi gitu ya. Pak Handi kemarin sempat kita kirimi juga flyernya karena jadi salah satu pendengar juga yang sering untuk melaporkan pelanggaran arus gitu ya, atau kendaraan yang melawan arus. Lokasi yang dilaporkan oleh pendengar pun juga kita itu hampir hafal ya, biasanya kalau pas siang sampai malam ini biasanya di area sekitaran Tangkuban Perahu, Jalan Tenes, itu biasanya banyak info masuk dari Pak Handi. Kalau sore hari biasanya rutenya dari Pak Gunawan itu ya, yang mengabarkan di Jalan Agus Salim. Nah, karena kita juga sering kawan dapat laporan seperti itu, akhirnya kita bahas ya di Ijentok untuk bisa meminta komitmen juga, kemudian juga mengetahui kiranya kenapa sih kok masih ditemui gitu untuk melawan arah yang ada di wilayah Kota Malang. Disebutkan juga kawan kemarin oleh KBO Satlantas Ibtu Saiful Husein, untuk titik pelanggaran memang tersebar di sejumlah ruas jalan gitu ya, sesuai dengan laporan dari banyak pendengar, seperti di Jalan Tenes, kemudian di beberapa wilayah lainnya juga yang dinilai rawan karena kondisi jalannya sempit dan tidak memungkinkan menjadi dua jalur. Menurutnya kawan, rambu larangan sebenarnya sudah dipasang gitu ya, melalui kajian bersama dengan Forum Lalu Lintas, kemudian juga bersama dengan pakar transportasi, tapi juga nyatanya banyak pengendara roda 2 yang tetap memilih untuk melawan arah demi, yang pertama mungkin karena mempersingkat waktu gitu ya, mempersingkat waktu meski ada risiko membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Ini juga sangat disayangkan. Dari Satlantas Polresta Malang Kota juga melakukan penindakan melalui sistem elektronik dan juga mobil incar gitu ya. Meski seperti itu juga ditegaskan penanganan pelanggaran tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat agar budaya melawan arah ini tidak terus jadi di wilayah Kota Malang. Itu yang kemarin sempat disampaikan. Bahkan juga dalam diskusi tersebut kemarin sempat muncul juga ya masukan, apakah memang sekarang ini perlu kembali untuk digalakan seperti dulu ada pemantauan dari petugas langsung gitu ya, jadi langsung mengarah ke lokasi, tidak menggunakan mobil incar maupun juga ETLE, tapi ya petugasnya itu ada di lokasi. Karena kalau ada petugas saja itu masyarakat juga sudah takut gitu ya untuk melakukan pelanggaran. Itu kawan poinnya. Dan kalau untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda mau menambahkan nanti boleh kawannya untuk Anda share, karena tadi itu video untuk pelanggaran melawan arus, posisi ada di depannya Pasar Oro-Oro Dowo, informasi kita dapat dari Pak Rizky.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda pagi hari ini berencana mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan baik di sepanjang Pandan maupun di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, kemudian di area Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Semoga di beberapa pantauan area lain juga sama. Mungkin Anda yang sekarang sedang berada di rest area atau di beberapa ruas tol lainnya, boleh nanti Anda kabarkan. Selain lalu lintas juga untuk cuaca kawan, di email 811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, ini tadi ada juga ya yang ikut berkomentar nih soal lagi-lagi pelanggaran arus. Ini tadi ada Pak Faisal. Kapan hari itu Pak Faisal juga sempat ya menemui ada kendaraan yang melawan arus. Lokasinya juga di area Pasar Oro-Oro Dowo. Kalau saya ingat juga waktu itu hari Minggu ya Pak Faisal. Yang nge-play voice note-nya juga saya. Ini tadi ikut berkomentar Pak Faisal ya, karena kemarin juga sempat ikut nimbrung juga nih di program Ijentok bahas soal pelanggaran lalin, salah satunya kendaraan yang masih ditemui melawan arus. Tadi dari Pak Faisal, coba saya play dulu kawan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sedikit, selamat pagi warga Malang. Koreksi mbak ya, meskipun ada petugas, para pelawan arah itu tetap saja petugasnya yang gak wani menindak. Ya, petugasnya itu tidak berani menindak. Tidak tahu memang tidak berani atau wegah berpanas-panasan. Kenapa saya bilang begitu? Contoh simple itu di perempatan jalan apa alun-alun ya. Kalau lurus ke pasar besar, kiri ke Gajah Mada, kanan ke kantor pos, itu kan ada pos polisi gede tuh. Itu zaman kita masih muda dulu, mbak. Wah, gak helm dek kono, wongko mbak, wis temenan. Wah, wis diuper, ditilang lah, kayak gitu. Ini saya ini dari arah Gajah Mada itu melintas di depan pos polisi dengan posisi melawan arus, ya sewante ae. Polisinya ya mbak lapo nih jero ya. Mending nih jero, waduh mau ngasihin itu mbak nih Joko panas.
0: Oke, itu kalau dari Pak Faisal ya, ini sampai optimis gitu ya, sampai bilangnya di depan itu koreksi gitu. Karena kalau dari Pak Faisal ini salah satunya yang sudah pesimis karena melihat yang di pos polisi mitra. Cuman ini juga sudah beberapa kali kita sempat bahas kawannya, kita sudah teruskan juga ke pihak kepolisian. Kemudian juga kalau penjelasannya waktu itu, kalau tidak salah yang di pos polisi mitra ini bukan posnya lantas gitu ya, tapi pos Sabhara gitu kalau tidak salah. Jadi memang fungsi teknisnya ini memang berbeda gitu kawan ya. Kalau yang pihak lantas kan ini memang bisa menindak gitu. Cuman kalau untuk Sabhara ini, kalau sambil saya baca juga ya dari lamanya Polri, ini memang tulang punggung Polri yang bertugas melakukan tindakan preventif atau pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas. Fungsinya untuk menjaga, mengawal, mengamankan, dan berpatroli gitu, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan ke masyarakat. Nah ini kan termasuk tadi kalau saya baca juga untuk mengamankan gitu ya, dan juga mengawal Kamtimas. Nah ini kalau ditakutkan kalau ada pelanggar lalin, salah satunya yang melawan arus, kemudian ada yang kejadian yang tidak diinginkan, kalaupun juga yang lainnya biasanya ada yang ikut emosi juga kawannya. Nah ini kan juga mengganggu Kamtimas. Apakah tidak bisa menindak atau bagaimana? Waktu itu sempat kita tanyakan juga, tapi untuk responnya seperti apa ya? Coba nanti saya cek dulu kawan. Tapi juga barangkali kalau dari Anda beberapa tambahan informasi yang lainnya masih ditemui juga nih yang melawan arus, Anda boleh sampaikan juga ke Sidikir FM, karena kita juga terus laporkan gitu ya, untuk terus-teruskan untuk informasi dari Anda ke petugas kepolisian, karena harapannya juga bisa untuk diketahui gitu ya, di notice, sehingga kedepannya juga bisa ada langkah preventif gitu yang dilakukan. Karena untuk lokasi-lokasi yang sering dilaporkan juga tetap sama, itu-itu saja. Tadi informasinya juga sudah kita teruskan ke KBO Satlantas Polresta Malang Kota ya, ada Ibtu Saiful Husin yang kemarin sempat ikut join kawan di program Ijen Talk dan memberikan statement waktu itu. Yang lainnya lagi kawan, masuk di jam 9:40, kalau ada tambahan juga ini dari Anda boleh kawannya untuk Anda sampaikan di 0811-36911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
4: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
3: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
5: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
3: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: for your life. Citygate FM.
1: Yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan iki pokoke liwat kene.
2: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo. Mbak, garis zigzag itu loh Mbak.
2: Masa gak kelihatan sih?
1: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
2: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
1: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tinggal lagi. Hey.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Serigain lain on FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk kalian yang masih stay tune di Serigain FM. Masuk jam 9 lebih 50 menit, biasanya bakal lebih ramai ya nantinya untuk area dekatnya Car Free Day Ijen, karena juga sudah jamnya untuk bubaran sebentar lagi di jam 10. Jadi biasanya kondisi traffic yang bakal terimbas itu seperti di daerah Kawi dan daerah Kawi Atas. Sudah mulai ramaikah di lokasi? Sudah mulai padat atau seperti apa? Nanti boleh untuk Anda tambahkan ya informasi.

prediksinya karena memang menjelang di area Car Free Day Ijen usai, itu biasanya beberapa jalur selain di daerah Kawi, jalur-jalur alternatif yang digunakan untuk parkir itu juga bakal lebih ramai kawan, karena banyak yang bubaran. Ini tadi juga ada informasi kawan kita terima ya dari Pak Anggi. Pak Anggi mengabarkan Anda kawan lebih direkomendasikan hindari Margan Lori karena kondisinya sekarang ini macet dua arah. Ada mobil mogok kawan di tikungan. Kemudian kendaraan yang trouble itu tadi sejak di jam 9 lebih 30 menit. Oke, di daerah Margan Pak ya, Margan Lori. Sudah ada upaya perbaikan kah untuk di lokasi Pak? Atau juga ini tadi posisinya pas di manakah? Karena kalau saya lihat Margan Lori memang luar biasa ya, kondisinya masih padat kawan. Ini sampai di gangnya menuju ke SDN Tanjung Rejo 2. Kondisinya padatnya sampai di situ, mulai dari area TL Margan. Lumayan panjang ya. Sekali lagi bisa dihindari dulu kawan untuk Anda yang tidak mau terjebak antrian kendaraan efek karena ada mobil ya mogok. Kemudian tadi ada Pak Aji juga. Pak Aji ini bertanya gitu ya, apakah benar di setiap pos polisi ada CCTV, terutama di pos besar seperti Alun-Alun Malang, kemudian di area pos Kaco, di pos Arif Margono, itu yang ditanyakan oleh Pak Aji. Itu kalau setahu saya ada juga Pak ya CCTV, cuman dari Diskominfo, tapi menyorot ke area tersebut gitu Pak Aji. Tapi kalau yang di pos polisinya apakah ada? Seharusnya sih ada ya, tapi untuk memastikan coba nanti kita tanyakan. Untuk yang lainnya lagi Anda masih bisa terus tambahkan informasi di jam 9 kali ini, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda juga boleh untuk manfaatkan dengan mention di @sedikit911FM.

tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.

911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, masyarakat Sawo Jajar antisipasi persoalan sosial akibat adanya toko miras. Kata Ketua RW 9 Sawo Jajar Hendro Priyongo masyarakat menolak keras adanya toko yang berjualan miras di lingkungannya. Menurutnya masyarakat resah dengan potensi persoalan sosial di kemudian hari. Hendro berharap jangan sampai izin operasional toko miras itu ditertibkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungan. Kawan, ada 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam merinci, Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan 23.000 lebih jemaah haji dan petugas ke Tanah Suci. Anam juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya 3 jamaah haji asal Jatim di Arab Saudi. Ketiga jamaah yang meninggal ini bernama Kamariah dari kloter 8, Abdul Wahid dari kloter 7, dan Fajar Puja dari kloter 11 asal Kota Malang. Anam tidak menjelaskan detail penyebab meninggal ketiga jemaah haji asal Jatim tersebut. Dia mendoakan almarhum dan almarhumah diterima di sisi Tuhan. Kawan, Presiden Prabowo menegaskan Laut Indonesia dikelola nelayan nasional. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sumber daya perikanan nasional harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia, bukan kapal asing. Hal ini disampaikan saat meninjau Desa Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara kemarin. Sementara itu Prabowo juga menyampaikan pemerintah akan mulai membangun 1.582 kapal ikan pada tahun ini. Kapal-kapal itu akan dibagikan kepada kelompok nelayan melalui sistem operasi. Tahun ini akan diresmikan juga 1.386 Desa Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan, sehingga program ini menjadi pekerjaan yang membutuhkan keberanian dan konsisten kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan nasional. Demikian 911 News jam 10 pagi, saya Ilham Riza, selamat pagi.

City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan, dengan saya Bulan. Di kondisi saat ini semakin terik, ini juga untuk Anda ya, khususnya mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda bisa manfaatkan jalur utama, kondisi dua arah masih terpantau lancar. Untuk Anda yang dari wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya, kemudian mau masuk ke Kota Malang, hati-hati di sekitar Pakisaji, tepatnya di area pabrik gula Kebonagung, karena sudah mulai banyak truk berlalu lalang ya, truk muat tebu di sana, tidak hanya di sekitar pabrik gula Kebonagung, melainkan Krebet ini juga sama. Terima kasih Pak Anggi, informasi di Mergan Lori, kepadatan dua arah imbas adanya mobil mogok, tepatnya di sekitar tikungan. Tikungan yang mana ya ini Pak Anggi ya? Boleh ditambahkan mungkin kawan-kawan City Gate yang punya video atau foto yang bisa di-share ke kami, boleh nanti Anda kirimkan ya. Informasinya tadi di jam 9:30 Pak Anggi waktu lewat sana ya. Jadi ada mobil mogok kawan, informasinya tuh pas di tikungan gitu ya. Jadi Anda yang punya informasinya seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Kalaupun memang perlu bantuan dari rekan-rekan kepolisian, nanti kita akan bantu untuk komunikasikan ke rekan-rekan polsek terdekat. Untuk Anda yang ingin berbagi kabar, selain WhatsApp kita ada sosial media yang bisa Anda manfaatkan di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo untuk jadi wisata alam dan adventure. Selain itu, desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Bold and Meek, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
7: Woi, berhenti mas. Waduh.
6: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
7: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
6: Ya feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
8: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan ya di sekitar Malang Raya setelah kita lihat di beberapa titik pantauan. Siang hari ini masih terkondisikan untuk Anda yang berencana mengarah ke traffic light Gajayana dari arah Sohat, untuk Anda yang dari arah Kota Batu juga sama masih terpantau ramai lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih banyak Pak Hasan. Siang hari ini berkabar, ini memantau di area Gadang, kawan, Pasar Gadang ya. Kita akan coba lihat bersama. Siang hari ini kita dapat kiriman video.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ini kondisi Pasar Gadang yang telah direnov ya. Masih dalam tahap progres. Tapi masih yang di sebelah timur aja, yang sebelah barat masih belum, apalagi yang sebelah sisi kanan masih belum. Ini posisi saya dari arah timur, dari arah Bumi Ayu. Untuk traffic sih untuk saat ini masih aman ya. Tapi untuk yang jualan yang sisi utara masih banyak. Traffic masih aman di seputaran Gadang.
0: Ya.
1: Tetap hati-hati tentunya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan. Kalau siang seperti ini kondisi di sana aman ya? Mungkin boleh kawan-kawan City Guide yang beberapa hari terakhir ini ketika pagi hari atau mungkin sore hari melintas di sekitar Pasar Gadang, bagaimana kondisinya? Kalau Pak Hasan, kabar baiknya saat ini masih lancar saja. Mungkin juga lalu lintas juga aman Pak ya, tidak ada peningkatan volume di sana. Boleh nanti Anda berbagi cerita, atau mungkin Pak Hasan ya yang lebih sering juga melintas di sana, kawan, Anda bisa langsung telepon kami untuk on air di 0811 3600 911. Bicara Pasar Gadang, Komisi C DPRD Kota Malang bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Malang sempat melakukan peninjauan, kawan, melihat ya gimana persiapan akhir pembangunan yang ada di Jalan Pasar Gadang. Waktu itu dilakukan hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Jadi peninjauan ini dilakukan ya untuk memastikan kesiapan relokasi pedagang serta tahapan teknis sebelum proyek dimulai. Dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin juga menjelaskan pembangunan ini tujuannya untuk mengembalikan fungsi Jalan Pasar Gadang sebagai jalur konektivitas utama yang memang sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun ya, ini berubah fungsi jadi area lapak pedagang. Karena beberapa kawan-kawan City Guide juga cerita posisi lapak-lapak pedagang ini lebih menjorok ke badan jalan sehingga terjadi penyempitan. Bisa dibayangkan ketika kondisinya terjadi peningkatan volume kendaraan, belum lagi nih persoalan becek, belum lagi persoalan bau dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya kawan, pemerintah Kota Malang tahun ini juga mengambil sikap ya. Jadi dilakukan relokasi untuk pedagangnya yang memang cukup mengganggu ya untuk pergerakan lalu lintas, kemudian perbaikan jalannya, dan tidak hanya di Pasar Gadang, Pasar Kebalen saat ini juga sudah mulai disentuh, sudah mulai ditertibkan. Tapi sayangnya pagi tadi kami menerima kabar kurang baik dari kawan-kawan City Guide melintas di sana, kemudian mengirimkan video ke kami. Ternyata masih ada beberapa pedagang yang beroperasional di jam 6:30. Nah, sedangkan kalau kita melihat kesepakatan yang sebelumnya dilakukan gitu ya, diambil, termasuk juga ada banner besar sekali di sana, seharusnya jam 6 itu sudah clear di lokasi. Tapi memang pagi hari tadi sudah ada beberapa petugas, tapi di sini sekali lagi yang disayangkan soal kesadaran ya dari para pedagang yang ternyata masih saja saja ada yang membuka lapaknya di lebih dari jam 6. Tentu ini juga jauh dari kesepakatan yang sempat disepakati bersama. Itu kawan, lagi-lagi masih ada tantangan ya untuk mengarah ke ketertiban untuk Kota Malang. Nah, mungkin Anda juga punya beberapa POV ya, gimana lagi ya yang harus dilakukan, apalagi ya upaya yang harus dimaksimalkan. Mungkin tidak hanya bicara dari pemerintah saja, mungkin dari masyarakatnya, pedagangnya, pembelinya gitu ya. Boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa gabung bersama dengan kami, manfaatkan 0811 360 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Nah, untuk Anda yang sekarang ini masih ada rencana mobile mengarah ke sekitar Kota Malang, kalau kita lihat dari arah Pakis ya kali ini. Dari sekitar Pakis sejauh ini masih ramai lancar saja, begitupun Anda yang dari arah Surabaya, baik jalur arteri ataupun via tol masih terkondisikan. Kawan, untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita lanjutkan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.

Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang sekarang lagi dalam perjalanan, kemudian memanfaatkan di ruas tol untuk aksesnya, sepanjang ruas Pandaan Malang masih cenderung lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandaan Malang, menuju area Tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan sampai di Waru Utama, lalu lintas masih cenderung landai lancar juga, kawan. Dan mengingat hari ini hari Minggu ya, biasanya untuk siang hari nanti bakal lebih ramai untuk akses di area Gitsingosari dan untuk jalur menuju ke Surabaya. Cuman masuk di jam 10 kali ini, nampak untuk kondisi traffic masih lancar saja. Pantauan di Gitsingosari juga masih cenderung lancar. Informasi dari Anda di ruas tol boleh terus tambahkan di WhatsApp 0811 3600 911.

0: honestly.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
3: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya Pak, sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
1: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
1: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pantauan di kondisi cuaca cerah Telogomas, ternyata wajak informasi dari Bu Husnul juga sama. Jam 10 lebih 24 menit tadi mengabarkan cuaca di sekitar wajak cerah. Bagaimana yang ada di sekitar Kota Batu ataupun Anda yang berada di sekitar Kabupaten Malang, titik lainnya boleh nanti Anda kabarkan. Kita coba cek lagi ya di beberapa titik pantauan. Untuk Anda kawan yang sekarang ini bersiap mengarah ke sekitar Mergan, hati-hati, di sana cukup panjang antriannya. Kalau kabar terakhir tadi, informasinya ada kendaraan yang trouble di sana, kawan. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di area Mergan, boleh dikabarkan apakah informasi yang disampaikan soal kendaraan trouble ini masih ada di lokasi atau sudah tidak ada. Termasuk yang dari RAIS ataupun yang dari Raya Langsep ya, ini juga terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan, tapi nanti selepas dari traffic light kondisi sudah kembali lancar. Kawan, Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa dengan chat di 0811369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Life Hacks.
2: Apakah rumah Anda terasa pengap, padahal udah sering buka jendela dan rasanya ventilasi aman-aman aja? Bisa jadi bukan cuma kurang angin, tapi ada polutan dari cat, furniture, sampai asap yang terjebak di dalam ruangan. Tanpa sadar, udara di dalam rumah bisa mengandung formaldehida, benzena, sampai trikrolotilen. Nah, kabar baiknya, ada solusi alami kawan, yaitu menggunakan tanaman hias indoor yang sekaligus bisa jadi pembersih udara. Anda bisa gunakan tanaman lidah mertua atau sansevieria, karena tanaman ini tahan banting dan minim perawatan. Cukup efektif menyerap benzena dan formaldehida dan cocok juga untuk pemula. Lalu Anda bisa gunakan peace lily, karena tanaman ini ahli menyaring racun seperti amonia dan bonusnya bunganya cantik dan elegan. Lalu Anda juga bisa menaruh sirih gading di dalam rumah. Mudah tumbuh dan juga ampuh menyerap polutan dari udara termasuk sisa bahan kimia furniture. Selanjutnya Anda juga bisa menanam spider plant. Efektif menyerap karbon monoksida dan formaldehida, bentuknya juga unik, cocok untuk digantung. Lalu Anda juga bisa meletakkan lidah buaya di sudut-sudut ruangan. Selain bagus untuk kulit, juga membantu menetralisir racun di udara. Lalu juga ada Chinese evergreen atau algaonema, daunnya cantik sekaligus penyaring udara yang efektif. Anda juga bisa gunakan Hedera Helix ya, baik untuk kesehatan pernapasan dan membantu mengurangi racun di udara. Kemudian, Anda juga bisa manfaatkan palem kuning. Selain menyaring racun, juga meningkatkan kelembaban udara secara alami. Ada juga Dracaena, daunnya panjang dan efektif menyerap formaldehida. Pastikan juga kawan, tanaman di dalam ruangan ini mendapatkan cahaya sesuai jenisnya ya, karena sebagian tanaman yang diletakkan di dalam rumah itu butuh cahaya terang, sebagian cukup cahaya tidak langsung. Kemudian jangan overwatering. Kebanyakan tanaman indoor justru mati karena terlalu sering disiram. Lap daun secara rutin supaya debu tidak menghambat proses penyerapan polutan. Jangan lupa gunakan pot dengan drainase yang baik ya, agar akar tidak membusuk. Tanaman hias bukan cuma soal estetika. Dengan pilihan yang tepat dan perawatan sederhana, rumah bukan cuma makin cantik, tapi juga makin sehat. Mulai dari satu pot dulu, lama-lama rumah Anda jadi paru-paru alami. Selamat mencoba kawan!

0: Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
1: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
2: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
4: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
3: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
4: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
3: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
4: Nah, itu dia. Eh, Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
4: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
2: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Pasar Gadang, sejauh ini masih aman saja ya. Tadi Pak Hasan sempat mengabarkan termasuk yang mau mengarah ke Wajak, cuaca masih cerah. Kita akan ke newsroom dulu. Nurul, ada informasi apa?
1: Iya, Wulan. Informasi tadi saya sempat menerima telepon dari Pak Dimas. Nah, Pak Dimas tadi mobile dari arah Kasin ya, berencana menuju ke area Arjosari. Tadi sih rencananya lewatnya di area alun-alun gitu. Cuman kondisi lalu lintas tadi itu sempat padat ya, mengarah ke pertigaan alun-alun itu. Jadi mengarah ke Arif Rahman Hakim itu masih padat. Jadi tadi mengambil rutenya ke Jalan Kawi. Bahkan dilihat dari Jalan Kawi pun menuju ke alun-alun juga padat, Wulan. Nah, tadi yang sempat ditanyakan dari Pak Dimas apakah ada acara begitu di alun-alun. Tadi setelah menerima info dari Pak Dimas, kita teruskan ke pihak Lojen ya, ada Ibda Andri, Kanit Lantas Polsek Lojen, apakah ada kegiatan gitu di alun-alun Merdeka? Tadi dijawab ya, kalau tadi pagi sih ada kegiatan jalan sehat gitu, finishnya di Gajah Mada, tapi kemudian saya jadi ingat tadi pagi saya sempat menerima informasi dari pendengar sekitaran jam 7 atau jam 8 itu ada yang meninggal dunia gitu, Wulan, di daerah Arif Rahman Hakim. Mungkin apakah juga berangkat ke makam gitu ya, atau bagaimana begitu. Ini kalau saya lihat memang kondisinya cenderung padat gitu ya, dari arah Jalan Kawi sejak di Simpang Bromo gitu, Wulan, untuk menuju ke Arif Rahman Hakim. Cuman setelahnya di Arif Rahman Hakim itu menuju ke alun-alun sebenarnya lancar.
0: Tapi gak ditutup ya, Nur ya?
1: Tidak ada penutupan.
0: Oke, baik, terima kasih banyak.

Kan ini tadi kami juga coba cek di CCTV ya, tapi ini masih belum bisa dibuka. Ini sepertinya masih ada error. Kita sempat refresh beberapa kali, tapi masih sama. Kita coba tunggu. Untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lainnya, kabar dari Anda masih boleh Anda tambahkan. Manfaatkan WhatsApp kami di 0811-360911 atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911fm.

0: Jalan Plus. Memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Faricha Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter. Rute yang ditempuh juga cukup mudah. Hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang, banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya. Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu.
1: Jalan-Jalan Plus.

Guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Dinkes Kota Malang mencatat lebih dari 100 kasus DBD dengan satu pasien meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Malang, Mifta Eti Windar, mengatakan dari bulan Januari sampai bulan Mei ini sudah tercatat ada 199 kasus DBD di Kota Malang. Menurutnya, di antara kasus positif itu ada satu kasus anak di bawah 10 tahun meninggal dunia akibat DBD. Mifta menghimbau masyarakat tetap rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran DBD. Kawan, Surabaya diperkirakan cerah sepanjang hari. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Juanda memperkirakan cuaca sampai sore sekitar jam 4 cerah merata di wilayah Surabaya. Sementara itu, cuaca pada malam hari kembali berawan di sebagian besar wilayah. Tidak terlihat potensi hujan signifikan sepanjang hari. Suhu udaranya berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 47-94%. Kawan, satu pendaki Gunung Dukono ditemukan meninggal. Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki korban erupsi Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dalam kondisi meninggal dunia kemarin. Korban inisial E ini warga Indonesia yang ditemukan di area berjarak sekitar 50 meter dari bibir kawah utama. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan korban ditemukan jam 2:30 sore. Demikian 911 News jam 11 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

0: Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan di kondisi siang yang semakin terik ya. Tetap semangat buat Anda. Mungkin akhir pekannya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tetap semangat pastinya, semoga cuaca terus mendukung aktivitas dan perjalanan Anda hari ini. Kemudian kawan, untuk Anda khususnya yang masih bersiap mengarah ke kota Malang, kondisi di beberapa titik tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Pak Rian di jam 11 lebih 1 menit melaporkan di Jalan Bromo kondisinya padat efek parkiran di Taburai. Tolong pihak berwenang segera bertindak gitu ya informasinya. Coba kita putar di visual radio kondisi di sana seperti apa. Ini tadi ada video yang dikirimkan.
1: Ini mie ayam goreng Malang.
0: Nah ini kawan kalau kita lihat ya, parkirnya itu lebih banyak kendaraan roda 4. Wah ini yang keluar jalan ini roda 4 ya. Bahkan ada yang baru saja sampai nyampe sana, kemudian ini bingung ya cari space buat parkir. Waduh ini dari mobil satu ke mobil lainnya juga sudah cukup mepet ya. Sedangkan di halamannya roda 2 itu sudah full. Baik, terima kasih Pak Rian. Kita sampaikan ke rekan-rekan di sub ya, supaya dibantu untuk penanganan, untuk penertibannya. Kawan-kawan CityGate yang punya informasi lainnya, manfaatkan WhatsApp kami untuk berbagi informasi di siang hari ini di 0811 3600 911.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan, hati-hati ketika Anda berencana melanjutkan mengarah ke Jalan Bromo. Kondisinya sudah mulai padat dan ini imbas kondisi parkir di sana. Roda 4 ini banyak yang memakan badan jalan ya, sehingga terjadi penyempitan. Ditambah lagi peningkatan volume kendaraan terjadi siang hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, terima kasih untuk Anda yang sudah berkabar tadi sebelumnya dari Pak Hasan ya, menyampaikan pada kami bagaimana kondisi di sekitar Pasar Gadang. Kawan, rencana di Pasar Gadang sendiri setelah pemindahan pedagang gitu ya, kemudian nanti akan dilakukan perbaikan jalan, termasuk untuk beberapa catatan tambahannya yang kami dapatkan dari Komisi C DPRD Kota Malang, ini juga sudah melakukan peninjauan persiapan akhir pembangunan Jalan Pasar Gadang hari Kamis yang lalu. Kemudian kawan, dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin menyampaikan, memang Jalan Pasar Gadang ini sebagai jalan yang penting ya, ini sebagai penghubung antar wilayah, baik antar Kota Malang dengan Kabupaten Malang maupun antar kecamatan yang ada di kawasan selatan kota. Jadi dia juga mengapresiasi dengan melihat pemerintah Kota Malang pada akhirnya mengambil langkah untuk melakukan relokasi pedagang secara persuasif dan humanis pastinya. Selain itu, dari paguyuban pedagang juga disampaikan kooperatif ya sejauh ini untuk mendukung penataan kawasan di sekitar. Bahkan dari hasil peninjauan kawan, proyek pembangunan jalan ini direncanakan punya panjang sekitar 674 meter. Nah, jalan nantinya ini akan dibangun ya menggunakan konstruksi cor beton untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan dari jalan. Nah, kemudian ruas yang dibangun ini nanti akan menghubungkan kawasan jembatan Gadang Bumi Ayu sampai flyover Gadang. Selain dua jalur utama, dua arah juga akan ada satu ruas tambahan di Jalan Pasar Gadang Lama. Saat ini proyek masih berada dalam tahap lelang pengadaan, jadi proses ini ditargetkan akan selesai di akhir bulan ini, bulan Mei 2026, sehingga pekerjaan fisik ini bisa dimulai di awal Juni mendatang. Anas memperkirakan pengerjaan ini estimasinya sekitar 6 bulan ya, melihat kondisi jalan dan kompleksnya penataan kawasan. Jadi dengan target ini, pembangunan diharapkan selesai November sampai Desember 2026. Tapi meskipun begitu, di sini DPRD masih mencatat ada sekitar 20 meter area yang belum selesai direlokasi. Jadi relokasi lanjutan akan dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan supaya semua area bisa segera masuk tahap pengerjaan konstruksi. Itu kawan, mungkin Anda pas lewat di sekitar Pasar Gadang gitu ya, kemudian melihat loh ini kok masih ada beberapa bedak, masih ada beberapa lapak yang ada di sana, karena memang ini masih bertahap ya. Jadi informasinya minggu depan ini akan dilanjutkan lagi relokasinya kawan, ini sebagai relokasi lanjutan gitu ya. Jadi kita sama-sama mendukung pastinya, karena ini juga untuk kebaikan bersama. Bagaimanapun jalan harapannya bisa kembali ke fungsinya, yaitu untuk lalu lintas, jadi bukan untuk berdagang, kalaupun berdagang juga ada tempatnya sendiri gitu ya. Relokasi juga harapannya ini bisa menjadi tempat yang membawa keberkahan untuk pedagang ini, membawa lebih banyak lagi pembeli gitu ya harapannya. Nanti kita akan kembali lanjutkan, termasuk juga rencana dari Pasar Gadang akan ditinggikan ya 30 cm ini untuk mencegah adanya genangan di sana. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, di talk selanjutnya. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang bersiap mobile dan ada rencana mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, di siang hari ini kembali informasi untuk lalu lintas di ruas tol dulu. Bagi Anda yang lagi mobile di ruas Pandaan Malang, kondisi trafik lancar sepanjang ruas Pandaan dari Malang maupun juga Pandaan maupun sebaliknya lancar. Pantauan di area gate, kawan, seperti biasa kalau untuk hari Minggu ya, pastinya untuk di entry Singosari nanti bakal lebih ramai. Kali ini sudah mulai cenderung ramai, kawan, untuk di gate Singosari, utamanya di entry. Selain untuk di entry yang masih ramai, tidak ada antrian yang signifikan, masih lancar saja ya meskipun kondisinya sudah ramai. Kalau untuk yang di gate exit lebih landai, cuman selepas dari exit nanti mengarah ke arteri ada sedikit antrian menjelang di Karanglo. Selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Cuaca seperti apa, kawan, di ruas tol? Anda boleh sampaikan informasinya langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Kepanjen yang merupakan sebuah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Nah, bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai daerah satelit penyangga Kota Malang yang masuk dengan kawasan metropolitan Malang Raya yang juga menjadi jalur transit untuk masyarakat yang menuju Blitar, Kediri. Secara geografis, Kepanjen dikelilingi tiga gunung besar seperti Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan juga Pegunungan Malang Selatan. Hal inilah kawan yang menyebabkan Kepanjen cukup strategis. Tapi tahukah Anda asal-usul nama kecamatan yang berjarak 18 km arah selatan dari pusat kota Malang ini berasal dari kata Kepanjian dengan dasar Panji yang punya arti bendera perang, dan Panji juga diartikan orang yang gagah berani berasal dari nama Raden Panji Pulangjiwo, seorang kesatria sakti dari Sumenep, Madura, yang sudah berjasa untuk berdirinya Kepanjen dan melawan pasukan Mataram yang saat itu ingin menguasai wilayah Kadipaten Malang. Dan sekarang Anda pun masih bisa mengunjungi makam Raden Panji Pulangjiwo yang lokasinya tepat di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Penerukan 1 Kepanjen. Selain itu kawan, kalau Anda mau jalan-jalan ke Kepanjen juga banyak sekali spot wisata alam yang terkenal. Mulai dari Sumber Maron, Wisata Rowo Kelampok, Sumber Sirah, dan juga Sumber Taman. Tapi kalau Anda ingin menelusuri kawasan Kepanjen, ada landmark yang tidak boleh Anda lewatkan. Itu dia Stadion Kanjuruan. Nah, kalau Anda kawan mau mengarah ke Kepanjen dari Simpang Kacuk, Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke selatan, lurus saja sampai Anda menjumpai Gapura Selamat Datang Kabupaten Malang. Dan sampailah Anda di kawasan Kepanjen. Tapi jangan lupa kalau Anda lagi jalan-jalan ke kawasan Kepanjen untuk bagikan keseruannya di media sosial kami, Siriguide 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek ge sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih di siang hari ini Anda masih terus menyampaikan kabar ya. Setelah Pak Rian tadi mengabarkan Jalan Bromo, kepadatan yang sudah mulai terpantau. Mungkin Anda yang punya update-nya bagaimana, apakah sudah ada petugas di lokasi atau mungkin saat ini sudah mulai terkondisikan ya beberapa kendaraan yang tadinya sempat parkir di badan jalan. Anda bisa turut berbagi di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kembali lagi kita bicara soal pasar di Kota Malang ya, yang sekarang ini juga menjadi atensi khusus dari pemerintah Kota Malang, kota di Pasar Kebalen termasuk juga Pasar Gadang. Nah kawan, bicara Pasar Gadang, ini salah satu pencegahan ya, pencegahan banjir dan genangan. Jadi nanti di jalan yang ada di depan Pasar Induk Gadang, ini akan ditinggikan 30 cm. Nah ruas jalan di sana, ini juga akan dilengkapi nantinya dengan saluran drainase. Dan kabar ini juga diketahui dari hasil kunjungan anggota Komisi C DPRD Kota Malang. Dari kalangan legislatif datang ke sana melihat gimana progres persiapan proyek perbaikan jalan yang dianggarkan 14,9 miliar. Kemudian dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin juga menjelaskan dari hasil tinjauan diketahui masih ada beberapa pedagang memang yang belum direlokasi ya, khususnya yang ada di sisi timur. Pak Hasan tadi juga sempat cerita kondisi di sana seperti apa. Kemudian kawan Anas di sini juga menyampaikan kalau total ruas jalannya diperbaiki nanti sepanjang 674 meter. Ini terdiri dari dua ruas jalan utama dan satu jalan sirip ya, atau gang gitu biasa kita menyebutnya. Nah sekarang proyek jalan ini masih berada di dalam proses lelang. Kalau memang prosesnya ini sesuai dengan agenda yang sudah disusun dan cepat, proyek baru bisa dimulai akhir Mei atau paling lambat di awal bulan Juni gitu ya. Kemudian di sini dari DPRD juga mengapresiasi kinerja dari pemerintah Kota Malang karena mereka berhasil mengajak pedagang berpartisipasi dalam mewujudkan proyek perbaikan jalan ini. Itu kawan, kita akan sama-sama menunggu proses by proses ini juga sudah mulai berjalan ya. Kita berharap, kita berdoa semoga nanti berjalan dengan baik dan dari jalan sendiri, jalan di sekitar Pasar Gadang ini bisa kembali ke fungsinya yaitu untuk pergerakan lalu lintas di sekitar. Untuk selanjutnya kita akan geser kawan, kali ini kita akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guides Inside.
1: Kota Malang punya modal besar sebagai kota pendidikan sekaligus destinasi wisata. Peluang itu kawan mulai diarahkan untuk menjadikan Malang sebagai kota event. Namun tanpa roadmap yang jelas, ekosistem event berpotensi tumbuh sporadis dan tidak berkelanjutan untuk pariwisata maupun ekonomi lokal. Lalu, bagaimana strategi Pemkot Malang membangun roadmap event yang terukur dan memastikan UMKM benar-benar mendapatkan manfaatnya? Kadis Porapar Kota Malang, Bayi Hakim, menyampaikan potensi Kota Malang sebagai kota pendidikan dan wisata dinilai sebagai peluang untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event.
2: Ini kan memang sudah menjadi komitmen, sudah menjadi program visi-misi Bapak Wali Kota Malang. Dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata dengan jumlah mahasiswa yang ratusan ribu, kemudian Kota Malang sudah akan beranjak menjadi kota metropolitan, sehingga Bapak Wali Kota Malang menangkap ini bahwa Kota Malang menjadi sebuah kota yang di bawah untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event. Sehingga sudah bisa kita buktikan semakin banyak event yang dilaksanakan di Kota Malang, baik itu event regional bahkan nasional, ini ditangkap oleh semuanya menjadi sebuah hal yang positif untuk menggerakkan segala macam potensi yang pada akhirnya akan bernilai ekonomi yang luar biasa.
1: Sementara Turismologis Universitas Brawijaya, Dr. Faidal Rahman, menyampaikan agar Kota Malang bisa menjadi kota yang penuh event beragam, Pemkot Malang harus membuat roadmap yang jelas.
3: Menjadikan Kota Malang ini sebagai event full city, kan seperti itu. Ya tentunya perlu gerakan-gerakan konsolidasi, diskusi, kan begitu. Syukur-syukur kemudian eventnya perguruan tinggi ini masuk kalender eventnya Kota Malang, kan seperti itu. Kemudian Kota Malang sebagai event full city kayaknya perlu ke depan memiliki roadmap pengembangan sebuah event dalam jangka waktu 5 tahun, misalnya event-event apa yang kemudian harus ditampilkan, dan kemudian umbrella eventnya apa, kemudian event-event tersebut juga benar-benar diminati oleh wisatawan. Artinya gini, ada event yang cuma as usual, ya, as usual. Ada event yang memang benar-benar men-attract, menarik wisatawan. Jadi wisatawan datang ke sini itu memang karena dia ingin melihat event gitu loh. Itu perlu didorong ke sana. Nah memang tidak mudah, ini perlu kerja-kerja ekstra tentunya dari semua stakeholder, kan seperti itu.
1: Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryoloksono, menyampaikan setiap event punya minat berbeda untuk pengunjung. Karena itu, pelaku UMKM harus bisa menangkap peluang mengembangkan bisnis.
4: Yang pertama adalah keterlibatan UMKM itu adalah pasif aktif ya. Yang pasif adalah ketika kita mendapat notifikasi ya umbrella event itu jauh-jauh hari, tapi aktif itu diperlukan dari UMKM-nya sendiri untuk kemudian proaktif menyambut peluang-peluang yang datang, seperti menyelenggarakan kolaborasi langsung, lalu menggunakan ads, menggunakan endorse, seperti itu, lalu atau promo-promo yang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita paham bahwa setiap event itu memiliki minat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah kreatif untuk menyambung minat itu dengan usaha kita. Misalkan contoh, ketika Harla NU kemarin, mungkin ada beberapa oleh-oleh itu yang kemudian menyediakan spesial untuk acara tersebut. Dari kemasannya, dari isinya, tidak seperti barang-barang reguler. Kualitas serta legalitasnya menjadi lebih terjamin. Nah, itu adalah satu contoh yang membuat event ini tidak hanya sebagai pemasukan harian, namun event ini juga kita buat sebagai pemicu untuk bisnis kita bisa lebih berkembang dan bersaing.
1: Kota event bukan hanya soal banyaknya festival, tapi konsistensi visi, kalender kegiatan, dan integrasi ekonomi lokal. Roadmap yang jelas akan menentukan apakah event bisa jadi mesin pertumbuhan atau sekedar euforia sesaat. Dan untuk UMKM, kesiapan membaca peluang akan menjadi pembeda antara sekedar hadir dan benar-benar naik kelas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang

0: kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
1: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
2: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
0: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kondisi semakin siang semakin terik terpantau di area Teluk Gomas. Mungkin Anda sekarang ini juga sedang bersiap mengarah ke Kota Batu. Anda juga bisa manfaatkan di jalur utama kondisi dua arah lancar lepas Teluk Gomas mengarah ke sekitar Insinyur Soekarno sampai di area Kota Batu sendiri. Mungkin Anda mau eksplor di sekitar Kota Batu ini mumpung masih akhir pekan ya, sebelum besok kembali lagi ke rutinitas. Anda bisa lanjutkan perjalanan di jalur utama, termasuk juga di Dewi Sartika, kemudian Anda mau mengarah ke Agus Salim, masih terkondisikan lancar di sana. Sepanjang Sultan Agung, Abdul Ghani juga tidak ada kepadatan. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang on the way mengarah ke jalur pantai, Anda yang punya update informasinya bagaimana kondisi di sana, boleh juga nanti Anda tambahkan, khususnya untuk kondisi cuaca ya di siang hari ini bagaimana. Karena biasanya kalaupun di sekitar Kota Malang cerah panas seperti ini, belum tentu ya di sekitar Kabupaten Malang bisa jadi sebaliknya. Jadi ada yang punya kabar bisa share, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Dan jangan lupa karena kita juga bisa Anda jumpai di berbagai sosial media kami di @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
6: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
5: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
6: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik. Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh. Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
5: Loh, Bu, belum bayar.
6: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
7: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke exit Tol Lawang. Ini tadi ada kabar dari Pak Nanda ya, di sekitar pertigaan eksit Tol Lawang lampu hijaunya mati semua, jadi habis merah langsung mati, akibatnya pengendara bingung mau jalan atau berhenti. Ya tadi sayang sekali tidak ada dokumentasi, tapi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah upayakan untuk teruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy. Tadi sebenarnya dari kawan-kawan newsroom sempat konfirmasi ya, ini ranahnya kemana gitu, apakah masih di Sub Kabupaten Malang atau dari pihak tol. Informasi dari Pak Willy sudah diterima dan juga direspon dengan baik, akan di koordinasikan dengan rekan-rekan JPM gitu ya. Jadi ini sudah dibantu koordinasi, mungkin Anda ya kebetulan melintas di sana kemudian punya informasi tambahan dokumentasi gitu, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Pak Taufik, selamat siang, terima kasih banyak. Posisi di area Sengkaling ramai lancar. Ini tadi ada videonya juga sambil kita tampilkan di visual radio, kondisinya sangat lancar siang hari ini, kondisinya juga cukup terik ya. Dua arah lancar. Oke Pak Taufik, terima kasih banyak Pak Taufik. Hati-hati di jalan Pak ya. Untuk Anda yang mau menambahkan juga di beberapa pantauan lainnya, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp seperti Pak Taufik dan juga kawan-kawan City Guide lain di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 12 siang. Kawan, pemerintah salurkan 32.000 dosis vaksin untuk hewan ternak Kabupaten Malang. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang mencatat 50 ekor sapi terkena PMK dari Januari hingga April 2026. Hewan terinfeksi telah menerima penanganan dan dinyatakan sembuh. Menurut Kepala Bidang DPKH Kabupaten Malang, Lucia Endah Sukesi, salah satu faktor persebarannya karena mobilitas hewan dari luar sehingga pengawasannya sedang diperketat. 26.000 dosis vaksin telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Malang. Kesi menegaskan penyebaran PMK dapat berlangsung cepat sehingga vaksinasi dan kebersihan kandang perlu diperketat lagi. Kawan, pemerintah menambah kuota rumah subsidi Jawa Timur. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan Jatim akan menerima penambahan kuota hingga 50.000 unit rumah subsidi pemerintah. Marwar menegaskan kebijakan ini sebagai komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat kurangi backlog perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jatim. Total kuota yang diberikan meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang sebanyak lebih dari 18.000 unit. Kawan, banjir bandang merendam puluhan ribu rumah warga di Muratara, Sumatera Selatan. Sekretaris BPBD Muratara, Sumatera Selatan, Murota Matir mengatakan data sementara mencatat 6.624 jiwa terdampak langsung oleh luapan air. Murota menambahkan berdasarkan pantauan terakhir di lapangan, untuk beberapa daerah kondisi air sudah menunjukkan penurunan. Lebih lanjut, warga harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan apabila intensitas hujan kembali meningkat. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda siang hari ini masih bersama kami. Anda yang masih terus berbagi kabar di sekitar Malang Raya. Saya mau ke newsroom dulu. Nurul, ada informasi apa siang ini?
2: Iya Wulan, informasi tambahan dari Pak Hasan Bisri ya, setelah tadi sempat mengirimkan informasi berupa video. Ini tadi juga kembali terhubung melalui telepon mengabarkan posisi sekarang sudah sampai di Pakisaji gitu. Tadi sempat mobile ya dari kota lama, trafiknya ini masih lancar. Kemudian mengingatkan juga ada penutupan jalan Wulan, lokasinya itu ada di timurnya Jembatan Gadang. Itu yang mengarah ke Arjowinangun. Atau lokasi tepatnya ini di Pasreh Jaya, seperti itu. Tadi itu ada panggung juga, ada pentasnya gitu ya, ada pengajian solawatan. Jadi untuk di lokasi tidak bisa diakses, bisa diantisipasi dulu. Kemungkinan acaranya dari sore sampai malam gitu ya, nanti bakal ada mulai geliatnya. Karena kalau ini tadi sih sepertinya masih sepi-sepi saja gitu, cuman memang sudah ada penutupan jalan. Itu untuk informasi dari Pak Hasan. Termasuk tadi juga ikut menyoroti soal Pasar Gadang lagi ya, iya. Karena tadi sempat melintas juga di jalur tersebut. Memang untuk yang di sisi timur itu sudah dilakukan pembongkaran, cuman yang di utara ini masih ada beberapa yang berjualan. Kemudian itu juga ada sih yang berjualan di sisi timur, cuman gak sampai ke badan jalan. Itu untuk informasi dari Pak Hasan. Kalau yang di utara itu masih cukup banyak. Ditambah lagi untuk yang penyebab kemacetan, biasanya yang dekatnya Jembatan Gadang itu juga sudah dibongkar alhamdulillahnya. Cuman ya memang perlu untuk hati-hati sih kalau lewat di sana, karena jalannya juga masih sangat rusak gitu, informasi betul dari Pak Hasan Bisri.
1: Oke, terima kasih banyak Nurul dan juga Pak Hasan ya, sudah menyampaikan kabar. Hati-hati untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Pasar Gadang, karena seperti yang disampaikan Nurul dan juga Pak Hasan, kondisi jalanan yang masih belum mulus ya, karena sekarang ini masih tahap demi tahap, relokasi masih terus berjalan, termasuk nanti paling tidak akhir bulan ini atau ya selambat-lambatnya awal bulan depan ini sudah mulai dilakukan perbaikan. Anda kawan yang sekarang masih mobile, kabar lain dari Anda masih boleh Anda tambahkan. Kita jeda dulu, ada satu lagu untuk Anda. Nanti Anda juga masih bisa gabung ya di 0811 360 911. Derby Gelora Asmara.

0: Selamat siang kawan dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitas jam 12 lebih 13 menit ya dengan saya Wulan di kondisi siang yang cukup terik ini. Terima kasih laporannya. Tadi terakhir yang mengabarkan kondisi di pertigaan exit tol Lawang, lampu hijaunya ini dalam keadaan mati semua. Jadi habis merah langsung mati. Akibatnya pengendara ini banyak yang bingung ya mau jalan atau berhenti. Dari Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy tadi sudah bantu untuk komunikasi dengan rekan-rekan JPM. Kemudian ini masih diarahkan ke bagian akses tol Lawang ya, sambil koordinasi ke pihak lainnya. Yang jelas ini sudah dapat respon, jadi mohon waktu, semoga tidak lama perbaikan segera diselesaikan sehingga tidak sampai mengganggu lalu lintas di sekitar. Mungkin Anda yang punya informasi juga bagaimana kondisi di sana, boleh nanti Anda kabarkan. Kawan, tidur lebih nyenyak dan sehat memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium, produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Telelay dan Shape Latex, mempunyai daya topang dan daya tahan yang lebih baik serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu kawan, ada Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut. Super brand dan original brand sebagai bukti kalau Comforta ini punya desain menarik dengan harga bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic. Tukar kasur lama Anda, kami hargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa cicilan 0%. Buruan, hubungi WhatsApp 0838 5864768. Anda juga bisa dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Kita akan lanjutkan dengan informasi dari kawan-kawan Citygate yang sudah masuk di WhatsApp ya. Terima kasih banyak Pak Hendra.
1: PMK dari arah selatan ke utara melewati BRI, Geraha BRI, Kota Lama.
0: Baik, mohon waktu Pak, kita bantu konfirmasi ke rekan-rekan damkar ya, apakah ada kebakaran dan di mana titik lokasinya. Kemudian untuk kabar lainnya kawan, ada Pak Dani. Pak Dani, terima kasih banyak. Ini ada indikasi pemukulan ya, oknum jukir di area perempatan Galunggung. Ini terekam dashcam. Ini kalau kita lihat kawan, jadi posisi lalu lintas sangat ramai di sana. Kemudian ada satu pengendara roda 2 yang posisinya ini mengarah masuk ke badan jalan gitu ya. Kemudian di belakangnya ada seorang jukir kawan. Oke, ada seorang jukir laki-laki pakai topi, celana pendek, kemudian ini juga lengkap ada rompinya gitu ya. Dan sekilas ini terlihat kalau beberapa kali saya ulang, ini ada tindakan memukul bagian belakang ya. Nah, seperti itu kawan. Tapi untuk kejadian sebelumnya seperti apa, nah ini yang kami juga belum tahu ya. Tapi yang jelas ini ada pemukulan di sana seperti itu. Nanti kita akan coba koordinasi, kita akan sampaikan ke rekan-rekan di Sub ya. Pak Dani, terima kasih banyak sudah berkirim kabar dan juga ada video yang ditambahkan. Dan semoga kejadian ini juga tidak menimpa ke orang lain ya kawan, karena bagaimanapun entah awalnya seperti apa kronologinya, tapi di sini ada sentuhan fisik gitu ya, jadi ada kontak langsung dengan pengendara gitu. Dan kemudian untuk Anda yang mungkin juga ada pengalaman serupa, ini titiknya daerah perempatan Galunggung ya. Boleh nanti Anda ceritakan kawan seperti apa sambil kita komunikasi langsung ke Kepala Dishub Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra. Mohon waktu ya, kita nanti akan terus follow up. Kemudian untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu untuk sementara ini. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Kawan, di siang hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk kalian yang lagi mobile, kali ini di ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Tadi untuk area Gitsingosari ya, sudah mulai ada peningkatan ini untuk di entry, untuk di gate-nya ya. Cuman kalau saya lihat bukan antrian yang panjang, hanya ramai saja untuk siang ini. Karena sudah mulai ada peningkatan volume hari Minggu, siang hari biasanya sudah mulai arus balik setelah liburan. Kalau untuk yang di gate Lawang bisa diantisipasi ya, informasi awal tadi itu dari Pak Nanda yang mengabarkan untuk di pertigaan exit tol Lawang itu lampu TL-nya padam semua. Jadi setelah merah langsung padam. Akhirnya pengendara bingung. Tadi informasinya kita sempat teruskan ke Kabid Lalin di Subkabupaten Malang Pak Willy, dan tadi sudah diteruskan ke JPM, sudah direspon juga oleh JPM, dan ini akan dikoordinasikan dengan pihak AIS, itu kawan untuk informasinya. Semoga segera normal kembali untuk yang di area gate tol Lawang untuk lampu TL-nya yang padam. Selain di ruas Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama, lancar saja kawan siang ini. Informasi dari Anda, pantauan cuaca masih cenderung panas terikah untuk di ruas tol atau justru berbeda dengan kondisi di Malang? Anda boleh tambahkan juga ya infonya langsung di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Warga Malang, pasti tahu dong kesenian asli Malang? Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Pagi, Kak.
5: Pagi, Pak.
4: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
5: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
1: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman, kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
5: Iya, iya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, siang ini Pak Hendra sempat melihat ada unit damkar ya dari arah selatan ke utara, tadi sempat lewat BRI Kota Lama. Tadi kami juga sudah konfirmasi ke petugas damkar Kota Malang, informasinya nihil laporan kebakaran yang masuk. Jadi kemungkinan ini dari wilayah Kabupaten Malang gitu ya, dari petugas yang saat ini berjaga. Kemudian tadi akhirnya kami komunikasi langsung dengan petugas yang ada di Kabupaten Malang, tapi masih belum ada konfirmasi ya. Nanti kita akan coba follow up apakah memang ada kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian ada Pak Safa, Pak Safari, terima kasih banyak. Kepadatan arah Tlogomas, ekor dari Terminal Landung Sari sampai Lampu Merah Tlogomas, ini imbas TL saja. Baik, kita coba cek ya di fotonya. Ini tadi ada foto yang dikirimkan. Ini maksudnya traffic light jembatan Tunggul Mas ya Pak ya. Oh, ini panjang banget ya. Dominasi kendaraan roda 4 kawan terpantau di siang hari ini. Sepertinya banyak yang memanfaatkan akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih Pak Safari, hati-hati di jalan. Kemudian untuk Anda kawan yang mau mengantisipasi jalur utama, Anda juga bisa lewat jalur lainnya. Mungkin yang mau mengarah ke Kota Batu, coba kita cek dulu di sekitar Tunggul Mas di area ini ya, Saksofon. Saksofon lancar, Karya Wiguna, termasuk Anda yang mau mengarah ke Tegal Gondo, lanjut mengarah ke Pendem, kemudian di Insinyur Soekarno, ini jauh lebih lancar, ini sebagai antisipasi kepadatan yang ada di traffic light Jembatan Tunggul Mas. Dan untuk Jembatan Tunggul Mas ini, sebenarnya antriannya yang dari arah Kota Batu ya, dari arah Kota Batu turun ke Kota Malang, kalau yang arah sebaliknya, ini cenderung ramai lancar saja gitu. Anda bisa manfaatkan jalur Pendem, Tegal Gondo, nanti lewat dalam Candi Panggung, ini jauh lebih lancar. Kemudian untuk Anda kawan yang ingin berbagi juga di beberapa titik lain, bagaimana siang hari ini di kondisi panas terik ini seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, memang saya sih berangkatnya dari nol ya, dari kampung di Kepanjen. Kira-kira mulai tahun 85 saya sudah mulai meniti karir dengan memulai sepak bola amatir di kampung saya. Dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya saya bisa mengikuti seleksi di Persema Junior waktu itu tahun 86. Nah, setelah tahun 86 saya sekolah juga akhirnya pindah ke Malang. Di Malang saya sudah diambil oleh tim Arema Galatama waktu itu. Ketika proses saya dipanggil itu, ketika terjadi hari Jumat, saya masih ingat sekali karena klub saya di Malang, klub amatir itu melakukan uji coba dengan Arema Malang, yang di mana Arema diuni dengan materi-materi pemain yang sudah sangat senior semua, sedangkan saya masih usia 16-17 tahun waktu itu. Setelah selesai uji coba, almarhum ownernya Mas Luki, Akub Jainal dan Bung Ovan Tobin itu menemui saya untuk bergabung dengan Arema. Ketika saya mendapatkan tawaran itu, tidak berpikir panjang, saya langsung menerima tawaran tersebut. Dengan itu saya digaji 40 ribu per bulan. Perjuangan saya untuk bisa menjadi pemain sepak bola ini sangat luar biasa berat, sangat luar biasa sengsara. Tetapi itu saya bisa memahami bahwa untuk menjadi sukses, tentunya proses itu gak ada yang mudah, prosesnya semua sulit. Dan alhamdulillah, karena saya memiliki bakat yang bagus, terus saya tunjang dengan kedisiplinan saya, kerja keras saya, akhirnya sangat cepat sekali prestasi saya. Untuk menjadi pemain sepak bola atau atlet atau apapun lah, untuk sukses itu tidak ada lain, satu disiplin, yang dua kerja keras. Tanpa dua unsur ini, saya pikir akan mustahil untuk orang bisa sukses. Sekarang di Indonesia ini sepak bolanya sudah semakin maju, sudah semakin meriah. Artinya banyak anak-anak kecil ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ini jumlahnya nggak ribuan, nggak ratusan ribu, bahkan jutaan. Artinya kalau ada pemain yang pertama sudah kelihatan dia memiliki bakat, tinggal bagaimana pemain tersebut itu harus disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Karena saya sangat yakin siapapun dalam meniti karir itu mesti ada halangan, ada rintangan, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan rintangan, dengan halangan itu. Kita harus tetap maju menghadapi masalah-masalah tersebut. Saya, Coach Aji Santoso, Professional Football Coach untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
5: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
4: Aduh iya iki. Sese Bu, tak cek e sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
5: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
4: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, bagi Anda yang sekarang ini posisi ada di sekitar Kota Batu mau turun ke Kota Malang, hati-hati di area traffic light Jembatan Tunggul Mas sampai saat ini masih cukup panjang. Untuk ekor antrian ada di area Tirto Utomo, tapi nanti selepas dari traffic light, kondisi sudah kembali lancar. Kalau yang dari arah Kota Malang mau mengarah ke Kota Batu, sejauh ini hanya ramai lancar saja, Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda. Untuk informasi traffic, untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Ini tadi ada beberapa tambahan ya, catatan dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak. Ini soal kebakaran kawan ya yang disampaikan sebelumnya. Jadi Pak Hendra sempat melihat ada unit damkar dari arah selatan ke utara lewat BRI Kota Lama. Setelah kami konfirmasi ke Damkar Kabupaten Malang, informasinya kebakaran di wilayah Turen. Jadi baru saja ini sudah kembali ke Mako gitu, informasi dari petugas damkar siang hari ini. Nah, untuk objeknya sendiri apa dan bagaimana kondisinya, apakah ada korban, kita masih coba gali lagi ya. Dan untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang memantau juga di beberapa titik lainnya, termasuk Anda yang sekarang ini sudah mendekati kawan di sekitar Jalan Bromo, bagaimana, karena Pak Rian kurang lebihnya 1 jam yang lalu itu sempat melihat antrian di sana imbas parkir. Jadi lalu lintasnya terjadi peningkatan volume kendaraan, ditambah badan jalan yang digunakan untuk parkir sehingga antrian memanjang. Apakah siang hari ini sudah terkondisikan atau justru sebaliknya semakin panjang kepadatan di sana? Boleh nanti Anda berbagi di WhatsApp City Guide, langsung saja Anda bisa telepon atau kirimkan voice note di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajan, Kempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo untuk jadi wisata alam dan adventure. Selain itu, desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung airek teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya, Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
3: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
0: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
4: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap masuk ke Kota Malang, kondisi di area Sukun tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan masih di sekitar kelayatan Gang 3, tepatnya Raya Kepuh ya, mengarah ke kota. Di sana masih ramai, kemudian selepas itu sudah kembali normal begitu Anda mau masuk ke Mergan Lori. Sejauh ini juga masih lancar saja, kemudian lepasnya mengarah ke Raya Langsep juga masih terkondisikan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di 0811 36.

9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Ini tadi ada tambahan kabar di WhatsApp C3. Terima kasih banyak. Oh, ini dari Damkar Kabupaten Malang ya, soal kejadian kebakaran. Ini ternyata masuk wilayah Turen, kawan. Jadi yang terbakar ini objeknya gudang rongsokan dan alhamdulillah nihil korban. Saat ini dari petugas juga sudah kembali ke Mako ya. Mungkin Anda juga tadi sempat berpapasan, kalau dari Pak Hendra tadi papasan di ini ya, di sekitar BRI Kota Lama dari arah selatan ke utara gitu. Kemudian untuk kabar lainnya dari Pak Rangga Saputra, selamat siang, terima kasih. Ini yang mau arah Malang, pertigaan lampu merah Tunggul Mas sampai pertigaan terminal Landung Sari, titik antriannya. Oke, kita coba tampilkan di visual radio, kawan. Ada bisa cek di sana. Kondisinya relatif berhenti ya, yang menjelang ke traffic light dengan dominasi kendaraan roda 4 terpantau siang hari ini. Wah, panjang banget ya. Untung ini Pak Rangga arah sebaliknya, jadi aman-aman saja. Cuaca juga masih cerah siang hari ini, kawan. Anda masih bisa manfaatkan jalur dalam, mungkin bisa lewat Pendem, kemudian mengarah ke Candi Panggung ya, ini sebagai alternatif saja. Kalau yang arah sebaliknya ini tidak ada masalah untuk Anda yang dari arah Kota Malang mau mengarah ke Kota Batu, kondisi masih lancar. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisinya lagi di sekitar Kota Batu, karena ini juga momennya masih akhir pekan, di mana saja titik yang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan boleh nanti Anda tambahkan, tapi semoga semua terkondisikan ya, karena kalau dari pantauan kami ketika Anda masuk di area Dewi Sartika termasuk juga mengarah ke area Agus Salim sampai Sultan Agung, Abdul Ghani, semuanya masih terkondisikan. Kabar dari Anda masih bisa Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: Guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pemkot Malang mengupayakan guru honorer tetap bisa mengajar. Surat edaran baru Mendagdismen nomor 7 tahun 2026 membahas guru non ASN di sekolah negeri dan Pemkot Malang masih menunggu petunjuk teknisnya. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya akan berusaha mempertahankan guru honorer untuk tetap mengajar dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait jumlah guru honorer yang masih tersisa. Menurut DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo, masih ada 200 guru honorer yang belum diangkat sehingga pengangkatan ditargetkan selesai di tahun ini. Kawan, harga pakan melonjak, Bappanas salurkan ribuan ton jagung untuk peternak Magetan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartanto mengatakan penyaluran jagung SPHP ini dilakukan lewat koperasi peternak dengan pendampingan Bulog dan sistem aplikasi digital agar distribusinya lebih tertata dan transparan. Lebih lanjut, Maino menambahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, Badan Pangan Nasional atau Bappanas menyalurkan 7.700 ton jagung melalui Bulog Magetan. Selain itu, Bappanas juga menargetkan pengadaan cadangan jagung hingga 1 juta ton sebagai langkah intervensi untuk menekan gejolak harga pakan di pasar. Kawan, Presiden RI menegaskan MBG tidak dipaksakan untuk anak orang kaya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan terkait makanan bergizi gratis tidak akan diberlakukan secara menyeluruh tanpa pertimbangan kebutuhan. Bantuan itu diprioritaskan bagi sekolah dan siswa yang memang diperlukan. Menurut pengakuan nelayan Merah Putih di Gorontalo, sampai saat ini anak-anak mereka belum merasakan MBG. Karena itu, sekolah yang belum tersentuh MBG akan didata agar segera ditindaklanjuti. Namun, Prabowo juga menegaskan tidak semua harus menerima fasilitas itu. Keluarga yang mampu secara ekonomi tidak wajib memperoleh MBG karena tujuan MBG untuk memperkuat kualitas generasi muda agar tumbuh sehat dan berdaya saing. Demikian 911 News jam 1 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
1: Hot News.

Seri Guideline Radio FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 1 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya. Untuk di jam 1 ini kondisi cuaca juga di wilayah Trogomas selain cenderung cerah, ini juga untuk anginnya lumayan kenceng gitu ya, baru saja di wilayah sekitaran Trogomas. Kalau di beberapa lokasi lain sepertinya juga masih cenderung cerah saja. Kawan, ini coba saya cek dari laman BMKG. Untuk hari ini di wilayah Malang Raya, selain di wilayah kota Malang, di kota Batu termasuk juga di area Kabupaten Malang, perkiraan soal cuaca dari BMKG masih cenderung cerah-cerah saja untuk cuacanya. Kemudian sampai di sore nanti kawan, ini masih aman, tidak ada potensi untuk hujan. Semoga juga mendukung aktivitas Anda ya, yang di hari Minggu barangkali kali ini juga masih menuju ke tempat wisata atau baru saja untuk perjalanan pulang. Biasanya kalau jam segini sudah mulai ada peningkatan arus ya, untuk yang mau mengarah ke luar kota, entah itu yang melintasnya menuju ke Karangploso atau juga yang lewatnya di jalur utama area Trogomas. Nah ini biasanya sudah mulai ada peningkatan arus. Cuman kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic, masih lancar sebenarnya. Kalau di Karangploso, simpang ke Poharjo ini masih belum ada antrian kendaraan, masih cenderung lancar, landai. Kemudian di pertigaan pos di pertigaan polsek Karangploso maksudnya kawan ya. Nah ini juga masih lancar kalau dari arah Batu dan juga dari arah Karangploso. Cuman kalau yang dari arah Pendem kawan, dari Panglima Sudirman, nah itu ya kondisinya sudah mulai padat nih. Atau yang dari arah Arhanud, kondisi lalu lintas sudah mulai panjang antrian kendaraan. Ini kalau saya lihat sejak di pintu timurnya Pasar Karangploso atau di area Jalan Panglima Sudirman ya, menuju ke pertigaan Polsek Karangploso, nah itu sudah mulai padat. Kemudian untuk di wilayah lainnya, jalur yang sudah mulai ramai kali ini juga ada di wilayah simpang jembatan Tunggul Mas. Dari arah Batu kawan, itu sudah mulai padat sejak di UMM ya, sudah mulai ngantri sejak di depannya kampus UMM sampai di jembatan Tunggul Mas. Lepas dari Tunggul Mas itu sudah lancar. Kalau yang dari Tunggul Masnya sendiri masih lancar ya. Sama juga kalau yang dari arah Trogomas menuju ke kota Batu ini juga lancar. Cuman setelahnya jembatan Tunggul Mas menuju ke Tirta Utomo, nah ini yang sudah mulai padat kawan dari Trogomasnya. Sudah mulai ada antrian kendaraan sejak daerah mana nih? Coba saya lihat dulu. Oh, sejak di sebelumnya terminal ya. Sejak di rumah sakit UMM nih, sudah mulai ada antrian menuju ke area simpang Tirta Utomo. Selepas dari Tirta Utomo kondisinya sudah lancar. Itu dulu kawan ya untuk pantauan lalu lintas di jam 1 awal kali ini. Yang mau menambahkan juga barangkali lagi dalam perjalanan, seperti apa juga informasi dari Anda, boleh untuk Anda tambahkan update-nya langsung di 0811-36911. Kawan, tadi ada respon juga ya dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Ada Pak Dandung ini menanggapi dari tadi sempat kita menanyakan kembali gitu ya soal perbaikan jembatan Sono Kembang. Nanti saya update untuk Anda kawan di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Faricha Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter. Rute yang ditempuh juga cukup mudah. Hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang, banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya. Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
2: udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
8: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Serigain lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, saya mau update dulu untuk informasi yang kita terima. Sebenarnya kemarin malam gitu ya, kita dapat kabar itu dari Pak Prima yang mengirimkan dokumentasi. Kemudian ada keterangannya. Kalau keterangannya, kawan, mulai kemarin jam 10 malam itu ada pengerjaan cor di Jembatan Sono Kembang, Simpang Sulfat Utara. Kemudian untuk akses jalan ya, di Jembatan Bailey kemarin itu sempat ditutup total, yang dari arah LA Sucipto, dari Sulfat maupun juga sebaliknya ini tidak bisa diakses ya, ditutup total karena dilakukan pengecoran di Jembatan Sono Kembang. Jadi diharuskan untuk memutar dulu gitu ya untuk kemarin malam. Nah, karena informasi yang kita dapat itu kemarin malam sekitar jam 10-an kawan. Jadi tadi pagi kita juga tanyakan ke pihak Dinas PUPR PKP Kota Malang bagaimana untuk update di area Jembatan Sono Kembang. Informasinya sudah dilakukan pengecoran gitu tadi malam. Dan informasi dari Pak Dandung selaku Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang ini disampaikan, betul ya, jadi tadi malam itu mulai dari jam 9 sampai jam 4 pagi tadi itu ada proses untuk pengecoran abutmen jembatan di sisi selatan. Kemudian kalau untuk jembatan bailingnya atau jembatan sementara kemarin malam kan gak bisa diakses ya karena proses untuk pengecoran tersebut. Cuman kalau untuk hari ini sudah bisa diakses kawan, sudah dibuka kembali. Itu untuk informasi yang kita terima dari Pak Dandung selaku Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang. Ini juga mengingatkan ya, mungkin kalau Anda yang lupa untuk jembatan Sono Kembang atau jembatan yang ada di Jalan Simpang Sulfat Utara, ini memang waktu itu sempat mengalami kerusakan ya, dan kerusakannya ini memang bisa dibilang juga parah karena pondasinya yang kena waktu itu. Itu sempat ambrol kawan pondasinya akibat hujan deras gitu ya pada tanggal 10 Oktober 2025. Jadi atas kejadian tersebut, warga kawan daerah Pandanwangi ini memutus akses di lokasi. Kemudian juga berdasarkan runtutannya gitu kawan ya, karena penyebabnya ini kan pondasinya sudah tidak mampu menahan derasnya aliran sungai gitu ya yang meningkat tajam. Karena waktu itu hujannya juga deras sekali kawan pada bulan Oktober tanggal 10 tahun 2025, dan akhirnya struktur jembatan ini ambruk, kemudian ditutup total gitu ya untuk kendaraan dan juga pejalan kaki. Bahkan kemudian untuk warga sekitar sempat berinisiatif, waktu itu ada inisiatif dengan menggunakan jembatan bambu darurat gitu untuk pejalan kaki dan juga kendaraan roda 2. Kemudian dilakukanlah perbaikan gitu ya oleh pemerintah, dilakukan percepatan pada di tahun 2025 ke 2026. Waktu itu menggunakan anggaran darurat, jadi Wali Kota Malang memerintahkan perbaikan dipercepat ya menggunakan dana darurat, mengingat perbaikan sebelumnya itu juga sebenarnya sudah direncanakan di tahun 2026, tapi ternyata juga ambrol duluan gitu ya. Dan waktu itu jembatan Bailey dilakukan pemasangan dengan rangka baja sepanjang 27 meter. Kemudian juga waktu itu memang sudah bisa dilintasi gitu ya untuk kendaraan roda 2, roda 4 sejak 20 November 2025 sampai saat ini. Dan perbaikan permanen kawan ya, proses untuk konstruksi perbaikan permanen ini juga dikebut dengan penutupan sementara, waktu itu juga dilakukan beberapa kali karena selama proses perbaikannya kawan, waktu itu juga ada penggeseran jembatan Bailey dan lain sebagainya. Dan masih dalam proses untuk update-nya, kemarin malam itu sudah dilakukan pengecoran. Dan untuk jembatan Bailey yang sempat ditutup kemarin malam, untuk hari ini sudah bisa diakses.
10: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kawan Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kemudian untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin selain kondisi lalu lintas, untuk cuaca juga boleh Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide.

0: Serigate 9 FM, guidance for your life. Kawan, masuk di jam 1:35, kita terima informasi ya baru saja dari EWS Juanda. Ada kabar soal kondisi cuaca, peringatan dini kawan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kali ini ada yang berpotensi untuk hujan. Untuk wilayahnya di mana sajakah? Untuk hujan ini diperkirakan dari jam 1:30 siang sampai nanti jam 4 sore. Ada di beberapa titik, yang pertama di Kabupaten Ponorogo, kemudian di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, dan juga di Kabupaten Sampang. Itu kawan ya, beberapa wilayah yang ada potensi untuk hujan dengan intensitas lebat disertai dengan kilat atau petir. Jadi bisa antisipasi dulu nih untuk Anda yang mau mengarah ke beberapa lokasi yang saya sebutkan tadi. Bisa prepare untuk jas hujannya, payung maupun juga alas kaki yang nyaman. Apalagi kalau pas akhir pekan biasanya juga mobilitasnya cukup jauh-jauh ya, banyak yang keluar kota. Ini tadi informasi dari BMKG Jawa Timur berupa informasi grafis, saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia, jadi Anda yang simak kita juga di visual radio bisa melihat ya informasi yang kita terima dari Prakirawan BMKG Jawa Timur. Kemudian sebenarnya untuk hujan di beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi itu juga bisa meluas ke wilayah lainnya dengan intensitas lebih rendah pastinya untuk hujannya, entah itu hujan sedang maupun hujan ringan. Itu kalau di perkirakan hujan ringannya sendiri, saya hanya bacakan yang di Malang Raya saja kawan ya, karena ternyata di Kabupaten Malang ini ada potensi buat hujan. Itu tepatnya kalau di Kabupaten Malang ada di Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, dan juga Kasembon. Kemudian coba saya perhatikan juga, ini ada yang dari Kota Batu. Kota Malang aman ya sepertinya, tidak ada potensi untuk hujan. Kota Batu yang ada potensi untuk hujan di wilayah Bumiaji dan sekitarnya. Itu kawan informasi dari BMKG Jawa Timur. Kalau di Malang Raya sekali lagi prediksinya masih hujan ringan, kalau tidak begitu juga hanya berawan saja. Cuman kalau yang di daerah yang saya sebutkan di awal seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso, Jombang, dan juga Kabupaten Sampang, itu yang ada potensi untuk hujan intensitasnya deras, berlangsung diperkirakan sampai nanti jam 4 sore. Itu yang untuk informasinya. Yang lainnya lagi, selamat siang. Ini dari Pak Ogon. Pak Ogon kirim video, lagi pantau di mana ini Pak Ogon? Saya tampilkan dulu.
1: Arage. Kita saat ini macet Arage Surabaya. Tol. Infonya demikian.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Ogon. Tirtasani ya, Karangploso ini kawan. Sudah mulai ramai untuk arah turun menuju ke Surabaya, mengarah ke Karanglo ya lebih tepatnya. Nah, ini kalau di jam 1 siang memang sudah bukan hal yang asing ketika hari Minggu, waktunya arus balik ya. Setelah liburan di hari Jumat atau hari Sabtu di Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Nah, ini biasanya kalau hari Minggu jam 1 siang sudah mulai arus balik. Kepadatan sudah diperkirakan di awal tadi saya sempat sampaikan ya, seperti Karangploso, kemudian juga di daerah Tlogomas itu kawan ya, biasanya yang sering padat di jam siang-siang seperti ini. Kondisinya gimana kawan? Sudah mulai panas terikah? Mengingat sekarang ini juga musim pancaroba ya, di peralihan musim antara musim hujan ke musim kemarau, sudah mulai berasa panasnya ini agak gerah atau gimana, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Oh, ada informasi kondisi cuaca mendung kawan, baru saja dari Bu Husnul. Bu Husnul mengabarkan daerah Wajak untuk sekarang kondisi cuaca lagi mendung.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di sudut-sudut Kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
4: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
3: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majapuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
5: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
3: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean emang diburi-buri tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. KB ini diberi gue rela antri mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan di siang hari ini ya, terima kasih untuk Anda yang juga masih stay tune di City Guide FM. Ini tadi juga setelah informasi yang kita terima dari BMKG Jawa Timur yang masih ada potensi untuk hujan di beberapa wilayah. Kalau di Teluk Omas ya masih cenderung cerah. Cuman tadi kalau yang sudah mulai mendung, informasi dari Bu Husnul ya di wilayah Waja. Baik, terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Kawan, untuk di jam 1 kali ini coba saya cek kembali untuk pantauan lalu lintas. Tadi itu di daerah Karang Ploso, Tirtasani kabarnya juga sudah mulai ramai ini ya. Sudah mulai padat untuk yang mengarah ke timur. Kalau saat ini kembali saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, karena untuk lalu lintas itu kan berubahnya sangat cepat sekali kawan ya, cukup dinamis. Kadang di menit sekian masih padat, entah itu efek volume kendaraan atau efek crossing atau lain sebagainya. Kadang di menit selanjutnya itu sudah landai, sudah cenderung lancar. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, yang dari daerah Polsek Karangploso turun kawan ya ke daerah Ngijo sampai di simpang Kepoharjo masih lancar, sampai ke area sekitaran Masjid Kembar, Jalan Atletik ya, untuk alternatif atletik juga lancar. Untuk di depannya Masjid Kembar masih lancar, sampai Raya Gembrung juga masih lancar. Cuman nanti di perusahaan Raya ya, mengarah ke area rel kereta api, nah itu sudah mulai padat kawan, sampai di area perempatan Karanglo. Itu untuk pantauan lalu lintas yang sudah mulai padat kali ini. Termasuk juga di area sekitaran Tlogomas ya, di area Tirta Utama dan juga di Jembatan Tunggul Mas. Itu yang masih padat, bukan di Jembatan Tunggul Masnya ya, mohon maaf, maksudnya dari arah Batu turun ke Jembatan Tunggul Mas, nah itu yang cenderung padat. Wilayah lain yang juga sudah mulai ramai untuk pantauan lintas, sudah mulai ada peningkatan arus, sudah mulai padat. Di mana lagi kawan, Anda boleh terus tambahkan informasi dari Anda di 0811-3600-911. Kita move dulu untuk informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar ketika Anda berencana mengarah ke Pandaan Sidoarjo. Kemudian untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke Waru, termasuk di selepas Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terkondisikan. Untuk informasi seputar tol didukung oleh Star Glutiner dan Metric, cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanannya hubungi 0819 9930 9805.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang siapkan 10 trayek angkot untuk feeder Trans Jatim. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra mengatakan, total sudah ada 25 trayek angkot di wilayahnya. Namun yang aktif hanya menyisakan 15 trayek dan 10 trayek lainnya dinyatakan mati suri. Wijaya menambahkan rencananya trayek yang tidak aktif akan diarahkan ke titik halte atau shelter bus Trans Jatim. Untuk meningkatkan kelayakan itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah agar fasilitas bisa berjalan lebih maksimal. Kawan, Pemprov Jatim dukung penguatan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, upaya ini meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Kofifah menambahkan lembaga kesejahteraan sosial menjadi ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat melalui pengasuhan anak yatim, pelayanan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, hingga pendampingan kelompok rentan lainnya. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Jawa Timur karena jadi daerah pertama yang memulai revitalisasi dan akreditasi LKS di Indonesia. Menurutnya, LKS sebagai mitra penting pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kawan, Indonesia berhasil swasembada pangan dan menuju kemandirian energi. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor komoditas pangan seperti beras, jagung, dan lainnya. Prabowo menambahkan Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor BBM agar sumber daya alam Indonesia bermanfaat lebih besar bagi masyarakat. Lebih lanjut Prabowo menegaskan, pengelolaan alam harus dikelola dengan serius, bertanggung jawab dan jujur agar tidak dikuasai pihak asing. Demikian 911 News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.

City891 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk lalu lintas di siang hari ini ya, sangat lancar sekali kawan untuk lalu lintasnya. Beberapa titik mungkin yang padat itu di sekitaran Jalan Gajayana ya, karena di pertigaan itu banyak orang yang tidak mau ngalah kawan, di pertigaan ini ya, Sardu. Lalu yang di sekitaran Jalan Gajayana di antrian TL itu karena volume saja, dan MT Haryono pun juga cukup padat antriannya. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Nah kali ini ada antrian panjang di Maijen Panjaitan. Ada apa kawan? Apakah memang efek volume atau mungkin ada efek lainnya? Kirimkan saja di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Kirimkan saja kawan informasi cuaca juga. Untuk saat ini cuaca sangat panas ya di sekitaran Tlogomas. Kalau di sekitaran Anda bagaimana kawan? Apakah memang cukup ramai juga? Kalau misalkan saya cek di sekitaran Malang Raya memang rata-rata cerah dengan suhu antara 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 64%. Kecepatan angin 8 km per jam dan arah angin dari di timur laut kawan ya, dengan jarak pandang lebih dari 10 km. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca untuk di siang hari ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
3: Apa sih, hebat dewe gue loh.
2: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
3: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
2: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
3: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
4: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, Minggu siang, memang kalau misalkan kita lihat destinasi wisata di sekitaran Kota Batu sudah mulai ramai memang ya. Khususnya di Jalan Bukit Berbunga itu cukup ramai kawan, lalu lintasnya ramai lancar. Dan kalau misalkan kita lihat yang mengarah ke Malang ini malah kok makin rame ya, khususnya di TL Tunggul Mas kawan, dari arah Kota Batu itu ada sedikit antrian gitu ya. Mungkin Anda bisa bagikan, kirimkan saja di WhatsApp kami bagaimana pantauan-pantauannya. Lalu kalau misalkan Anda sedang berjalan-jalan juga, ini bisa kawan ya, kirimkan pantauan untuk kali ini. Nah mungkin Anda yang mengarah ke Kabupaten Malang gitu ya, dan menunggu-nunggu kapan sih Jalan Kunalogi Balikambang ini selesai gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat memang di Kabupaten Malang, khususnya di Malang Selatan ya, itu punya pesona pesisir yang cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan kawan. Dan tidak hanya menjadi destinasi favorit warga lokal, tapi pantai selatan di Jawa Timur saat ini diminati oleh wisatawan dari berbagai penjuru provinsi di Indonesia. Jadi potensi kunjungan wisatawan diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Nah salah satu PSN kawan atau proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan poros Gondalegi menuju Balikambang yang saat ini menjadi fokus utama, karena jalur ini langsung terkoneksi dengan jalur lingkar selatan atau JLS yang sudah dulu ada di sana. Lalu setelah itu dengan adanya JL saja, akses antara pantai-pantai seperti Sendang Biru, Kondang Merak, Balikambang, Tiga Warna itu sudah lebih mudah dijangkau dan lebih mempersingkat waktu sampai ke tujuan wisata pantai kawannya. Nah kalau misalkan kita lihat, pelaku industri pariwisata Kabupaten Malang Tejo Wahyudi mengatakan dengan selesai pembangunan jalur Gondalegi Balikambang ini dinilai menjadi game changer gitu kawan ya. Ini akan bisa merubah permainan bagi pariwisata Malang Raya, karena selama ini tantangan utama menuju kawasan pantai Malang Selatan itu adalah medan jalan yang sempit dan berkelok gitu ya, bahkan hancur makadam dan gak karu-karuan gitu. Nah kalau misalkan jalur ini rampung gitu, waktu tempuh dari pusat kota Malang menuju pantai diperkirakan itu bisa terpangkas secara signifikan kawan ya. Dan pemerintah Kabupaten Malang optimis kalau integrasi antara JLS dan akses Gondalegi Balikambang ini tidak hanya akan meningkatkan angka kunjungan wisata, tapi juga memicu pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar. Nah mungkin untuk hari ini yang Anda menuju pantai gitu ya, bisa tambahkan kawan bagaimana pengalamannya gitu ya, Anda lewat mana, dan nantinya memang kita akan merasakan gitu ya adanya perbaikan dan pelebaran jalan dari Gondalegi menuju Balikambang itu. Mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Kirimkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di siang hari ini kawan. Saya pantau ya, untuk tadi kan di tengah kota saja yang saya pantau. Nah ternyata yang mengarah ke selatan ini ada beberapa titik yang cukup antri kawan ya, seperti di perempatan Kasin, lalu di sekitaran Sukun, Janti itu sudah mulai ada antrian sedikit kawan, meskipun secara keseluruhan sekarang ramai lancar kawan ya. Dan yang mungkin Anda perlu waspadai, kelihatan ini sudah mulai ada peningkatan volume meskipun masih lancar. Dan yang mengarah ke selatan di sekitaran Blue Lawang juga masih aman lancar, tidak ada kendala kawan ya, hanya ramai di beberapa titik, khususnya di TL Krebet dari tiga arah itu ya, kan itu pertigaan ya, dari tiga arah, dari Turen maupun dari Malang, dari Gondalegi, semuanya cukup ramai kawan antriannya. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di siang hari ini, kirimkan di 0811 360 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol. Kita coba geser di gate Singosari dulu, karena ini hari Minggu jadi arus balik masih mendominasi kawan. Antrian di jalur entry tol itu juga sudah mulai mengular. Kalau di gate Malang Madiopuro exit entry masih sama. Di Pakis jauh lebih lancar ternyata, begitu juga dengan gate Lawang. Kalau nanti mau bergeser arah ke Surabaya, di Kejapanan sudah mulai terlihat ada peningkatan volume yang mengarah ke Sidoarjo. Tapi kalau untuk arah sebaliknya dari arah Waru sampai mengarah ke sekitaran Kejapanan justru jauh lebih lengang. Kalau di Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga masih lancar dua arah. Pantauan di Kota Malang terik sekali. Di ruas tol bagaimana pantauannya? Boleh Anda berbagi juga dengan mention di @CityGuide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pagi, Kak.
6: Pagi, Pak.
5: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
6: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
7: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
6: Iya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Apakah rumah Anda terasa pengap? Padahal udah sering buka jendela dan rasanya ventilasi aman-aman aja. Bisa jadi bukan cuma kurang angin, tapi ada polutan dari cat, furniture, sampai asap yang terjebak di dalam ruangan. Tanpa sadar, udara di dalam rumah bisa mengandung formaldehida, benzena, sampai trikrolotilen. Nah, kabar baiknya, ada solusi alami kawan, yaitu menggunakan tanaman hias indoor yang sekaligus bisa jadi pembersih udara. Anda bisa gunakan tanaman lidah mertua atau sansevieria, karena tanaman ini tahan banting dan minim perawatan. Cukup efektif menyerap benzena dan formaldehida dan cocok juga untuk pemula. Lalu Anda bisa gunakan peace lily, karena tanaman ini ahli menyaring racun seperti amonia dan bonusnya bunganya cantik dan elegan. Lalu Anda juga bisa menaruh sirih gading di dalam rumah, mudah tumbuh dan juga ampuh menyerap polutan dari udara termasuk sisa bahan kimia furniture. Selanjutnya Anda juga bisa menanam spider plant, efektif menyerap karbon monoksida dan formaldehida, bentuknya juga unik, cocok untuk digantung. Lalu Anda juga bisa meletakkan lidah buaya di sudut-sudut ruangan. Selain bagus untuk kulit, juga membantu menetralisir racun di udara. Lalu juga ada Chinese evergreen atau algaonema, daunnya cantik sekaligus penyaring udara yang efektif. Anda juga bisa gunakan hedera helix ya, baik untuk kesehatan pernapasan dan membantu mengurangi racun di udara. Kemudian Anda juga bisa manfaatkan palem kuning. Selain menyaring racun, juga meningkatkan kelembaban udara secara alami. Ada juga dracaena, daunnya panjang dan efektif menyerap formaldehida. Pastikan juga kawan, tanaman di dalam ruangan ini mendapatkan cahaya sesuai jenisnya ya, karena sebagian tanaman yang diletakkan di dalam rumah itu butuh cahaya terang, sebagian cukup cahaya tidak langsung. Kemudian jangan overwatering. Kebanyakan tanaman indoor justru mati karena terlalu sering disiram. Lap daun secara rutin supaya debu tidak menghambat proses penyerapan polutan. Jangan lupa gunakan pot dengan drainase yang baik ya, agar akar tidak membusuk. Tanaman hias bukan cuma soal estetika. Dengan pilihan yang tepat dan perawatan sederhana, rumah bukan cuma makin cantik, tapi juga makin sehat. Mulai dari satu pot dulu, lama-lama rumah Anda jadi paru-paru alami. Selamat mencoba, kawan!

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, cuaca masih cukup panas di sekitaran Tlogomas. Dan kalau misalkan untuk saat ini ada informasi yang mungkin berbeda dengan cuaca di Tlogomas ya, dari Pak Nurul. Menginformasikan info cuaca Karangduren, mendung mulai gerimis. Terima kasih informasinya Pak Nurul ya. Dan lalu ada Bu Sofia menginformasikan pintu tol Singosari mulai antri gitu ya. Dan ini kita tanyakan, ini yang keluar atau masuk gitu? Ternyata masuk, mulai Karang Ploso, ramai lancar. Oke, terima kasih Bu Sofia untuk informasinya. Dan Pak Nurul menambahkan ini, mulai deras mas. Oke, terima kasih Pak Nurul informasinya di Karangduren kawan ya. Untuk kali ini waspadai saja, cuacanya sudah mulai deras. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana di titik-titik lainnya kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Kalau misalkan kita lihat memang cuaca kali ini itu masih belum rata memang kawan ya. Ada beberapa titik yang cerah, ada yang cerah berawan. Nah tapi kalau yang di Karangduren ini, kita coba cek kawan ya. Karangduren di Malang ya, perakiraan cuacanya bagaimana. Nah ini di Karangduren malah cerah kawan di BMKG ya. Oke, ini berarti kita tunggu informasi ini ya, informasi dokumentasi dari Pak Nurul. Terima kasih Pak Nurul informasinya. Dan kalau misalnya di Tlogomas ini ada beberapa titik yang cerah berawan, dan nanti kita tunggu informasi dari EWS Juanda kawan. Biasanya ada informasi kalau misalkan ada hujan. Nah, nanti kita coba tunggu ya. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya. Oh, ini ternyata sudah ada tadi kawannya di 13.40. 13.40 sampai jam 4. Itu ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sekitaran Kota Batu, separuh Kota Batu, dan sebagian Kabupaten Malang. Nah, ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya. Jadi memang ada potensinya hujan sedang hingga deras yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kalau Kota Malang masih aman kawan. Anda mungkin bisa tambahkan di titik-titik yang mungkin sudah mulai hujan, bagikan di WhatsApp kami. Ini ada Bu Husnul, selamat siang Bu Husnul. Wajak saat ini panas katanya. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya ya. Masih tetap seperti di Tlogomas juga sama, ini masih panas. Nah untuk lalu lintas kawan, di siang hari ini saya cek di sekitaran Kayu Tangan ini semakin meningkat ya volumenya. Begitu juga di Kawi, Ijen, Bromo, lalu Jalan Tenes, Brigjen Slamet Riyadi, itu semuanya sudah cukup ramai kawan ya. Jalan Majapahit, sekitaran Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk, itu masih ramai lancar, tapi mulai ada peningkatan volume. Supriyadi pun juga sama, itu sudah ada peningkatan volume. Dan yang mengarah ke Raya Langsep, Galunggung, dan Bendungan Sutami, ini sudah mulai ada sedikit kepadatan. Dan yang sangat panjang antriannya itu di sekitaran Jalan Gajayana dan Jalan Maijen Panjaitan. Nah, di Jalan Maijen Panjaitan ini karena apa kawan? Mengarah ke TL Suhat ini ya. Apakah karena volume saja atau mungkin memang ada suatu hal yang menghalangi di sana? Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Kawan, saya ingin menginformasikan untuk Anda yang pengen internetan tapi bingung cari yang murah dan cepat, Kapten Naratel kawan hadir dengan layanan internet real speed bukan up to, dengan jaminan 624. Jaminan gangguan jika dalam 6 jam tidak ditangani akan diganti 24 jam ekstra masa aktif gratis. Tanpa biaya up downgrade, Kapten Naratel telah melayani lebih dari 10.000 pelanggan. Jadi tunggu apa lagi? Pasang internet cepat Kapten Naratel sekarang, Anda akan mendapatkan free biaya instalasi. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dengan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Hubungi 0882
1202-2222, duanya 4 kali kawan ya, atau kunjungi website kami di www.kaptenratel.com untuk informasi lebih lanjut. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Kota Malang berpotensi tambah puluhan SPPG. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD baru mencapai 16%. Agar lebih banyak penerima, Kota Malang berpotensi menambah 20-25 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, ada sekitar 12.000 ibu hamil di Kota Malang yang belum termasuk jumlah ibu menyusui dan balita. Mereka akan melakukan pendataan terlebih dahulu agar diketahui lokasi mana saja yang belum dan perlu ditambahkan SPPG. Sementara itu, kawan, Pemkot Malang juga memastikan pemantauan terhadap pelaksanaan SOP di setiap SPPG melalui sidak rutin. Dengan begitu diharapkan MBG yang diterima masyarakat tetap terjamin kualitas gizinya. Kawan, harga pakan melonjak, Bappenas salurkan ribuan ton jagung untuk peternak Magetan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas, Maino Dwi Hartanto, mengatakan penyaluran jagung SPHP ini dilakukan lewat koperasi peternak dengan pendampingan Bulog dan sistem aplikasi digital agar distribusinya lebih tertata dan transparan. Lebih lanjut, Maino menambahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyalurkan 7.700 ton jagung melalui Bulog Magetan. Selain itu, Bappenas juga menargetkan pengadaan cadangan jagung hingga 1 juta ton sebagai langkah intervensi untuk menekan gejolak harga pangan di pasar. Kawan, Kendari kini mulai dilirik jadi pusat ekonomi dan industri di Timur RI. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Ahmad Wiyagus mengatakan kota Kendari memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat industri, meetings, incentives, conference, and exhibition di kawasan timur Indonesia. Wiyagus menambahkan posisi Kendari saat ini bukan cuma sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara, tapi juga mulai jadi pusat perhatian kawasan Asia Pasifik, terutama soal tata kelola pemerintahan daerah. Maka dari itu, semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 3 sore ini kawan, terpantau memang untuk cuaca ini sudah tidak secerah tadi kawan ya. Sudah mulai mendung di beberapa titik, cerah berawan maksud saya ya. Ini sudah mulai cerah berawan sesuai dengan pantauan di laman BMKG kawan. Ini pantauannya cerah berawan dan suhunya pun menurun ya. Yang tadinya itu sekitaran 27-28 derajat Celcius, sekarang kisaran 24-25 derajat Celcius kawan, dengan kelembapan 70% dan kecepatan angin 8 km per jam. Dan untuk jarak pandang kawan ini lebih dari 10 km. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas juga di titik-titik yang ada di sekitaran Kota Malang. Ini mulai ada penurunan volume di sekitaran Mejen Panjaitan ya. Anda mungkin bisa tambahkan di bagian mana saat ini Anda sedang melintas di jalan apa. Nah itu yang mungkin bisa Anda tambahkan kalau misalkan memang ada kepadatan, ada hal-hal lain yang mungkin cukup urgent kawan ya, bisa bagikan ke WhatsApp kami untuk membantu kawan pendengar lainnya yang ingin melintas di jalur yang Anda lewati. Dan mungkin di Batu ini yang cukup ramai di sekitaran alun-alun Kota Batu kawan ya. Alun-alunnya itu sudah mulai ramai, lalu sekitaran pertigaan Pandan Rejo itu juga sudah mulai ramai kawan, yang mengarah ke Bukit Bergubunga maupun sebaliknya, yang ke Jalan Berantas itu. Lalu Trunojoyo juga cukup ramai kawan untuk kali ini di perempatan Indragiri itu ya. Mungkin Anda bisa bagikan titik-titik lainnya untuk sore hari ini, kirimkan ke WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini ada Bu Husnul ya, yang menambahkan lagi wajah sedikit redup tanpa sinar matahari langitnya, dan terasa dingin oleh tiupan angin sore. Oke, terima kasih Bu Husnul untuk informasinya ya. Jadi sudah mulai ada angin-anginnya. Begitu juga di Telogo Mas ini ada angin sepoi-sepoi kawan. Nah, mungkin untuk juga bisa tambahkan ini ya, kirimkan saja di WhatsApp kami bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda kawan. Anda bisa bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat memang saat ini kawan ya, Indonesia itu sedang mendorong swasembada pangan, dan kalau misalkan kita lihat memang banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan hal tersebut. Salah satunya Prabowo ini ingin kapal-kapal asing itu tidak mengambil ikan di laut Indonesia kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang Presiden Prabowo Subianto itu tidak ingin ikan dari perairan Indonesia diambil oleh kapal asing, dan ikan-ikan di laut Indonesia kata Prabowo itu semestinya dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia saja. Dan ini dikatakan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu kemarin kawan ya. Jadi pihaknya ini bukan tidak ingin gitu kawannya. Jadi pihaknya ini tidak ingin kapal asing yang mengambil ikan di laut Indonesia, tapi ingin rakyat Indonesia yang mengambil gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang pemerintah menyiapkan pembangunan ribuan kapal ikan yang nantinya akan dikelola lewat koperasi nelayan. Menurut Prabowo, kapal-kapal itu nantinya berukuran kecil, menengah, bahkan sampai besar gitu ya. Dan akan dibangun mulai tahun ini 1582 kapal ikan kawan. Dan pemerintah akan bantu, akan bagikan kapal-kapal tersebut, dan nanti nelayan dan keluarganya itu akan membuat koperasi kawan, dan diatur 30 nelayan satu koperasi atau 30 orang gitu ya, itu nanti akan diberi kapal seperti itu kawan. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti risiko yang dihadapi para nelayan ya. Dia menegaskan kalau pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada nelayan di seluruh Indonesia, karena pekerjaan nelayan ini tidaklah ringan karena penuh tantangan dan ketidakpastian alam. Nah, inilah yang memang ingin diperbaiki kesejahteraannya oleh pemerintah kawan. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga, apakah Indonesia nantinya memang bisa mengembangkan perikanan dan kelautan secara baik kawan ya, apalagi ada istilah-istilah seperti the blue ocean economy gitu, ekonomi biru, ekonomi laut biru. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Dok. Informasi seputar jantung.
1: Kembali kawan, kita review pantauan trafik lalu lintas di jalan tol Malang Pandaan. Kondisi dari beberapa getol terakhir tadi kita terima kabar dari Bu Sofia, katanya di entry tol Singosari sudah mulai ngantri, tapi kalau dari arah Karangploso itu masih aman. Dari Karanglo, ya dari Karangploso. Kemudian kalau yang dari arah getol lainnya seperti di gate Malang Madiopuro, exit entry yang mendominasi masih di jalur entry tol, lalu di gate Pakis, ini justru yang terlihat ada peningkatan volume di exit tolnya ya. Kalau kita bergeser ke sekitaran Kejapanan, entry arah ke Porong itu juga ada perlambatan. Tapi kalau untuk arah sebaliknya masih lancar. Di area Juanda, baik yang dari arah Mojokerto maupun juga yang dari arah Perak masih lancar kawan. Bergeser ke Gempa Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas mengenai Presiden Prabowo kawan ya, yang menginginkan Indonesia itu terlibat dengan baik di Blue Ocean Economy kawan. Dan kalau misalkan kita lihat hal ini juga perlu kita dukung ya, karena ini meningkatkan kesejahteraan para nelayan kawan. Nah sementara kalau misalkan hal yang perlu kita waspadai, mungkin potensi-potensi terhadap penyakit-penyakit yang mungkin baru muncul kawan ya. Nah beberapa waktu lalu saya sempat membahas tentang hantavirus kawan. Nah kapal pesiar yang terdampak hantavirus saat ini sudah tiba, sudah datang ya di Spanyol, dan evakuasi massal itu dimulai kawan. Jadi kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus saat ini sudah tiba di lepas pantai Tenerife, kepulauan Kanari, Spanyol. Hari ini kawan ya. Jadi kedatangan kapal ini memicu operasi evakuasi internasional dengan pengawasan ketat yang melibatkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, otoritas Spanyol, dan sejumlah pemerintah negara. Nah, kapal MV Hondius namanya kawan. Ini dioperasikan oleh Ocean Wide Expedition, membawa lebih dari 140 orang dari 20 negara. Nah, kapal MV Hondius ini tidak bersandar di pelabuhan dan tetap berlabuh di lepas pantai. Jadi penumpang serta sebagian awak dievakuasi menggunakan perahu kecil secara bertahap kawan. Otoritas setempat itu mengatakan kalau saat ini tidak ada penumpang maupun awak kapal yang menunjukkan gejala hantavirus, tapi memang 3 orang dilaporkan meninggal sejak wabah terjadi kawan. Sementara 5 penumpang yang sebelumnya turun dari kapal dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat dari WHO, ini dikatakan oleh Direktur Jenderal WHO ya, Tedros Adhanom, bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Spanyol, itu pihaknya mengawasi proses evakuasi. Jadi pemerintah Spanyol menegaskan kalau penumpang dan awak kapal yang dievakuasi tidak akan melakukan kontak dengan masyarakat setempat. Jadi setiap orang yang turun dari kapal ini akan menjalani pemeriksaan gejala dan hanya dievakuasi setelah penerbangan charter gitu kawannya menuju negara tujuan siap diberangkatkan. Direktur Departemen Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO, Maria van Kerkhove, mengatakan kalau seluruh proses evakuasi penerbangan ditargetkan selesai pada Minggu dan Senin. Amerika Serikat dan Inggris ini sudah menyetujui pengiriman pesawat untuk mengevakuasi warga negaranya. Penumpang asal AS akan dikarantina di fasilitas medis di Nebraska setelah tiba di negaranya kawan. Dan ini merupakan evakuasi massal kawan ya. Otoritas Spanyol ini juga mengatakan kalau seluruh penumpang warga negara Spanyol akan dipindahkan ke fasilitas medis dan menjalani karantina. Ocean Wide Expedition mencatat kalau ada 13 penumpang dan satu awak kapal asal Spanyol di atas kapal tersebut. Dalam proses evakuasi, penumpang ini diminta meninggalkan seluruh bagasi mereka dan hanya diperbolehkan membawa tas kecil berisi dokumen, telepon seluler, dan pengisi daya, seperti itu. Dan pejabat kesehatan menjelaskan kalau hantavirus umumnya itu menyebar melalui partikel yang terkontaminasi kotoran hewan pengerat dan terhirup manusia. Dan penularan antar manusia itu tergolong jarang kawan, meskipun varian Andes yang dikaitkan dengan wabah ini bisa menyebar antar manusia dalam kasus tertentu kawan. Jadi gejala penyakitnya itu bisa muncul antara 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Sejumlah awak kapal bersama jenazah seorang penumpang yang meninggal di atas kapal itu akan tetap berada di MV Hondius saat kapal melanjutkan pelayaran menuju Belanda untuk menjalani proses disinfeksi. Dan apa sih hantavirus itu? Ya sebenarnya hantavirus ini bukan virus yang baru kawan ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI melaporkan ada 23 kasus positif hantavirus yang ditemukan di Indonesia dari periode 2024 sampai 2026. Dari jumlah tersebut 3 pasien dilaporkan meninggal dunia, dan memang tingkat fatalitas kasus atau case fatality rate atau CFR-nya itu mencapai 13% kawan. Dan hantavirus yang terdeteksi di Indonesia mayoritas itu merupakan jenis sulvirus, yaitu virus yang umumnya ditularkan lewat urin, air liur, dan kotoran tikus yang memang terinfeksi kawan. Dan Kemenkes menjelaskan gejala hantavirus biasanya mulai muncul dalam waktu 1 hingga 2 pekan setelah seseorang terpapar virus ini. Dan kasus hantavirus di Indonesia saat ini menjadi perhatian serius pemerintah karena persebarannya sudah ditemukan di 9 provinsi yang berbeda kawan. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap kebersihan lingkungan gitu ya, terutama di area yang berpotensi menjadi habitat tikus. Gejala infeksi hantavirus itu contohnya seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, mual, muntah, sampai gangguan pernafasan. Dan dalam beberapa kasus berat, sampai infeksi itu bisa berkembang menjadi komplikasi serius yang mengancam nyawa kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, karena banyak orang ya, kalau misalkan kita lihat sudah ketakutan gitu, apakah ini berpotensi seperti COVID-19 dulu ya gitu. Pemerintah harus segera bergerak gitu. Nah, nanti kita akan bacakan juga, karena DPR juga mengomentari soal ini kawannya, DPR RI. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Kota Malang punya modal besar sebagai kota pendidikan sekaligus destinasi wisata. Peluang itu kawan mulai diarahkan untuk menjadikan Malang sebagai kota event. Namun tanpa roadmap yang jelas, ekosistem event berpotensi tumbuh sporadis dan tidak berkelanjutan untuk pariwisata maupun ekonomi lokal. Lalu, bagaimana strategi Pemkot Malang membangun roadmap event yang terukur dan memastikan UMKM benar-benar mendapatkan manfaatnya? Kadis Porapar Kota Malang, Bayi Hakim, menyampaikan potensi Kota Malang sebagai kota pendidikan dan wisata dinilai sebagai peluang untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event.
2: Ini kan memang sudah menjadi komitmen, sudah menjadi program visi-misi Bapak Wali Kota Malang. Dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata dengan jumlah mahasiswa yang ratusan ribu, kemudian Kota Malang sudah akan beranjak menjadi kota metropolitan, sehingga Bapak Wali Kota Malang menangkap ini bahwa Kota Malang menjadi sebuah kota yang di bawah untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event. Sehingga sudah bisa kita buktikan semakin banyak event yang dilaksanakan di Kota Malang, baik itu event regional bahkan nasional, ini ditangkap oleh semuanya menjadi sebuah hal yang positif untuk menggerakkan segala macam potensi yang pada akhirnya akan bernilai ekonomi yang luar biasa.
1: Sementara turismologis Universitas Brawijaya, Dr. Faidal Rahman, menyampaikan agar Kota Malang bisa menjadi kota yang penuh event beragam, Pemkot Malang harus membuat roadmap yang jelas.
3: Menjadikan Kota Malang ini sebagai event full city, kan seperti itu. Ya tentunya perlu gerakan-gerakan konsolidasi, diskusi, kan begitu. Syukur-syukur kemudian eventnya perguruan tinggi ini masuk kalender eventnya Kota Malang, kan seperti itu. Kemudian Kota Malang sebagai event full city kayaknya perlu ke depan memiliki roadmap pengembangan sebuah event. Dalam jangka waktu 5 tahun misalnya, event-event apa yang kemudian harus ditampilkan, dan kemudian umbrella eventnya apa, kemudian event-event tersebut juga benar-benar diminati oleh wisatawan. Artinya gini, ada event yang cuma as usual, ya, as usual, ada event yang memang benar-benar men-attract, menarik wisatawan. Jadi wisatawan datang ke sini itu memang karena dia ingin melihat event gitu loh. Itu perlu didorong ke sana. Nah, memang tidak mudah, ini perlu kerja-kerja ekstra tentunya dari semua stakeholder, kan seperti itu.
1: Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryoleksono, menyampaikan setiap event punya minat berbeda untuk pengunjung. Karena itu, pelaku UMKM harus bisa menangkap peluang mengembangkan bisnis.
4: Yang pertama adalah keterlibatan UMKM itu adalah pasif aktif ya. Yang pasif adalah ketika kita mendapat notifikasi ya, umbrella event itu jauh-jauh hari, tapi aktif itu diperlukan dari UMKM-nya sendiri untuk kemudian proaktif menyambut peluang-peluang yang datang, seperti menyelenggarakan kolaborasi langsung, lalu menggunakan ads, menggunakan endorse, seperti itu, lalu atau promo-promo yang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita paham bahwa setiap event itu memiliki minat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah kreatif untuk menyambung minat itu dengan usaha kita. Misalkan contoh, ketika Harlah NU kemarin, mungkin ada beberapa oleh-oleh itu yang kemudian menyediakan spesial untuk acara tersebut. Dari kemasannya, dari isinya, tidak seperti barang-barang reguler. Kualitas serta legalitasnya menjadi lebih terjamin. Nah, itu adalah satu contoh yang membuat event ini tidak hanya sebagai pemasukan harian, namun event ini juga kita buat sebagai pemicu untuk bisnis kita bisa lebih berkembang dan bersaing.
1: Kota event bukan hanya soal banyaknya festival, tapi konsistensi visi, kalender kegiatan, dan integrasi ekonomi lokal. Roadmap yang jelas akan menentukan apakah event bisa jadi mesin pertumbuhan atau sekedar euforia sesaat. Dan untuk UMKM, kesiapan membaca peluang akan menjadi pembeda antara sekedar hadir dan benar-benar naik kelas.

0: Solutions for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
7: Lah iyo pak. Lo entah pak, kok banyune tambah mumpul ya?
6: Waduh iyo i, siap-siap bu, tak cek ya cek. Ya Allah, sopo ingin dele kasur dek trainase. Anjite kos-kosan dah iki.
7: Aku pak. Lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
6: Ya Allah, bu, yo gak ngono. Ngene iki lah, gak ra ono saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
10: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
11: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
9: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
12: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
13: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
12: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
13: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
12: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes?
13: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
12: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
13: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk pantauan di depan studio City Guide kawan ya, saat ini tuh sudah mulai ada sedikit awan, ada sedikit mendungnya, tapi masih ada sinarnya matahari juga kawan ya. Jadi cerah berawan untuk kali ini. Dan tadi kita mendapatkan informasi yang masuk ke WhatsApp ya, dari Pak Jamal kawan, di jam 15 lebih 34 menit.
1: Info cuaca di sekitaran Molco, Bandulan, Jecong, Wakir ini sudah mulai turun hujan.
0: Oke. Okay.
1: Hujannya mendadak cukup deras. Mudah-mudahan di sore hari ini, di saat mungkin saudara-saudara kita yang keluar kota, pulang dari berrekreasi, berlibur, mudah-mudahan lebih hati-hati.
0: Oke.
1: Keramaian, kemacetan mungkin ditemui ditambah hujan. Tetapi doa saya semuanya untuk warga kita semuanya, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan sehat, selamat, selalu lancar ke tempat yang dituju. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal. Oh, masih ada lagi ya.
1: Hujannya diikuti dengan angin yang cukup kencang. Mudah-mudahan hujan dan apapun keadaannya menjadikan kita siap sedia menghadapinya, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana. Sehat selamat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal ya untuk informasinya. Jadi kalau misalkan kali ini memang ini hujannya masih minim sih di sekitaran Tlogomas, tapi di daerah lain, titik-titik lainnya sudah mulai mendung. Bahkan ini hujan deras ya di sekitaran Bandulan, Jedong tadi ya, dan Mulyorejo itu kawan. Informasi dari Pak Jamal itu tadi kawan ya, beserta angin kencang. Nah, lalu ada tambahan informasi dari Pak Handi. Baru saja kawan, alun-alun Merdeka, Kauman, hujan. Terima kasih Pak Handi untuk informasinya. Titik mana lagi kawan yang hujan kawan? Ini di alun-alun sudah mulai hujan ya. Kami coba pantau juga untuk di sekitaran Kaitangan ini, kita coba cek kawan ya, apakah ikutan hujan untuk saat ini di sekitaran Kaitangan. Tadi kan di alun-alun ya, alun-alun Merdeka hujan kawan. Nah ini oh, kita tidak bisa akses ini kawannya, kita coba cek. Wah ini tidak terlalu terlihat ya, apakah hujan atau tidak ya. Sepertinya sih gerimis gitu kawan, tapi masih belum ada orang menggunakan ini sih, menggunakan jas hujan. Nah ini di dekatnya alun-alun itu ya, di dekatnya alun-alun di setelah Masjid Jame' itu sudah mulai basah memang untuk jalanannya sudah mulai basah kawan ya. Nah begitu juga di depan kantor pos ini jalanannya juga sudah mulai basah. Oke. Nah ini baru sudah mulai ada orang menggunakan payung ini ya. Sudah mulai hujan memang kawan di sekitaran sana, gerimis-gerimis gitu ya. Sudah mulai gerimis. Lalu di sekitaran Jalan Hasyim Asyari ini sudah basah juga jalanannya kawan. Sekitaran perempatan Kasin, kita coba cek ya perempatan Kasin. Nah ini sudah cukup deras juga di sekitaran sini. Sudah hujan juga kawan ya, hujan ringan. Lalu yang Bandulan ini kita coba cek di perempatan Mergan mungkin ya, yang paling jauh di situ soalnya untuk CCTV-nya. Kita coba cek di perempatan Mergan kawan. Nah perempatan Mergan juga basah kawan ya, terpantau dari jalanannya. Nah kita cek sekalian sambil di Galunggung apakah ada hujannya juga, atau mungkin masih kering di sekitaran Galunggung ya. Karena biasanya di Galunggung itu masih kering, meskipun di bagian selatan itu masih hujan. Nah ini di Galunggung masih kering kawan, di perempatan Galunggung masih kering ya untuk kali ini. Raya Langsep bagaimana, apakah sudah mulai hujan? Kirimkan pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya kawan. Saujajar bagaimana, lalu sekitaran Sulfat, bahkan sampai ke utara mungkin Balai Ajosari, Ahmad Yani, bagaimana kawan untuk kali ini? Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Oh ini langsung ada dua informasi ya di Saujajar ini, ada dari Bu Lulu dan Pak Agung Hari. Bululu, terlebih dahulu kita coba putarkan kawan, menginformasikan. Sau Jajar sebagian mendung, sebagian masih ada cahaya matahari tapi belum hujan katanya. Sau Jajar mana Bululu ini ya? Nah ini kawan, kita bisa melihatnya melalui visual radio kami. Masih mendung saja kali ini ya. Oke, terima kasih Bululu untuk informasinya. Lalu ada Pak Hari yang menginformasikan di Sau Jajar masih terang benderang. Sau Jajar mana ini Pak Agung? Bisa bagikan juga ini ya. Nah ini kawan, kita coba cek ya. Nah itu masih jalanannya masih lancar ya untuk kali ini. Seperti tidak asing ya. Apakah ini di Sau Jajar setelahnya ini ya, setelahnya perempatan ya Genggribik itu atau mungkin bagaimana? Oh ini Sau Jajar BTN kata Pak Agung Hari. Terima kasih Pak Agung Hari. Lalu ini Bululu di Ki Ageng Gribik. Baik, terima kasih ya di Ki Ageng Gribik. Lalu Sau Jajar BTN masih aman untuk kali ini kawan ya. Lalu Anda bisa bagikan, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911 untuk informasi lainnya kawan. Dan nanti kita akan bacakan bagaimana pantauan informasi ya. Ada peringatan dini dari EWS Juanda yang baru saja masuk kawan. Kita akan coba bacakan di segmen selanjutnya.

0: dari Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor

0: Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Mohon ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi yang masuk dari Pak Agus Wicaksono kawan ya, menginformasikan melalui voice note di jam 15.47 kawan ya.
6: Selamat sore.
5: Selamat sore.
6: Ada informasi lalu lintas ini dari Pendem.
5: Dari Pendem ya?
6: Pendem yang arah dari Karangploso, yang menuju ke Batu atau yang menuju ke Malang, tepatnya di depannya PLN ya, PLN Pendem itu, yang dari arah Hanut, kan agak menanjak sedikit. Di situ ada mobil tangki BBM mogok, dan yang mengatur itu bukan petugas polisi tapi apa ya, warga situ mungkin dengan sopirnya mungkin ya. Anehnya itu di pos itu ya ada, kayak kelihatan tadi ada sepeda motor dua terparkir di situ, tapi nggak tahu ya karena ada mobil mogok di situ, apa cuma sepeda motornya aja atau nggak ada petugasnya. Barusan aja kelihatannya, jadi diatur bergantian yang melewati truk mogok BBM tadi. Demikian informasinya.
5: Oke, terima kasih.
6: Tadi nggak sempat dokumentasi, nggak sempat video, nggak sempat foto. Ya karena apa? Lalu lintasnya padat. Demikian informasinya.
5: Terima kasih Pak Agus, informasinya ya sudah kami teruskan ke Kanitur Jawalis Polres Batu, Ibda Gama, dan kita coba tunggu untuk penanganannya ya kawan. Lalu ada Pak Wibisono menambahkan juga informasi di jam 15.50 ya. Ini hujan kawan sepertinya, di mana Pak?
7: Izin melaporkan posisi daerah Penamas ya.
5: Oh, pakai saji.
7: Daerah Penamas dari selatan arah ke Kota Malang, arah ke Bonagung. Ini hujan sangat lebat sekali. Untuk keadaan situasi cuaca, hujan sangat lebat sekali.
5: Oke.
7: Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wibisono. Lalu ada Pak Dani menambahkan juga di jam 15.54 kawannya, baru saja turun Bulu Lawang hujan. Terima kasih Pak Dani. Dan kita akan mendapatkan informasi kawan tadi dari EWS Juanda ya. Dan ini ada informasi juga dari Pusdalo BPBD Kota Malang. Kita coba putarkan yang EWS Juanda dulu. Kita coba bacakan maksud saya. Ini ada peringatan dini kawan, dari jam 15.50 sampai di jam 7 malam nanti potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sekitaran Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Dan peringatan dininya ini ada di Kota Malang kawan ya, dan sebagian di wilayah Kabupaten Malang. Jadi peringatan dini itu ada di Kota Malang, di bagian Kedung Kandang dan Sukun. Lalu kalau Kabupaten Malang ada di Pakai Sajinya. Dan ini bisa meluas sampai ke

Kota Batu maupun Kabupaten Malang yang lainnya. Kalau Kota Batu ada di Batu, Bumi Aji, Junterjo dan sekitarnya. Kalau Kota Malang bisa meluas ke Blimbing, Klojen dan Lowokwaru. Lalu kalau misalkan untuk Kabupaten Malang itu bisa meluas di titik, sebentar kita coba cek kawannya. Kabupaten Malang bisa sampai ke Gonalegi, Sumber Pucung, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Pakis, Ngajum, Wagir, Dau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kesembon, Kromengan dan Wonosari. Itu kawan ya, mungkin yang perlu Anda waspadai. Dan kita coba cek sekalian informasi dari Pusdalop BPBD Kota Malang. Ini ada peringatan dini cuaca dari jam 15.50 sampai jam 7 malam ya. Ini sama kawan informasinya. Berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang sesaat di Kecamatan Sukun dan Kedung Kandang, serta bisa meluas ke Kecamatan Blimbing, Klojen, dan Lowowaru. Jadi bagian selatan Kota Malang itu yang memang berpotensi untuk kali ini. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk kali ini beserta cuacanya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Program angkutan pelajar gratis Kota Malang masih tahap negosiasi tarif. Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokrodarsono mengatakan penawaran tarif Rp3.600 per kilometer dinilai terlalu kecil dan pihaknya mengajukan tarif sebesar Rp6.000 per kilometer. Menurut Purwono, tarif tersebut lebih realistis untuk menutup biaya operasional supir yang dihitung per kilometer. Lebih lanjut, sistem operasional juga disiapkan dengan mewajibkan sopir memiliki HP untuk koordinasi dan pelacakan. Selain itu, Pemkot Malang juga telah menyiapkan anggaran sekitar 1 miliar untuk program tersebut dan sedang menunggu surat keputusan Gubernur Jatim. Stok kambing kurban tinggi di Magetan harga turun hingga Rp500.000. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Magetan, Nur Haryani mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sapi terus naik, namun harga kambing dan domba justru lebih murah. Kata Nur, penurunan harga kambing dan domba terjadi karena kelebihan populasi siap potong yang mencapai lebih dari 50 ribu ekor yang mengakibatkan harga turun dari angka 300 hingga 500 ribu per ekor. Lebih lanjut, karena penurunan harga tersebut, saat ini harga kambing di Magetan berkisar antara 2,3 juta hingga 3 juta per ekor tergantung ukuran serta jenis ternak. Kawan, Indonesia akan tampil perdana pada teater internasional di Venezia tahun ini. Dua karya teater Indonesia dijadwalkan tampil perdana dalam ajang Bienal Teatro Venezia 2026 di Teatro ALTC kawasan Arsenale Venezia pada Juni mendatang. Dua karya yang akan tampil bertajuk Under the Volcano dan Hikayat Perahu, dibawahi sutradara Yusril Katil dan Sri Kadariyatin. Momentum ini menjadi sangat bersejarah karena mengisi kekosongan representasi budaya Melayu di panggung teater dunia setelah 54 tahun. Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia, Restu Imansari Kusumaningrum menjelaskan, selama ini tradisi Melayu jarang mendapatkan panggung internasional, sedangkan Indonesia memiliki diferensiasi pada seni tari, musik, dan teaternya. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Sore hari ini kita masih di program City Report Weekend.

momen weekend, hari Minggu kawan, dengan cuaca yang agak mendung ya kalau di sekitaran Tlogomas. Di sekitaran wilayah Kota Lama, malah tadi dilaporkan oleh Bu Lulu, kondisinya sudah mulai turun hujan di sana. Titik lain bagaimana? Yang baru saja pulang berwisata barangkali dari sekitaran Pujon turun mengarah ke Kota Batu, maupun juga yang dari Kota Batu turun arah ke Malang dan arah ke Surabaya. Hari Minggu biasanya identik dengan arus balik para wisatawan. Di sekitaran Kota Batu, ini salah satu titik yang memang rawan kepadatan ketika hari Minggu, itu biasanya di sekitaran Jalan Bukit Berbunga, terutama yang turun mengarah ke Kota Batu. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, di Jalan Bukit Berbunga, terutama yang arah turun ke Pertigaan Bendo, itu ada antrian yang cukup panjang ya. Mungkin yang lagi kejebak kepadatan di sana, boleh juga kawan, Anda bisa menambahkan update informasi bagaimana kondisi yang ada di sekitaran Jalan Bukit Berbunga, Kota Batu.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

Anda kawan yang sore hari ini juga posisi lagi mobile menikmati weekend di sekitaran Malang Raya. Ini tadi barusan jam 4:12 ada Bu Lulu menyampaikan dari Gadang sampai dengan Genengan pagi saji itu kondisi cuacanya sudah mulai gerimis saja. Ini berbeda dengan di sekitaran Telogomas. Kalau di Telogomas masih awet ya, kondisinya mendung kawan, tapi mendungnya lumayan pekat saja, lumayan pekat juga. Jadi barangkali tetap perlu diwaspadai untuk yang hari ini juga punya rencana perjalanan. Lalu lintas gimana Bu Lulu, selain informasi cuaca, kalau dari Gadang arah ke Pagi Saji tadi kondisinya sudah gerimis, kalau lalu lintasnya bagaimana nih Bu Lulu? Ini mengingat katanya sudah masuk musim giling tebu ya. Tadi apakah juga lalu lintas ini masih terpantau lancar atau mungkin ada beberapa hambatan di beberapa titik yang tadi dilalui oleh Bu Lulu? Barangkali Bu Lulu bisa

0: ditambahkan untuk informasinya. Nah kawan, biasanya kalau weekend begini, selain di beberapa lokasi wisata yang ramai itu juga di beberapa pusat perbelanjaan dan juga tempat makan yang ada di wilayah Malang Raya khususnya. Bagaimana pantauan terkini? Salah satunya barangkali yang harus menjadi perhatian bersama, yang tentunya juga menjadi kontrol kita bersama ya, bagaimana terkait dengan parkir di beberapa tempat usaha yang beberapa kali ini seringkali dikeluhkan oleh masyarakat menjadi gangguan lalu lintas. Kemarin kita juga dapat laporan dari kawan pendengar City Guide, ini lagi-lagi terkait dengan parkir yang ada di Jalan Bromo di dekatnya rumah makan Taburai, itu parkirnya mengganggu lalu lintas. Tadi malam terakhir yang laporan ada Pak Zainul. Pak Zainul ini kayaknya udah ini Pak ya, udah kesal begitu ya. Lagi-lagi parkir di depannya Taburai Jalan Bromo, itu sangat mengganggu lalu lintas kalau kata Pak Zainul. Kondisinya menjorok ke badan jalan, ini membuat jalan semakin sempit karena kondisi di lokasi itu baik kendaraan roda 2 dan juga roda 4 sama jukirnya diarahkan untuk parkir menjorok ke badan jalan. Yang ditanyakan oleh Pak Zainul, ini sampai kapan dan apakah memang tidak ada ketegasan untuk penertiban dari aparat terkait, dari Dinas Perhubungan, mungkin juga dari kepolisian. Pak Zainul, kemarin kita juga langsung meneruskan laporannya, kemarin malam juga dibahas oleh Iqbal ya. Kita sampaikan ke Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Disampaikan oleh Pak Rahmat itu jukir liar. Dari Dinas Perhubungan sudah seringkali menegur kata Pak Rahmat, tapi penindakan secara hukum itu ada di ranahnya Satpol PP dan juga kepolisian. Dari Dinas Perhubungan hanya bisa memberikan teguran, tapi kemudian apakah para jukir ini tidak takut ya ketika ditegur oleh aparat terkait? Atau mungkin gimana nih ya, ketika teguran tidak mempan, lalu penindakan itu juga seperti apa? Pernah tidak dilakukan kalau Dinas Perhubungan sudah menegur, harapannya juga ada penindakan tegas dari aparat terkait untuk penindakannya. Kalau kata Pak Rahmat, ini menjadi ranahnya dari Satpol PP dan juga kepolisian. Kemarin kita juga komunikasi dengan KBO Satlantas Polres Tamalang Kota Ibtu Saiful Husen, tapi sayangnya sampai dengan hari ini belum ada jawaban tuh ya dari Pak Saiful ya. Sambil nanti kita coba konfirmasi lagi kawan, kita follow up lagi. Dan Anda barangkali yang juga baru saja melintas di sekitaran Jalan Bromo, karena ini masih sama-sama momennya weekend, kemarin malam minggu, sekarang ini hari minggu, biasanya di beberapa tempat makan juga masih ramai ya. Tidak mempermasalahkan seberapa ramainya tempat makan, termasuk yang ada di Kota Malang, tapi barangkali yang menjadi catatannya, semoga parkirnya itu juga tidak mengganggu masyarakat, tidak membuat resah pengguna jalan. Jadi sama-sama enaknya, pengusaha enak karena usahanya berjalan lancar, sementara masyarakat juga menikmati haknya. Bagaimana jalanan yang memang fungsinya untuk perjalanan pengguna jalan ini juga tidak terhambat dengan adanya parkir sembarangan. Nah mungkin ada yang baru saja lewat di sana kawan, boleh juga update informasi terkini bagaimana kondisi jalanan yang ada di sana ya, dengan harapan semoga tidak terhambat kondisi parkir sampai ke badan jalan seperti yang dilaporkan tadi malam.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali pantau kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol Singosari yang masih mendominasi untuk jalur entry karena edisi arus balik lagi-lagi kawan ya, terutama yang dari arah selatan itu masuknya di Malang Madiopuro. Saat ini juga cukup ramai antisipasi di beberapa titik yang mengarah ke dua getol tersebut ada perlambatan, baik yang dari arah Karanglo maupun juga dari Ki Ageng Gripik. Ke utara, di sekitaran Kejapanan sama, mulai ada perlambatan juga mengarah ke Porong, untuk arah sebaliknya masih lancar. Di sekitaran Sidoarjo sampai dengan area Waru, Waru Juanda yang mendominasi sore hari ini, kalau Waru Perak, Waru Mojokerto itu jauh lebih lancar. Di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro juga tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Star Glotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: San, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
4: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
3: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
4: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
3: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
4: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
4: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
5: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan bergabung lagi di program City Report Weekend bersama saya Erika Rosa sore hari ini. Ada Bu Widya, selamat sore Bu Widya. Di daerahnya Bu Widya, Bululawang ini kondisinya mendung dan jalannya merambat karena banyak truk tebu. Informasinya tadi jam 4:15. Terima kasih Bu Widya, karena memang sudah musim giling ya. Tadi makanya saya juga tanya, yang di sekitaran Pakisaji, kemudian Kebon Agung, itu kondisi masih lancar juga tidak? Karena kan ada dua pabrik gula besar kalau kita bicara di wilayah Malang Raya. Satunya di pabrik gula Kebon Agung, satunya lagi di pabrik gula Krebet Bululawang. Nah, yang di Bululawang, ini tadi info dari Bu Widya, kondisinya sudah mulai merambat kawan, tapi tidak disebutkan ya. Yang merambat itu yang arah kemana nih Bu Widya? Yang arah ke Kota Malang, yang dari Gondanglegi arah Bululawang, atau yang dari Bululawang arah ke Gondanglegi, atau mungkin yang dari sekitaran Bululawang arah ke Turen? Karena biasanya kalau truk ini biasanya mobilitasnya di sekitaran Gondanglegi ya. Beberapa waktu yang lalu kita sering kali, apalagi sejak masuk musim giling sekitaran bulan April kemarin kawan, ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga menyampaikan kondisi trafik di sekitaran Gondanglegi Bululawang itu seringkali ada potensi kepadatan. Selain karena perjalanannya harus berbarengan dengan truk tebu, ini juga imbas biasanya banyak truk tebu itu yang berhenti di badan jalan sepanjang Gondanglegi sekitaran Pondok Pesantren Arifai sampai dengan pertigaan Bululawang. Ini banyak yang truk tebu terparkir di sana, barangkali menunggu antrian untuk masuk ke pabrik gula Krebet Bululawang. Nah, ini tadi Bu Widya, mungkin boleh Bu ditambahkan yang merambat itu yang dari Bululawang arah kemana? Sementara itu untuk informasi lain, oh ini tadi ada Pak Handi ya. Pak Handi mengomentari terkait dengan parkir kawan, karena tadi saya sempat menyinggung lagi-lagi persoalan parkir di wilayah Kota Malang ini kok kayaknya belum menemui satu penyelesaian yang konkret, terutama untuk parkir yang ada di tempat-tempat usaha. Yang tempat usahanya ramai, kemudian lokasi parkirnya tidak memadai, akhirnya kepentingan masyarakat untuk menggunakan jalan dengan nyaman, dengan lancar, itu yang harus dikorbankan. Pak Handi ini tadi komentar, kalau tadi malam itu kan yang komentar terkait dengan yang di Jalan Bromo ya, komentarnya dari Pak Zainul. Kalau ini tadi Pak Handi mengomentari, kalau ditanya sampai kapan persoalan parkir di tempat usaha Kota Malang ini bisa selesai, mungkin gambarannya itu bisa dilihat di Ramayana. Kayaknya sampai 5 kali lebaran itu tetap kondisinya bikin macet, kata Pak Handi. Apalagi di, apa ini Pak ya, apalagi Tabur, ya Tabur macet. Oh maksudnya plesetan dari tempat usaha yang di Jalan Bromo itu Pak ya. Ini mungkin lebih takut jukir gak makan. Wong cuma ditegur saja, kayaknya gak begitu mempan. Ini komentar dari Pak Handi ya, suara dari masyarakat. Ini beberapa kali juga loh Pak, sebenarnya kita juga sudah bahas, tapi ya gimana, sampai dengan sekarang ini realitanya masih belum terselesaikan persoalan parkir di tempat usaha yang ada di Kota Malang. Ada lagi Pak Didi, tadi juga komentar, ini pantauan terkini di Jalan Bromo, parkirnya masih berjajar, bukan hanya sepeda motor tapi juga banyak mobil di sana. Pak Didi tadi jam 4:25 menyampaikan update disertai juga dengan video. Terima kasih Pak Didi, dokumentasi yang sangat lengkap ya, saya tampilkan kawan di Visual Radio. Nah ini Pak Didi perjalanan, mulai dari Jalan Kawi, kemudian Jalan Kawi Pak ya tadi ya. Ini intinya Pak Didi mengarah ke Jalan Bromo. Nah ini terlihat kawan di sekitaran Jalan Bromo itu masih sama kondisi parkirnya berjajar di badan jalan dan otomatis tentu juga memakan
membuat jalan ini menyempit ya. Bahkan ada traffic cone-nya loh di sana. Wah, ini parkirnya bukan parkir sepeda motor lagi ya. Tapi berjajar dari ujung Jalan Bromo sampai dengan tempat usaha Taburai, itu parkirnya berjajar mobil-mobil. Banyak mobil yang parkir di sana, bahkan ada pembatasnya berupa traffic cone. Gimana nih ya? Saya bingung nih Pak mau berkata-kata. Kemarin kita juga sebenarnya sudah komunikasi dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen. Kita coba sampaikan karena kalau memang ini bukan ranahnya dari Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan. Katanya Dinas Perhubungan sudah menegur, tapi masih begitu juga. Yang berhak melakukan penindakan ini kan dari Satpol PP dan juga dari kepolisian. Dari kepolisian belum jawab, kita sampaikan ke KBO Satlantas Polresta Malang Kota. Coba nanti kita komunikasikan juga ke Kasatlantas Polresta Malang Kota dan juga Kanit Turjawali dari Satlantas Polresta Malang Kota. Gimana ya? Mungkin masyarakat saja yang berkomentar kawan. Ini problem yang bukan lagi persoalan baru, sudah banyak disuarakan dan juga menjadi unek-uneknya dari masyarakat. Kita banyak bergantung tentu dengan aparat yang bertugas ya. Tapi Anda lihat sendiri bagaimana kondisi di lokasi yang sudah beberapa kali barangkali Anda laporkan.

0: Wisdom.
1: Ya, memang saya sih berangkatnya dari nol ya, dari kampung di Kepanjen. Kira-kira mulai tahun 85 saya sudah mulai meniti karir dengan memulai sepak bola amatir di kampung saya. Dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya saya bisa mengikuti seleksi di Persema Junior waktu itu tahun 86. Nah, setelah tahun 86 saya sekolah juga akhirnya pindah ke Malang. Di Malang saya sudah diambil oleh tim Arema Galatama waktu itu. Ketika proses saya dipanggil itu ketika terjadi hari Jumat, saya masih ingat sekali karena klub saya di Malang, klub amatir itu melakukan uji coba dengan Arema Malang, yang dimana Arema diuni dengan materi-materi pemain yang sudah sangat senior semua, sedangkan saya masih usia 16-17 tahun waktu itu. Setelah selesai uji coba, almarhum ownernya Mas Luki, Akub Jainal dan Bung Ovan Topin itu menemui saya untuk bergabung dengan Arema. Ketika saya mendapatkan tawaran itu, tidak berpikir panjang, saya langsung menerima tawaran tersebut. Dengan itu saya digaji 40.000 per bulan. Perjuangan saya untuk bisa menjadi pemain sepak bola ini sangat luar biasa berat, sangat luar biasa sengsara. Tetapi itu saya bisa memahami bahwa untuk menjadi sukses tentunya proses itu gak ada yang mudah, prosesnya semua sulit. Dan alhamdulillah karena saya memiliki bakat yang bagus, terus saya tunjang dengan kedisiplinan saya, kerja keras saya, akhirnya sangat cepat sekali prestasi saya untuk menjadi pemain sepak bola atau atlet atau apapun lah. Untuk sukses itu tidak ada lain, satu disiplin, yang dua kerja keras. Tanpa dua unsur ini saya pikir akan mustahil untuk orang bisa sukses. Sekarang di Indonesia ini sepak bolanya sudah semakin maju, sudah semakin meriah. Artinya banyak anak-anak kecil ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ini jumlahnya nggak ribuan, nggak ratusan ribu, bahkan jutaan. Artinya kalau ada pemain yang pertama sudah kelihatan dia memiliki bakat, tinggal bagaimana pemain tersebut itu harus disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Karena saya sangat yakin siapapun dalam meniti karir itu mesti ada halangan, ada rintangan, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan rintangan, dengan halangan itu. Kita harus tetap maju menghadapi masalah-masalah tersebut. Saya Coach Aji Santoso, Professional Football Coach untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Eh,

0: Pak.
1: Kenapa?
0: Duh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
1: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sebelumnya kawan, tadi kita dapat laporan terkait dengan adanya kendaraan yang trouble di Kota Batu. Ini tadi kita sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra. Ada update dari teman-teman di newsroom, Yola?
1: Iya Erika, tadi berkaitan dengan kendaraan yang trouble ya di Pendem, informasi dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema katanya sudah bisa jalan lagi sehingga trafik juga sudah mulai perlahan ada pengurayan. Kemudian untuk update yang berkaitan dengan parkir liar di area Jalan Bromo, itu tadi kita teruskan ke ini ya, ke pihak Polsek Lojen, lalu juga ke Kanit Turjawali dari Polres Malang Kota, termasuk ke Kasat Lantas Polres Malang Kota juga, AKP Rio, ke tiga orang langsung. Ini yang baru balas hanya Kanit Lantas Polsek Lojen saja, Ibda Andri, katanya siap begitu, tapi tidak ada keterangan tambahan. Barangkali nanti kita menunggu update juga untuk penindakannya. Kembali Erika.
0: Baik, ini terkait dengan laporan terbaru yang tadi disampaikan oleh Pak Didi ya, bagaimana kondisi parkir di sekitaran tempat usaha yang ada di Jalan Bromo yang lagi-lagi itu menggunakan sepanjang badan jalan. Jadi sebagian badan jalan itu dipakai untuk parkir karena barangkali tempat usahanya ini tidak punya lahan parkir yang memadai ya. Jadi harus parkir di badan jalan. Dari kemarin kita sudah komunikasi dengan Dinas Perhubungan, informasinya ini tugasnya Dinas Perhubungan itu hanya memberikan teguran, memberikan peringatan. Sementara untuk penindakan dalam artian tilang, itu ranahnya dari kepolisian. Tadi malam sampai dengan hari ini, kita komunikasi dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen, tapi masih belum ada jawaban. Hari ini kita tembusi ke Kapolsek Lojen, ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, kemudian juga ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polresta Malang Kota. Yang sudah jawab itu ada ada Kapolsek Lojen. Tadi disampaikan oleh Ibda Andri siap begitu. Jawabannya singkat, padat, tapi nanti kejelasannya seperti apa? Nah, ini kita juga menantikan. Tadi kita juga sampaikan ke Ibda Andri, barangkali nanti ada penindakan yang dilakukan di sana, kami boleh diinfo lagi supaya kita juga bisa share ke masyarakat bagaimana ya respon aksi nyata begitu dari jajaran aparat terkait termasuk juga dari kepolisian. Terima kasih Pak Didi, tadi sudah berbagi informasi dan tentunya juga Anda kawan, ini kan bagian dari cintanya masyarakat terhadap Kota Malang tercinta ya. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang memang kok rasanya itu tidak tepat, rasanya kurang benar, makanya masyarakat ini menyuarakan. Toh itu juga haknya masyarakat untuk melintas di jalanan dan harapannya bisa melintas dengan aman dan nyaman. Oke kawan, itu tadi beberapa informasi seputar lalu lintas. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation. Kita kembali lagi ke beberapa catatan di sore hari ini. Anda yang juga barangkali lagi perjalanan, biasanya kalau hari Minggu begini, selain yang turun dari Jalan Bukit Berbunga Kota Batu, yang sampai dengan sore hari ini kondisinya juga masih cukup padat, Jalan Bukit Berbunga arah ke Pertigaan Bendo Kota Batu, itu masih ada antrian kendaraan di sana. Kemudian biasanya yang juga lumayan padat, ini dari Karangploso arah ke Karanglo. Ini mulai dari setelahnya Samsat Karangploso sampai dengan perempatan Kepuharjo yang di bawahnya Bluder Kapas itu ya. Ini lalu lintasnya juga terpantau ada antrian. Nanti di depannya ITN 2 sampai dengan traffic light Karanglo, lalu lintas juga terpantau cukup padat sore hari ini. Yang lagi perjalanan mungkin bisa diantisipasi karena biasanya kalau hari Minggu begini memang cenderung pergerakan untuk arus balik wisatawan yang pulang dari Batu arah Malang maupun juga yang mengarah ke sekitaran gerbang tol Singosari maupun juga yang mengarah ke Surabaya. Sementara itu kawan, untuk warga Malang khususnya, ini saya juga punya informasi penting untuk Anda yang lagi jalan-jalan mungkin, sekalian Anda yang juga merencanakan mau ganti kasur baru. Kalau mau tidurnya lebih nyenyak dan juga lebih sehat, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furni Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium, produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Telelay dan juga Sheep Latex, punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada Comforta. Kalau Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand sebagai bukti Comforta. Punya desain yang menarik dengan harga bersaing. Ayo kawan, kunjungi toko Victoria Furni Center. Lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Di sana Anda bisa manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama, ini akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa juga cicilan 0%. Anda bisa menghubungi nomor WA-nya di 0838 5864768. Dapatkan, ada hadiah langsung tentunya untuk setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, ini hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Malang memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Faricha Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter, rute yang ditempuh juga cukup mudah, hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang. Banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya, Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya, jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris.

0: Siu. Setelah itu, Anda sudah sampai di Coban Siu. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif, ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Ada Pak Agus Wicaksono tadi menanyakan bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran Pendem, karena tadi Pak Agus ini sempat laporan di Pendem itu ada truk tangki BBM yang mogok. Sekarang apakah sudah kembali lancar atau masih ada di lokasi? Tadi kita sudah siarkan Pak Agus ya. Dari informasi yang kita dapat dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra, untuk truk yang ada di Pendem sekarang ini sudah kembali jalan. Sudah normal lagi, sudah selesai, barangkali sudah diperbaiki begitu apa yang tadi menjadi penyebab truknya trouble dan sekarang sudah bisa kembali berjalan. Sudah lancar kayaknya Pak, kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini jalur utama Kota Batu yang di sekitaran Pendem, Insinyur Soekarno, bahkan sampai dengan Jalan Patimura, ya. Lalu lintasnya lancar, yang arah Batu maupun juga yang mengarah ke Kota Malang. Ada lagi tadi Pak Rido, Pak Rido mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri. Tadi Ibda Andri menanggapi laporan yang kami kirim, kami meneruskan laporannya Pak Didi, ini terkait dengan adanya parkir di sepanjang Jalan Bromo. Ini karena tempat usahanya ramai, banyak parkir yang kemudian memakan badan jalan. Ibda Andri sebagai kan

0: sebagai Kanit Lantas dari Polsek Lojen tadi menyampaikan siap begitu. Hanya satu kata ya, jawaban dari Ibda Andri siap. Kalau kata Pak Rido, ini jawabannya singkat, padat, kemudian hanya sebatas lewat. Semoga nggak gitu Pak Rido, kita masih optimis juga nih Pak ya. Walaupun memang sudah beberapa kali kita laporkan, semoga yang sore hari ini barangkali bisa ditindaklanjuti ya. Mungkin bisa diarahkan lah, bisa ditindak tegas. Kalau sudah berulang kali diperingatkan tapi setiap hari masih begitu, kayaknya nggak ada salahnya juga tuh, ditilang. Nah, sebagai masyarakat, selain petugas yang juga barangkali kita berharap petugas bisa tegas, baik yang memperingatkan tegas dari Dinas Perhubungan, kemudian yang menindak secara law enforcement itu juga tegas dari aparat kepolisian, barangkali kami juga mengajak sesama masyarakat kawan, kalaupun pingin makan di tempat makan yang menjadi favorit Anda, ketika memang dilihat parkirnya tidak memadai, barangkali kita memposisikan diri kita sendiri ya. Bagaimana tanggapan kita ketika melintas di suatu jalan, kemudian jalannya itu kondisinya macet, kondisinya padat, ternyata penyebabnya karena banyak yang parkir di badan jalan. Bukan karena ada insiden apa-apa loh ya, tapi karena jalan yang harusnya lancar kita lalui, itu justru dipakai untuk parkir orang lain. Ada rasa kesal tidak ya di hati Anda ya? Makanya barangkali kita pun, kalaupun barangkali ini juga kontrol sosial dari masyarakat, ketika ada tempat makan yang parkirnya tidak memadai, ya kita harus pertimbangkan, mungkin cari yang lain saja. Harapannya ini bisa jadi introspeksi bagi seluruh pengusaha. Wah, ini nggak ada tempat parkirnya, makanya sepi dari pengunjung. Jadi sama-sama semuanya harus berperan, petugas berperan, masyarakat juga punya perannya. Masyarakat kan punya hak juga untuk memilih ya, mau makan di mana, mau iya atau tidak, ketika melihat ada tempat usaha yang seenak apapun tapi parkirnya tidak ada dan harus mengambil hak dari pengguna jalan. Barangkali seperti itu ya. Mungkin Anda juga mau menambahkan bagaimana tanggapan Anda kawan, masih melihat adanya persoalan parkir di tempat usaha yang ramai tapi kemudian tempat parkirnya tidak memadai. Kota Malang, wilayah Malang Raya, bukan hanya di Kota Malang ya, tapi juga di daerah lain termasuk di sekitaran wilayah Malang Raya. Informasi lainnya kawan, berbicara soal berbagai aktivitas masyarakat yang hari-hari sekarang ini kayaknya memang sulit sekali ya untuk dipisahkan dengan layanan internet. Anda yang butuh layanan internet terbaik, ini ada Kapten Naratel. Kalau pingin internetan tapi bingung cari yang murah dan juga cepat, ada Kapten Naratel. Ini hadir dengan layanan internet real speed bukan up to, dengan jaminan 624. Jaminan gangguan, kalau dalam waktu 6 jam ini tidak ditangani, itu akan diganti 24 jam ekstra masa aktif secara gratis tanpa biaya up downgrade. Kapten Naratel ini juga sudah melayani lebih dari 10.000 pelanggan. Jadi tunggu apa lagi? Pasang internet cepat Kapten Naratel sekarang juga. Anda akan mendapatkan free biaya instalasi. Mari kawan, ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Anda bisa menghubungi di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Ini untuk informasi lebih lanjut. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Foto, informasi seputar jantung.
2: Pantauan lalu lintas kawan di ruas tol Malang Pandaan sore hari ini masih aman terkendali. Dari beberapa getol Singosari Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis cukup ramai karena edisi arus balik jalur entry masih mendominasi. Arah Surabaya lancar, bergeser ke Gempol Rembang juga lancar dua arah.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, ratusan siswa di Malang tidak ikut TKA. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dari estimasi 38.000 lulusan SD, ada sebanyak 116 siswa yang tidak mengikuti tes kemampuan akademik dikarenakan sudah diterima di sekolah impian seperti sekolah Islam swasta maupun pesantren. Kata anggota bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Wahyu Mustiko Hadi, TKA menjadi salah satu syarat agar lolos SMP negeri untuk jalur prestasi akademik. Sementara kata Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Nurul Sri Utami, proporsi penentuan penerimaan siswa baru tahun ini didominasi oleh nilai TKA sebanyak 75%. Sedangkan untuk nilai rapor hanya memiliki kekuatan 25%. Ratusan SMK di Jatim mengembangkan kendaraan listrik dari konversi BBM. Peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya menampilkan kendaraan listrik berbasis konversi bahan bakar minyak yang dikembangkan oleh 130 SMK di Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hal tersebut menunjukkan siswa-siswa SMK Jatim memiliki kompetensi, kreativitas, dan kemampuan teknologi yang membanggakan. Kata Khofifah, pengembangan kendaraan listrik itu bisa mendukung percepatan penggunaan energi ramah lingkungan sekaligus menjadi cara anak SMK menunjukkan kualitas siap bersaing dan menjawab kebutuhan masa depan industri otomotif. Lebih lanjut, kendaraan listrik yang dikembangkan oleh ratusan SMK di Jatim itu rata-rata sudah mencapai tingkat komponen dalam negeri hingga 50%. Kawan, John Herdman optimis Timnas Indonesia bersaing di Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, optimis skuad Garuda mampu berbicara banyak di ajang Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Herdman menilai Indonesia memiliki kumpulan pemain bertalenta yang berpotensi menciptakan sejarah baru bagi sepak bola nasional. Namun, para pemain tetap membutuhkan pengalaman dan disiplin dalam menghadapi turnamen besar. PSSI juga menargetkan Timnas Indonesia mampu menembus babak 8 besar Piala Asia 2027 lebih tinggi dibanding pencapaian sebelumnya yang hanya sampai babak 16 besar. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Masih terkait dengan parkir di tempat usaha yang ada di Kota Malang ya, yang dinilai ini menjadi salah satu hambatan lalu lintas. Tadi baru saja kawan, ini kita dapat update juga, update jawaban lebih tepatnya. Tadi kan salah satunya kami menyampaikan laporan yang ada di Jalan Bromo itu, adanya parkir yang memakan badan jalan. Kita sampaikan ke Kanit Lantas dari Polsek Lojen, Ibda Andri. Dan Ibda Andri tadi sempat menjawab siap begitu. Jawabannya hanya singkat, siap. Lalu kami juga menyampaikan barangkali ada penindakan secara tegas dari kepolisian, termasuk mungkin penilangan. Kami minta info lagi supaya bisa kami share kepada masyarakat terkait dengan penindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Ini tadi dijawab lagi oleh Ibda Andri, untuk penindakan biasanya itu dari Dinas Perhubungan bergabung dengan Polresta Malang Kota. Itu jawabannya dari Ibda Andri. Nah, kemarin malam kita komunikasi dengan Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Informasi dari Pak Rahmat kalau terkait dengan teguran itu ranahnya Dinas Perhubungan, tapi kalau terkait dengan penindakan tegas termasuk penilangan itu ranahnya dari kepolisian. Nah, jawaban yang kayaknya belum sinkron juga ini ya, antara jajaran dari kepolisian maupun juga Dinas Perhubungan. Baru saja ada jawaban juga dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio, yang menyampaikan terima kasih untuk informasinya. Maksudnya terima kasih, tadi kita kirim video dari Pak Didi ya, bagaimana keluhan dari masyarakat merespon adanya parkir yang dikeluhkan oleh masyarakat karena menghabiskan, menyempit, membuat badan jalan menjadi sempit yang ada di sepanjang Jalan Bromo. Sambil nanti kita komunikasi lagi dengan Kasat Lantas, barangkali tindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Kita tembusi berbagai lapis ini ya, dari Dinas Perhubungan, dari Polsek, kemudian jajaran Satlantas Polresta Malang Kota, dari Kasat Lantas, KBO Lantas, maupun juga Kanitur Jawali. Semuanya kami kami sampaikan begitu, keluhan-keluhan dari masyarakat, harapannya bisa saling sinkron barangkali ya, terkait dengan apa yang dikeluhkan dan sudah beberapa kali, dan nyatanya memang sampai dengan hari ini kondisinya masih sama dengan hari-hari kemarin barangkali ketika Anda pertama kali laporan.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama dengan kami. Ini tadi selain persoalan parkir ya, yang kemudian juga disuarakan oleh masyarakat, ini terkait dengan bis yang ngetem di Terminal Arjosari. Ada Pak Wawan Dermawan, tadi jam 4:45 ini mengirimkan video kawan terkait dengan kondisi di sekitaran Terminal Arjosari. Tadi ada dua video yang disampaikan, saya putarkan juga di Visual Radio. Nah, ini terlihat ada bis yang ngetem, satunya bis tentrem warna dominan warna hijau dan juga warna hitam ya. Ada bis tentrem yang ngetem, kemudian di depannya ini ada juga bis warnanya sama-sama hijau. Kalau yang di depan ini bis apa nih Pak ya? Oh, bis Akas. Ada dua bis yang ngetem di depan Terminal Arjosari. Ini lagi-lagi persoalan yang beberapa kali sudah disuarakan oleh masyarakat, tapi kondisinya masih sama di lokasi. Ada tambahan lagi dari Pak Wawan? Ya, ini menggambarkan beberapa bis yang ngetem di Terminal Arjosari. Itu ngetemnya cukup lama juga ya, bahkan mereka itu berhentinya bukan hanya di pintu keluar, maksudnya bukan hanya setelah keluar dari Terminal Arjosari kemudian belok kiri, bahkan mereka berhenti beberapa saat sejak di pintu keluar Terminal Arjosari. Kalau dari videonya ini juga sangat jelas plat nomornya ya, plat nomornya L. Saya coba ulangi lagi nih. Terlihat cukup jelas kawan, intinya bisnya ini bis warna hijau hitam, bis tentrem dan juga bis Akas ya, yang tadi kondisinya masih ngetem di Terminal Arjosari. Nanti coba kita post juga di beberapa bagian, itu terlihat cukup jelas plat nomornya. Tadi kita sudah sampaikan laporannya ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira, tapi masih belum ada jawaban dari Bu Mega. Biasanya Bu Mega cukup cepat ketika merespon beberapa laporan dari masyarakat ya, termasuk terkait dengan bis yang masih ngetem di sana. Kalau bicara soal persoalan bis yang ngetem di Terminal Arjosari, ini beberapa waktu yang lalu kita juga on air bersama dengan Bu Mega. Sekitar 1 bulan yang lalu di bulan April kawan, kami menanyakan apa yang bisa dilakukan ke depan untuk melakukan penertiban bis-bis yang masih ngetem di luar terminal. Waktu itu Bu Mega menyampaikan ada beberapa upaya yang disiapkan, diantaranya melibatkan dari TNI, kemudian juga kepolisian maupun juga aparat kelurahan setempat. Jadi dari warga sekitar terkait dengan RT, RW, bahkan sampai dengan aparat kelurahan itu juga akan dilibatkan bersama dengan TNI dan juga Polri. Hanya saja sampai dengan hari ini bagaimana progres terkait dengan rencana itu, nanti kalau Bu Mega sudah ada respon ya, mungkin baru kita bisa menanyakan. Terima kasih Pak Wawan sudah diingatkan, sekaligus ini juga menjadi reminder lagi ya untuk jajaran dari Terminal Arjosari. Sementara itu ada informasi dari Pak Debol, ini nama aslinya gini Pak ya, tadi menyampaikan mempertanyakan ini terkait dengan jalan berlubang yang ada di area Candi Mendut Selatan, itu kok masih seperti itu kondisinya, ini belum juga diperbaiki dan harapannya bisa menjadi catatan dari dinas terkait. Tadi ada fotonya juga saya tampilkan di Visual Radio kawan, terkait dengan jalan berlubang ya, yang di daerah Candi Mendut itu ada beberapa titik jalan yang berlubang, ada yang lubangnya cukup dalam, ada juga yang lubangnya cukup lebar. Kami juga sudah meneruskan laporannya ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zul Haryanto. sambil menunggu update dari Pak Dandung, apakah ini sudah masuk prioritas juga dari pemerintah Kota Malang.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

was given.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talun. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
0: For your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan untuk Anda yang malam hari ini juga posisi masih dalam perjalanan. Hari Minggu malam mungkin baru saja selesai liburan atau bahkan yang baru berangkat ya, dalam perjalanan untuk menikmati weekend, sisa liburan sebelum besok harus kembali beraktivitas. Tetap hati-hati di jalan, jaga konsentrasi kawan. Tadi sore kita dapat laporan beberapa titik itu kondisinya sempat hujan, termasuk di sekitaran ini ya, wilayah Malang Raya, di sekitaran wilayah Malang Selatan. Kalau untuk petang hari ini bagaimana kondisi cuaca, barangkali juga di sekitaran Anda yang Anda lalui, yang lagi perjalanan masih boleh kawan, termasuk yang mau berbagi informasi bersama dengan kami. Tadi ada Pak Debol, ini kembali menyampaikan tanggapan ya. Kalau menurut Pak Debol, selain ini karena traffic dan kemacetan di Jalan Bromo, itu selain karena parkir, barangkali yang perlu diperhatikan juga terkait dengan perbaikan jalan yang ada di sana. Kalau menurut Pak Debol, perbaikan jalan itu juga perlu menjadi perhatian untuk kenyamanan pengguna jalan, karena sepertinya jalan yang ini jalannya maksudnya kenapa nih Pak Debol? Jalannya banyak yang berlubang begitu, jalannya tidak rata atau seperti apa? Katanya ini belum juga ditangani sampai dengan sekarang. Barangkali ada dokumentasinya, baik itu berupa foto maupun juga berupa video ya. Boleh dikirim ke kami nanti supaya lebih enak ketika kita meneruskan ke jajaran terkait. Kalau terkait dengan jalan berlubang, tentu ini menjadi ranahnya dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Terima kasih juga sudah ikut memberikan tanggapan ya. Lalu ada juga Pak Heri Eko, ini tadi tanggapannya agak panjang, tapi barangkali mau on air boleh loh Pak. Tadi kita sudah menawarkan untuk on air, tapi ternyata Pak Heri posisinya masih di jalan, jadi belum bisa on air bersama dengan kami. Pak Heri menyampaikan, ini urun rembuk tentang persoalan parkir. Kalau kata Pak Heri, ini ada hubungannya simbiosis mutualisme antara pemilik usaha, kemudian juru parkir dan juga dinas terkait. Selama bisa setoran, maka parkir seliar apapun kayaknya ini bakal aman kalau kata Pak Hari. Termasuk yang memakan badan jalan, dan itu akan tetap aman seperti yang ada di Ramayana. Sementara bagi pengguna jalan yang lewat itu menjadi parasitisme. Ini kata Pak Hari ya. Pak Hari terima kasih juga sudah ikut berkomentar. Ini yang terbaru kawan, masih menanggapi terkait dengan parkir di depan salah satu tempat usaha yang ada di Jalan Bromo Kota Malang. Tadi kan kita sempat komunikasi dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Kalau kata AKP Rio, ini perlu dilakukan pembinaan lagi terhadap juru parkir yang ada di Jalan Bromo. Nah, pembinaan juru parkir ini tentu menjadi ranahnya dari Dinas Perhubungan. Tadi kami juga saling menyampaikan begitu, kita komunikasi dengan Dinas Perhubungan, apa yang jadi tanggapannya Dinas Perhubungan, kita sampaikan ke jajaran kepolisian, kemudian apa yang menjadi tanggapannya dari jajaran kepolisian, kami juga menyampaikan ke Dinas Perhubungan. Karena kayaknya saling terkait ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Panit Lantas dari Polsek Lojen, Ibda Andri. Kalau kata Ibda Andri, untuk melakukan penindakan di lokasi itu biasanya dilakukan gabungan antara kepolisian dan juga Dinas Perhubungan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
3: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
4: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan tidak sesuai itu tuntas. Terus sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
2: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Nah, kembali juga kita bahas terkait dengan parkir di tempat-tempat usaha yang pengunjungnya ramai, kemudian tempat parkirnya tidak memadai, dan akhirnya harus parkir di badan jalan. Sebenarnya persoalan ini itu bukan hanya terjadi di sekitaran Jalan Bromo, Kota Malang, tapi ada di berbagai titik ya. Ada di Jalan Semeru, kemudian juga ada di Jalan Kahuripan, ada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Besar Ahmad Yani yang dari Sabilillah mengarah ke flyover Arjosari. Di Soekarno-Hatta pun kita juga dulu sebelum adanya pembangunan gorong-gorong itu beberapa kali juga dapat laporan, dapat keluhan dari masyarakat terkait dengan tempat usaha yang parkirnya itu memakan badan jalan. Nah, persoalan ini kawan, di tanggal 10 Februari 2026 kemarin itu juga sempat kita angkat dalam program diskusi Ijen Talk. Pada waktu itu kami mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Dinas Perizinan Kota Malang, ada dari Dinas Perhubungan Kota Malang, dan kami juga mengundang ada pakar transportasi dari ITN Malang maksudnya ya. Ada dari Dinas Perizinan, waktu itu diwakili oleh Kabid Layanan Perizinan dan Non-Perizinan Pekerjaan Umum dari Dinas PMPTSP Kota Malang, Sam Rizal. Nah, waktu itu Pak Rizal juga menjelaskan, jadi kalau domainnya DPMPTSB ketika berbicara tentang izin usaha itu ada dua jenis kawan. Ada perizinan usaha pribadi dan juga ada perizinan tempat usaha. Nah, tempat usaha ini di dalamnya itu melekat ada izin pendirian bangunan, di mana dalam poin-poinnya mereka yang mau mendirikan usaha, mereka juga harus memperhatikan tata ruang. Perizinan yang menjadi kondisi sekarang ini, perizinan ini kan sekarang semakin mudah ya. Masyarakat bisa mengurus izin usaha itu melalui online, namanya OSS, Online Single Submission. Nah, dari sisi tempat usaha, waktu itu dijelaskan oleh Pak Rizal, kalau mau bangun sebuah usaha, itu memang sebenarnya dalam poin-poin perizinannya, salah satu yang harus dipenuhi ini terkait dengan lahan parkir. Kalau memang lahan parkir ini sudah terpenuhi, nanti akan diproses oleh Dinas PUPR, dan nanti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan itu juga punya keterlibatan ya dalam merekomendasikan apakah sebuah izin usaha ini bisa lolos sesuai dengan persyaratan yang ada, atau mereka harus mengulangi lagi perizinannya. Baru ketika seluruh proses perizinan itu tuntas, baru dari Dinas PMPTSB atau dari Dinas Perizinan begitu yang barangkali dikenal oleh masyarakat ya, mereka akan menerbitkan surat izinnya. Tapi barangkali yang sekarang ini juga menjadi permasalahan, kadang tempat-tempat usaha itu jalan dulu baru ngurus izin ya, atau mereka ngurus izin sambil berjalan. Gimana tuh ya, intinya seperti itu. Dan waktu itu kita juga menekankan kepada Pak Rizal, kenapa kok ketika perizinan sudah begitu sangat detail terkait dengan tata ruangnya, bagaimana amdal lalinya, analisa dampak lingkungan ya, ini kan juga ada dalam poin perizinan. Tapi nyatanya di lapangan itu kenapa kok masih banyak tempat-tempat usaha yang mereka parkirnya minim, kemudian ketika tempat usahanya viral, ramai pengunjung, lagi-lagi yang dikorbankan adalah kepentingan pengguna jalan karena parkirnya pakai badan jalan. Waktu itu juga dijawab oleh Pak Rizal, ini dari Dinas Perizinan itu bukan satu-satunya ya, terkait dengan pengawasan, termasuk ketika memang di lapangan ini ditemui ada pelanggaran, itu perlu sinergi semua OPD dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, barangkali juga dari kepolisian. Itu kawan yang pernah kita bahas, salah satunya kita menghadirkan dari Dinas Perizinan, dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP
Kota Malang terkait dengan tadi persoalan parkir yang lagi-lagi dinilai mengganggu lalu lintas, terutama ini terkait dengan parkir di tempat-tempat usaha yang ada di wilayah Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis,

0: Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

menemani hari Minggu Anda kawan yang juga lagi menikmati aktivitas hari Minggu malam termasuk di sekitaran wilayah Malang Raya. Sambil kita cek dulu beberapa titik di wilayah Malang Raya. Kalau di sekitaran Karangploso arah ke Karanglo ini masih sama kondisinya belum berubah. Lalu lintasnya masih cukup padat kawan. Bahkan mulai dari setelahnya Arhanud yang mengarah ke pertigaan Karangploso itu ada antrian. Kemudian nanti dari pertigaan Karangploso sampai dengan perempatan Kebuharjo itu juga masih ngantri panjang ya. Biasanya karena volume kendaraan hari Minggu ada beberapa masyarakat, bahkan bisa dikatakan banyak masyarakat yang baru saja berwisata dari Batu mungkin mau mengarah ke Surabaya dan sekitarnya lewat di sekitaran Singosari. Sementara itu kalau di titik lain, ini dari perempatan Kebuharjo sampai dengan Masjid Kembar itu agak lancar kondisinya. Nanti ada kepadatan lagi di depannya ITN 2 sampai dengan traffic light Karanglo. Nah kalau yang di titik ini biasanya perlambatan itu selain antrian di traffic light Karanglo, ini juga imbas dari antrian yang ada di rel kereta Karanglo. Ada yang kejebak kepadatan mungkin di lokasi kawan, gimana Anda yang baru saja perjalanan mungkin boleh menggambarkan juga bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas yang ada di sana. Saya mau kembali lagi ini membahas terkait dengan parkir tadi ya. Parkir di tempat usaha yang seringkali memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi parkirnya. Nah waktu itu kita juga selain kami pernah membahas masalah ini bersama dengan Dinas Perizinan, waktu itu kami juga pernah mengundang dari Dinas Perhubungan ketika kita bicara banyak tempat usaha yang minim parkir sampai kapan. Itu topik bahasan kita. Waktu itu salah satu narasumbernya kami menghadirkan ada Kepala Bidang Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Muhammad Anies Januar. Nah, diakui oleh Pak Anies, dalam setiap proses perizinan usaha, Dinas Perhubungan ini juga terlibat kawan, terutama terlibat dalam analisa dampak lingkungan, terutama untuk lalu lintas atau amdal lalin. Nanti ini menjadi salah satu syarat dalam perizinan, termasuk ketika para pengusaha ini mengurus izin secara online melalui OSS atau online single submission. Nah, Pak Anies juga menjelaskan waktu itu terkait dengan amdal lalin, terkhusus terkait dengan perparkiran yang ada di tempat usaha ya. Itu bagaimana izin kelayakannya? Apakah memang sudah memenuhi analisa dampak lingkungan terutama untuk lalu lintasnya? Itu dihitung berapa jumlah kursi dan mejanya? Dan ini harus sejalan dengan satuan ruang parkirnya. Dalam artian kapasitas di tempat usaha itu berapa, mejanya berapa, kursinya berapa, ini harus sebanding dengan lahan parkir yang disediakan. Itu yang harusnya begitu ya dilakukan dalam proses perizinan yang ini juga melibatkan dari Dinas Perhubungan. Lagi-lagi ketika kita kembalikan, kenapa realita di lapangan kok tidak demikian? Banyak tempat-tempat usaha yang parkirnya minim, kemudian akhirnya parkir di badan jalan. Nah waktu itu Panis juga menyampaikan, tentu ketika memang ada pelanggaran, punishment ini harus ya. Dari Dinas Perhubungan memang

yang bisa dilakukan hanya teguran dan juga pembinaan terhadap juru parkir yang ada di sana. Selama ini sudah dicek, bahkan diakui juga dari Dinas Perhubungan, ada beberapa tempat usaha itu yang ternyata mereka belum berizin atau mereka sedang proses dalam pengurusan izin tapi sudah beroperasi. Ada yang sudah disurati, bahkan ini juga melibatkan dari kepolisian. Ini informasi kawan yang kita dapat ketika bincang talk show di tanggal 10 Februari 2026. 10 Februari dan hari ini 10 Mei ya. Berarti kira-kira berapa bulan tuh ya? 3 bulan yang lalu kawan, tepat 3 bulan yang lalu. Kita membahas tentang permasalahan ini dan Anda bisa lihat juga bagaimana realitanya sampai dengan hari ini di beberapa tempat usaha yang ada di Kota Malang. Dari berbagai laporan yang kita terima, memang nyatanya masih banyak tempat usaha yang parkirnya tidak memadai, parkirnya menggunakan badan jalan, dan ini hampir berlangsung setiap hari. Yang kemudian masyarakat ini berpikiran, kenapa kok terus terjadi? Apakah ini satu bentuk pembiaran? Siapa yang membiarkan? Tentu ada berbagai pihak terkait yang dipertanyakan oleh masyarakat ya. Dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun juga dari pihak kepolisian. Barangkali Anda juga punya beberapa komentar, boleh kawan ya. Tadi kayaknya ada yang mau bergabung di line telepon, kalau mau on air boleh. Yola mungkin bisa dibantu kalau memang bersedia untuk on air. Nanti boleh kita sambungkan on air bersama dengan kami. Atau mungkin Anda mau menambahkan kawan, boleh ya. Selain beberapa laporan yang masuk di kami, kalau hari ini dan juga tadi malam, itu kan yang banyak dikomentari yang ada di Jalan Bromo. Lokasi usaha yang ada di Jalan Bromo, itu apalagi kalau weekend kondisinya ramai, parkirnya membludak sepanjang jalan dipakai untuk parkir. Di titik lain, ada juga enggak ya? Yang kondisinya demikian, mungkin Anda juga mau menambahkan informasi, selain Anda mungkin juga punya beberapa tanggapan kawan terkait dengan permasalahan yang tadi kita bahas bersama ya.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Kecapanan. Lalu Anda bisa tambahkan kawan untuk pantauan cuaca di saat ini di Kecapanan Gempol sampai ke Porong Sidoarjo Waru Utama Satelit Perak, karena lalu lintas lancar tapi kemungkinan ada potensi berawannya ini ya yang bisa menyebabkan hujan juga. Anda bisa bagikan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang siap kelola RTH Kedung Kandang. PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menyebut pihaknya sedang mematangkan skema pengelolaan ruang terbuka hijau di sekitar Gorken Arok Kedung Kandang, salah satunya melalui penambahan tanaman. Namun kata Raymond, pihaknya masih menemui sejumlah kendala. Masih banyaknya pelaku usaha yang menggunakan RTH Kedung Kandang sebagai tempat berjualan dengan membuka warung secara ilegal. Raymond menegaskan, pihaknya masih memberikan tenggat selama 30 hari agar pelaku usaha pindah dari area RTH. Erupsi Gunung Semeru terjadi lagi dengan letusan mencapai 1000 meter. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian mengatakan, Gunung Semeru mengalami erupsi lagi dengan letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada pagi hari ini. Kata Sigit, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara serta barat laut. Saat ini, Gunung Semeru berstatus level 3 atau siaga. Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan, serta larangan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah. Kawan, Presiden Prabowo siapkan investasi besar di sektor kelautan. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan investasi besar di sektor ekonomi kelautan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam program pengembangan ekonomi maritim itu, pemerintah menargetkan pembangunan 1000 kampung nelayan di tahun 2026. Kampung nelayan nantinya bakal dilengkapi fasilitas pabrik es, cold storage, dermaga, sampai kapal operasional. Presiden Prabowo juga menegaskan penguatan sektor kelautan harus mampu memberikan manfaat langsung bagi nelayan Indonesia, sekaligus mencegah sumber daya laut nasional dimanfaatkan pihak asing. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal, selamat petang.
1: Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, kembali saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda di jam 4 tadi sampai dengan jam 5. Laporan yang disampaikan soal pelanggaran-pelanggaran, banyak ya jenis pelanggarannya, pelanggaran parkir atau mungkin juga tadi salah satunya untuk pelanggaran melawan arus, juga ada juga yang melaporkan soal pelanggaran bus-bus yang masih ngetem di luar terminal. Tentunya ini bukan baru hari ini dilaporkan, ini jadi salah satu laporan yang cukup intens ya masuk di City Guide FM. Kalau ditanya faktornya apa, banyak gitu faktornya, mulai dari minimnya kesadaran, kemudian sanksi yang kurang tegas juga, minimnya pengawasan, dan masih banyak faktor-faktor yang lain. Nah ini tadi masih ada beberapa kawan pendengar yang ingin menambahkan pandangannya, salah satunya tadi yang masih disampaikan itu untuk pelanggaran-pelanggaran parkir ini kawan ya. Tadi yang di-highlight oleh rekan-rekan Polres Malang Kota juga jukirnya yang butuh untuk dibina begitu. Tapi sejauh ini sampai mana pembinaan dilakukan? Apakah selama ini himbauan yang diberikan ke jukir itu benar-benar diterapkan? Karena kayaknya titik-titik yang jukirnya sudah dibina, toh pelanggarannya juga masih terjadi di titik yang sama. Ini saya geser dulu ke line telepon. Ada Pak Dodi tadi katanya ingin bergabung kawan, menambahkan beberapa catatan berkaitan dengan pelanggaran parkir. Coba saya hubungkan kembali ya, tadi sempat telepon begitu di newsroom. Sudah terhubung dengan Pak Dodi, selamat petang Pak Dodi.
3: Selamat petang Mbak, selamat petang.
2: Oke, silakan Pak Dodi, tadi mengomentari parkir Pak ya.
3: Ya, ini masalah parkir ini masalah klasik ya. Mm-hmm. Ya, jadi yang kita amati sekarang, kalau pengusaha itu mau buka usaha pasti ada izin lah. Kalau nggak ada izin mereka bisa jalan. Mm-hmm. Kalau memang benar-benar nggak ada izin, ya petugasnya harus tegas ya.
2: Yeah.
3: Langsung ditutup. Nah, yang saya sorot di sini bukan apa namanya. Saya kira kalau yang buka usaha seperti tamburai, seperti apa tuku kopi, kalau saya pulang ini tidak apa sebelum lampu merah tidar itu kan macet tuh. Nah, intinya adalah apa? Tukang parkir itu menggunakan lahan pengguna jalan umum.
2: Nah,
3: lahannya sudah cukup sebenarnya, udah ada, udah ada. Nah, cuman memang kan karena beludaknya pengunjung, pembeli, nah ini harus tegas. Kalau memang nggak ada tempat parkir, juru parkir itu jangan ngasih tempat. Terus dipasang, nah, ini seperti Tambora ini dipaksakan, terus di apa? Di Bondowoso ini sampai di bahan jalan dikasih dipasang apa namanya cone-nya.
2: Iya.
3: Begitu juga di Jalan Buring.
2: Oh ya, Buring.
3: Nah, Jalan Buring itu. Jadi ini intinya adalah tukang parkir, Pak. Jadi kalau memang nggak ada tempat parkir, ya udah jangan dikasih tempat. Cari tempat yang lain yang kosong. Kalau mau ke sana ya tetap mereka biar bisa berjalan kaki. Intinya itu aja, Pak. Nah, contoh yang di mana di Buring ini uangnya ganteng-ganteng, Pak. Pakaiannya hitam-hitam. Nah, itu kalau lewat sana itu aduh, kunnya itu di aspal, Pak. Jadi pantat mobil belakang lah. Ini kembali kita nggak bisa menyalahkan namanya pengusaha ya. Kalau saya lihat pengusaha ini saya lihat sudah cukup lah mereka untuk menyediakan lahan parkir. Ya, cuman sekarang usaha ini udah ada izin, oke jalan. Tapi nggak ada izin mereka jalan. Nah, ini kan perizinan harus cepat bertindak tegas. Nah, yang terpenting lagi adalah menegur juru parkirnya. Ini lagi, Pak, kadang-kadang menjengkelkan ya. Tukang parkir kalau udah memandu ya ke tengah jalan tuh, mereka tuh kembali tuh lenggang-lenggang kangkung gitu, Pak. Kayak emboknya dewe.
2: Ah, iya, iya.
3: Ya, ya, pernah nggak itu? Jadi nggak cepat dia balik ke apa namanya, ke sana gitu. Jadi malah balik ke pinggir pelan-pelan gitu, kayak orang kelaparan gitu ya. Jadi kayak sing nguasai jalan. Jadi kuncinya adalah bagaimana Pol PP atau dinas terkait itu menindak tegas yang namanya juru parkirnya. Ya, itu aja, Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak.
3: Terima kasih. Dodi.
2: Selamat malam. Itu kawan ya, dari kawan pendengar City Guide, Pak Dodi, yang juga menekankan salah satu yang juga harus dibenahi adalah jukirnya. Jangan sampai kalah dengan jukir gitu ya, para pemangku kebijakan. Harus lebih tegas lagi. Itu tadi yang di-highlight ketika tidak ada tempat, memang sudah tidak ada space, tapi jukir-jukirnya masih mengarahkan, maksa gitu, di sana Pak, di sini Pak, gitu ya, maksa gitu untuk tetap bisa parkir di sana. Karena semakin banyak yang parkir, pendapatan mereka juga ya akan semakin banyak gitu ya. Ada sih beberapa saya lihat, mungkin Anda juga pernah menemui, karena tidak semua jukir seperti itu tentunya, banyak juga pastinya jukir-jukir yang memang mereka tertib. Ketika memang sudah tidak ada tempat, pasti mereka bilang, bisa parkir tapi di blok sebelah sana ya, tapi kesininya agak jauh gitu. Kalau di dalam masih ada tempat. Pokoknya dia sangat informatif begitu, mengarahkan ke beberapa titik parkir alternatif yang tentunya memang diperbolehkan. Tapi ada juga yang maksa disuruh geser ke depan rumah orang gitu ya. Ada yang masuk ke beberapa lahan ruko yang udah tutup memang ya, jam operasionalnya selesai dan diarahkan parkir ke sana. Nah, itu juga masih banyak sebenarnya beberapa jukir-jukir yang seperti itu. Tapi yang tertib pun juga tidak kalah banyak. Gitu, sementara. Untuk beberapa update lainnya kita geser ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lo siap, go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for Your Life. Kawan, saya kembali geser ke beberapa laporan yang kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada update cuaca ya dari Pak Ismail, dingin katanya malam hari ini. Berapa derajat Pak di Wajak? Di Kota Malang 27 derajat, begitu ya. Ada potensi hujan, katanya kurang lebih 1 jam, itu ada potensi hujan dari sekarang. Bagaimana ya, apakah mungkin sudah ada perubahan di beberapa titik lain kawan? Karena tadi sore itu laporan yang masuk di kita, tidak semua titik ya yang dikabarkan hujan. Ini salah satunya tadi yang sempat dilaporkan di daerah Bandulan gitu, lumayan deras. Hujannya hujan angin gitu. Kalau di area Tlogoma sampai saat ini kering, ya berangin sesekali tapi mostly agak sumuk gitu ya. Suhunya ya kurang lebih sama tadi 30-an. Sementara untuk beberapa update lain, ini kita kembali lagi ke pembahasan soal pelanggaran-pelanggaran parkir. Nih ada Pak Faisal menambahkan juga melalui kiriman voice note. Parkir di Jalan Bromo memang kayaknya tidak ada habisnya ya. Kalau dibahas ya gimana mau selesai gitu pembahasannya, karena penindakan ya masih seperti itu saja. Kemudian juga dari pihak yang memang punya kebijakan tidak mengambil langkah tegas juga.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faisal. Sudah bergeser jadi Yolanda ini Pak.
1: Selamat malam Kota Malang. Parkir Taburai. Saya sih simpel. Taburai itu izinnya sudah lengkap atau belum? Kalau sudah lengkap, salahnya Taburai di mana? Ya salahin Pemkot, salahin yang kasih izin. Kalau di situ ada parkir liar dan lain sebagainya, memang Taburai bisa apa? Kalau di situ ada parkir liar, kalau ngomong parkir liar kan berarti kan ada preman. Maksud nggak ngerti sih ngono. Jadi kita fokus coba. Kalau memang gini loh, kalau memang dia tuh nggak punya izin, wani nutup nggak? Gitu. Kalau nggak punya izin, terus kalau nggak berani nutup, berarti siapa? Solusinya kan semuanya itu bolanya itu ada di pemerintah, bolanya itu ada di Pemkot. Jangan salahkan pengusaha lagi, bolanya itu ada di Pemkot, kasih izin apa enggak, menurut. Jadi fokus masalahnya ada di mana? Masalahnya di Pemkot, ya bukan di pengusahanya. Kalau pengusaha kalau nggak dikasih izinnya, gimana dia bisa operasional? Simpel toh. Oh iya, satu lagi Mbak Erika, ngomong-ngomong masalah parkir. Itu anggota-anggota dewan yang terhormat itu di gedung itu area parkirnya sebelah mana sih? Sama kantor wali kota itu area parkirnya ada di mana itu? Mereka punya lahan parkir enggak? Mudah-mudahan saya salah. Mereka ada lahan parkir gitu ya. Karena setahu saya kok enggak punya lahan parkir. Lalu sih sendiri kuda gak duwe lahan parkir, masuk ngongkon pengusaha duwe lahan parkir. Ya apa ceritane? Acur-acur wis. Ngoten Mbak Erika, matur suwun.
0: Iya, terima kasih Pak Faisal. Untuk beberapa masukannya ya, semoga juga dari pihak terkait mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan mendengar malam hari ini. Tentunya kita upayakan untuk menyampaikan juga beberapa masukan yang diberikan ya. Katanya masih koordinasi ke depan antara Dinas Perhubungan dan juga dari pihak kepolisian.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Sirigetain 11FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Selamat menunaikan ibadah salat Isya ya untuk Anda yang menjalankan. Ini di Minggu malam tentunya makin rame Kota Malang maupun Kota Batu. Kayaknya sama-sama ada peningkatan volume di pusat kotanya ya. Kalau Batu kan alun-alun, mungkin sekitaran Bukit Bintang. Ini kalau Kota Malang tentunya tidak lain tidak bukan Kayitangan. Kayitangan, alun-alun Merdeka, begitu kawan, jadi salah satu spot keramaian. Termasuk yang arahnya ke pusat perbelanjaan. Mungkin kalau yang ke sekitaran mana nih, MOG, ini kayaknya sudah lancar kembali ya. Tadi sempat saya lihat tersendat di Tanes, sekarang sudah relatif lebih lancar. Dan harapannya juga ini kawan, tidak ada yang melawan arah di sana. Kalau nyebut Tanes, pasti yang terbayang-bayang adalah pelanggaran melawan arah ya. Kemarin tuh ada banyak sekali laporan yang masuk, dan fun fact-nya ternyata dari pihak kepolisian tuh juga tahu gitu kalau di situ adalah titik yang sering sekali terjadi pelanggaran. Tapi mereka juga menyampaikan salah satu kendala untuk melakukan penertiban atau penindakan tuh adalah kekurangan personil. Satu, dan mereka juga beberapa kali lewat di sana di mobil incarnya itu bahkan mengcapture di atas ratusan untuk pelanggaran melawan arah sendiri di beberapa titik ya Kota Malang. Ini luar biasa sekali pelanggaran-pelanggaran ini. Tapi kalau hanya terdata saja, hanya ada datanya saja begitu, tapi tidak ada penindakannya, ya gimana? Gimana mau selesai? Pasti akan terus berulang. Terima kasih ya, tadi ya beberapa video kiriman berkaitan dengan pelanggaran di beberapa titik, pelanggaran melawan arah maksudnya. Update lainnya, saya ke Pak Didik. Tadi Pak Didik ini kirim info melalui video, kawan. Saya tampilkan di visual radio kami.
1: Di traffic light ITN ya, yang dari arah UB.
0: Ini veteran ya.
1: Secepatnya ini, kalau lagi itu nanti dibiarkan nambah lagi, Pak Pol PP-nya, monggo.
0: Iya, terima kasih banyak. Pak Didi, coba setelah ini kita teruskan dulu ke Satpol PP Kota Malang. Saya juga kemarin dapat laporan serupa, tapi katanya di sana itu ada sekelompok ibu-ibu. Oh, ini laporan langsung dari rekan-rekan kepolisian, kawan. Jadi ada sekelompok ibu-ibu yang kalau pagi mereka melakukan aktivitas meminta-minta, tapi siang menjelang sore bahkan sampai malam hari itu mereka berubah profesi jadi supeltas. Jadi bantu untuk aktivitas penyeberangan yang exit di UB itu nanti dibantu untuk menyeberangkan, lalu juga dia bawa anak sehingga sambil bantu nyebrangin sambil gendong anak di depan kampus. Nah, tentunya ini sangat membahayakan juga dan mendapat respon kurang baik ya dari beberapa orang-orang yang baru masuk ke UB, mungkin juga mau mendaftarkan anaknya di sana kah, atau mungkin memang dari luar kota habis berkunjung atau seperti apa. Sangat menyayangkan juga dengan adanya supeltas yang sambil gendong anak tadi, karena sebelumnya aktivitasnya meminta-minta lalu jadi supeltas begitu di sana. Dan katanya kemarin langsung dikoordinasikan dari Polresta Malang Kota ke Satpol PP, kita teruskan ke Dinsos, Dinsos juga koordinasi dengan Satpol PP. Belum tahu gimana penanganannya seperti apa ya, kita juga meminta untuk update-nya tapi masih belum ada respon. Ini kembali kita teruskan laporannya Pak Didik ke pihak Satpol PP Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Didik. Update lainnya saya geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh kembali menambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Apakah rumah Anda terasa pengap, padahal udah sering buka jendela dan rasanya ventilasi aman-aman aja? Bisa jadi bukan cuma kurang angin, tapi ada polutan dari cat, furniture, sampai asap yang terjebak di dalam ruangan. Tanpa sadar, udara di dalam rumah bisa mengandung formaldehida, benzena, sampai trikrolotilen. Nah, kabar baiknya, ada solusi alami kawan, yaitu menggunakan tanaman hias indoor yang sekaligus bisa jadi pembersih udara. Anda bisa gunakan tanaman lidah mertua atau sansevieria, karena tanaman ini tahan banting dan minim perawatan. Cukup efektif menyerap benzena dan formaldehida dan cocok juga untuk pemula. Lalu Anda bisa gunakan peace lily, karena tanaman ini ahli menyaring racun seperti amonia dan bonusnya bunganya cantik dan elegan. Lalu Anda juga bisa menaruh sirih gading di dalam rumah. Mudah tumbuh dan juga ampuh menyerap polutan dari udara termasuk sisa bahan kimia furniture. Selanjutnya Anda juga bisa menanam spider plant. Efektif menyerap karbon monoksida dan formaldehida, bentuknya juga unik, cocok untuk digantung. Lalu Anda juga bisa meletakkan lidah buaya di sudut-sudut ruangan. Selain bagus untuk kulit, juga membantu menetralisir racun di udara. Lalu juga ada Chinese evergreen atau algaonema, daunnya cantik sekaligus penyaring udara yang efektif. Anda juga bisa gunakan hedera helix ya, baik untuk kesehatan pernapasan dan membantu mengurangi racun di udara. Kemudian Anda juga bisa manfaatkan palem kuning. Selain menyaring racun, juga meningkatkan kelembaban udara secara alami. Ada juga dracaena, daunnya panjang dan efektif menyerap formaldehida. Pastikan juga kawan, tanaman di dalam ruangan ini mendapatkan cahaya sesuai jenisnya ya, karena sebagian tanaman yang diletakkan di dalam rumah itu butuh cahaya terang, sebagian cukup cahaya tidak langsung. Kemudian jangan overwatering. Kebanyakan tanaman indoor justru mati karena terlalu sering disiram. Lap daun secara rutin supaya debu tidak menghambat proses penyerapan polutan. Jangan lupa gunakan pot dengan drainase yang baik ya, agar akar tidak membusuk. Tanaman hias bukan cuma soal estetika. Dengan pilihan yang tepat dan perawatan sederhana, rumah bukan cuma makin cantik, tapi juga makin sehat. Mulai dari satu pot dulu, lama-lama rumah Anda jadi paru-paru alami. Selamat mencoba kawan!

0: siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
1: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
0: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
2: Hei, kudu nosek ta lah Sam. Gak delok ta, tri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta lo kok angel aturane.
0: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
2: Yo ngono, sing tertib Sam, Sam.
3: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, laporan yang disampaikan Pak Didik tadi terkait dengan adanya Anjal Gepeng ya, sudah kita teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya. Ini yang menjadi evaluasi juga di area veteran ini sering sekali ya dikirimkan laporannya, dan orangnya tuh sama. Ini sudah ditindak sebenarnya kemarin malam kawan, tapi kenapa kok hari ini terjadi lagi? Cuman beda sih anak-anaknya ya, ini laki-laki, kalau kemarin itu perempuan. Nah ini ada dua ibu-ibu memang, dan dua anak kecil yang ditegur oleh rekan-rekan Satpol PP. Saya tampilkan ya di Visual Radio, tapi ini yang kemarin. Ini dia setelah kita laporkan, mereka ini melakukan aksi meminta-minta, tapi juga membantu untuk penyeberangan lalu lintas sambil menggendong anak. Tentunya membahayakan, dan juga tidak sesuai dengan bagaimana teknis-teknis untuk pengaturan lalin, termasuk juga tadi ya untuk yang menyeberangkan, kemudian menjadi supletas dadakan lah di sana. Padahal di sana juga ada traffic light begitu. Ini sudah ditindak kemarin malam. Pak Mustaqim hanya mengirimkan foto sebenarnya, tidak ada keterangan lanjutan apa yang dilakukan. Apakah hanya menegur, apakah yang menghimbau saja, apa langsung dibawa ke Dinsos, nah itu kita belum tahu tuh. Tidak ada keterangan detailnya. Nanti kami sampaikan kembali barangkali untuk penindakan yang barusan dilaporkan ini sudah dilakukan. Terima kasih banyak Pak Didik. Di beberapa titik lain, kawan, nanti ada boleh berkabar juga. Barangkali ada info serupa. Biasanya kalau di momen weekend memang aktivitas Anjal Gepeng ini semakin marak ya di Kota Malang. Apalagi di titik-titik keramaian area pusat kota. Nanti ada boleh tambahkan juga di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan,

0: Nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, alun-alun Kepanjen bakal dibangun di Kompleks Stadion Kanjuruhan. Bupati Malang HM Sanusi menyebut, sebelumnya pembangunan alun-alun Kepanjen bakal dibangun di belakang kantor Bupati Malang. Namun saat ini terdapat perubahan sehingga pembangunan alun-alun Kepanjen bakal dilakukan di sisi selatan Stadion Kanjuruhan. Nantinya, di area stadion juga bakal mendapat penambahan fasilitas seperti taman lalu lintas, tempat parkir, hingga lapangan sepak bola outdoor. Sementara, saat ini Pemkab Malang juga bakal menyusun desain terlebih dahulu agar pembangunan alun-alun Kepanjen tidak merusak area stadion. Pesisir utara Jatim akan jadi daerah terpanas saat puncak musim kemarau. Prakirawan BMKG Juanda, Randy Irawandi menyampaikan, wilayah pesisir utara Jatim diproyeksi menjadi daerah dengan suhu paling panas saat puncak musim kemarau nantinya. Kata Randy, saat ini suhu panas di Jatim masih berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius, dengan wilayah Lamongan sering mencatat suhu lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Randy menambahkan, nanti saat puncak musim kemarau, suhu di Lamongan bisa tembus 35 derajat Celcius karena minimnya tutupan awan di kawasan pesisir saat musim kemarau. Lebih lanjut, BMKG mengingatkan masyarakat, khususnya pekerja luar ruangan untuk mengurangi paparan matahari langsung di jam 11 hingga 1 siang dan menggunakan pelindung diri seperti tabir surya, topi, dan baju lengan panjang. Kawan, Timnas Indonesia kalah dari Qatar di Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 kalah dengan Qatar dengan skor 0-2 di laga kedua grup B Piala Asia U17 kemarin. Kekalahan itu membuat posisi Timnas turun ke peringkat 3 klasemen sementara grup. Dalam pertandingan, Indonesia sempat mendapat peluang emas lewat tendangan penalti di babak pertama. Sayangnya, eksekusi penalti Mateu Bakker berhasil digagalkan oleh kiper Qatar sehingga skor tetap imbang. Baru di babak kedua, Qatar berhasil mencetak 2 gol yang membuat Indonesia gagal mengejar ketertinggalan. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto tetap mengapresiasi kerja keras dan disiplin para pemainnya sepanjang pertandingan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, saya ingin mengecek lagi bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas kalau malam hari ini kawan ya. Besok sudah hari Senin, biasanya memang penurunannya ini cukup signifikan kawan. Tidak seperti di Sabtu malam kemarin dan di Minggu malam ini biasanya kepadatan terjadi antara jam 7 sampai dari jam 6 sampai jam 7 saja. Jam 8 itu biasanya sudah mulai sepi. Nah, tapi kita coba pantau ya karena lalu lintas ini cukup dinamis dalam beberapa minggu ini. Apalagi sekitaran minggu depan ya itu sudah long weekend lagi. Kalau yang saya pantau saat ini sekitaran perempatan Kasin itu cukup ramai, lalu sekitaran Kawi juga cukup ramai, di sekitaran Kayu Tangan itu juga cukup ramai kawan kali ini, dan di depan Masjid Jami itu juga cukup ramai. Mungkin Anda bisa tambahkan titik-titik lainnya bagaimana. Oh, ini yang cukup panjang juga di Jalan Ijen mengarah ke sekitaran TL Kawi kawan, itu sangat panjang antriannya. Lalu perempatan Kaliurang ya itu juga cukup ramai kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya, titik mana saja yang ramai. Ini Suhat juga ramai kawan, padat sekali ini ya, dari arah utara ke selatan mengarah ke jembatan Suhat, antriannya itu sangat luar biasa. Anda bisa bagikan pantauan lalu lintas untuk malam hari ini. Dan untuk cuaca di sekitaran kota Malang memang rata-rata cerah dan udara kabur kawan ya. Tadi kan potensinya itu ada di Kedung Kandang dan Sukun sampai di jam 7 malam. Nah, ini kita coba cek apakah memang ada potensi-potensi lainnya. Oh, kita masih belum mendapatkan informasi dari EWS Juanda sih. Sepertinya masih aman kawan ya. Kalau kita lihat di Sukun saat ini rata-rata udara kabur dan cerah saja. Dan kita lihat ya, suhunya memang berada di kisaran 22 sampai 23 derajat Celcius. Kalau secara keseluruhan di Kota Malang ini antara 21 sampai 23 derajat Celcius dengan kisaran kelembapan udara ya antara 86 sampai 95% tertinggi kawan. Mungkin Anda bisa bagikan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca untuk malam hari ini, kirimkan di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
6: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video.

0: Sayang, ini di jalan tuh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
1: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ada informasi yang masuk ya dari Pak Reski. Menambahkan ini kawan, tadi kan saya membahas juga di Jembatan Suhat itu cukup padat ya, mengarah ke selatan. Ternyata betul ini dia dokumentasi dari Pak Reski ya. Jembatan Suhat menuju Betek padat katanya. Nah ini kawan, kita coba cek ya, kita coba perjelas lagi. Nah ini di jembatannya merambat kawan. Dominasinya sih kalau misalkan kita lihat dari sini itu roda 2 sih. Nah tapi kita tidak lihat nih, kita tidak bisa melihat ke belakang ya, apakah yang mendominasi itu apakah roda 2 atau roda 4 gitu. Tapi yang paling banyak di depan Pak Reski ini adalah roda 2, seperti itu. Nah ini mulai padat lagi kawan ya. Terima kasih Pak Reski untuk informasinya. Dan ini mengarah ke Betek. Bagaimana kita lihat ya Betek ya. Betek juga ramai kawan, yang dari Majen Panjaitan menuju ke TL Suhat itu. Terima kasih Pak Reski untuk informasinya ya. Lalu tadi kita mendapatkan informasi kawan dari Bu Mega Perwira ya, Kepala Terminal Arjosari. Jadi kita meneruskan informasi mengenai adanya bis yang ngetem di luar Terminal Arjosari. Dan sudah kami teruskan, dan ini videonya jelas gitu ya. Videonya jelas, ada plat nomornya. Nah mungkin untuk Anda yang memang mau melaporkan ya, terkadang tidak bisa ditindak itu karena tidak ada plat nomornya kawan. Jadi Anda harus jelas memvideokan, wah ini plat nomornya gitu. Atau mungkin bis apa, plat nomornya berapa, itu saja sudah cukup gitu ya. Ya sekitar jam berapa gitu. Nah ini Bu Mega sudah membalas kawan ya, monitor katanya. Baik katanya. Terima kasih Bu Mega, ini akan ditangani nantinya ya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini. Kirimkan ke WhatsApp kami kawannya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga bisa di @City 891 FM. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2 View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Penderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, mungkin dalam beberapa bulan lalu ya ada kecelakaan yang cukup tragis di Bromo, bis itu kawan. Dan ini ada lagi kawan kecelakaan, tapi di Desa Ngadisari ya, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, di Jalan Raya Bromo kawan. Dan memang kalau misalkan kita lihat, ini kendaraan HS kawan ya, jadi minibus gitu kawan. Dan ini merupakan rombongan turis asal Singapura, mengalami kecelakaan beruntun kawan ya Sabtu kemarin. Dan sedikitnya ada 4 kendaraan terlibat dalam insiden ini kawan. Dikatakan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Ibda Aditya Wikrama, mengatakan kalau kecelakaan ini berawal dari mikrobus Toyota HS bernopol BE70T13AQ melaju dari arah selatan ke utara di jalur menurun kawasan Bromo ya. Dan kendaraan ini diduga hilang kendali lalu bergerak ke kanan masuk jalur berlawanan, seperti itu kawan. Dan HS ini dikemudikan oleh Angga Eka Pragolapati ya, 39 tahun, warga Bali. Dan mobil ini berisi 6 warga negara asing atau WNA asal Singapura dan 1 orang WNI. Jadi berisi 7 orang ya, terdiri dari 6 WNA dan 1 WNI. Dan kalau misalkan kita lihat, setelah hilang kendali, HS rombongan wisatawan Singapura itu kemudian menabrak mobil Toyota Rush yang dikemudikan oleh MM, 38 tahun, warga Surabaya. Kondisi jalan menurun, diduga laju kendaraan hilang kendali, bergerak ke kanan, masuk ke jalur berlawanan, menabrak sejumlah kendaraan lain. Setelah itu kendaraan ini kembali menghantam SUV Renault, nah, Nissan Koleos yang dikemudikan oleh PA ya, 32 tahun, warga kota Bogor, Jawa Barat. Dan akhirnya menabrak Hiace juga yang dikemudikan oleh EW 31 tahun kawan warga kota Probolinggo. Dan akibat kecelakaan ini, 3 penumpang mobil Renault itu mengalami luka ringan dan dirawat di RSUD Ar-Rozi. Sedangkan 6 wisatawan asal Singapura yang menaiki Hiace itu mengalami luka ringan menjalani perawatan di Puskesmas Sukapura. Seperti itu kawan, dan memang untungnya ini korban-korbannya masih luka ringan kawan ya, tidak sampai memakan korban. Dan hal inilah yang perlu-perlu digencarkan oleh pemerintah, bagaimana caranya supaya mengantisipasi laka yang bisa saja terjadi di jalur-jalur wisata gitu ya. Bagaimana cara mengantisipasi remblong atau mungkin apapun itu gitu ya. Termasuk pihak-pihak travel pun juga harus selalu mengecek bagaimana kondisi kendaraannya. Dan sampai saat ini kata Aditya ya, polisi itu masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan ini kawan. Apakah remblong, apakah memang karena kelalaian dari sopir atau human error, atau mungkin karena apa. Nah ini masih ditelusuri kawan ya. Mungkin untuk Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tadi kawan, kita dapatkan informasi dari kawan pendengar ya, kalau misalkan ada Anjal Gepeng di TL Veteran. Kita sudah sering meneruskan ini ke pihak Satpol. Ini videonya kawan.
1: TN ya, yang dari arah UB. Ini anak kecil nih.
0: Nah ini ada Anjal ya.
1: Secepatnya.
0: Nah seperti itu kawan. Nah kalau misalkan kita lihat, ini sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, Pak Mustaqim ini sudah mengatensi kawan ya. Terima kasih informasinya, katanya seperti itu. Nah mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan kawan, apakah masih ada nih Anjal Gepengnya ya. Dan bagikan informasi lalu lintas untuk kali ini. Kalau misalkan saya cek di TLITN ini masih cukup padat. Memang yang dari arah Bendungan Sutami, yang dari Veteran dan Sigura-Gura masih cenderung aman meskipun cukup ramai kawan. Dan di Jalan Gajayana, dan kalau misalkan kita lihat juga di Jalan Gajayana ini cukup ramai kawan ya. Dan tadi di newsroom ada Pak Syawal ya yang ingin bergabung. Pak Syawal nanti mungkin kita akomodir di segmen selanjutnya ya. Kita akan coba hubungkan di segmen selanjutnya kawan setelah ini. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan terlebih dahulu untuk pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Kawan kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
0: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, kita coba terhubung dengan Pak Syawal tadi yang sempat ingin mengomentari tentang pembahasan kita malam hari ini kawan. Jadi tadi saya membahas mengenai adanya laka di Jalan Bromo itu ya, maksudnya di sekitaran Bromo kawan. Jadi di Jalan Raya Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Sabtu kemarin kawan. Dan memang Pak Syawal ini sepertinya ingin bergabung juga mengomentari masalah ini kawan. Kita coba hubungkan ya, kita coba tunggu. Dan sambil menunggu Pak Syawal, ini ada beberapa informasi yang masuk. Kita coba lihat ya informasinya dari Pak Bagas. Oh, Pak Bagas mengirimkan video ini kawannya. Kita coba tunggu dulu ini ya. Kita tidak bisa memutarkan video sambil menelpon soalnya ya. Jadi kita coba tunggu. Nah, ini Pak Syawal tidak bisa menjawab ya. Mungkin nanti ya kita akan alihkan di segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Syawal. Lalu Pak Bagas ini menginformasikan sepertinya di tol ini ya, Sidoarjo kawan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Informasikan. Ini ada truk ya. Ini di gerbang tol Sidoarjo 2 ada truk bawa sapi nih, tapi ada orang di atasnya.
0: Oke.
1: Gak bahaya tak ini?
0: Waduh, bahaya sekali.
1: Orangnya itu pakai baju biru ya, mungkin kurang kelihatan jelas. Nah itu. Ntar habis ini saya videokan lagi.
0: Ini ada orang naik truk di tol kawan ya. Dia itu posisinya di atas. Jadi truknya ini ngangkut sapi kawan. Nah ini Anda bisa melihatnya ya, jelas kawan videonya ini. Kita coba putar video lainnya. Oh, ini saat di jalan ya.
1: Ya, untuk plat nomornya enggak terlihat jelas.
0: Udah terlihat jelas ya. Coba kita bantu cek ya di sebelumnya.
1: Selamat malam, menginformasikan.
0: Wah, plat nomornya ini dihilangin hitam-hitamnya kawan ya.
1: Ini ada truk ya.
0: Wah iya, plat nomornya dihilangin ini kawan. Harusnya dengan jarak seperti ini kawan, di Getol Sidoarjo itu sudah terlihat untuk platnya. Tapi sangat disayangkan ini platnya ini dihilangin kawan hitamnya.
1: Getol Sidoarjo 2 ada.
0: Jadi cuma

0: terlihat kuning gitu saja, plat
1: truk
0: kuning.
1: Bawa sapi nih, tapi ada orang di atasnya.
0: Oke, ini di jalan ya, ada beberapa video. Nah, ini kawan, videonya.
1: Nah, ini ya. Oh iya, itu ternyata Spiderman itu punya perekat ke orangnya itu di atas.
0: Nah. Wah, kok bisa gitu ya? Ini ada apa voice note juga dari Pak Bagas.
2: Mohon maaf Kak, untuk videonya kurang terlihat jelas karena tadi holder yang menahan HP-nya juga ikut getar ya.
0: Iya, oke.
2: Salahnya juga enggak rata ini tadi. Tadi lumayan ngebut juga ya. Sekitar 100 km/h-nya tadi.
0: Oke.
2: Itu bermanuver juga tadi, truknya nyalip kanan kiri. Terus orangnya itu ya merasa anteng-anteng aja di atas. Kayak sudah ada bracketnya di situ, jadi anti goyang gitu. Itu sih. Oke, selamat malam untuk lalu lintasnya di tol yang mengarah ke arah Malang, ramai lancar.
0: Oke.
2: Demikian, kalau sebaliknya agak ramai sedikit ya, yang mengarah ke arah Surabaya. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Selamat malam. Tetap semangat untuk rekan-rekan yang sedang berkendara.
0: Oke, terima kasih Pak Bagas untuk informasinya. Dan ini kita coba hubungkan lagi dengan Pak Syawal kawannya. Untuk tadi itu Bu ingin mengomentari tadi Pak Syawal. Halo, selamat malam Pak Syawal.
3: Selamat malam Mas.
0: Oke, gimana Pak Syawal?
3: Salam
0: mau...
3: sehat.
0: Salam sehat
3: semuanya.
0: Mau mengomentari soal apa tadi Pak?
3: Ini tentang ini loh Mas. Apa? Sebentar.
0: Oke, siap, kita tunggu Pak Syawal menepi terlebih dahulu ini kawannya, supaya lebih nyaman dan aman di jalan ini. Oke, bagaimana Pak Syawal?
3: Baik Mas. Ini kan tentang kecelakaan yang ada di itu ya, travel itu ya, di Bromo itu ya. Nah, menurut saya sih bukan konsen kita bukan hanya di kendaraan aja ya.
0: Iya.
3: Tapi sih bagaimana sistem travel itu sendiri mengakomodir pengemudi bersama penumpang-penumpangnya, yang terutama adalah pengemudi. Apakah penjadwalan yang ada di travel tersebut sudah benar atau tidak? Karena kan kebanyakan di Jawa Timur ya, yang saya tahu ya pada khususnya, itu pengemudi itu berbayar premi Mas.
0: Maksudnya premi itu gimana Pak?
3: Jadi begini, kalau premi itu semakin banyak penumpangnya, semakin banyak juga uangnya yang dibayar oleh customer, itu preminya biasanya 15% atau 20%.
0: Oke.
3: Nah, semakin, nah ini adalah tingkat kita berbicara tingkat kelelahan pengemudi ya Mas ya. Nah, bila si pengemudi itu mencoba untuk menggali uang sebanyak mungkin, otomatis kan beliaunya juga ingin membuatkan premi yang banyak ya. Jadi penumpangnya setelah selesai bongkar di satu tempat, dia akan mengambil penumpang lagi terus seperti itulah. Dia jarang untuk istirahat. Nah, itu salah satu menjadi konsen ya travel-travel juga. Juga begitu juga dengan bis. Bis pariwisata itu sama seperti itu. Jadi tolonglah ya untuk travel-travel yang ada di Jawa Timur pada khususnya, itu konsen kepada penjadwalan dari pengemudi tersebut. Karena ujung tombak dari kecelakaan juga itu dari sumber daya manusianya Mas.
0: Iya.
3: Nah, itu juga dikonsentrasikan di situ, selain dari kendaraan ya. Sebagus apapun kendaraan, semudah apapun kendaraan tahunnya, kalau pengemudinya itu lelah, itu juga
0: berbahaya,
3: akan menimbulkan kecelakaan.
0: Baik Pak Syawal. Nah mungkin Pak Syawal sendiri kalau misalkan melihat kisaran persen gitu Pak ya, travel di Jatim itu berapa persen Pak yang kira-kira masih menggunakan sistem itu?
3: 70% 80% Mas.
0: Oh, 70% 80% masih menggunakan sistem premi.
3: Premi.
0: Ya?
3: Betul.
0: Jadi
3: saya kira bukan sistem preminya ya, tapi sistem dari penjadwalannya yang harus dikonsentrasikan.
0: Oke, okay, baik.
3: Bahkan kalau travel kan menerima semua customer, ya kan? Tinggal penjadwalan pengemudinya aja. Ketika satu travel punya dua pengemudi misalkan, tapi orderannya banyak. Nah, otomatis pengemudi satu setelah selesai bongkar akan dilanjutkan ke customer berikutnya. Terus seperti itu.
0: Jadi tanpa itu istirahat kan ya.
3: Tingkat kelelahan juga itu.
0: Oke, baik Pak.
3: Beban kerja juga kan seperti itu.
0: Baik. Jadi ini
3: ya itu juga.
0: Karena beban
3: saya juga pernah riset juga seperti itu, Mas.
0: Pernah riset. Jadi memang beban kerja terlalu tinggi, lalu tingkat kelelahan juga yang terlalu tinggi, ini membuat orang terkadang human error berarti Pak ya, rata-rata masalah seperti ini ya.
3: Iya Mas, berarti tinggal gini aja, HIS ini tahun berapa sih? Kan gitu ya, bis itu yang sering kecelakaan itu tahun berapa sih? Kenapa hanya ramceknya kendaraan konsennya, kok enggak ke travelnya, kok enggak jadwal pengemudinya? Itu yang perlu dikonsenkan lagi.
0: Oke, baik Pak Syawal.
3: Iya.
0: Terima kasih atas komentarnya Pak Syawal.
3: Siap, terima kasih.
0: Siap, hati-hati di jalan ya. Salam sehat. Iya. Itu tadi kawan Pak Syawal ya. Jadi cukup baik komentarnya. Bagaimana sih penjadwalannya? Jadi sistem premi itu tidak masalah kawan ya. Tapi sistem penjadwalannya yang memang perlu diperlakukan dengan baik lagi gitu. Bagaimana satu driver ini setelah perjalanan setidaknya diberi waktu untuk beristirahat terlebih dahulu supaya kembali fokus lagi, supaya badannya fit lagi. Saat badan fit kan otomatis keselamatan penumpang gitu ya, itu bisa meningkat kawan, jaminan penumpang bisa selamat ini meningkat gitu loh. Terima kasih Pak Syawal untuk komentarnya. Dan ini ada Pak Dani kawan berkomentar lewat voice note ya, kita coba putarkan. Oke, ini tidak bisa nyala ya. Oh, ini sudah.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ini odong-odong di kayu tangan kok semakin banyak ya. Dulu satu, habis satu, dua sekarang. Habis dua, tiga, belum dokarnya. Wah, disperindak ini gimana sama Satpol PP, kok nggak berani nindak ini. Karena begitu ada odong-odong di situ, lalu di belakangnya banyak mobil-mobil juga parkir. Kayu tangan yang semakin ramai ini jalannya juga semakin sempit akhirnya.
0: Oke, terima kasih Pak Dani ya. Jadi kayu tangan semakin ramai jalannya semakin sempit karena odong-odong itu. Jadi otomatis banyak orang-orang yang kepingin parkir ya parkirnya ini di belakang odong-odong dan dokar-dokar itu kawannya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya, dan mungkin nanti kita coba teruskan lagi ke Satpol PP kawan ya. Lalu Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang yang padat memang di sekitaran Kayu Tangan, lalu sekitaran Jalan Gajayana, Sunan Kalijaga, dan di sekitaran Suat ini sudah mulai menurun kawan ya intensitas kendaraannya, dan di sekitaran Jaksa Agung Suprapto mengarah ke Legend S. Parman sampai ke sekitaran Ahmad Yani itu cukup ramai, beberapa titik ada antrian khususnya di TLTL kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guides Inside.
1: Kota Malang punya modal besar sebagai kota pendidikan sekaligus destinasi wisata. Peluang itu kawan mulai diarahkan untuk menjadikan Malang sebagai kota event. Namun tanpa roadmap yang jelas, ekosistem event berpotensi tumbuh sporadis dan tidak berkelanjutan untuk pariwisata maupun ekonomi lokal. Lalu, bagaimana strategi Pemkot Malang membangun roadmap event yang terukur dan memastikan UMKM benar-benar mendapatkan manfaatnya? Kadis Porapar Kota Malang, Bayi Hakim menyampaikan potensi Kota Malang sebagai kota pendidikan dan wisata dinilai sebagai peluang untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event.
2: Ini kan memang sudah menjadi komitmen, sudah menjadi program visi-misi Bapak Wali Kota Malang. Dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata dengan jumlah mahasiswa yang ratusan ribu, kemudian Kota Malang sudah akan beranjak menjadi kota metropolitan.

0: bawah untuk menciptakan Kota Malang sebagai kota event. Sehingga sudah bisa kita buktikan semakin banyak event yang dilaksanakan di Kota Malang, baik itu event regional bahkan nasional, ini ditangkap oleh semuanya menjadi sebuah hal yang positif untuk menggerakkan segala macam potensi yang pada akhirnya akan bernilai ekonomi yang luar biasa.
1: Sementara Turismologis Universitas Brawijaya, Dr. Faidal Rahman menyampaikan agar Kota Malang bisa menjadi kota yang penuh event beragam, Pemkot Malang harus membuat roadmap yang jelas.
2: Menjadikan Kota Malang ini sebagai event full city, kan seperti itu. Ya tentunya perlu gerakan-gerakan konsolidasi, diskusi, kan begitu. Syukur-syukur kemudian eventnya perguruan tinggi ini masuk kalender eventnya Kota Malang, kan seperti itu. Kemudian Kota Malang sebagai event full city kayaknya perlu ke depan memiliki roadmap pengembangan sebuah event dalam jangka waktu 5 tahun, misalnya event-event apa yang kemudian harus ditampilkan, dan kemudian umbrella eventnya apa, kemudian event-event tersebut juga benar-benar diminati oleh wisatawan. Artinya gini, ada event yang cuma as usual, ya, as usual, ada event yang memang benar-benar men-attract, menarik wisatawan. Jadi wisatawan datang ke sini itu memang karena dia ingin melihat event gitu loh. Itu perlu didorong ke sana. Nah, memang tidak mudah, ini perlu kerja-kerja ekstra tentunya dari semua stakeholder, kan seperti itu.
1: Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryoloksono, menyampaikan setiap event punya minat berbeda untuk pengunjung. Karena itu, pelaku UMKM harus bisa menangkap peluang mengembangkan bisnis.
3: Yang pertama adalah keterlibatan UMKM itu adalah pasif aktif ya. Yang pasif adalah ketika kita mendapat notifikasi ya, umbrella event itu jauh-jauh hari, tapi aktif itu diperlukan dari UMKM-nya sendiri untuk kemudian proaktif menyambut peluang-peluang datang, seperti menyelenggarakan kolaborasi langsung, lalu menggunakan ads, menggunakan endorse gitu, itu lalu atau promo-promo yang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita paham bahwa setiap event itu memiliki minat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah kreatif untuk menyambung minat itu dengan usaha kita. Misalkan contoh ketika Harla NU kemarin, mungkin ada beberapa oleh-oleh itu yang kemudian menyediakan spesial untuk acara tersebut. Dari kemasannya, dari isinya, tidak seperti barang-barang reguler, kualitas serta legalitasnya menjadi lebih terjamin. Nah, itu adalah satu contoh yang membuat event ini tidak hanya sebagai pemasukan harian, namun event ini juga kita buat sebagai pemicu untuk bisnis kita bisa lebih berkembang dan bersaing.
1: Kota event bukan hanya soal banyaknya festival, tapi konsistensi visi, kalender kegiatan, dan integrasi ekonomi lokal. Roadmap yang jelas akan menentukan apakah event bisa jadi mesin pertumbuhan atau sekedar euforia sesaat. Dan untuk UMKM, kesiapan membaca peluang akan menjadi pembeda antara sekedar hadir dan benar-benar naik kelas.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life.
2: Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, puluhan sapi di Malang terjangkit virus LSD. PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Lucia Endah Sukesi menyebut terdapat 20 sapi yang positif terpapar lumpy skin disease atau LSD atau cacar selama 4 bulan terakhir. Lucia menjelaskan, daging olahan hewan yang terinfeksi LSD masih bisa dikonsumsi asalkan kondisi ternak dalam keadaan fit dan daging

0: nya diproses dengan baik. Selain LSD, juga terdapat 50 hewan ternak yang terindikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ribuan LKS di Jatim didorong untuk revitalisasi agar kualitas pelayanan sosial meningkat. Pemerintah Provinsi Jatim bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI untuk memperkuat standarisasi dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial atau LKS agar kualitas pelayanan sosial berbasis masyarakat bisa meningkat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, LKS selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial di masyarakat untuk pengasuhan anak yatim, pelayanan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, hingga pendampingan kelompok rentan lainnya. Lebih lanjut, Jatim memiliki lebih dari 2.500 LKS dan menjadi provinsi dengan jumlah LKS terbanyak di Indonesia dengan sekitar 1.600 lembaga telah terakreditasi, sementara sisanya masih dalam proses penguatan kelembagaan. Kawan, produksi pangan nasional dinilai jadi penentu stabilitas ekonomi Indonesia. Ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati menilai, produksi pangan nasional dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia hingga tahun 2026. Ketahanan pangan dianggap mampu menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian global karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pertanian dan distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga bahan pokok tetap terkendali. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: One Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini masih melanjutkan beberapa info ya yang masuk di WhatsApp dari kawan-kawan pendengar setelah sebelumnya ada Iqbal yang menemani Anda. Ini saya langsung geser dulu, ada Pak Zainul Fanani tadi yang mengirimkan pesannya melalui voice note kawan.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak Zainul.
1: Saya nanya pribadi pada menyelenggarakan perlombaan langsung lalu menggunakan kalau melihat dari lama kelamaan itu ya, semuanya itu semacam
2: kita paham bahwa apa ya, setiap event itu memiliki minat
1: semakin ada pembiaran dari petugas-petugas
2: usaha kita
1: atau dinas-dinas yang menangani masalah parkiran,
2: mungkin ada beberapa
1: masalah lain
2: kita menyediakan spesial.
1: Kayaknya orang-orang sekarang itu malah menjadi-jadi. Jadi nggak ada terkesan apa
2: itu adalah satu contoh yang membuat
1: berpikirnya itu aku
2: pemasukan harian, namun event ini juga kita buat sebagai pemicu.
1: Ini Jano ya tak terus no.
3: Kota event bukan hanya soal
1: manajemen festival, tapi juga manajemen aku yang ngalir.
3: Integrasi ekonomi lokal.
1: Karena masalah kebutuhan mas.
3: Apakah event bisa jadi
1: kebutuhan dan masalah pekerjaan dan penghasilan itu yang membuat mereka itu akhirnya melihat dari sisi aturan hukum itu nggak terlalu diperhatikan. Ya tadi ya tergantung dinas-dinas yang berwenang itu semakin pembiaran pelanggaran-pelanggaran apa seperti parkiran dulu parkir yang dibiarkan yang melanggar ya semakin banyak mular itu masih bang ya nggak tahu bisa ngerti punya hukum aja membiarkan otomatis warga masyarakat ya bisanya cuma nyawa atau iso ya betul jadi nggak tahu apatis saya sebagai warga Kota Malang hasilnya apatis dengan pemandangan-pemandangan di yang sekarang apalagi kondisi perekonomian lagi agak menurun ya. Jadi yang sekarang agak semacam ekstrim dalam berperilaku itu masih Pak. Ya, harapan saya semoga aja dari dinas-dinas yang ditugaskan untuk penertiban mereka bisa menjalankan tugas bagi kita.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Zainul tambahannya. Yang saya highlight dari apa yang disampaikan oleh Pak Zainul ini, makin kesini, kenapa pelanggaran ini marak terjadi, sehingga efek dari pelanggaran ini kan juga banyak kawan. Ini salah satunya ketika ada pembiaran, itu tidak hanya berefek pada satu pelanggar itu saja, tapi juga untuk orang banyak. Bahkan tadi kalau misalnya tidak ada peninjauan untuk rem cek dan lain-lain, tentunya yang bisa jadi korban tidak hanya dari PO-nya sendiri begitu, tapi mungkin juga banyak orang yang akan terimbas begitu ya. Kalau bicara soal pelanggaran yang lain, tadi bicara soal parkir, kalau kata Pak Zainul, semakin dibiarkan, ya seperti itulah, akan semakin marak, orang-orang juga merasa ini kayaknya aman-aman aja deh kalau dilanggar. Toh juga tidak akan ada sanksi yang gimana-gimana begitu. Nah itu juga ketika ada pembiaran, masyarakat akan semakin santai gitu ketika melakukan pelanggaran. Terima kasih banyak Pak Zainul. Ada beberapa tambahan lainnya, kawan saya akomodir nanti di segmen berikutnya ya. Anda boleh kembali bergabung juga malam hari ini di 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus. kawan. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Kepanjen yang merupakan sebuah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Nah, bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai daerah satelit penyangga Kota Malang yang masuk dengan kawasan metropolitan Malang Raya yang juga menjadi jalur transit untuk masyarakat yang menuju Blitar, Kediri. Secara geografis, Kepanjen dikelilingi 3 gunung besar seperti Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan juga Pegunungan Malang Selatan. Hal inilah kawan yang menyebabkan Kepanjen cukup strategis. Tapi tahukah Anda asal-usul nama kecamatan yang berjarak 18 km arah selatan dari pusat kota Malang ini berasal dari kata Kepanjian dengan dasar Panji yang punya arti bendera perang, dan Panji juga diartikan orang yang gagah berani berasal dari nama Raden Panji Pulangjiwo, seorang kesatria sakti dari Sumenep Madura yang sudah berjasa untuk berdirinya Kepanjen dan melawan pasukan Mataram yang saat itu ingin menguasai wilayah Kadipaten Malang. Dan sekarang Anda pun masih bisa mengunjungi makam Raden Panji Pulangjiwo yang lokasinya tepat di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Penerukan 1 Kepanjen. Dan itu kawan, kalau Anda mau jalan-jalan ke Kepanjen juga banyak sekali spot wisata alam yang terkenal. Mulai dari Sumber Maron, Wisata Rowo Kelampok, Sumber Sirah, dan juga Sumber Taman. Tapi kalau Anda ingin menelusuri kawasan Kepanjen, ada landmark yang tidak boleh Anda lewatkan. Itu dia Stadion Kanjuruan. Nah, kalau Anda kawan mau mengarah ke Kepanjen dari Simpang Kacuk, Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke selatan, lurus saja sampai Anda menjumpai Gapura Selamat Datang Kabupaten Malang. Dan sampailah Anda di kawasan Kepanjen. Tapi jangan lupa kalau Anda lagi jalan-jalan ke kawasan Kepanjen untuk bagikan keseruannya di media sosial kami, Siriguide 911 FM. Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih? Selak luwe dah.
3: Enak rupes beh. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi sore kawan kita terima informasi dari Pak Budi, katanya tolong bisa direspon. Tadi siang itu ada petugas yang mengaku dari Kecamatan Gedung Kandang yang menghubungi dan mengundang saya untuk datang ke kantor camat besok lusa, sehubungan dengan akan dilakukannya penerbitan KTP digital sebagai pengganti dari e-KTP. Saya sudah terlanjur beri informasi tentang nick, nomor HP, dan email kepada orang tersebut. Saya khawatir ini ada unsur penipuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah supaya informasi saya tidak disalahgunakan? Tapi tadi sudah terlanjur diberikan begitu nggih Pak Budi. Ini tadi saya coba chat ke pihak Dispenduk Capil dulu untuk minta info lanjutan apakah giat ini memang benar begitu ya. Benar ini dalam artian tidak ada unsur penipuan dan lain-lain. Nah, ini masih mengetik nih dari pihak Dispenduk Capilnya. Mohon ditunggu Pak Budi ya, semoga juga kegiatan yang dilakukan ini benar, tidak ada unsur penipuan juga. Dan kalaupun ternyata tidak valid, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut bagaimana upaya-upaya ke depan begitu. Ada Pak Sutrisno melalui voice note kawan.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Saya menindaklanjuti yang truk muat sapi. Truk muat sapi itu memang di atasnya harus ada orang satu untuk melihat kondisi sapi. Kondisi sapi itu nanti ada yang lumpuh, ada yang jatuh, ada yang terinjak gitu. Terima kasih.
0: Oh, ini mengomentari untuk yang bawa sapi tadi ya. Terakhir tadi laporannya disampaikan oleh Pak Bagas kawan. Pak Bagas tadi ada kirim video juga.
2: Nah ini ya, oh iya, itu ternyata Spiderman itu punya perekat itu orangnya itu di atas. Nah.
0: Oke, ada tambahan lagi. Ini yang sebelumnya ya.
2: Orangnya di atas ya, pakai baju biru. Ini kondisi ngebut juga ini ya. Mungkin tangannya ada perekatnya atau gimana, atau nanti. Nah, itu mepet sekali dengan jembatan ya di atas.
0: Oh ya, posisi orangnya yang cukup membahayakan tadi ya. Tapi kalau kata Pak Sutrisno, itu justru memang diharuskan ada di sana karena untuk melihat kondisi sapi. Saya geser ke informasi yang lain, ada Pak Zainul Fanani.
3: Tambahan Mas Iqbal, imbauan kami sebagai warga Kota Malang, seyogianya kalau bisa dipakai pasang pita-pita atau banner-banner tentang larangan-larangan untuk tidak parkir di sini, untuk apa aturan-aturan hukum yang berlaku, biar dibaca semua orang. Jadi umpamanya dia melanggar itu, biar orang-orang itu bisa saling mengingatkan. Karena yang saya pelajari ini, karena hukum, peraturan, undang-undang itu yang tahu kan dinas-dinas yang berwenang. Nah, untuk masyarakat umum itu kan nggak tahu. Betul. Jadi sudah saatnya para dinas-dinas itu dengan artinya berkasih masukan tentang undang-undang, perda, perwali, perhub, pergub, perpres, jadi bisa ditampilkan di banner itu biar masyarakat itu bisa mengingatkan itu loh, gak mau coba banner itu lah. Gak oleh awak mulut ini di itu.
0: Ya, ya.
3: Insya Allah meminimalis pelanggaran itu. Itu aja Mas Iqbal, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih bicara soal pelanggaran-pelanggaran kawannya. Ini saya mau ngobrol juga nih sama Iqbal, karena Iqbal ini katanya hampir sering ya ketemu sama pelanggaran-pelanggaran di jalan, dan dia termasuk yang cukup sering mengingatkan begitu. Saya juga beberapa kali, tapi saya bukan tipikal yang langsung mengingatkan karena malas ribut ya. Kalau Iqbal ini dia siap ribut gitu ketika mengingatkan. Iqbal boleh sharing-sharing pelanggaran yang paling sering ditemui kalau di perjalanan apa saja?
4: Kalau misalkan, biasanya aku perjalanan sih banyak banget ya itu. Ada yang merokok itu udah pasti sering gitu. Yang sering diingatkan dan paling gampang emosi itu pasti yang merokok sih. Gitu. Terus habis itu ada juga pelanggaran lawan arus. Nah, itu lawan arus juga gampang emosinya banget gitu ya. Terus yeah, tidak pakai helm. Nah, kalau tidak pakai helm nih kadang bingung ya gimana cara
0: ngingetinnya
4: gitu. Karena pasti mereka malah ngomong kayak, nah di situ juga ada yang nggak pakai helm mas gitu, kayak gitu.
0: Okay.
4: Terus habis itu ada lagi biasanya melawan ini apa namanya traffic light. Jadi kayak misalkan terus saja, padahal ini masih merah nih gitu.
0: Oh iya iya iya.
4: Dan ini beberapa pelanggaran itu sebenarnya ngeselin semuanya ya gitu.
0: Semuanya sih.
4: Semuanya ngeselin dan ini masih sering terjadi di Kota Malang. Termasuk tadi juga kalau misalkan yang saya lihat parkir liar. Itu sering banget dan entah kenapa masih minim penindakan ya. Contohnya tadi ada Pak Dani yang mungkin sedikit emosi gitu ya kalau misalkan ada odong-odong tiga gitu di sekitaran kayu tangan parkir gitu aja. Nah itu yang memang perlu ditindak segera oleh entah Satpol, Dishub atau mungkin pihak kepolisian. Nah kalau misalnya menurut Jola gimana?
0: Kalau aku yang paling sering ketemu itu satu ngelawan arah, yang kedua ngerokok ya. Tapi aku bukan tipikal yang suka ngingetin gitu loh, ya. Paling kayak ngedumel aja gitu. Kan males ribut kan, kadang kalau kita ngingetin kita yang diserang balik, jadi aduh daripada telat berangkat kerja tawuran dulu nih sama pelanggar gitu. Jadi mending ya udah diem aja. Kalau kamu biasanya ini apa, seringnya
4: ngingetin sih, ngingetin tapi ya. Bahkan waktu itu sampai ada orang perokok ya malam-malam pulang kerja dan akhirnya videonya viral, sekitaran 600 ribu orang menonton waktu itu di Instagram ya, aku viralin karena itu di Mergan kejadiannya di Mergan, yang melanggar itu orang PKS Haji gitu ya, dan akhirnya ternyata tetangga dari temanku juga. Nah itu langsung ngomong kalau misalkan banyak tetangga yang menghujat dia karena viralnya video itu gitu. Jadi ya otomatis dia kena hukuman sosial juga lah. Dan itu membuat dia jera mungkin ya.
0: Tapi ke kamunya
4: ke akunya aman gitu. Ke akunya aman. Tapi mungkin banyak orang yang masih mendukung para pelanggar itu ya, di komentar-komentar gitu itu. Jadi banyak orang yang malah halah gini ya lo kok sampai di viral no, sampai dia itu yang mungkin yang masih sering orang masih gambarkan sebagai orang yang mungkin masih minim empati terhadap pengendara lainnya gitu ya. Dan hal inilah yang memang perlu kita cegah gitu. Kita harus terus gaungkan bagaimana keselamatan berkendara itu bisa jadi lebih baik di Kota Malang khususnya.
0: Oke, gimana ya caranya biar kita nggak emosi gitu kalau di jalan, kalau ketemu sama pelanggar?
4: Harus sabar sih, harus sabar, tapi tetap kritis ya, harus tetap kritis gitu.
0: Kalau emang udah terlalu parah, kayaknya tetap diingetin aja lah ya. Apalagi kalau yang rokok tuh kan sampai kadang kita berhenti di samping mobil dia, terus buang abunya kena tangan, kena kaki
4: gitu. Itu. Dan itu nggak jarang ya, selain pengendara motor, pengendara roda 4 itu juga banyak banget dan biasanya lebih arogan seperti itu. Inilah yang memang sangat-sangat disayangkan ya. Nah itu Kota Malang sebagai kota pendidikan, tapi ternyata masih banyak masyarakatnya yang mungkin tidak menonjolkan rasa pendidikan itu.
0: Nah Yola. Itu dia.
4: Jadi bagaimana setidaknya orang yang berpendidikan kan tahu bagaimana caranya menghormati orang lain, khususnya di jalan. Karena di jalan ini bukan hanya hak untuk diri kita sendiri, tapi ada hak orang lain di dalamnya.
0: Betul sekali. Karena apa ya, kemarin tuh kan banyak juga yang menyoroti mahasiswa pada pakai helmet kampus, tapi ternyata kemana-mana ada nggak pakai helm, ada banget sambil ngerokok juga, kadang bonceng 3, bonceng 4 pun ada gitu. Mungkin rumah makannya deket sama kampus. Betul. Gitu kan. Nah, gitu tuh masih banyak terjadi kawan di Kota Malang. Mungkin kalau misalnya Anda mau ikut bergabung juga malam hari ini, mau sharing-sharing ketika ketemu sama pelanggar, apa sih yang dilakukan? Kadang kalau saya lihat dari pelapor-pelapor itu, kawan-kawan mendengar ya, mereka langsung bunyiin klakson kenceng banget kalau ada yang ngelawan arah atau gimana. Tapi kalau mungkin adakah yang respon-respon lain yang diberikan juga, boleh Anda berbagi di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Seregetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali geser ke WhatsApp. Beberapa update tadi disampaikan, ada Pak Zainul kirim infonya melalui voice note.
1: Selamat malam Mbak Yolan.
0: Selamat
1: Mbak
0: malam.
1: Yolan. Nah, ini yang berakhir, opsi yang berakhir. Kayaknya harus ada patroli sih deh. Patroli dari dinas-dinas itu. Itu diusulkan aja ada patroli itu aja. Jadi kalau sudah ada patroli, mereka juga akan mengerti, oh ada patroli untuk penindakan pelanggaran-pelanggaran yang istilahnya itu yang berperilaku melanggar itu. Jadi kayaknya sudah ini tambahan untuk mohon itu diusulkan untuk patroli aja. Itu Mayol. Ya siapa tahu dengan patroli itu mereka juga akan semakin apa untuk ini menjaga kan gitu. Aku lagi ini kalau patroli lewat gawes dan ngale gitu loh. Maksud saya gitu. Ya katanya persuasif dan humanis. Karena ya itu tadi kembali zaman sekarang sudah ekstrim. Semuanya ekstrim.
2: Dan sekarang ada pun masih itu. Bisa
1: gitu aja Mbak Yolanda. Ya. Selamat bertugas.
0: Salam sehat juga Pak Zainul. Waalaikumsalam. Itu kawan yang disampaikan oleh Pak Zainul, harapannya ada patroli. Dan ini juga tidak hanya jadi harapan Pak Zainul, saya rasa banyak yang berharap demikian. Banyak sekali kawan-kawan pendengar itu yang merindukan adanya tilang manual. Karena kalau diwakili oleh kamera tilang, kayaknya belum bisa menyentuh beberapa pelanggaran-pelanggaran di beberapa titik lain. Butuh anggaran juga untuk pengadaan kameranya di beberapa titik. Nah termasuk kalaupun mau patroli, ada juga kendala lainnya. Ini salah satunya keterbatasan personil. Sehingga kemarin muncul dilema juga. Kalau saran dari pakar transportasi, kemarin kita ngobrolnya sama Prof. Sugiono ya dari UB, pakar transportasi UB, itu menyarankan patroli itu memang tidak harus tersebar di satu titik di waktu yang sama. Tapi bisa bergantian, kemudian di titik-titik yang disasar ini pun juga tidak harus di waktu yang bersamaan. Jadi misalkan kalau kasarnya ya, mungkin Senin pagi itu di Tenes misalnya mau menyoroti yang melawan arah, nanti muter lagi ke Tangkuban Perahu di jam berikutnya, nanti bergeser lagi mungkin ke titik-titik yang sering terjadi pelanggaran melawan arah itu, nanti mungkin bisa patroli lagi di titik yang lain, mungkin personil yang lain dari polsek yang lain juga menyasar pelanggaran parkir, dan itu dilakukan berkala ya, mobiling. Itu jadi salah satu, ini juga menjadi salah satu jalan tengah. Karena kalau tidak dilakukan sama sekali karena alasan keterbatasan personil, ya sampai seterusnya akan seperti itu tanpa ada upaya-upaya yang dilakukan. Itu yang menjadi catatan juga. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan, bisa langsung call ini 0811-3600-911.
3: Guidance for your life. City Guide FM. Wisdom.
4: Ya memang saya sih berangkatnya dari nol ya, dari kampung di Kepanjen. Kira-kira mulai tahun 85 saya sudah mulai meniti karir dengan memulai sepak bola amatir di kampung saya. Dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya saya bisa mengikuti seleksi di Persema Junior waktu itu tahun 86. Nah setelah tahun 86 saya sekolah juga akhirnya pindah ke Malang. Di Malang saya sudah diambil oleh tim Arema Galatama waktu itu. Ketika proses saya dipanggil itu ketika terjadi hari Jumat, saya masih ingat sekali karena klub saya di Malang, klub amatir itu melakukan uji coba dengan Arema Malang, yang dimana Arema diuni dengan materi-materi pemain yang sudah sangat senior semua, sedangkan saya masih usia 16-17 tahun waktu itu. Setelah selesai uji coba, almarhum ownernya Mas Luki, Akub Jainal dan Bung Ovan Tobin itu menemui saya untuk bergabung dengan Arema. Ketika saya mendapatkan tawaran itu, tidak berpikir panjang, saya langsung menerima tawaran tersebut. Dengan itu saya digaji 40.000 per bulan. Perjuangan saya untuk bisa menjadi pemain sepak bola ini sangat luar biasa berat, sangat luar biasa sengsara. Tetapi itu saya bisa memahami bahwa untuk menjadi sukses tentunya proses itu nggak ada yang mudah, prosesnya semua sulit. Dan alhamdulillah karena saya memiliki bakat yang bagus, terus saya tunjang dengan kedisiplinan saya, kerja keras saya, akhirnya sangat cepat sekali prestasi saya.
5: Untuk menjadi pemain sepak bola atau atlet atau apapun lah, untuk sukses itu tidak ada lain, satu disiplin, yang dua kerja keras. Tanpa dua unsur ini saya pikir akan mustahil untuk orang bisa sukses.
4: Sekarang di Indonesia ini sepak bolanya sudah semakin maju, sudah semakin meriah. Artinya banyak anak-anak kecil ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ini jumlahnya nggak ribuan, nggak ratusan ribu, bahkan jutaan. Artinya kalau ada pemain yang pertama sudah kelihatan dia memiliki bakat, tinggal bagaimana pemain tersebut itu harus disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Karena saya sangat yakin siapapun dalam meniti karir itu mesti ada halangan, ada rintangan, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan rintangan, dengan halangan itu. Kita harus tetap maju menghadapi masalah-masalah tersebut. Saya Coach Aji Santoso, Professional Football Coach untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM, get inspire your life. Kawan di WhatsApp ada informasi yang masuk dari Nurul. Katanya antisipasi yang mau melintas di jalan Indragiri malam ini karena berpotensi padat. Ada tontonan di lapangan SD, terus yang jualan itu di pinggir jalan. Ada kiriman fotonya, saya tampilkan kawan. Ini batu ya. Di batu, baiklah, terlihat. Ada ini kawan penyempitan jalur juga karena ada yang berjualan di sana. Saya tadi menanyakan apa, tontonan apa gitu. Ternyata katanya ada seni-seni gitu kak. Katanya tadi sore ada reok anniversary dari salah satu sanggar. Ini sanggarnya Satwika Tunggu Wisti begitu. Oke, baik. Jadi antisipasi yang mau melintas di area Indragiri, Kota Batu. Ada kiriman videonya juga, saya tampilkan. Ini penampilan kesenian yang dimaksud ya. Oke, baiklah. Gitu kawan, mungkin di minggu malam ada yang perjalanan mengarah ke sana juga. Barangkali ada yang masih mau mengarah ke Kota Batu, itu antisipasi. Di titik lainnya, ada laporan yang masuk juga dari Pak Taufik. Pak Taufik di Batu juga nih, ternyata. Di mana nih Pak Taufik Batunya? Saya tampilkan di Viso Radio. Batu terpantau ramai lancar katanya. Tapi tidak dijelaskan ini Pak Taufik di jalan mana ya. Saya juga sambil play videonya, saya sambil mengamati sekitar, barangkali ada petunjuk nanti ya. Lewat di mana ini? Oh, ini yang mau mengarah ke ini kawan ya. Dari arah Dewi Sartika itu yang mau mengarah ke Batos. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik untuk update-nya. Untuk di beberapa titik lainnya, Anda masih boleh kembali berbagi juga ya. Tadi kita terima laporan dari Pak Budi. Ini kan tadi Pak Budi katanya sempat menerima info, sempat menerima telepon ya, dari petugas yang mengaku dari Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, dan mengundang Pak Budi untuk datang ke kantor camat besok atau lusa untuk penerbitan KTP digital sebagai pengganti EKTP, katanya begitu. Nah, saya langsung kasih tuh informasi terkait NIK, nomor HP, email, dan lain-lain. Saya khawatir ini ada unsur penipuan, katanya. Dan tadi kita teruskan ke Kepala Dispenduk Capil Kota Malang, ada Bu Lucy Dahliana. Bu Lucy langsung balas, kawan, kata Bu Lucy, petugas Dukcapil itu tidak pernah menghubungi masyarakat melalui telepon. Jadi tolong berhati-hati untuk memberikan data pribadi, karena NIK ini kan banyak akses kemana-mana, nomor HP, kemudian email juga. Nah, harapannya juga mungkin nanti ketika ada permintaan untuk ACC, ketika ada kode OTP yang diminta dan lain-lain, harapannya Pak Budi tidak langsung memberikan juga ya, karena data-data pribadi ini sudah diberikan, begitu kawan. Kalau mungkin ada yang melakukan hal serupa, ketika ada yang minta, ada yang mengaku sebagai petugas dari pihak kecamatan maupun dari Dukcapil, tolong jangan langsung di ini kawannya, jangan langsung diberikan data-data pribadi, karena informasi dari Kadispen Dukcapil tidak dari petugas tidak ada yang melakukan pendataan, apalagi tadi mengundang gitu ya dan meminta nomor pribadi dan melalui telepon. Jadi mungkin itu bisa diatensi juga. Itu sementara untuk beberapa update malam hari ini. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda masih boleh berbagi di 0811 3600.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, belasan JPL di Kabupaten Malang diklaim tidak aman. Kasat Lantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin Al-Rizka menyebut, saat ini ada sebanyak 63 titik jalan perlintasan langsung atau JPL di Kabupaten Malang dan 17 diantaranya tidak aman untuk dilintasi karena berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. 17 JPL ini berada di jalan kecil yang dibuat dan dijaga oleh warga yang kondisinya masih tanah atau batu makadam serta minimnya penjagaan dan penjadwalan yang intens. Polres Malang terus melakukan komunikasi dengan Polsek maupun Pemda setempat untuk melakukan penertiban penjagaan agar swadaya dan penjadwalan bisa lebih tertib. Wapres Gibran keliling Jatim untuk pastikan program prioritas Prabowo berjalan lancar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Jatim untuk memastikan program Presiden Prabowo Subianto terrealisasi dengan baik. Kata Gibran, dia berkunjung ke Pondok Tremas Pacitan, Trenggalek hingga Jombang untuk memastikan seluruh pejabat hingga tokoh agama ikut mengawal program-program prioritas. Lebih lanjut, program-program prioritas itu seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Kopdes Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih. Kawan, pemerintah terapkan nomor paspor seumur hidup mulai 2027. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan berencana menerapkan sistem nomor paspor seumur hidup bagi warga negara Indonesia mulai tahun 2027. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak perlu lagi mengganti nomor paspor setiap melakukan perpanjangan masa berlaku, sehingga proses administrasi perjalanan akan lebih praktis dan efisien. Pemerintah juga akan menyatukan seluruh jenis paspor nasional, termasuk paspor biasa dan elektronik, menjadi satu standar layanan keimigrasian di seluruh Indonesia. Kementerian Imigrasi menyebut, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan keamanan data, mempermudah pelayanan publik, serta mendukung modernisasi sistem keimigrasian nasional. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam. One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life, masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda malam hari ini. Di jam 9 lewat 15 menit, kalau tadi saya sampaikan semakin malam kemungkinan semakin ramai. Ini salah satunya juga titik yang saya lihat ada peningkatan volume, itu di perempatan Kaliurang. Area ini ya, dari Koryesu ya, dari Jaya Suprapto arah ke utara, termasuk di simpang ini juga kawan Sarangan, dan nanti yang mau mengarah ke Ciliwung. Kalau di minggu malam, kayaknya juga topik bahasan gak jauh-jauh beda untuk wanti-wanti aksi balap liar. Beberapa waktu lalu, dari rekan-rekan Polres Malang Kota memasang pita penggaduh di dua titik, ada di Esparman, sama satunya itu di area Veteran ya, kalau saya gak salah. Nah, itu informasi dari AKP Rio, selaku Kasat Lantas Polres Malang Kota, tujuannya untuk mengantisipasi aksi balap liar. Kan kalau balap liar pasti ngebut ya, tapi karena ada pita kejut otomatis pasti akan ini mengurangi laju kecepatan berkendara. Sehingga harapannya titik yang biasanya dijadikan sebagai lokasi balap liar itu mulai ditinggalkan. Dan yang dikhawatirkan, kalaupun di titik itu dipasang pita penggaduh, memang tidak di situ lagi balap liarnya, tapi bisa jadi di titik yang lain. Itu juga yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Kita juga kemarin mengupayakan untuk bisa terhubung bersama dengan rekan-rekan Polres Malang Kota untuk minta pernyataan ya berkaitan dengan proses pemasangan pita penggaduh itu, bagaimana kajiannya, kemudian selain dengan memasang pita penggaduh, apalagi upaya yang dilakukan untuk menghalau aksi balap liar. Nah, ini kemarin kita masih belum bisa terhubung karena kata KBO Satlantas Polres Malang Kota Ibtu Saiful dari Kasatlantasnya Pak Rio itu sedang ada giat di luar. Dan juga waktu itu Pak Saiful sedang ada giat juga sehingga bergeser agendanya. Pada saat kita mau follow up berkaitan dengan pita penggaduh itu muncul permasalahan lain lagi, yaitu aksi melawan arah ini kawan ya. Kita sempat bahas juga kemarin di program Ijantok berkaitan dengan pelanggaran melawan arah, dan ya cukup kompleks juga, mulai dari faktornya, lalu juga kenapa kok masih terus-terus terjadi, sampai dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, namun sejauh ini belum ada penindakan yang kalau kita lihat sendiri ini ya tegas sampai membuat efek jera, karena sampai sekarang pun ya masih seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau yang kemarin itu ada juga yang menyarankan dari pihak kepolisian kalau di minggu malam itu patrolinya diulang-ulang di titik yang sama, tidak hanya satu kali keliling gitu, karena kan khawatir kucing-kucing yang tadi ya misalnya sudah melintas di Esparman kok sepi, bergeser ke titik lain dan tidak kembali lagi. Nah, itu kadang petugas remaja-remaja ya melakukan aksi balap liar ini masih bisa melakukan aksinya karena petugasnya sudah bergeser. Ada yang memang tugasnya untuk memantau kemana perginya gitu ya, dan memberikan kabar. Bahkan pernah juga live ya, live TikTok kalau saya lihat aksi balap liar itu. Mungkin patrolinya tidak hanya patroli di lapangan, tapi bisa patroli siber juga ya, melihat di beberapa kanal media sosial. Siapa tahu juga ada info-info berkaitan dengan aksi balap liar ini sendiri gitu. Karena memang yang diwanti-wanti itu pada saat momen weekend, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu, maupun Minggu malam Senin juga. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update. Tapi harapannya malam hari ini aman ya. Saya lihat trafiknya aja yang rame. Semoga juga beberapa menit ke depan sudah kembali lengang di titik-titik yang tadi sempat saya sebutkan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali bergabung. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Tengah menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda juga bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumpul ya?
1: Aduh iya ii. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ini dari kasur di drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyoy. Sama ini ono-ono ay.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orang itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

Serigetain 11 FM, Get Inspire Your Life. Kawan, saya masih geser dulu ke WhatsApp. Tadi itu laporan masuk dari Pak Budi ya, yang soal adanya telepon dari pihak Dispenduk Capil berkaitan dengan permintaan untuk hadir ke kantor kecamatan dan juga meminta data pribadi, katanya untuk penerbitan KTP digital. Nah, ini Pak Budi, sudah kita sampaikan ya tadi informasi dari petugas Dukcapil kalau mereka tidak pernah menghubungi masyarakat melalui telepon. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu dan meminta data pribadi, tolong jangan diberikan. Saya share tadi ke Pak Budi lagi, ini balasan dari Pak Budi. Sudah saya infokan ke Ketua RT dan jawabannya supaya tidak usah percaya pada orang yang tidak dikenal dan tidak perlu dikupris jika ada permintaan tentang informasi mengenai data pribadi. Begitu. Nah, ini juga Pak Budi, tadi laporan yang disampaikan ke Kepala Dispenduk Capil dan sudah ada balasan. Ini juga sudah dijelaskan kalau dari pihak terkait tidak ada yang menelpon, Pak ya. Begitu. Kalaupun setelah ini Pak Budi ada info ada yang meminta kode OTP untuk konfirmasi apapun, tolong jangan diberikan, karena kan tadi data-data pribadi sudah disampaikan begitu ya melalui telepon. Nah, kalaupun nanti ada tahapan selanjutnya, tolong setelah ini tidak usah dikubris gitu ya, langsung diblok aja nomornya. Geser kembali, tadi ada Pak Taufik Iksan yang dari arah Dewi Sartika itu lancar turun ke Malang, sekarang sudah sampai di Jembatan Tunggul Mas kawan. Ini saya tampilkan di visual radio kami. Pantauan di Jembatan Tunggul Mas lancar. Ini yang ke ini ya, yang ke Dinoyo. Saya percepat videonya. Sampai di jembatan rame ya. Yang turun dari arah Batu tuh masih rame begitu kawan. Arus baliknya juga sama ternyata. Terima kasih banyak Pak Taufik. Hati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan. Tadi ada Pak Ogon. Nih Pak Ogon juga kirim beberapa informasi kawan. Tadi informasi masuk belum sempat kita akomodir ya. Katanya plat mati kok bisa ke Malang ya gitu. Ini ya dia, ada kiriman fotonya. Nah, ini dia ya. Kalau kaitannya dengan pelanggaran plat-plat seperti ini, saya rasa juga penindakannya semakin minim ya. Apalagi kalau yang platnya mati ini, nah. Karena kan biasanya mereka kolaborasi ya dari apa namanya? Dari polisi bersama dengan Bapenda juga untuk perpajakan itu. Ini tuh jarang sekali ditindak ketika mungkin ada operasi ketupat Semeru, biasanya Bapenda ikut untuk ikut memberikan semacam edukasi begitu di beberapa titik, dan ketika melihat ada pengendara yang kayaknya sudah telat bayar pajak nih gitu ya, nah itu langsung diberikan edukasi di tempat, biasanya seperti itu, tapi tidak penilangan. Jadi berbeda ini katanya ya, berbeda prosedur begitu, jadi urusannya nanti ke pembayaran pajak. Kurang lebih seperti itu. Ini platnya plat B, bukan plat Kota Malang juga ya. B2146 KOQ ini Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ogon. Tunggu berapa update lainnya, saya juga mau mengingatkan kawan, ini sudah masuk di talk terakhir ya di jam 9 malam. Saya mau mengingatkan seperti biasa, besok kita ketemu lagi di Senin pagi Back to Real Life. Besok kita akan bahas untuk di Ijen Talk di jam 8 pagi, topik bahasannya itu melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Karena kan kemarin juga ada wacana yang disampaikan, ada wacana untuk penghapusan guru honorer di pemerintahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen tahun 2027. Dan itu memunculkan banyak kekhawatiran juga bagi para pendidik non-ASN yang selama ini juga di sekolah menopang kegiatan belajar mengajar. Kalau dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, meminta pemerintah memastikan proses penataan dilakukan secara adil dan tidak meninggalkan para guru yang telah lama mengabdi. Di surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, ini mengatur kalau guru non-ASN itu hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Dan mulai 2027, istilah guru honorer di lingkungan Kemendikdasmen itu akan dihapus dan diarahkan ke skema ASN maupun juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Begitu kawan, dan kebijakan ini belum mencakup satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti madrasah maupun juga lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Nah, di tengah ketidakpastian ini, besok kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan beberapa narasumber. Besok itu kita hadirkan
dari DPRD ya, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Ziaul Haq dan juga Sekretaris PGRI Kabupaten Malang Eko Hadi Nur Samsi. Kawan-kawan yang mau menambahkan juga mungkin perspektifnya besok atau mau inden gitu ya, boleh di 0811 3600 911.

0: dan Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, warga Malang harus waspada ancaman kebakaran. Komandan Peleton Damkar Kabupaten Malang, Andik Minarko, mengatakan ancaman kebakaran pada musim kemarau bulan depan harus diwaspadai karena pada tahun sebelumnya terdapat 124 peristiwa kebakaran dan mayoritas terjadi pada Juni 2025. Andik menjelaskan, objek kebakaran tahun lalu juga beragam, meliputi kawasan permukiman, gudang, hingga pertokoan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menambahkan, status wilayah Kabupaten Malang saat ini masih siaga bencana hidrometeorologi. Namun pada Juni hingga Oktober 2026, Kabupaten Malang berpotensi dilanda bencana kekeringan dan kebakaran. Stok kambing kurban tinggi di Magetan, harga turun hingga Rp500.000. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, Nur Haryani, mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sapi terus naik, namun harga kambing dan domba justru lebih murah. Kata Nur, penurunan harga kambing dan domba terjadi karena kelebihan populasi siap potong yang mencapai lebih dari 50 ribu ekor yang mengakibatkan harga turun dari angka 300 hingga 500 ribu per ekor. Lebih lanjut, karena penurunan harga tersebut, saat ini harga kambing di Magetan berkisar antara 2,3 juta hingga 3 juta per ekor tergantung ukuran serta jenis ternak. Kawan, Kemenak tegaskan tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, setelah adanya kasus dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang saat ini tengah diproses aparat penegak hukum. Selain itu, Kemenak juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penerimaan santri baru dan memproses pencabutan izin operasional pesantren terkait. Sementara untuk pendidikan para santri bakal tetap berjalan dengan memfasilitasi pemindahan santri ke lembaga pendidikan yang lain yang lebih aman dan kondusif. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita akan membahas mengenai Malang ya. Dan Malang ini terkenal dengan banyak julukan, salah satunya kota pendidikan. Dan Malang yang kita kenal hari ini itu bukan tiba-tiba disebut sebagai kota pendidikan kawan. Julukan ini punya akar panjang sekali kalau misalkan ditelusuri jauh ke belakang ya. Bukan sekedar karena banyak orang berpendidikan tinggal di sini, tapi karena sejarah panjang perkembangan pendidikan yang melekat kuat dengan identitas kota ini kawan. Sejak era kolonial Belanda, Malang ini sudah diarahkan menjadi tempat yang kondusif untuk pendidikan ketika kota lain belum berkembang sebagai pusat akademik kawan. Dan Malang mulai dibangun dengan sejumlah sekolah yang menjadi cikal bakal perjalanan pendidikan modern di kota ini.

Dairy School yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal SMP Negeri 1 Malang dan SMA Tugu yang dulu bernama HBS atau AMS, kawan, dan bangunan ini masih berdiri kokoh sampai sekarang dan menjadi saksi bisu perkembangan pendidikan sejak awal abad ke-20. Dan seiring berjalannya waktu ya, pembangunan pendidikan di Malang ini berkembang pesat, kawan. Contoh sidang paripurna DPR Gotong Royong Kota Praja Malang tahun 1962 itu menetapkan kalau kota ini diarahkan secara resmi untuk menjadi kota pelajar atau kota pendidikan, termasuk 3 tujuan pembangunan yang dikenal sebagai Tribina Cita atau pendidikan, industri, dan pariwisata. Nah, aturan inilah yang kemudian menjadi dasar pertumbuhan lembaga pendidikan di Kota Malang sampai hari ini, kawan. Begitu banyaknya institusi pendidikan yang berdiri di Malang menjadi alasan utama julukan ini terus melekat, kawan, di Kota Malang ya. Berdasarkan portal pemerintah kota, kalau kita lihat, Malang ini punya lebih dari 60 perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia untuk menuntut ilmu di sini, kawan. Termasuk seperti universitas besar ya, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, lalu ada juga Universitas Islam Malang, Institut Teknologi Nasional atau ITN, sampai Universitas Merdeka. Nah, itu cuma sebagian besar saja, kawan, dari daftar panjang kampus yang memang ada di kota ini. Jumlah ini menunjukkan kalau Malang ini bukan hanya punya kampus, tapi menjadi magnet pendidikan bagi banyak orang. Jauh lebih besar dari jumlah sekolah dan universitas dari berbagai kota, kawan. Kehadiran puluhan ribu mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia ini menjadi bagian dari denyut kehidupan kota ini. Jadi secara ekonomi, sosial, budaya, mahasiswa dan perguruan tinggi ini membentuk wajah Malang sebagai kota yang hidup dengan rona pendidikan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang dari semua fakta itu kita bisa mulai bertanya-tanya ya, apakah julukan kota pendidikan ini hanya berhenti di jumlah kampus dan mahasiswa saja, atau mungkin ada lebih dalam lagi, dan bagaimana sejarah panjang ini memengaruhi cara orang hidup dan berperilaku di Kota Malang. Karena sejarah tentu penting, tapi yang paling menentukan adalah bagaimana warisan itu dijalankan oleh masyarakat setiap harinya. Dan mungkin nanti, kawan, kita akan membahas lebih dalam ya, mengenai berapa banyak warga asli Malang sendiri yang punya pendidikan tinggi dan apa arti angka-angka ini di tengah realitas kota yang disebut pusat pendidikan, kawan. Tapi sebelum kita lanjut ke data itu, mungkin Anda bisa mengingat-ingat dulu, kawan, tentang sekolah-sekolah lama dan kampus yang menjulang itu. Anda boleh bagikan dulu Anda sering belajarnya di mana, atau mungkin pernah belajar di mana, kawan. Kalau misalkan di Malang, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Alhamdulillah, akhirnya.
4: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
3: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
4: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
3: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
4: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
5: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Gait 911 FM. Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif, ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali lagi di Blue Spirit, kawan, bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau di talk tadi kita membahas mengenai soal sejarah Malang sebagai kota pendidikan. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke fase yang lebih real, kawan, yang lebih konkret gitu ya. Realitas hari ini bagaimana? Karena kota pendidikan bukan hanya soal masa lalu, tapi soal bagaimana wajahnya sekarang. Kalau kita lihat secara jumlah, kawan, Malang memang pantas menyandang julukan kota pendidikan. Berdasarkan data pemerintah Kota Malang itu tadi, ada lebih dari 60 perguruan tinggi yang tersebar di Kota Malang, baik negeri maupun swasta ya, dan jumlah ini sangat besar jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Malang itu sendiri. Jadi tidak heran kalau setiap tahun ribuan mahasiswa dari berbagai daerah itu datang dan menetap di Malang untuk belajar. Ada UIN, ada UB, ada UM, ada UMM, ada Unisma, ITN, Unmer, dan masih banyak lagi kampus lain yang memang menjadi magnet utama. Dan mereka bukan hanya menarik mahasiswa dari Jawa Timur, tapi juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Indonesia Timur, kawannya. Dan Malang ini menjadi kota tujuan, bukan sekedar kota persinggahan. Jadi dampaknya terasa langsung, wajah kota itu berubah saat kalender akademik datang. Mengikuti kalender akademik, kawan, saat mahasiswa datang, ya kota terasa ramai. Saat libur panjang, banyak kawasan mungkin terasa lebih lengang, kawan. Dan ini menandakan kalau kehidupan kota ini sangat bergantung pada aktivitas pendidikan. Tapi dibalik banyaknya kampus dan mahasiswa, kawan, ada satu data yang menarik yang perlu kita perhatikan. Menurut data Kata Data yang bersumber dari BPS tahun 2024, hanya sekitar 18,72% penduduk Kota Malang yang memiliki pendidikan tinggi atau S1 ke atas, kawan. Artinya mayoritas warga Kota Malang sendiri berada di tingkat pendidikan menengah atau di bawahnya. Angka ini penting, kawan, karena menunjukkan kalau julukan kota pendidikan tidak otomatis berarti seluruh warganya itu berpendidikan tinggi. Malang ini kota tempat orang datang untuk belajar ya, bukan semata-mata kota yang seluruh penduduknya adalah kaum akademisi ternyata. Di sisi lain, BPS juga mencatat kalau tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah di Kota Malang tergolong tinggi. Sebagian warga menyelesaikan pendidikan SD hingga SMP, bahkan SMA. Artinya apa? Akses pendidikan dasar itu relatif baik, tapi lonjakan ke pendidikan tinggi itu masih terbatas, kawan. Dari sini kita mulai melihat gambaran yang lebih utuhnya ya. Jadi Malang adalah kota dengan infrastruktur pendidikan yang kuat. Ada mahasiswa dari luar daerah, ada warga lokal dengan latar pendidikan beragam, ada pekerja informal, pedagang, sampai sektor jasa yang memang hidup berdampingan tiap harinya. Nah, masalahnya muncul kalau label kota pendidikan dipahami secara simplitis. Jadi, seolah-olah itu semua orang di kota ini otomatis berperilakunya terdidik, kawan, ya. Padahal pendidikan formal itu merupakan satu hal, dan perilaku sosial adalah hal lain yang dibentuk oleh banyak faktor. Contohnya, lingkungan, kebiasaan, keteladanan, dan penegakan aturan. Karena itu, ketika kita melihat pelanggaran lalu lintas contohnya, ketidakpatuhan pada aturan publik, atau mungkin sikap abai terhadap ruang bersama, pertanyaannya bukan lagi Malang ini kota pendidikan atau bukan gitu, tapi apakah nilai-nilai pendidikan ini benar-benar hidup dalam keseharian kota pendidikan ini, kawan. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan mulai masuk ke wilayah yang memang sedikit sensitif gitu, kawan, tapi nyata fenomena kos-kosan dan arus mendatang, kawan. Dan bagaimana pertemuan antara mahasiswa dan warga lokal ini terbentuk atau mungkin justru mengaburkan gitu ya citra Malang sebagai kota pendidikan. Karena kota pendidikan ini bukan hanya soal kampus dan gelar, tapi soal bagaimana orang-orang yang tinggal di dalamnya saling belajar untuk hidup tertib dan beradab bersama. Tetap bersama kami, kawan, di City Guide 911 FM.
1: City Guide's Life Hacks.
2: Apakah rumah Anda terasa pengap, padahal udah sering buka jendela dan rasanya ventilasi aman-aman aja? Bisa jadi bukan cuma kurang angin, tapi ada polutan dari cat, furniture, sampai asap yang terjebak di dalam ruangan. Tanpa sadar, udara di dalam rumah bisa mengandung formaldehida, benzena, sampai trikloroetilen. Nah, kabar baiknya, ada solusi alami, kawan, yaitu menggunakan tanaman hias indoor yang sekaligus bisa jadi pembersih udara. Anda bisa gunakan tanaman lidah mertua atau sansevieria, karena tanaman ini tahan banting dan minim perawatan. Cukup efektif menyerap benzena dan formaldehida dan cocok juga untuk pemula. Lalu Anda bisa gunakan peace lily, karena tanaman ini ahli menyaring racun seperti amonia dan bonusnya bunganya cantik dan elegan. Lalu Anda juga bisa menaruh sirih gading di dalam rumah. Mudah tumbuh dan juga ampuh menyerap polutan dari udara termasuk sisa bahan kimia furniture. Selanjutnya Anda juga bisa menanam spider plant. Efektif menyerap karbon monoksida dan formaldehida, bentuknya juga unik, cocok untuk digantung. Lalu Anda juga bisa meletakkan lidah buaya di sudut-sudut ruangan. Selain bagus untuk kulit, juga membantu menetralisir racun di udara. Lalu juga ada Chinese evergreen atau algaonema, daunnya cantik sekaligus penyaring udara yang efektif. Anda juga bisa gunakan Hedera Helix ya, baik untuk kesehatan pernapasan dan membantu mengurangi racun di udara. Kemudian, Anda juga bisa manfaatkan palem kuning. Selain menyaring racun, juga meningkatkan kelembaban udara secara alami. Ada juga Dracaena, daunnya panjang dan efektif menyerap formaldehida. Pastikan juga kawan, tanaman di dalam ruangan ini mendapatkan cahaya sesuai jenisnya ya. Karena sebagian tanaman yang diletakkan di dalam rumah itu butuh cahaya terang, sebagian cukup cahaya tidak langsung. Kemudian jangan overwatering. Kebanyakan tanaman indoor justru mati karena terlalu sering disiram. Lap daun secara rutin supaya debu tidak menghambat proses penyerapan polutan. Jangan lupa gunakan pot dengan drainase yang baik ya, agar akar tidak membusuk. Tanaman hias bukan cuma soal estetika. Dengan pilihan yang tepat dan perawatan sederhana, rumah bukan cuma makin cantik, tapi juga makin sehat. Mulai dari satu pot dulu, lama-lama rumah Anda jadi paru-paru alami. Selamat mencoba kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Mbak, anu yo dek, kalau ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat ini.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, dari zigzag itu loh mbak.
2: Masa gak kelihatan sih?
1: Dari zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
3: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi?
3: Hei.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Di talk sebelumnya kawan, kita membahas mengenai kerancuan gitu ya, mungkin sering kita pertanyakan kawan. Dan kalau misalkan saat ini kita mungkin bakal bahas, kalau kita bicara Malang sebagai kota pendidikan, ada satu fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari itu kawan, yaitu kos-kosan ya. Bahkan bisa dibilang kos-kosan ini adalah wajah paling nyata dari kota pendidikan saat ini. Bertambahnya jumlah perguruan tinggi otomatis diikuti oleh bertambahnya jumlah mahasiswa dan pendatang. Nah, data menunjukkan kalau puluhan ribu mahasiswa dari luar Malang ini menetap setiap tahun untuk kuliah kawan. Mereka tidak datang sehari dua hari ya, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan kebutuhan pertama mereka pasti mencari tempat tinggal. Dari sinilah kos-kosan tumbuh masif. Hampir setiap kawasan di sekitar kampus berubah menjadi kawasan kos. Rumah-rumah warga dialihfungsikan gitu ya. Lahan kosong dibangun, kamar-kamar disewakan gitu. Bahkan gang-gang kecil pun menjadi kawasan hunian mahasiswa. Kos-kosan saat ini bukan lagi fenomena kawan yang ya biasa saja, tapi ekosistem utama kota ini gitu ya. Secara ekonomi memang kos-kosan membawa dampak besar. Warung makan, laundry, fotokopi, jasa internet, ojek, sampai UMKM yang kecil itu hidup dari keberadaan mahasiswa kos. Banyak warga menggantungkan penghasilan dari sektor ini kawan. Dalam konteks ini memang kota pendidikan benar-benar menggerakkan roda ekonomi lokal di Malang. Namun di sisi lain, kos-kosan ini juga menciptakan pola hidup yang berbeda. Banyak penghuni kos yang tidak benar-benar merasa menjadi bagian dari kota. Jadi mereka tinggal sementara, datang untuk kuliah, pulang saat lulus gitu ya. Dan hubungan dengan lingkungan sekitar seringkali minim. Dan ini bukan kesalahan semata dari mahasiswa kawan ya. Sistem kos-kosan modern memang mendorong hidup yang individual seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat juga, banyak kos-kosan yang mungkin dialihfungsikan, yang awalnya itu menjadi untuk mahasiswa, menjadi hal-hal yang mungkin tidak senonoh kawan ya, hal-hal yang memang tidak seharusnya ada di kota pendidikan. Dan fenomena ini makin kompleks kalau misalkan kita lihat latar belakang penghuni kos yang sangat beragam kawan. Mereka datang dari daerah yang berbeda, budaya berbeda, kebiasaan, disiplin sosial yang berbeda. Tanpa proses adaptasi yang cukup jelas, ada gesekan sosial yang mudah terjadi gitu ya. Mulai dari kebisingan, parkir sembarangan, sampai ketidakpedulian terhadap aturan lingkungan. Dari sinilah kita mulai kalau pendidikan formal itu tidak otomatis membentuk perilaku sosial kawan. Jadi seseorang bisa kuliah di kampus besar tapi tetap abai terhadap norma hidup bersama, norma kepatuhan dan lain-lain. Karena pendidikan akademik itu tidak selalu sejalan dengan pendidikan sosial. Jadi kota pendidikan yang seharusnya menjadi ruang belajar bersama, bukan hanya belajar di ruang kelas, tapi juga belajar untuk hidup tertib, menghormati ruang publik, memahami kalau kota ini dihuni oleh banyak orang dengan kepentingan dan yang berbeda gitu ya. Dan kos-kosan dalam konteks ini kawan, maksud saya adalah ini menjadi cermin gitu ya, memperlihatkan bagaimana arus pendidikan membentuk kota, tapi juga menguji apakah nilai-nilai pendidikan ini benar-benar meresap ke kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan sebelum kita menyalahkan siapapun itu ya, mungkin kita perlu jujur gitu kawan, apakah memang kota ini sudah menyediakan mekanisme yang cukup untuk

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

rumah Anda terasa pengap, padahal udah sering buka jendela dan rasanya ventilasi aman-aman aja. Bisa jadi bukan cuma kurang angin, tapi ada polutan dari cat, furniture, sampai asap yang terjebak di dalam ruangan. Tanpa sadar, udara di dalam rumah bisa mengandung formaldehida, benzena, sampai trikloroetilen. Nah, kabar baiknya, ada solusi alami kawan, yaitu menggunakan tanaman hias indoor yang sekaligus bisa jadi pembersih udara. Anda bisa gunakan tanaman lidah mertua atau sansevieria, karena tanaman ini tahan banting dan minim perawatan. Cukup efektif menyerap benzena dan formaldehida dan cocok juga untuk pemula. Lalu Anda bisa gunakan peace lily, karena tanaman ini ahli menyaring racun seperti amonia dan bonusnya bunganya cantik dan elegan. Lalu Anda juga bisa menaruh sirih gading di dalam rumah. Mudah tumbuh dan juga ampuh menyerap polutan dari udara termasuk sisa bahan kimia furniture. Selanjutnya Anda juga bisa menanam spider plant. Efektif menyerap karbon monoksida dan formaldehida, bentuknya juga unik, cocok untuk digantung. Lalu Anda juga bisa meletakkan lidah buaya di sudut-sudut ruangan. Selain bagus untuk kulit, juga membantu menetralisir racun di udara. Lalu juga ada Chinese evergreen atau algaonema, daunnya cantik sekaligus penyaring udara yang efektif. Anda juga bisa gunakan hedera helix ya, baik untuk kesehatan pernapasan dan membantu mengurangi racun di udara. Kemudian, Anda juga bisa manfaatkan palem kuning. Selain menyaring racun, juga meningkatkan kelembaban udara secara alami. Ada juga dracaena, daunnya panjang dan efektif menyerap formaldehida. Pastikan juga kawan, tanaman di dalam ruangan ini mendapatkan cahaya sesuai jenisnya ya, karena sebagian tanaman yang diletakkan di dalam rumah itu butuh cahaya terang, sebagian cukup cahaya tidak langsung. Kemudian jangan overwatering. Kebanyakan tanaman indoor justru mati karena terlalu sering disiram. Lap daun secara rutin supaya debu tidak menghambat proses penyerapan polutan. Jangan lupa gunakan pot dengan drainase yang baik ya, agar akar tidak membusuk. Tanaman hias bukan cuma soal estetika. Dengan pilihan yang tepat dan perawatan sederhana, rumah bukan cuma makin cantik, tapi juga makin sehat. Mulai dari satu pot dulu, lama-lama rumah Anda jadi paru-paru alami. Selamat mencoba kawan!

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9

0: tahun itu?
1: Ih, mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Ih, pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Hi, kok tega sih yo.
2: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Faricha Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter. Rute yang ditempuh juga cukup mudah. Hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang. Banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental. Keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya. Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi, Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai kawan, kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Kepanjen yang merupakan sebuah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Nah, bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai daerah satelit penyangga Kota Malang yang masuk dengan kawasan metropolitan Malang Raya yang juga menjadi jalur transit untuk masyarakat yang menuju Blitar, Kediri. Secara geografis, Kepanjen dikelilingi 3 gunung besar seperti Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan juga Pegunungan Malang Selatan. Hal inilah kawan yang menyebabkan Kepanjen cukup strategis. Tapi tahukah Anda asal-usul nama kecamatan yang berjarak 18 km arah selatan dari pusat kota Malang ini berasal dari kata Kepanjian dengan dasar Panji yang punya arti bendera perang, dan Panji juga diartikan orang yang gagah berani berasal dari nama Raden Panji Pulangjiwo, seorang kesatria sakti dari Sumenep Madura yang sudah berjasa untuk berdirinya Kepanjen dan melawan pasukan Mataram yang saat itu ingin menguasai wilayah Kadipaten Malang. Dan sekarang Anda pun masih bisa mengunjungi makam Raden Panji Pulangjiwo yang lokasinya tepat di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Panarukan 1 Kepanjen. Selain itu kawan, kalau Anda mau jalan-jalan ke Kepanjen juga banyak sekali spot wisata alam yang terkenal. Mulai dari Sumber Maron, Wisata Rowo Kelampok, Sumber Sirah, dan juga Sumber Taman. Tapi kalau Anda ingin menelusuri kawasan Kepanjen, ada landmark yang tidak boleh Anda lewatkan. Itu dia Stadion Kanjuruan. Nah, kalau Anda kawan mau mengarah ke Kepanjen dari Simpang Kacuk, Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke selatan, lurus saja sampai Anda menjumpai Gapura Selamat Datang Kabupaten Malang. Dan sampailah Anda di kawasan Kepanjen. Tapi jangan lupa kalau Anda lagi jalan-jalan ke kawasan Kepanjen untuk bagikan keseruannya di media sosial kami, Siriguide 911 FM.
0: Jalan Plus.

0: Guiding for your life. Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
1: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
0: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
1: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
0: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
1: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
0: Loh, Bu, belum bayar.
1: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
2: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Apakah rumah Anda terasa pengap, padahal udah sering buka jendela dan rasanya ventilasi aman-aman aja? Bisa jadi bukan cuma kurang angin, tapi ada polutan dari cat, furniture, sampai asap yang terjebak di dalam ruangan. Tanpa sadar, udara di dalam rumah bisa mengandung formaldehida, benzena, sampai trikloroetilen. Nah, kabar baiknya, ada solusi alami kawan, yaitu menggunakan tanaman hias indoor yang sekaligus bisa jadi pembersih udara. Anda bisa gunakan tanaman lidah mertua atau sansevieria, karena tanaman ini tahan banting dan minim perawatan. Cukup efektif menyerap benzena dan formaldehida dan cocok juga untuk pemula. Lalu Anda bisa gunakan peace lily, karena tanaman ini ahli menyaring racun seperti amonia dan bonusnya bunganya cantik dan elegan. Lalu Anda juga bisa menaruh sirih gading di dalam rumah. Mudah tumbuh dan juga ampuh menyerap polutan dari udara termasuk sisa bahan kimia furniture. Selanjutnya Anda juga bisa menanam spider plant. Efektif menyerap karbon monoksida dan formaldehida, bentuknya juga unik, cocok untuk digantung. Lalu Anda juga bisa meletakkan lidah buaya di sudut-sudut ruangan. Selain bagus untuk kulit, juga membantu menetralisir racun di udara. Lalu juga ada Chinese evergreen atau algaonema, daunnya cantik sekaligus penyaring udara yang efektif. Anda juga bisa gunakan hedera helix ya, baik untuk kesehatan pernapasan dan membantu mengurangi racun di udara. Kemudian Anda juga bisa manfaatkan palem kuning. Selain menyaring racun, juga meningkatkan kelembaban udara secara alami. Ada juga dracaena, daunnya panjang dan efektif menyerap formaldehida. Pastikan juga kawan, tanaman di dalam ruangan ini mendapatkan cahaya sesuai jenisnya ya, karena sebagian tanaman yang diletakkan di dalam rumah itu butuh cahaya terang, sebagian cukup cahaya tidak langsung. Kemudian jangan overwatering. Kebanyakan tanaman indoor justru mati karena terlalu sering disiram. Lap daun secara rutin supaya debu tidak menghambat proses penyerapan polutan. Jangan lupa gunakan pot dengan drainase yang baik ya, agar akar tidak membusuk. Tanaman hias bukan cuma soal estetika. Dengan pilihan yang tepat dan perawatan sederhana, rumah bukan cuma makin cantik, tapi juga makin sehat. Mulai dari satu pot dulu, lama-lama rumah Anda jadi paru-paru alami. Selamat mencoba kawan!

0: Dreams for Your Life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampir nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Tali. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Warga Malang, pasti tahu dong kesenian asli Malang? Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, Tari Topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Faricha Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter. Rute yang ditempuh juga cukup mudah. Hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang, banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya. Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Ya, memang saya sih berangkatnya dari nol ya, dari kampung di Kepanjen. Kira-kira mulai tahun 85 saya sudah mulai meniti karir dengan memulai sepak bola amatir di kampung saya. Dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya saya bisa mengikuti seleksi di Persema Junior waktu itu tahun 86. Nah, setelah tahun 86 saya sekolah juga akhirnya pindah ke Malang. Di Malang saya sudah diambil oleh tim Arema Galatama waktu itu. Ketika proses saya dipanggil itu ketika terjadi hari Jumat, saya masih ingat sekali karena klub saya di Malang, klub amatir itu melakukan uji coba dengan Arema Malang, yang di mana Arema diuni dengan materi-materi pemain yang sudah sangat senior semua, sedangkan saya masih usia 16-17 tahun waktu itu. Setelah selesai uji coba, almarhum ownernya Mas Luki, Akub Jainal dan Abu Ngovan Tobing itu menemui saya untuk bergabung dengan Arema. Ketika saya mendapatkan tawaran itu, tidak berpikir panjang, saya langsung menerima tawaran tersebut. Dengan itu saya digaji 40 ribu per bulan. Perjuangan saya untuk bisa menjadi pemain sepak bola ini sangat luar biasa berat, sangat luar biasa sengsara. Tetapi itu saya bisa memahami bahwa untuk menjadi sukses tentunya proses itu gak ada yang mudah, prosesnya semua sulit. Dan alhamdulillah karena saya memiliki bakat yang bagus, terus saya tunjang dengan kedisiplinan saya, kerja keras saya, akhirnya sangat cepat sekali prestasi saya untuk menjadi pemain sepak bola atau atlet atau apapun lah. Untuk sukses itu tidak ada lain, satu disiplin, yang dua kerja keras. Tanpa dua unsur ini saya pikir akan mustahil untuk orang bisa sukses. Sekarang di Indonesia ini sepak bolanya sudah semakin maju, sudah semakin meriah. Artinya banyak anak-anak kecil ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ini jumlahnya nggak ribuan, nggak ratusan ribu, bahkan jutaan. Artinya kalau ada pemain yang pertama sudah kelihatan dia memiliki bakat, tinggal bagaimana pemain tersebut itu harus disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Karena saya sangat yakin siapapun dalam meniti karir itu mesti ada halangan, ada rintangan, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan rintangan, dengan halangan itu. Kita harus tetap maju menghadapi masalah-masalah tersebut. Saya, Coach Aziz Santoso, Professional Football Coach untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Kepanjen yang merupakan sebuah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Nah, bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai daerah satelit penyangga Kota Malang yang masuk dengan kawasan metropolitan Malang Raya yang juga menjadi jalur transit untuk masyarakat yang menuju Blitar Kediri. Secara geografis, Kepanjen dikelilingi tiga gunung besar seperti Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan juga Pegunungan Malang Selatan. Hal inilah kawan yang menyebabkan Kepanjen cukup strategis. Tapi tahukah Anda asal-usul nama kecamatan yang berjarak 18 km arah selatan dari pusat kota Malang ini berasal dari kata Kepanjian dengan dasar Panji yang punya arti bendera perang, dan Panji juga diartikan orang yang gagah berani berasal dari nama Raden Panji Pulangjiwo, seorang kesatria sakti dari Sumenep Madura yang sudah berjasa untuk berdirinya Kepanjen dan melawan pasukan Mataram yang saat itu ingin menguasai wilayah Kadipaten Malang. Dan sekarang Anda pun masih bisa mengunjungi makam Raden Panji Pulangjiwo yang lokasinya tepat di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Penerukan 1 Kepanjen. Dan itu kawan, kalau Anda mau jalan-jalan ke Kepanjen juga banyak sekali spot wisata alam yang terkenal. Mulai dari Sumber Maron, Wisata Rowo Kelampok, Sumber Sirah, dan juga Sumber Taman. Tapi kalau Anda ingin menelusuri kawasan Kepanjen, ada landmark yang tidak boleh Anda lewatkan. Itu dia, Stadion Kanjuruan. Nah, kalau Anda kawan mau mengarah ke Kepanjen dari Simpang Kacuk, Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke selatan, lurus saja sampai Anda menjumpai Gapura Selamat Datang Kabupaten Malang. Dan sampailah Anda di kawasan Kepanjen. Tapi jangan lupa, kalau Anda lagi jalan-jalan ke kawasan Kepanjen untuk bagikan keseruannya di media sosial kami, City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
4: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
3: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama nanti dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Sama sing anteng dek kene yo.
4: Yo wes cepetan.
3: Yo.
4: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
5: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
3: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Ya, memang saya sih berangkatnya dari nol ya, dari kampung di Kepanjen. Kira-kira mulai tahun 85 saya sudah mulai meniti karir dengan memulai sepak bola amatir di kampung saya. Dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya saya bisa mengikuti seleksi di Persema Junior waktu itu tahun 86. Nah, setelah tahun 86 saya sekolah juga akhirnya pindah ke Malang. Di Malang saya sudah diambil oleh tim Arema Galatama waktu itu. Ketika proses saya dipanggil itu, ketika terjadi hari Jumat, saya masih ingat sekali karena klub saya di Malang, klub amatir itu melakukan uji coba dengan Arema Malang, yang di mana Arema diuni dengan materi-materi pemain yang sudah sangat senior semua, sedangkan saya masih usia 16-17 tahun waktu itu. Setelah selesai uji coba, almarhum ownernya Mas Luki, Akub Jainal dan Bung Ovan Tobin itu menemui saya untuk bergabung dengan Arema. Ketika saya mendapatkan tawaran itu, tidak berpikir panjang, saya langsung menerima tawaran tersebut. Dengan itu saya digaji 40.000 per bulan. Perjuangan saya untuk bisa menjadi pemain sepak bola ini sangat luar biasa berat, sangat luar biasa sengsara. Tetapi itu saya bisa memahami bahwa untuk menjadi sukses tentunya proses itu gak ada yang mudah, prosesnya semua sulit. Dan alhamdulillah karena saya memiliki bakat yang bagus, terus saya tunjang dengan kedisiplinan saya, kerja keras saya, akhirnya sangat cepat sekali prestasi saya untuk menjadi pemain sepak bola atau atlet atau apapun lah. Untuk sukses itu tidak ada lain, satu disiplin, yang dua kerja keras. Tanpa dua unsur ini saya pikir akan mustahil untuk orang bisa sukses. Sekarang di Indonesia ini sepak bolanya sudah semakin maju, sudah semakin meriah. Artinya banyak anak-anak kecil ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ini jumlahnya nggak ribuan, nggak ratusan ribu, bahkan jutaan. Artinya kalau ada pemain yang pertama sudah kelihatan dia memiliki bakat, tinggal bagaimana pemain tersebut itu harus disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Karena saya sangat yakin siapapun dalam meniti karir itu mesti ada halangan, ada rintangan. Tetapi kita tidak boleh menyerah dengan rintangan, dengan halangan itu. Kita harus tetap maju menghadapi masalah-masalah tersebut. Saya, Coach Aji Santoso, Professional Football Coach untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide.

kerasa banget ya. Udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter. Jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau ke sini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Ciobantalu. Dari pertama masuk aja udah

0: mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kali ini kita masuk di program Kawan Animalia. Kita kembali bicara seputar hewan ya. Malam minggu, kawan, ngobrol santai. Hari ini saya akan ditemani dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Hari ini topik bahasan kita di program Kawan Animalia, kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau ini tanda masalah kulit. Nah, khususnya untuk para pet owner ya. Kita kembali kawan, barangkali juga menambah literasi seputar hewan bersama dengan pakarnya. Nanti Anda yang juga mau ikut bergabung dalam program Kawan Animalia, mungkin mau sharing pengalaman, mungkin juga mau bertanya kepada narasumber, Anda boleh bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa. Di malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Seperti judulnya ya, hari ini kita mau ngobrol seputar hewan. Dan saya tidak sendirian, sudah hadir bersama dengan saya ada dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Dr. Putri, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya. Sehat dok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ngobrol lagi dok ya. Malam minggu, terima kasih loh dok menyempatkan waktunya untuk kita sharing lagi. Ini masih tugas atau sudah lepas tugas nih dok Putri?
1: Kebetulan masih tugas sih.
0: Oh masih tugas. Sampai jam berapa dok biasanya dok?
1: Biasanya kita penutup layanan itu di jam 9 malam.
0: Baik. Oke dok, semoga nanti tidak ada gangguan. Kita bisa sambung dengan lancar sampai kurang lebih 1 jam dok ya. Kita diskusi bersama malam hari ini. Iya. Saya hari ini kawan di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Kita bicara jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Itu topik bahasanya. Tapi sebelumnya saya mau bergeser dulu ke beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi ada Pak Iqbal Rafli menyampaikan kawan kondisi lalu lintas di sekitaran MOG. Termasuk ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
2: Informasi buat para ojol-ojol, kalau drop lobby MOK disarankan minta tambahan parkir. Ini parkirnya macet pintu keluarnya. Aduh, tekor 10.000.
0: Pintu keluar MOG, kondisinya macet malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Ini mungkin bisa diantisipasi juga untuk Anda kawan pendengar City Guide yang mau mengarah ke sana. Ini potensi kemacetan ya malam minggu. Kayaknya banyak yang mau nge-mall juga nih Pak Iqbal. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Tentu bisa jadi atensi untuk yang mau perjalanan ke sana. Kawan, traffic report didukung Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 082233314447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Bicara jamur pada anabul dok, ini ada berbagai macam jenis jamur atau bagaimana nih dok? Dan apakah ketika menemui jamur pada anabul ini bisa dikategorikan ini adalah kasus gatal biasa atau justru ini ada warning, ada terkait dengan masalah kulit, Dr. Putri?
1: Oke, jadi kalau kita membicarakan masalah jamur, jenisnya jamur sendiri itu cukup banyak. Tapi yang sering atau yang paling sering kita dapati di kucing itu kalau orang itu kenalnya adalah ringworm. Nah, ringworm ini sangat khas sekali lesinya atau istilahnya kayak kemerahannya di kulit itu dia akan bulat banget dan berwarna merah. Biasanya selain warnanya kemerahan, dia juga kalau di kulit dia lebih timbul. Nah, selain itu juga ada keropeng atau kerak-kerak tipis gitu yang menutupi di atasnya. Dan yang paling sangat spesifik, ringworm ini cukup berbahaya dalam artian adalah dia bisa menular ke manusia juga. Jadi gak cuman hewannya, gak cuman kucingnya, gak cuman anjingnya, tapi juga bisa menular ke manusianya.
0: Nah dok, ciri-ciri dari jamur tadi kan sudah disebutkan dok ya. Ini apakah jenis jamur itu juga bermacam-macam dok? Dalam artian ada yang masuk kategori gatal biasa, ada yang masuk ini masalah kulit yang serius.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk tahu ini jenis jamurnya seperti apa, itu ada pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan dengan mengambil lesi dari kulitnya yang berkeropeng. Itu biasanya kita ambil, kita lakukan pengecekan dan lab untuk tahu dia tipe jamur yang apa. Namun masalah yang sering terjadi adalah biasanya jamur ini tidak berdiri sendiri. Nah, jamur ini bisa kalau memang dia cukup lama itu bisa menjadi tempat atau istilahnya tempat yang baik untuk pertumbuhan dari bakteri. Jadi dari situ, dari pemeriksaan lab itu kita bisa tahu, oh ternyata gatel-gatelnya ini nggak cuman karena jamur aja, tapi juga karena bakteri. Kalau misalnya dia hanya spot-spot kecil, mungkin kita bisa bilang ini masih kondisi ringan. Akan berbahaya, akan sangat mengkhawatirkan kalau sudah mulai merata di seluruh tubuh. Itu berarti dia sudah sistemik. Itu harus ada pengobatan lebih lanjut, tidak hanya yang topikal, tapi ada obat. Yang paling apa ya? Yang paling suka bikin lolos atau orang nggak ngeh kalau sebenarnya hewannya itu sakit kulitnya. Pertama, karena tipe hewan ini bulunya cukup lebat dan tebal. Itu tidak nampak langsung. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat atau kita mau raba, itu akan teraba. Dan bisa, itu kalau sudah parah, sekujur tubuh, itu bisa banyak lesi jamurnya.
0: Dok, lalu ketika menemui ada ciri-ciri, oh ini anabul kita kayaknya ada jamur nih di badannya, hal apa yang harus dilakukan oleh pet owner, dok?
1: Oke. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan di rumah itu pertama kita sisir bulunya dulu. Kalau dia tipe bulunya lebat, kita sisir. Dari situ nanti akan ketahuan rontoknya sebanyak apa. Dari karena kalau memang kulit itu sudah tidak sehat, ini terinfeksi jamur gitu ya, dia sudah tidak sehat, otomatis bulunya itu akan mudah patah. Jadi pasti akan rontok. Dari situ mulai akan kelihatan, oh ternyata yang leher itu mulai pita, sudah mulai banyak bulunya yang lepas. Oh ternyata di ekor. Nah dari situ nanti kita akan ketahuan, loh kok ternyata berketombe ya. Nah gitu biasanya. Setelah bulu itu lepas, setelah kulitnya mulai terekspos, baru kelihatan, oh ternyata ini berketombe. Nah kalau sudah seperti itu, memang sangat disarankan untuk segera dilakukan pemeriksaan. Bila memang perlu, biasanya akan disarankan untuk lion cut atau kasarannya bulunya itu kita pangkas habis semua, karena tujuannya untuk mengkontrol apakah kondisi kulitnya yang terkena jamur, yang terinfeksi jamur itu sudah membaik atau belum pada saat pengobatan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, oke, Dokter Putri, itu tadi sekilas ya di awal yang sudah disampaikan. Tentu ini juga jadi pengetahuan tambahan, barangkali selain menjadi pengetahuan tambahan juga menjadi pengingat nih bagi para pet owner ya. Nanti kita masih akan diskusi banyak bersama dengan Dokter Putri, bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Yang mau bergabung kawan, Anda boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga langsung telepon ya. Tapi lebih enak lagi kalau voice note atau di line telepon, supaya lebih bisa ngobrol bersama dengan para narasumber. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen, di program Kawan Animalia, City Guide 911 FM.

0: Angela Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo untuk jadi wisata alam dan adventure. Selain itu, desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. Gate FM.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Jangan bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
1: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di malam minggu ini, barangkali Anda yang juga mau perjalanan, ada beberapa titik yang perlu diantisipasi ya. Tadi salah satunya Pak Iqbal Rafli itu mengabarkan keluar dari MOG, ngantri panjang di parkiran, dan ngantrinya juga cukup lama tadi. Pak Iqbal bahkan tadi mengirimkan video ya, ini terlihat ada antrian kendaraan yang cukup panjang, ngantri, jalannya merambat sangat pelan. Selain itu kawan, tadi kita juga sempat dapat informasi dari Pak Virgon, di dekatnya SPBU Sentul, ini yang dari Purwasari arah ke Lawang, sebelumnya SPBU Sentul, itu ada truk yang terbalik. Tadi kita masih coba komunikasi dengan jajaran dari Polres Lawang untuk minta kontak dari jajaran Polres Pasuruan. Nah ini tadi masih belum ada jawaban, tapi barangkali perlu diantisipasi saja untuk yang lagi perjalanan. Tadi kalau kata Pak Virgon, di lokasi itu agak tersendat ya, barangkali ada beberapa kendaraan yang mengurangi kecepatannya. Tapi yang jelas di lokasi itu tadi belum ada petugas dari kepolisian, baru dibantu oleh kru truknya mengarahkan pengguna jalan untuk jalan terus supaya tidak sampai berhenti dan mengakibatkan potensi kemacetan. Ini perlu diantisipasi apalagi yang mau mengarah ke Malang lewat di jalur arteri. Kawan, terima kasih yang juga sudah berbagi informasi seputar traffic. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita kembali lagi di malam hari ini. Kita juga masih ada di program Kawan Animalia ya, bicara soal jamur pada anabul. Ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani ada Dr. Putri Juanita dari Klinik Satwa Sehat Malang. Dok Putri, ini tadi ada yang juga komentar nih dok. Ada Pak Nick tadi menyampaikan kurcacinya Pak Nick, ini 2 pudel dan juga 1 samoyed, itu dikasih minyak ikan, beli di toko orange ya. Ini murah tapi bulunya sudah tidak rontok. Kemudian kalau soal jamur, itu dikasih probiotik, ini belinya juga di toko orange, di online. Kurcacinya sekarang sudah tidak garuk-garuk lagi. Ini kurcacinya Pak Nick, tadi juga divideokan. Pak Nick kirim video tadi jam 7 lebih 21 menit ya. Saya coba putarkan dulu. Ini Pak Nick komentar sambil memvideo kurcacinya nih. Anabulnya Pak Nick ada 3 Pak Nick ya.
1: Dengan jarak 35 menit, masa sih kita sistem per kereta api di dunia.
0: Oke, ini terlihat begitu aktif ya para kurcacinya panik. Panik menyebutnya ini para kurcaci. Ya, Dokter Putri, kembali lagi ke topik bahasan hari ini. Dok, ketika tadi juga menanggapi dari panik ya, bagaimana mencegah jamur? Ini barangkali juga menjadi pembelajaran untuk para pet owner yang lain.
2: Oke, bagaimana cara mencegah jamur? Jangan sampai dia menginfeksi kulit dari anabul gitu ya. Jadi pertama untuk kucing, anjing yang memang tipe bulunya lebat itu memang harus selalu rutin dilakukan sisir setiap harinya. Tujuannya untuk melepas si bulu-bulu yang sudah mati. Lalu rutin untuk melakukan grooming. Namun yang perlu menjadi catatan, misal ini mau self grooming atau misalnya grooming dilakukan sendiri di rumah ataupun mau ke pet shop, itu selalu pastikan kembali bahwa bulunya ini sudah kering sempurna. Sudah kering sempurna itu seperti apa? Jadi bagian luar bulu itu kering, namun kita cek juga bagian dalamnya karena ini suka sering terlewat kalau bulunya tebal. Jadi bagian dalam itu kita cek, kita siba atau kita alus secara melawan rebah bulu itu sambil kita cek, dia sudah kering atau belum. Karena kondisi bulu yang tidak kering sempurna itu bisa mengakibatkan jamur mudah sekali tumbuh di situ. Selain itu, di rumah boleh juga diberikan suplemen-suplemen yang tadi, yang Pak Nick berikan tadi, ada minyak ikan atau probiotik, itu monggo bisa diberikan secara rutin. rutin, tidak apa-apa, itu aman.
0: Baik, lalu Dokter Putri, ketika si anabul ini terjangkit jamur ya, biasanya reaksi seperti apa sih yang ditunjukkan oleh anabul?
3: Yang pasti akan terjadi reaksinya itu dia pasti gatal-gatal. Dia akan suka garuk-garuk sekali di area-area tertentu yang sekiranya itu menjadi titik infeksinya. Lalu bulunya jauh lebih rontok. Bisa rontoknya secara keseluruhan atau topikal, jadi area tertentu. Misal di area punggung saja atau misal di area kaki saja, itu bisa. Dan selain itu, pada saat misalnya di area bulu yang rontok, kita lihat kulitnya. Kulitnya biasanya tampak kemerahan atau paling mudah lagi kulitnya kok jadi berketombe. Nah, itu juga menjadi salah satu tandanya. Setelah dia gatal, biasanya kalau ini cukup parah gatalnya, itu bisa mengganggu nafsu makan. Jadi biasanya nafsu makannya turun, itu bisa terjadi karena dia sibuk dengan gatalnya. Dia jadi akhirnya kayak teralihkan dengan rasa lapar, itu bisa terjadi. Dan ini yang menjadi bahaya, bila sampai nafsu makannya sudah menurun, itu sangat bahaya ya istilahnya, nanti bisa menurunkan imunitas yang menyebabkan si infeksi dari jamur ini jauh lebih kuat. Gitu Mbak Erika.
0: Baik, nah ini ketika si pet owner itu sadarnya terlambat, dampaknya apa nih dok?
3: Oke, dampaknya seperti apa? Ini kalau yang tadi saya bilang adalah dia sudah menjadi sistemik. Jadi masalahnya nggak cuma kulit tapi bisa menjadi hal-hal lainnya. Misalnya mungkin awalnya jamur, tapi nggak ngeh, akhirnya dia gatal, dia garuk, itu rontok. Dan pada saat garukan itu menjadi tempat mudah sekali untuk bakteri juga ikut campur di situ. Itu akhirnya bisa menjadi nanah juga bisa. Karena ada bakteri yang termasuk di dalam, apa, ada di kulitnya, itu bisa menjadi nanah. Yang akhirnya bisa menyebabkan kematian jaringan. Seperti itu misalnya kalau misalnya kondisinya cukup parah ya, sampai kita benar-benar nggak ngeh atau lalai sama kondisi kesehatan anabul kita.
0: Baik, dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini ya. Jamur pada anabul ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Ada tidak dok jamur yang ini dikategorikan, oh ini hanya gatal biasa saja?
3: Iya, jadi sebenarnya gatal sendiri itu penyebabnya itu kan banyak. Salah satunya adalah jamur. Lalu ada lagi gatal ini yang bisa disebabkan oleh kutu. Nah, gigitan kutu ini juga menyebabkan gatal di kulit. Lalu juga bisa karena dia alergi makanan, itu juga timbul gatal. Jadi, di mana ini kita bisa kategorikan ini masih ringan, ini sudah mulai agak berat, itu sebenarnya dengan pemeriksaan fisik langsung. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk tahu, oh ini masih kondisi infeksi yang cukup ringan, yang bisa diobatin misal hanya untuk pengobatan topikal saja, salep gitu misalnya. Ini kalau ringan gini biasanya cuma spot tertentu, misal cuma di area kaki saja, kecil, berkerak, merah, oke, yang lainnya aman, itu termasuk ringan. Tapi bila kondisinya sudah hampir menyeluruh di tubuh atau sebagian besar di tubuh, itu berarti dia sudah cukup berat dan itu nggak bisa cuman kita lakukan pemberian obat topikal. Bisa nggak sih dok kalau cuman grooming aja, grooming khusus gitu, kita pakai sampul jamur? Bisa, cuman persembuhannya jauh lebih lama. Alangkah baiknya kita bantu dengan obat oral karena itu secara sistemik juga membantu.
0: Oke, baik, sangat jelas tadi terkait dengan pengobatan yang disampaikan oleh Dr. Putri ya. Dok, nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia, termasuk kawan, mungkin Anda juga mau ikut bergabung lagi ya. Tadi Pak Nick sharing pengalamannya, Anda sebagai pet owner mungkin juga punya pengalaman lain nih. Boleh sharing atau mungkin juga Anda punya beberapa pertanyaan yang mau dibahas bersama dengan Dr. Putri. Kita masih bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menawar itu bukan soal jadi pelit, tapi soal memastikan Anda tidak membayar lebih dari nilai sebenarnya. Saat liburan, banyak wisatawan membayar terlalu mahal hanya karena tidak tahu cara negosiasi. Padahal, di pasar tradisional atau pusat oleh-oleh, harga awal memang sering disiapkan untuk ditawar. Melansir dari panduan negosiasi traveler, Anda bisa menerapkan beberapa tips, kawan. Yang pertama, membiarkan penjual menyebut harga dulu. Harga awal itu bisa jadi baseline Anda untuk membaca ruang negosiasi. Setelah itu, Anda bisa mulai menawar sekitar 20-40% lebih rendah secara wajar, tapi tetap dengan nada sopan. Sumber yang sama juga menyarankan untuk membandingkan harga di beberapa kios terlebih dahulu, supaya Anda tahu kisaran pasar sebenarnya dan tidak menawar secara membabi buta. Hal lain yang sering dilupakan adalah sikap. Berbagai panduan etika tawar-menawar wisata menekankan bahwa pembeli yang ramah dan menghargai penjual lebih mudah mendapatkan harga terbaik. Dan strategi yang paling kuat adalah walk away. Jika harga terasa terlalu tinggi, jangan ragu untuk berjalan pergi dengan tenang. Dalam banyak kasus, penjual akan memanggil Anda kembali dengan harga yang lebih realistis. Contoh sederhananya, harga awal Rp50.000, Anda tawar Rp30.000 dengan santai. Penjual menurunkan jadi Rp45.000, nah Anda bisa naik sedikit ke Rp35.000. Negosiasi berjalan dan seringkali berakhir di angka yang sama-sama masuk akal. Menawar yang cerdas bukan tentang menang atau mengalahkan penjual, tapi tentang transaksi yang adil dan pengalaman belanja yang tetap menyenangkan. Karena saat Anda tahu kapan harus menawar dan kapan harus walk away atau pergi, Anda bukan hanya hemat, tapi Anda juga terlihat seperti pembeli yang paham nilai. Selamat mencoba ya!

0: for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Selalu nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean emang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Itu karpet merah. Kantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburu Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Buat antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Oke, saya cek dulu. Tadi ada beberapa informasi yang juga masuk di kami ya. Salah satunya, oke, ini masih loading. Tadi ada informasi juga, ada beberapa tanggapan yang masuk di kami. Oh, ini ada info dari Pak Herman di jam 7:37. Oh, ini komentar terkait dengan topik bahasan hari ini, Pak. Mohon maaf ya, agak loading ya di kami ya. Oke, ini informasi dari Pak Herman tadi di jam 7:37. Ada videonya juga saya tampilkan di visual radio. Oke, kok loading ini ya? Iya, Pak Herman, nanti coba kita putarkan kembali, Pak. Kayaknya masih ada kendala teknis di kami.
1: Tiba di lokasi Coban Rondo, hujan deras.
0: Oh, ini kapan, Pak? Tadi sore ya? Tadi sore, Pak Herman ya, tapi baru masuk di kami jam 7:37. Pak Herman, mungkin boleh ditambahkan, Pak, ini informasi terbaru ini tadi, malam hari ini tadi atau sudah tadi sore ini, Pak Herman? Karena kalau dilihat kayaknya masih cerah ya, dari apa namanya, dari video yang dikirimkan oleh Pak Herman. Oke, terima kasih banyak kawan, Anda yang juga masih bergabung bersama dengan kami. Sambil kita pantau juga lalu lintas di malam hari ini, untuk Anda yang mau perjalanan mengarah ke Malang termasuk turun dari Kota Batu, ini ada sedikit antrian dari pertigaan Tirta Utomo sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas. Lalu di sekitaran Dinoyo, dari setelahnya Mall Dinoyo sampai dengan traffic light, itu juga ada sedikit antrian. Soekarno-Hatta juga sama, dari depannya RSUB ini sampai dengan traffic light Soekarno-Hatta, di depannya Universitas Brawijaya itu ngantri panjang ya. Kalau arah sebaliknya, yang dari jembatan mengarah ke patung pesawat, kondisi lalu lintas relatif lancar. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita kembali lagi ke Dr. Putri ya. Dr. Putri tadi bicara lagi tentang pengobatan ya. Pengobatan pada jamur yang menyerang anabul. Ini biasanya butuh waktu berapa lama, Dok? Dari mulai gejala ringan sampai dengan yang gejalanya berat.
2: Oke, jadi kalau durasi pengobatannya, kalau ringan biasanya dalam seminggu itu sudah mulai ada efek perubahannya. Tapi di kondisi berat itu bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi memang pengobatan ini nggak cuma obat minum aja yang kita sarankan, memang kalau kondisinya berat. Biasanya kompleks antara topikal dengan grooming rutin itu termasuk untuk yang luar, lalu juga ada pengobatan obat minum. Jadi misalnya kita benar-benar obati dari luar dan juga dalam untuk segera menyelesaikan masalah di kulitnya. Jadi kisaran dari 1 minggu sampai 1 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu, Mbak. Kalau memang penyebabnya itu cukup apa ya? Cukup kompleks.
0: Baik, Dr. Putri, jamur ini kan bisa menimbulkan berbagai gejala pada anabul ya. Ini mempengaruhi tumbuh kembangnya juga tidak sih, Dok? Karena kan barangkali berkaitan dengan ketidaknyamanan.
2: Pasti. Jadi kalau apakah berkaitan dengan tumbuh kembang, pasti. Kalau yang saya sampaikan tadi, salah satu gejalanya adalah dia gatal. Mungkin ini terlihat sepele ya, gatal. Dia akan garuk-garuk. Cuman kalau dia ini gatalnya sangat mengganggu, dia akan garuk-garuk terus menerus, otomatis nafsu makannya akan turun. pada saat nafsu makan turun, itu yang bisa akhirnya si anabul itu juga akan terganggu tumbuh kembangnya. Yang lebih bahaya lagi itu sebenarnya bila indukan yang masih menyusui itu yang terkena penyakit ini, karena mau tidak mau pasti anaknya juga akan tertular. PR terberatnya adalah anak-anak bayi ini masih belum bisa kita berikan pengobatan, karena kan obatnya ini kasarannya cukup keras untuk bayi ya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya pengobatan secara topikal saja. Ini nanti juga akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya bayi-bayi. Ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi kesehatan anabul, terutama indukan yang masih memiliki bayi, itu menjadi tantangan tersendiri memang.
0: Baik, dan yang bisa terserang oleh jamur ini apakah dari semua usia atau gimana nih Dokter Putri?
2: Jadi kalau jamur itu semua usia, jadi tidak ada spesifik misalnya menyerang untuk anak-anak saja atau yang sudah umur lanjut, itu enggak. Jadi memang jamur ini masalahnya adalah di lingkungan keseharian dia itu. Jadi tidak memandang usia, tapi akan bermasalah bila perawatan hariannya itu tidak terlalu diperhatikan.
0: Baik, oke, itu tadi ya tips dari Dokter Putri ya. Dok, lalu apalagi, apakah ada dampak tertentu ketika jamur ini menyerang anabul-anabul yang tergolong usianya itu masih kecil, Dok?
2: Dampak tertentu sebenarnya kalau paling parah itu bisa menyebabkan kematian sebenarnya ya. Kondisi terparahnya, karena kita istilahnya kita hanya obatkan si topikal saja, tapi kalau sudah masuk sistemik, otomatis dari indukan yang juga sakit, itu kan cukup berat. Biasanya memang anaknya tidak survive. Ini untuk anak yang di bawah 2 bulan. Tapi kalau misalnya sudah tipe anak yang cukup kitten-kitten yang atau papis yang cukup mandiri, biasanya masalah seperti ini bisa kita bisa disehatkan kembali gitu. Yang penting itu tadi lingkungan. Lingkungan juga harus diperhatikan. Jadi kita enggak cuma ngobatin hewannya saja, tapi lingkungannya juga diperhatikan. Karena nanti ada beberapa treatment yang bisa dilakukan di rumah. Misal rutin untuk menjemur setiap pagi. Jadi supaya apa ya istilahnya, si kulit ini tidak terlalu lembab. Lalu juga kandang, misalnya kalau di kandang anaknya ya, kandang, di kandang bila ada selimut atau alas kandang atau apapun, itu harus rutin dibersihkan supaya tidak menjadi tempat sarangnya si jamur ini juga berkembang. Kan kita obatin hewannya tapi lingkungannya tetap tidak dibersihkan, kan otomatis kayak percuma gitu ya. Jadi kandang, itu lingkungan kandang, lingkungan rumah juga diperhatikan. Tempat dia tinggal, misalnya dia ditaruh ruangan tersendiri, diperhatikan lagi ruangannya ini cukup gak kena sinar, kira-kira lembab gak ruangan ini. Kalau misalnya ruangan ini lembab, itu yang menjadi masalah. Jadi misalnya kita obatin, sembuh, tapi ya bisa kambuh lagi kalau misalnya lingkungannya juga tidak cukup baik. Begitu.
0: Oke, menarik sekali. Ternyata mengobati bukan hanya fokusnya ketika sudah kejadian ya, tapi menganalisa sumbernya juga penting juga nih Dokter Putri ya.
2: Iya betul, karena lingkungan sebenarnya masalah jamur ini, lingkungan memegang kuncinya.
0: Oke, Dokter Putri, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu sebentar, kawan, tetaplah bersama dengan kami, kami akan kembali untuk Anda.
3: For your life, City Gate FM.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda kawan. Kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Sebelumnya kawan, tadi banyak ya yang sudah di-share juga oleh Dr. Putri terkait dengan pengobatan, kemudian juga pentingnya kita mengantisipasi lingkungan untuk mencegah terjadinya jamur pada anabul. Dokter Putri, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita malam hari ini ada yang tadi nitip pertanyaan, ada Bu Kurnia. Selamat malam Dokter Putri, di luar topik sedikit ini dok, jadi kemarin di depan rumahnya Bu Kurnia itu ada kucing kecil, ini kayaknya kucing baru, tapi cari kaki orang untuk menggigit. Hobinya mencari kaki orang untuk menggigit. Nah, ini Bu Kurnia, itu kan mau ngantar makanan lewat ojol. Driver ojolnya itu kakinya kena gigit. Kemudian sama orang, si kucing ini dibuang lagi, tapi malamnya datang lagi. Ya, kembali lagi begitu dengan habitnya selalu mencari kaki orang untuk digigit. Ini kayaknya kucing kecil yang kemarin dibuang, kayaknya kucing kecil itu ada yang buang. Terus sama tetangga, itu dicoba dibuang lagi. Yang jadi pertanyaannya di sini, nanti kalau datang lagi, itu cara mengatasinya bagaimana ya, supaya kucing ini tidak menggigit, harusnya diapakan nih dok? Ini agak... berlainan dengan topik bahasan kita hari ini ya, tapi sama-sama berkaitan dengan anabul. Bagaimana Dokter Putri barangkali membantu apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Kurnia?
1: Iya, oke. Kalau dari ceritanya nampaknya ini memang lagi masa pertumbuhan ini ya. Jadi dia gigit ini sebenarnya tujuannya karena memang lagi gatal aja itu giginya. Jadi dia mencari media atau hal-hal yang bisa dia gigit. Terlalu memang, ini memang cukup mengganggu. Biasanya di umur-umur segini memang kayak nakal-nakalnya gitu ya. Semua digigit, ada kaki digigit. Nanti kelihatan kain seliweran juga digigit, diterjang gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini memang agak berat karena tidak bisa... Bukan penyakit yang bisa diobatin gitu ya, memang lagi fasenya aja, nanti dia saat sudah lebih gedean juga akhirnya dia bisa istilahnya sudah nggak begitu lagi karena memang lagi gatel aja. Boleh dikasih mainan ibu, kalau misalnya anaknya muncul boleh dikasih bola atau apapun yang menjadi biar dia fokus ke mainan itu, jadi nggak ngejar kaki-kaki orang sekitar.
0: Oke, tapi ini kalaupun gigit orang tuh bahaya nggak sih dok? Mungkin jadi tambahan juga.
1: Oke, jadi apakah gigitannya ini berbahaya atau tidak? Berbahaya bila itu kan luka terbuka pada kulit ya, kita biarkan. Luka terbuka pada kulit, kalau kita cuma biarkan saja, kita tidak bersihkan, otomatis menjadi infeksi. Lalu akhirnya ketakutannya akan menjadi meningkat, misalnya rabies nggak nih dok? Nah, gitu lagi ya, biasanya kan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau masalah rabies sebenarnya untuk di Malang sendiri itu hampir saya tidak mendengar kasus rabies. Jadi kalau misalnya dibilang rabies nggak nih dok, insya Allah aman selama tidak ada hewan yang menularkan rabies. Tapi kalau memang khawatir, memang selalu setiap kali digigit, mau itu lukanya hanya tergores ataupun itu lukanya dalam, langsung segera dibersihkan, disabun lalu diberi obat luka. Itu apa istilahnya, antisipasi terbaik sebenarnya untuk mengobati kelukaannya.
0: Oke, itu tadi Bu Kurnia ya, sudah dijawab oleh Dr. Putri. Terima kasih Dr. Putri. Dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini. Jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Tadi Dr. Putri juga sempat menyinggung, ini ada potensi penularan loh ya ke manusia. Sebelum itu dok, apa saja nih dok yang berpotensi jamur pada anabul itu bisa menularkan ke manusia?
1: Ini yang dimaksud hal-hal lain yang selain jamur atau gimana mbak?
0: Tadi kan sempat disinggung oleh Dokter Putri kalau jamur pada anabul itu juga potensi menularkan kepada manusia. Nah, penularannya tuh yang dimaksud bisa menularkan tuh yang seperti apa dok?
1: Oke, jadi memang kalau yang tadi saya sebutkan biasanya orang kenalnya adalah ringworm karena khas banget dia itu bentuk lukanya itu bulat sempurna. gimana cara nularinnya ya itu dok? Lah kalau kita pegang kucing kita yang lagi sakit, otomatis kalau kita nggak segera cuci tangan, ya kita akan tertular. Gejalanya akan sama, gejalanya akan gatal dan dia membentuk lingkaran bulat gitu, bulat sempurna di kulit. Terus akhirnya pengobatannya gimana ya? Kalau di manusia mungkin bisa nanti beli-beli salep yang di apotek, memang ada untuk jamur. Jadi bila memang punya anabul yang sedang sakit kulitnya, misalnya ini terkena jamur, boleh untuk memegang dia itu pasti boleh. Namun selalu usahakan setelah selesai bermain atau setelah selesai berinteraksi itu selalu cuci tangan. Biasanya juga nempel di badan, di apa nih, baju, itu juga bisa. Jadi memang harus diantisipasi, jangan sampai itu kalau kita lagi sedang masa pengobatan anabul dan kita juga ikut sembrono. Memang tidak yang menularkan langsung, apa istilahnya, kayak banyak banget gitu sih, enggak mbak. Cuman namanya kita harus antisipasi ya, selalu cuci tangan, selalu bebersih setelah kita mengobati anabul kita.
0: Baik, lalu juga terkait dengan bagaimana kebersihan lingkungan nih dok. Lingkungan yang seperti apa saja sih dok yang ini bisa memicu timbulnya jamur pada anabul?
1: Lingkungan seperti apa? Di area ruangan yang lembab. Lembab ini dalam artian sirkulasi udaranya itu ternyata tidak cukup baik, itu juga bahaya. Sinar matahari mungkin tidak ada yang masuk sama sekali, itu juga bisa menjadikan sebuah masalah. Lalu juga kebersihan kandang, misalnya anak ini di kandang ya, kebersihan kandang, perangkat-perangkatnya, mau itu kasurnya, mau itu selimutnya, mau itu wadah makannya, mainannya, selalu rutin dibersihkan. Untuk wadah makan, wadah minum, usahakan sehari sekali itu selalu dibersihkan. Sedangkan untuk selimut atau mungkin bantal, guling, itu seminggu sekali selalu dibersihkan. Ini kondisi kalau anaknya sehat ya. Kita akan beda kalau misalnya anaknya sudah sakit, kayaknya itu lebih baik dihilangkan saja di kandangnya supaya nggak jadi masalah baru. Jadi kalau ini kita bicarakan yang sehat, untuk kebersihannya itu tadi selalu rutin dibersihkan. Kandang pun jangan lupa untuk dicuci, setidaknya seminggu sekali itu dicuci. Cuci ini dalam artian gak cuma diguyur air aja, tapi di sabun juga. Lalu juga rutin untuk dijemur, itu boleh. Kalau misalnya anaknya full dalam kandang, full indoor, itu boleh dijemur sesekali. Setiap hari itu boleh. Jadi sebentar saja, sekitar 5-10 menit, itu boleh dijemur. Itu bagus untuk kesehatan kita. Gitu, Mbak.
0: Baik, terakhir dong, Dokter Putri. Terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini ya. Jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Ini apa, Dok, yang mau disampaikan untuk para pet owner?

0: laki-laki lingkungan sekitarnya, karena lingkungan itu faktor utama dari timbulnya penyakit. Gitu, Mbak.
1: Begitu, Dok, ya. Lalu iya. juga kalau sudah terlanjur nih, Dok, kena jamur, apa, Dok, solusinya? Sebagai pengingat juga, reminder, ya.
0: Oke, solusinya kayaknya langsung aja dibawa ke dokter, karena posisinya kita harus tahu. Kita harus tahu dia ini masih kondisi ringan atau sudah cukup berat dan butuh beberapa treatment, kayak gitu. Karena itu tadi terlihat sepele, hanya masalah bulu rontok, tapi ternyata kalau kita bisa telusuri, itu bisa menjadi masalah yang cukup serius.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Putri untuk sharingnya di malam hari ini ya. Ada banyak tentu yang jadi pengingat kita bersama, terus terkhusus untuk para pet owner nih. Dan tadi juga ada banyak sekali ilmu yang di-share oleh Dr. Putri ya. Dok, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, tentu dengan berbagai topik menarik lainnya. Selamat malam, Dr. Putri.
0: Selamat malam, Mbak Erika. Terima kasih kesempatannya.
1: Terima kasih kembali. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, Dr. Putri Juwanita. Saya Erika Rosa. Dari program Kawan Animalia. Terima kasih untuk yang sudah menyimak program Kawan Animalia malam hari ini. Selamat malam kawan, dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan suci ayat Al-Quran, Juz 18. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qad af

آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا.

وموعظة وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subuh inilah Bapak Ibu mungkin seumur hidup sekali bisa sholat subuh dengan sultan. Betul?
1: Sultan, diri dulu Ustaz.
0: Diri dulu Mas Sultan, banyak ibu-ibu itu mau menengok. Allahu Akbar. Gitu aja Bu. Takbir Allahu Akbar. Sebab kalau ibu tak bertakbir nanti cemburu Bapak itu. Ada 12 poin yang mau saya jelaskan subuh ini. Siap semuanya?
2: Siap.
0: Oke. Yang pertama, Allahummahdina fiman hadait. Nah, udah tahu tuh dah, sampai ujung nanti 12. Allahummahdina fiman hadait, berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Siapa nama ulama?
3: Tuan Syekh Sulaiman.
0: Berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Dulu yang pertama membawa, yang mendakwahkan Islam, Tuan Syekh Sulaiman. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah seperti beliau mendapatkan hidayah dulu. Ulama-ulama kita dulu yang membawa Islam ke negeri ini, maka kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa Pak Ustaz? Hidayah itu begini, ketika kami dari Pekanbaru Riau mau kemari, ketemu simpang, namanya simpang kawat, walaupun tak ada kawat di situ. Tulisnya kanan Tanjung Balai, kiri Kisaran. Mau ke mana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan tak jadilah ke kemari. Kanan Tanjung Balai ke laut. Sampai kami di simpang kawat, ada tulisan ke kanan Tanjung Balai, ke kiri Kisaran. Maka kami pilih ke Kisaran. Karena kami mau sampai ke Talun Kenas. Sampai sekarang belum nampak nenasnya lagi. Jadi pamflet yang menunjukkan arah itu namanya hidayah. Orang yang ikut hidayah itu namanya muhtadin. Ulaika humul muhtadin. Mereka yang dapat hidayah. Ustaz mau ke mana? Aku mau ke Medan. Nanti Ustaz kalau mau ke Medan, sampai di simpang kawat, belok kiri Ustaz, jangan belok kanan. Karena kalau ke kanan itu nanti Tanjung Balai ke laut Ustaz. Rupanya sampai di simpang kawat berubah niat. Karena ada yang membisik-bisiki, jangan ke kiri, nanti ke kiri ke Kisaran gak ada apa-apa. Bagus kita ke kanan, ada sotong, ada ikan gembung, ada kepiting. Akhirnya belok kanan, pergi ke Tanjung Balai. Akhirnya tak sampai ke Talun Kenas. Maka ini orang namanya tak

0: siratal mustaqim. Kasih kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi kita sudah dapat jalan yang lurus, kita sudah dapat hidayah, kenapa minta juga lagi? Pagi minta, Allahumma hdina fi man hadain. Zuhur nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Asar nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Maghrib nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Isya nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Tahajud malam minta, ihdina siratal mustaqim. Salat witir minta, ihdina siratal mustaqim. Kenapa minta bolak-balik? Karena hati bebolak-balik.
1: Salat subuh apa tidak? Ah, salat subuh lah.
0: Mau menengok cemana bentuk Sultan Jorgi itu. Maka berubah niatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan Sultan Jorgi Hita'ala. Berubah niat kita. Setiap hari mesti usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Langsung datang teh manis. Hei, batalun kenasnya. Kalian pikir main-main di talun kenasnya. Hebatnya masjid talun kenas nih, tak ada pencuri di sini. Kenapa? Enggak pakai terali besi. Di tempat lain kotak wakaf pun dilas di dinding. Ini aman aja. Asik, kipas angin, sound system. Tempat lain itu sound system ini dikerangkeng pakai jeruji besi. Itu menunjukkan talun kenas ini negeri yang aman, tentram, damai. Betul? Dah, habis selesai. Jadi nanti kalau ada orang nanya, kenapa kita minta hidayah? Kenapa kita minta hidayah? Karena hati berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, mati sore bisa mati kafir. Sakingkan berubah-ubahnya hati. Maka kita selalu meminta, sabit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku dalam agamamu, matikan aku dalam la ilaha illallah. Itu yang mau kita minta. Makanya tadi 100 kali itu la ilaha illallahnya. Dari mana Ustaz tahu itu 100 kali? Mana tasbih tadi? Kenapa hilang? 100 kali itu tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya ke kanan. Bagi yang mau goyang kepala, la-nya ke kanan. La. La, tak ada kebun sawit. La, tak ada kebun karet. La, tak ada kolam ikan. La ilaha illallah. Pas Allahnya ke jantung. Jantung itu di kanan apa di kiri? Ada juga orang jantungnya di lutut. La ilaha illallah. Bagi yang tak mau goyang kepala, diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang tak tahu dia, tengoknya orang goyang kepala dia goyang pula. Kok kenapa goyang? Entah, aku tengok orang itu goyang pula. Tidak disyaratkan. Yang mau diam aja enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, nanti pas mau mati dia, itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga. Sama macam orang sering dengar lagu, apa lagu yang sering didengarnya, itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga. Maka apa zikir yang paling sering kau sebut, itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Udah ngap-ngap bau, udah mau mati, datanglah terngiang suara di telinga pas mau mati itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kita mau yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan adalah anak kita, ibu. Anak ibu lah nanti yang membisikkan ke telinga ibu la ilaha illallah. Bapak tu mana? Bapak udah mati duluan. Saya mau ngetes saja, kira-kira ibu tu sedih apa tidak? Rupanya tidak. Pas ku bilang mati, ketawa deh. Anak kita, Pak.

0: Ashhadu an la ilaha illallah. Kita ingin dia nanti yang membisikkan ke telinga saya. Udah bapak sampaikan itu ke anak-anak bapak? Belum? Saya udah. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau aku mati, kau mengazankan di telingaku sebelah kanan. Siap? Siap, kata dia. Tapi nanti, jangan sekarang. Udah sekarang. Ibu, kalau anak tak ada, ibu yang membisikkan nanti ke telinga bapak. Siap, ibu? Tak ada yang siap, Pak. Tapi nanti pas sakit, sakit mau sakratul maut, jangan demam-demam puyuh min azan aja. Besok, Bu, kalau bapak ini tak ke masjid, mulailah. Bang, subuh, Bang. Tak juga. Subuh ke masjid, Bang. Tak juga. La ilaha illallah. Ada masanya nanti ketika orang tak mau menyambut panggilan azan. Orang kalau tak mau menyambut panggilan azan, ada masanya nanti azan datang berkumandang, kau lagi tak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah, subuh di talun kenas macam solat Jumat. Tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir.
1: Allah.
0: Ini tiap subuh begini nih. Insya
1: Allah.
0: Insya Allah. Dah habis satu. Sekarang yang kedua. Allahumma hdina fi man hadait. Yang kedua.
1: Wa'afina fi man afait.
0: Berikan kami kebaikan dalam semua perkara, supaya sawitnya satu tandan 50 kilo. Amin. Supaya anaknya sehat walafiat. Ibu mau anaknya punya mobil Alphard? Ibu mau anaknya sarjana S1, S2, S3, S cendol, S teler? Ibu mau anaknya jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri? Tapi sakau. Mau? Tidak. Afiat, afiat artinya kebaikan. Itulah makanya kita selalu semoga dalam keadaan sehat walafiat. Itulah yang diminta yang kedua itu. Wa'afina fiman afait. Kalau cuma sehat, itu sehat aja. Tapi kalau afiat, semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, tapi kantong sakit. Itu tidak afiat namanya. Yang afiat itu namanya semuanya dalam keadaan baik. Macam keadaan kami di talun kenas dari mulai sampai semalam sampai hari ini, baik-baik semuanya.
1: Amin.
0: Semalam sampai kami peletakan batu pertama musola al-musonib, baik. Habis itu nangkap ikan, baik. Selesai nangkap ikan, kami sangka akan makan ikan, rupanya makan daging. Baik juga. Habis itu pula kemudian pengajian, baik. Dari malam tadi tidur bismika Allahumma ahya wa amut, jam 4 tadi bangun subuh, baik. Mandi, segar macam mandi air kulkas, segar badan, sehat walafiat, baik. Sampai kemari jamaah, bayangan saya kok begini dinginnya ini, pasti orang talun kenas ini paling-paling 3 sop lah paling ramai ini. Rupanya melimpah ruah sampai ke belakang. Ada pula ibu itu tak dapat sop di belakang. Sabar ibu, nanti kami siapkan sop ayam dan sop kambing. Wa'afina fiman afait. Beri kami kebaikan semuanya. Anaknya baik-baik, amin. Bapak ibunya baik-baik, amin. Bapak camat, bapak kapolres, bapak dandim, pokoknya semualah baik-baik, amin. Tapi yang ada di baleho itu cuma gambar saya aja yang ada. Di tempat lain kalau saya ceramah, banyak kali gambar orang dipasang di baleho. Ada polisi, ada tentara, hansip sama satpam pun ada di situ. Tapi di talun kena saya tengok gambar saya aja di situ. Hebat, baik-baik orang sini memang. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan.
1: Amin.
0: Wa'afina fiman afait. Masuk yang ke wa tawallana fiman tawallait. engkau berikan pertolongan kepada aku. Kalau aku, watawallani. Kalau kami, watawallana. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, watawallani aku. Tapi kalau rame-rame, Allahumma hdina. Tapi ada pula bapak nih, pas dia sholat subuh sendiri, Allahumma hdina. Abang kan sendiri kok Allah hdina. Rupanya pacarnya dulu sedina. Allahumma hdini kalau aku sendiri. Gak mungkin penonton tak kita dada. Nanti bilangnya sombong kali. Yalah, baru jadi ustaz, mencempaten kali katanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bisa melewati Laut Merah. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Isa dari kejaran orang Yahudi. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Ibrahim. Berdoa 86 tahun baru dapat anak yang soleh. 86 tahun berdoa baru dapat anak. Ini datang jemaah ngadu sama Ustaz. Ustaz, aku udah berdoa enggak belum juga punya anak. Berapa lama kau doa? Baru kemarin sore. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau siapa? Nabi Musa aja berdoa 40 tahun Nabi Musa berdoa baru dapatnya jalan waktu nyasar mau ke Palestina. Dari Mesir menuju Palestina menyeberang Laut Merah. Ini kita minta watawallana fiman tawallait. Tolong kami menghadapi COVID-19 ini ya Allah, supaya jangan datang lagi COVID-COVID yang lain. Ini baru yang 19 datang nih, ada lagi COVID-20, COVID-21. Ini aja pun kami sudah megap-megap kami ya Allah. Watawallana fiman tawallait. Urus urusan kami, bantu kami Allah, tolong kami Allah. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau kasih nikmat, ada yang bisa menolak? Tak ada. Saya mau dikasih teh manis, cemana saya mau nolak? Bolak balik saya nolak, datang juga dia, terpaksa lah saya minum. Cuman kan gak enak kita minum depan orang yang tak dapat minuman. Nah, makanya saya tahan, nanti pas mau pulang baru saya minum. Wa tawallana fiman tawallait. Yang keempat apa? Wa barik lana fima a'tait. Semua yang kau kasih ke kami, barik lana, berikan berkah. Ada orang gajinya sebulan 50 juta. Tak ada berkahnya. Masuk ke tempat hiburan, geleng-geleng-geleng habis. Orang minum teh, dia minum sabu. Habis, tak ada berkahnya. Tapi ada orang gajinya 5 juta. Anaknya bisa sekolah, bisa nabung pergi umroh, bisa pula berkurban. Sekarang saya tanya, mau yang 5 juta berkah atau 50 juta tak berkah? Kalau saya mau 50 juta berkah. Makanya kalau ada orang punya anak, yang kita doakan anaknya itu dapat berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Semoga anakmu ini mendapat anak yang berkah. Itu doanya kalau diundang akikah. Datang diundang akikah, tengok anaknya, doakan barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberkahi anakmu. Ini datang diundang akikah, ih lucu ya, nang ning nang ning nang ning nang. Doakan dia, semoga anak itu berkah, jauh dari narkoba, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang istiqomah dalam iman dan Islam. Dapat rezeki berkah, amin. Dapat kebun kelapa berkah, amin. Dapat sepeda motor berkah, amin. Motor-motor yang datang pagi ini, itulah sepeda motor tuh di luar tuh, itu berkah semua tuh. Karena dengan sepeda motor itulah dapat menghantarkan dia ke masjid. Setiap tetes bensinnya mendapatkan pahala. Kami pakai sepeda Pak Ustaz, setiap dayungan kakinya mendapatkan pahala. Saya jalan kaki Pak Ustaz, setiap langkah kakinya dapat pahala. Saya numpang sama kawan saya Pak Ustaz, setiap tumpangannya dapat pahala. Berkah, berkah, berkah. Makanya kalau ada orang nikah, kita doakan berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Banyak yang tak hafal. Masya Allah, so sweet. Oleh sebab itu selalu berkah. Orang nikah minta berkah, anak lahir minta berkah, waktu makan Allahumma barik lana, berkahi nasi yang kami makan nih Pak Ustaz. Kalau lontong sayur sama doanya, sama. Mana pula beda, lontong sayur doanya lain, ayam penyet lain, ayam patah lain, ayam kampung lain. Jadi saya balik ke kampung beberapa waktu yang lalu, balik ke kampung jumpa tetangga saya namanya Pak Jul. Pas nampak ketawa Pak Jul, kiki. Kenapa Pak? Ingat aku waktu kau kecil dulu. Kenapa Pak? Waktu diajak kau adik kau doa waktu makan. Bang, abang tak berdoa. Tak usah lah adik, lauknya tak enak. Ingat deh. Rupanya saya dulu waktu kecil kalau lauk tak enak tak baca doa. Itulah. Jadi saya ini bukan anak yang baik dulu, bandel, banyak yang mengingat. Tapi setelah agak-agak tua nih, baik sekarang udah. Itu semua berkah doa. Makanya ibu, walau ada anak itu agak-agak bandel-bandel sedikit, doakan dia yang baik-baik. Supaya anak itu mendapatkan keberkahan. Kalau anak itu agak bandel sedikit, panggil, oh nak, semoga berkah hidup kau nak. Gitu, mudah-mudahan kau jadi wakil gubernur nak. Jangan dipanggil dia hantu. Jadi genderuwo lah dia. Nah, oleh sebab itu kita minta, wa barik lana fi ma'atait. Berikutnya yang ke

0: ada orang yang hari ini tanggal 9 Agustus 2020 ditakdirkan yang tak baik melanggar anak ayam. Melanggar anak ayam itu takdir tak baik. Apalagi kalau ditabrak yang punya keluar minta ganti 10 juta. Ganti ayam kudu 10 juta. Mana pula 10 juta, harga ayam paling 10 ribu. Iya, kalau ayam ini bertelur 100, menetas cucu cicitnya 1000, maka mesti kau ganti sampai 7 turunan. Maka berdoa kita kepada Allah, waqina birahmatika syarra ma qadait. Takdir yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tak bagus, jauhkanlah aku daripada takdir buruk hari ini tanggal 9 Agustus 2020. Amin.
1: Amin.
0: Macam-macam tertulis di takdir itu Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita minta doa.

0: Amin. Aminnya cuma sampai di 5. Karena yang 5 itu adalah doa. Doa itu mesti diaminkan oleh makmum. Ini banyak makmum sekarang tak mau mengaminkan doa imam. Allahumma hdina fi man hadait. Ah, tahu kami kalian belum sarapan. Tapi bilang amin apalah payahnya bilang amin. Tipis sekali pergaulan. Bilang amin aja payah. Amin. Tapi aminnya mesti tepat. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Jangan kena marah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Amin. Tapi alhamdulillah ditalun kenas tadi waktu saya jadi imam. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Saya mendengar amin tuh, oh ada makmum di belakang. Jadi kami yang jadi imam ini, ibu kan belum pernah jadi imam kan, Bu? Belum kan? Mana tahu bapak tuh sekali-sekali kaulah maju emansipasi. Jadi kami yang jadi imam ini, bapak ibu, tak tahu kami makmum itu entah lari entah di mana. Mana tahu kami tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba lari dia mau buat prank. Maka dari mana kami tahu makmum itu ada di belakang ketika dia bilang amin. Walil maghdubi alaihim waladdallin.
1: Amin.
0: Tak boleh. Tak boleh makmum menyebut amin sebelum imam menyebut amin. Itu namanya makmum menyalip imam.
2: Wa ilal

0: terdengar suara imam tu ah baru. Kadang kami kecil juga hati kami. Awak belum ah dia dah. Mak mau cepat aja orang dia. Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin artinya kabulkan doa kami ya Allah. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti pulang, apa kabar Pak, kabulkan doa kami ya Allah. Rupanya nama bapak itu Pak Amin. Dah selesai lima. Sekarang yang keenam tidak diaminkan. Apa itu yang keenam? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan perkara dan engkau tidak diputuskan perkara. Yang memutuskan perkara ini Allah apa kita? Yang jawab Pak Hakim. Siapa yang memutuskan perkara ini? Pak Hakim, itu perkara manusia. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan perkaraku. Engkau yang memutuskan urusanku, sedangkan engkau tak ada satupun yang memutuskan, karena dialah hakim segala hakim. Alaisallahu biahkamil hakim, segala hakim adalah Allah. Hai hakim-hakim yang tak adil, ingat, kau akan diputuskan Allah subhanahu wa ta'ala. Waspadalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita baca, Allahumma hdina fimana hadait amin, wa'afina fimana afait amin, wa tawallana fiman tawallait amin, wa barik lana fima atait amin, wa qina birahmatika syarra ma qadait amin. Setelah itu suara imam sir. Kalau yang tadi dibacanya jahar. Yusirru, imam membacanya sir. Yang lima tadi dibacanya jahar karena doa. Sedangkan yang keenam dan seterusnya dibaca sir karena itu bukan doa tapi puji-puji. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tapi ada imam kami tuh Pak Ustaz, lima itu aja yang dibacanya kuat, pas fa innaka taqdi tak ada suaranya lagi. Pas selesai ditanya, Pak Imam, kenapa tadi Pak Imam tak kami dengar baca fa innaka taqdi? Jangan kau ceritakan ke yang lain ya. Aku tak hafal. Tapi waktu kamera tuh kami pasang, kami tengok mulut bapak bergerak. Itu lip sync aja. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kaulah yang memutuskan segala perkaraku, sedang engkau tidak diputuskan apa-apa, karena kau adalah hakim, maha hakim di antara yang hakim-hakim ya Allah. Putuskanlah perkara kami nanti di padang mahsyar, dengan cepat kami masuk ke dalam surga bersama masyarakat talun kenas ya Allah.
1: Amin.
0: Semua yang hadir ini masuk surga.
1: Amin.
0: Yang semalam-semalam tak hadir agak lambat sedikit. Masuk juga, cuma nomor antriannya ke 3 miliar 25. Kalau bapak ibu nanti masuk surga tak nampak saya di sana, jangan cari-cari. Saya di ruang eksklusif. Sok paten kali satu. Itu doa kita semua. Hari ini yang dapat kursi Abdul Somad, hari yang dikasih karpet Abdul Somad, hari ini yang dikasih meja taplak warna merah Abdul Somad, hari ini yang pakai mikrofon Abdul Somad. Tapi boleh jadi yang masuk surga ibu-ibu yang di ujung, bukan ustazah, bukan siapa, tapi rupanya ibu amalnya anak soleh penghafal Quran, masuk surga lebih dulu.
1: Amin.
0: Bapak masuk surga gara-gara sepaan ibu. Tak setuju. Oleh sebab itu maka kita jangan sombong, jangan angkuh, karena perkara bukan kita yang memutuskan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang keenam, yang ketujuh. Banyak yang tak hafal nih. Wa innahu la yadhillu man walai. Kalau Allah sudah menjatuhkan, menghinakan, tak ada yang bisa menaikkannya ke atas. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang menaikkan ke atas, Allah juga yang menurunkan ke bawah. Makanya ketika di atas jangan sombong. Abdul Somad jangan sombong. Kau sekarang di atas, tapi begitu habis ini, udah selesai pengajian ini, tak mau saya turun, bertahan. Datang panitia, Ustaz, udah selesai, aku tak mau turun. Jangan sombong. Kalau kau di atas, kalau kau kaya, kalau kau punya jabatan, kalau kau hebat, sesungguhnya yang menaikkan itu siapa? Allah. La yadhillu man walait. Siapa yang dinaikkan Allah ke atas, tak ada satupun yang bisa menjatuhkannya ke bawah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Keyakinan itu tanamkan ke dalam anak-anak kita. Nah, sekolah kau nak, pergi kau ke Medan, masuk kau ke pesantren, supaya diangkat Allah derajatmu. Kalau kau dihinakan Allah, dijatuhkan Allah, kau jadi tentara, kau jadi polisi, kau jadi pejabat, tapi kau jangan angkuh, jangan sombong. Karena hidup kita ini kuasa Allah. La haula wala quwata

0: wala ya'izzu man. Lupa pula doaku. Allahumma adina fi man adain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fi ma atain wa qina bi rahmatika sharra ma qadain fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait wa la ya'izzu man adait. Tak ada yang bisa menaikkan, meninggikan engkau kalau Allah menjatuhkan engkau. Nah, ini yang kedua. Kalau yang tadi, tidak ada yang bisa meninggikan engkau kalau Allah menjatuhkan engkau. Tak ada yang bisa menjatuhkan engkau kalau Allah menaikkan. Bolak-balik orang menjatuhkan. Haters, lovers, bully, caci maki, sumpah serapah. Kalau tidak kata Allah, maka tidak. Ini makanya jangan minta ke dukun. Jangan minta ke peramal. Mintanya iya karena budu, wah iya karena sain. Karena dia yang menaikkan, dia yang menjatuhkan, dia yang mengangkat derajat, dia yang menghinakan, dia yang membuat kita mulia, dia yang membuat kita hina. Makanya di antara nama Allah itu adalah Al-Mu'izz yang menaikkan derajat, Al-Muzil yang menghinakan dan menjatuhkan. Kita paling rendah, paling hina waktu menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Itu yang paling rendah, paling hina. Tempelkan kening ke lantai. Dulu tempelkan kening ke lantai masih ada karpet. Sekarang tak ada lagi. Digulung sudah semua. Tinggal karpet imam. Itu pun dibisikkan panitia. Ustaz, karpet kami gulung. Tak usah. Karena banyak juga imam sekarang takut sama karpet. Covid gitu. Saya tadi pas ditanya, gimana Ustaz karpet? Pakai aja. Karena saya yakin dan percaya karpet di talun kenas ini sudah steril insya Allah. Amin. Covid-covid itu ada, cuman dia subuh ini mungkin belum bangun lagi. Covid itu biasanya bangunnya jam 8, jam 9. Oleh sebab itu mana? Wala ya'izzu man adait. Berikutnya apa? Tabarakta rabbana wa ta'alait. Yang kesembilan. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Engkau sajalah yang maha tinggi, agung dan mulia. Kalau hari ini kau mulia Abdul Somad, sesungguhnya Allah yang memuliakan engkau. Kalau hari ini kau ganteng, kau cantik, kau rupawan, kau punya seragam, kau punya jabatan, itu yang memberinya adalah tukang jahit lah. Tapi yang menghidupkan tukang jahit itu siapa? Allah. Tukang jahit itu Allah yang menghidupkan dia. Kalau mau dimatikan Allah, kalau mau dimatikan Allah tak perlu pakai COVID. Berapa banyak orang yang sudah positif COVID tak mati-mati? Berapa orang pula yang dikatakan sehat balik minum batuk mati? Sianu kemarin matinya cimana? Tak ada Pak Ustaz, biasa tidur, habis itu tak bangun-bangun mati. Maka jangan terlalu takut. Tapi jangan, ini sekarang banyak orang kena penyakit ini karena mentalnya sudah down, jatuh. Gara-gara imannya turun, imunnya ikut. Kuatkan iman, maka imun menjadi kuat. Ini semua yang datang ini imunnya kuat-kuat nih semua. Imun, iman, amin. Betul? Bangkitkan keyakinan karena Allah. Bangkitkan keyakinan karena Allah. Bangkitkan keyakinan karena Allah. Semuanya kecil. Allahu Akbar. Besarkan Allah di hatimu, maka dunia ini akan kecil di kelopak mata. Besarkan Allah sehingga nampak kecil manusia ini semua. Adik-adik, anak-anakku, mana tahu nanti kalian pergi ke KKN disuruh kata sambutan, gitu. Besarkan Allah sehingga kalian menengok Pak Kades itu kecil. Karena kalau tidak kalian disuruh kata sambutan. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari anak KKN dari Universitas Sumatera Utara. Maju ke depan, menggigil. Oleh sebab itu sebelum naik kalian, kalian besarkan Allah. Allahu Akbar. Sebelum supaya bangkit semangat begitu sampai. Jamaah sekalian takbir semuanya. Allahu Akbar. Rupanya tak ada yang nyambut. Dulu Ustaz Somad.
1: membesarkan Allah, maka yang lain terasa kecil di hatimu. Ini Pak Kades, Pak Kapolres, Pak Dandim nih, kecil nih semua.
0: Jangan. Kalau kau ngomong gitu tuh singgung lah orang tuh. Belum kau selesai udah tangkap main duluan. Cukup dalam hati kita aja. Tetap yang saya hormati Bapak Kades, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, saudara-saudaraku sekalian, tetap muliakan orang, muliakan Allah tabarakta rabbana wa ta'alain. Yang ke-10, falakal hamdu ala ma qadaita wa awlain. Falakal hamdu, segala puja-puji hanya milik Allah. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur keranda. Janganlah.

0: diusung. Lagunya udah bagus, cuman ibu yang di belakang itu la la la la la la la. Apa pula la la la la la la la? La la itu kan artinya tidak tidak tidak. Udah mantap udah lagunya. Masih ada nasid di talun kenas. Ada nasid. Mantap. Mana tahu nanti Maulid Nabi Isra Mi'raj mainkan nasid. Acara jam berapa? Jam 8. Jam 4 sore itu udah nasid. Lempang kelo. Bismillah tawassalna billah. La la la la la. Mantap, ibu-ibu. Jangan lagi pakai keyboard tunggal. Ini keyboard tunggal, penyanyi pula pakai rok pendek. Yang datang atuk-atuk, ha. Nanti acara mengayun Nana baca barzanji. Al jannatu wa na'imuha. Masih ada barzanji?
1: Ada.
0: Mantap, teruskan. Buat nanti musabaqah baca barzanji. Musabaqah acara Maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran, musabaqah grup nasid. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Nah, buat proposalnya minta ke Pak Ijek. Nah, baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arina fi man alayhi wa afina fi man afaid wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zumu man alayta tabaarakta rabbana wa laa falakal hamdu ala ma qadait. Yang ke-11, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami minta ampun pada engkau banyak silap salah dan dosa kami ya Allah. Yang tak punya dosa tolong angkat tangan. Mau berdosa semua. Yang paling banyak cakapnya dia yang paling banyak dosanya. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana itu saya batasi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 5 poin tadi malam. Begitu juga subuh ini. Subuh ini yang saya sampaikan 12 poin supaya anak-anak sekolah biasa menyimpulkan. Anak-anak sekolah nih banyak nih menyimpulkan. Dan intel-intel mudah membuat laporan. Apa ceramah Abdul Somad tadi? 12 poin, Pak. Coba kau laporkan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Mi'ata marrah, 100 kali. Nabi yang tak berdosa, Nabi yang tak ada maksiat, dari mulai mata sampai ujung mata kaki, dari mata di atas sampai mata di bawah, tak ada dosanya. Tapi dia beristighfar 100 kali. Kita berapa kali pagi ini? Baru 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu pun tangan megang remote. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mana sinetron? Mana sinetron Sultan Jorgi tadi gitu? Astagfirullah.

11 sudah. Yang 11 ini tak diterima Allah kalau tidak ada yang ke-12. Ini nanti alasan bagi bapak-bapak yang anaknya sudah 11. Bu, kata Ustaz Somad, tak diterima Allah anak kita yang 11 nih kalau tak kita lengkapi yang ke-12. Apa yang ke-12 itu? Itulah dia pelengkap segala doa. Kalau tak dibaca yang ke-12 ini, doa menggantung-gantung antara langit dan bumi. Apa dia yang ke-12 itu?

0: wasallam. Jangan baca wasallim. Kalau di pangkalnya wasalla, ujungnya wasallam. Kalau di pangkalnya wasalli, ujungnya wasallim. Ini banyak juga imam ini kadang di pangkalnya wasalla, ujungnya wasallim. Itu namanya solawat sungsang. Di pangkalnya sholla fi'il madhi, ujungnya wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Imam kalau tidak punya pendirian, kalau wasal sholla salam.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Lailatul apa lailatil? Nah, mulai bingung.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Makmum muslim luluskan belakang. Lailatul Pak Imam.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Lailatul. Bingung deh. Lailatul apa lailatul?
1: Inna anzalnahu fi
0: Lailatul. Kenapa Lailatul? Karena ada fi di pangkal. Kalau ada fi pasti ujungnya itu baris bawah.
1: Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr.
0: Wa ma adraka ma Lailatul. Lailatul. Karena enggak ada fi-nya. Belajar ilmu itu apa namanya? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Kalau di kampung kami namanya grammar. Grammar. Oleh sebab itu maka ini kita pelajari dengan baik. Anak-anak kita masukkan ke pondok pesantren biar tahu dia mana lailatul, mana lailatul. Jangan sampai karena dikritik makmum akhirnya yang ketiga itu lailatul.
2: Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asra, dibalas Allah kebaikan 10 kali. Hutan anhu asyara sayyat, dihapuskan salah dosa 10 kali. Warufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan darajatnya 10 kali. Itulah makanya kita banyak-banyak bersolawat.

0: Ya Allah.
1: Mengapa lagunya ditukar? Karena kalau selawatnya itu juga, anak tuh komplain. Mak, dulu waktu aku belum keluar itu juga bunyinya. Sekarang udah keluar tak ganti-ganti gitu deh. Itulah mengapa anak-anak. Coba tengok tuh. Anak-anak, gimana anak-anak. Itulah kenapa di Talun Kenas nih anak-anak pun datang pengajian. Karena emaknya dari sejak dalam kandungan sudah bersolawat. Di tempat lain pas pengajian tak ada anak-anak. Orang-orang jompo aja sih. Anak-anak kemana? Anak-anak memolor tidur semua Pak Ustaz. Tak dibangunkan ke masjid? Dibangunkan, tak mau bangun ke masjid. Kenapa? Karena lagunya dulu waktu hamil tidak solawat. Lagunya akhirnya anak itu tak ada hatinya mau ke masjid. Masukkan ke SDIT Harapan Islami. Jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Harapan Islami. Banyak harapan ini tak Islami. Harapannya tidak Islami. Tapi SDIT Harapan Islami. Nanti habis itu masukkan dia ke pondok pesantren. Siap ibu memasukkan anak ke pesantren, bu? Siap. Sayang kepada anak, bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang kepada anak, kirimkan dia sejauh mata memandang. Saya dulu kalau sayang lama saya, diikatnya saya di dekat tempat tidur, mungkin udah jadi hantu saya sekarang. Dikirimnya saya ke Mesir. Ke Mesir dikirimnya. 12 jam naik pesawat. Kirim. Naik pesawat lah saya 5 September tahun 1948. Royal Jordan Airlines. Bukan naik sampan. Kalian pikir naik rakit ke Mesir? Transit di Amman, Yordania. Jadi kalau ditanya orang, pernah Ustaz ke Yordania? Pernah, transit aja. Apa nama pesawatnya Pak Ustaz? Royal Jordan Airlines. Hebat Pak Ustaz. Mantap. Mancung-mancung bule di dalam. Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. 4 tahun, Mak, tak balik kampung. Omak-omak yang ada, 4 tahun tak balik kampung. Sampai lupa saya macam mana wajah emak sama ayah. Tak balik kampung. Makanya waktu kami pergi haji ke Makkah, duduklah kami menengok muka emak-emak Indonesia untuk menengok mana yang mirip emak awak. Pas awak lama tengok, takut pula dia. Sangkanya awak copet. 4 tahun tak balik. Setelah itu baliklah saya tahun 2002. Balik sebentar 2002, berangkat lagi ke Maroko. 2 tahun pula berpisah. Habis itu kata mak saya, baliklah kau nak. Aku mau dokter, mak. Tak ada gunanya kau dokter kalau aku almarhum. Betul, betul mak, betul. Sekarang nama saya besar-besar dibuat situ, Profesor Dr. Abdul Somad. Tak ada gunanya lagi, udah mati dia udah. Tapi saya tetap datang ziarah. Kemarin singgah ke Kisaran, singgah saya sebentar ke kubur, ziarah ke makam. Memeluk tanah kuburnya itu pun hilang rindu. Oleh sebab itu yang masih punya mak, peluklah. Yang dipeluk itu mak kita, mak orang. Yang kalian lawan mak kalian, yang kalian lawan. Cium tangannya, belikan dia makanan paling enak, belikan dia pakaian paling bagus. Karena kalau sudah meninggal tak ada gunanya lagi. Ibu-ibu juga jangan takut mengirimkan anak-anak, karena nanti kalau dia sudah berhasil, ceramah saya subuh ini mengalir terang benderang makamnya, lapanglah alam barzah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya anak-anak soleh-soleh. Amin.

0: Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ni Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah memakmurkan masjid ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati anak-anak kami ya Allah. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah kepadamu. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal supaya bisa kami menolong sekolah-sekolah Islam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Anak-anak yang digendong, anak-anak yang dibawa pagi ini, subuh ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh salihah ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal wabak wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, selamatkan dari seks bebas, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Selesai kami pengajian, masukkan pengajian ini ke telinga, ke otak, kepala, ke hati kami. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Matahari sudah terbit belum? Sudah. Salat sunat 2 rakaat. Yang masih ada wudu, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq. Pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq. Aku salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq. Siapa yang salat subuh jamaah, duduk berzikir min Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Jangan berdesak-desakan, salat 2 rakaat. Tetap tengok tempat sujud. Tetap tengok tempat sujud. Nah, jangan nanti waktu surat tengok, udah pergi belum Ustaz tadi? Mana Sultan Jorgi tadi? Udah jalan belum? Usolli sunnat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat. Yang tak ada wudu boleh mengambil wudu salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Ini orang tak bisa haji, tak bisa umrah, tapi kita bisa haji dan umrah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri.

0: digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, warga Malang harus waspada ancaman kebakaran. Komandan Peleton Damkar Kabupaten Malang, Andik Minarko, mengatakan ancaman kebakaran pada musim kemarau bulan depan harus diwaspadai karena pada tahun sebelumnya terdapat 124 peristiwa kebakaran dan mayoritas terjadi pada Juni 2025. Andik menjelaskan objek kebakaran tahun lalu juga beragam, meliputi kawasan permukiman, gudang hingga pertokoan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menambahkan status wilayah Kabupaten Malang saat ini masih siaga bencana hidrometeorologi. Namun pada Juni hingga Oktober 2026, Kabupaten Malang berpotensi dilanda bencana kekeringan dan kebakaran. Kawan, stok kambing kurban tinggi di Magetan harga turun hingga Rp500.000. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Magetan Nur Haryani mengatakan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sapi terus naik, tapi harga kambing dan domba justru lebih murah. Kata Nur, penurunan harga kambing dan domba terjadi karena kelebihan populasi siap potong yang mencapai lebih dari 50 ribu ekor yang mengakibatkan harga turun dari angka 300 hingga 500 ribu per ekor. Lebih lanjut, karena penurunan harga tersebut, saat ini harga kambing di Magetan berkisar antara 2,3 juta hingga 3 juta per ekor tergantung ukuran serta jenis ternak. Kawan, Kemenak tegaskan tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren.

0: itu disampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno setelah adanya kasus dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang saat ini tengah diproses aparat penegak hukum. Selain itu, Kemenak juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penerimaan santri baru dan memproses pencabutan izin operasional pesantren terkait. Sementara untuk pendidikan para santri bakal tetap berjalan dengan memfasilitasi pemindahan santri ke lembaga pendidikan lain yang lebih aman dan kondusif. Demikian 911 Hot News, jam 6 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Gate 9, Warone FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Di kondisi pagi yang cukup cerah ya, untuk Anda yang sekarang sedang berada di sekitar kota Malang, Anda yang sedang melakukan aktivitas, Anda mengikuti kami di frekuensi 911 FM. Kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa menyapa di sana, Anda bisa berbagi kabar juga di sana, di kolom komentar ya, di @city_gate911fm. Terima kasih banyak, ini tadi ada beberapa tambahan informasi dari kawan-kawan City Gate, Pak Abdullah. Kepadatan terpantau pagi hari ini kawan, posisinya setelah stasiun Lawang arah ke Singosari Malang. Coba ya kita play, ini tadi di jam 6 lebih 8 menit ada video yang dikirimkan, Anda bisa cek di visual radio. Oke, ini posisi setelah stasiun Lawang ya arah ke Singosari. Ada apa Pak ya? Peningkatan volume kendaraan saja atau mungkin ada faktor lainnya? Wah ini cukup merambat ya, dominasi masih roda 2 kawan pagi hari ini. Oh itu ada, sebentar. Itu kayaknya ada satu mobil polisi deh, di kiri jalan ya. Oh apa ada kecelakaan ya? Kita masih belum berhasil lolos di titik yang ditunjukkan Pak Abdullah. Oke, sebentar. Kita coba play. Ini ada video selanjutnya. Oh, ini ada satu truk yang ada di kiri jalan. Ini truknya trouble atau karena kecelakaan ya? Oh, truk muat tebu ya? Nabrak. Ini Pak ya, apa itu? Bedak, bedak yang ada di kiri jalan kah? Jadi muatan tebunya itu berantakan kawan, tapi posisinya memang ada di kiri jalan. Tapi untuk kondisi lalu lintas saat ini cukup merambat, mungkin banyak kemudian pengendara yang akhirnya memelankan kendaraannya ketika melihat kondisi ini ya. Sudah ada petugas di lokasi, ada sekitar 2 petugas. Oh ini Pak Abdullah menambahkan truk tebu nabrak besi reklame iklan. Oke, terima kasih banyak Pak Abdullah. Nanti kita coba tanyakan ya lebih lanjutnya. Berarti ini masuknya sudah Lawang atau Singosari ya? Setelah stasiun Lawang, oh setelah stasiun Lawang arah ke Singosari. Gitu informasi dari Pak Abdullah. Coba ya kita nanti cari tahu lebih dalam kronologinya seperti apa. Kemudian apakah ada korban jiwa. Yang jelas kalau melihat dari video yang di-share dari Pak Abdullah, sudah ada penanganan di lokasi. Dan saat ini posisi truk ada di kiri jalan, kawan. Sebenarnya juga sudah minggir ya, tapi karena ya sekarang kan jam-jam sibuk, jadi peningkatan volume kendaraan terpantau di sana. Mungkin Anda yang punya informasi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda berbagi kabar. Manfaatkan WhatsApp kami, kawan, di 0811-3600-911. Pak Suno Edi, selamat pagi. Terima kasih banyak. Tadi sempat telepon ya, diangkat Yola yang ada di newsroom. Kabarnya truk tebu terguling di dekat stasiun Lawang arah ke Malang, sudah ada petugas di lokasi. Terima kasih Pak Sunedi ya, terima kasih banyak. Kemudian untuk Anda kawan yang ingin berbagi informasi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @citygate911fm. Pak Roy Chandra, tadi di jam 5 lebih 44 menit juga berada di titik yang sama kawan, ini tadi ada videonya juga, coba kita putarkan.
1: Laka tunggal truk mengangkut tebu, sopirnya selamat kelihatannya, sopirnya selamat itu lagi duduk dan bikin kemacetan arah dari utara. Kejadiannya di depan Pegadaian Lawang, hindari saja arah ke Lawang. Mungkin yang dari Surabaya bisa lewat jalan tol, masuk tol Purwosari. Sudah diatur oleh teman-teman dari kepolisian Polsek Lawang.
0: arah ke Malang ya posisinya. Terima kasih banyak Pak Roy. Berarti ini sudah lumayan tadi ya kejadiannya. Nah ini tadi juga ada foto juga yang dikirimkan Pak Roy. Ini Pak Roy ada di seberangnya. Oh, nabrak ini ya. Besi reklame ini ya. Jadi posisi kepala truknya itu kawan ringsek. Dan kita bisa lihat sepertinya jenisnya truk engkel ya. Ini kalau melihat beberapa muatan tebunya ini sudah agak minggir posisinya. Seperti itu. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan, manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: on pagi hari ini untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke sekitar Lawang, khususnya mengarah ke Kota Malang ya, hati-hati karena kabar terakhir yang kami dapatkan ini adanya truk tebu yang mengalami kecelakaan tunggal. Tadi Yolanda sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, tapi masih belum dapat balasan ya. Sebenarnya sudah ada polisi di sana, tapi kita ingin gali lagi seperti apa kronologinya, kemudian bagaimana kondisi pengendaranya gitu ya. Kemudian dari beberapa catatan lainnya, Pak Fajar ya, ini Pak Fajar, oh dini hari tadi informasinya kawan sekitar jam 1 lebih 5 menit ini melihat ada kendaraan odol. Ini ada keterangannya, mantap gitu ya. Di mana ini ya posisinya, coba kita play saja. Siapa tahu ada keterangan dari Pak Fajar.
1: Istimewa, lu nggak mau Fajar. Mantap jiwa. Keren, keren, keren. Joss. Jam malam mantap.
0: Makin malam, makin banyak anomali ya Pak ya. Aduh, ini cukup khawatir ya, cukup merinding kalau posisinya ada di belakang. Ini truk ya Pak ya? Kayaknya truk deh. Jadi truknya ini kawan, ada muatannya itu sampai menjulang tinggi. Jadi nggak tahu ini muatan apa ya. Tapi yang jelas melebihi batas seharusnya. Ini kalau bisa harusnya 2 kali angkut ya, tapi harus dilakukan sekali pengangkutan saja. Memang kondisi jalan sepi ya, namanya dini hari. Tapi untuk titiknya di mana Pak Fajar tidak menambahkan. Mungkin Anda juga sering melihat di beberapa titik adanya truk muatan yang ternyata ini sebenarnya juga kategorinya odol gitu kan, apalagi di kondisi saat ini ya, sudah memasuki masa giling di beberapa pabrik gula. Mungkin boleh nanti Anda sampaikan kalau pagi hari ini gimana update-nya di beberapa titik yang sempat Anda lintasi, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 360 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Pagi hari ini kita masih melanjutkan juga live di TikTok ya. Anda bisa ikutan berbagi informasi di sana di @cityguide911fm. Kali ini kabar baik buat Anda kawan-kawan City Guide yang pengen internetan tapi masih bingung karena pengennya carinya yang murah dan cepat. Kali ini ada Kapten Aratel hadir dengan layanan internet real speed bukan Uptu dengan jaminan 624. Jaminan gangguan jika dalam 6 jam tidak ditangani akan diganti 24 jam ekstra masa aktif gratis. Tanpa biaya up, downgrade, Kapten Aratel telah melayani lebih dari 10.000 pelanggan. Jadi tunggu apa lagi? Anda bisa pasang internet cepat Kapten Aratel sekarang. Anda akan mendapatkan free biaya instalasi. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Hubungi 0881202222 atau dengan mengunjungi website di www.kaptenaratel.com untuk informasi lebih lanjut. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Yang bersiap mengarah ke ruas tol pagi hari ini, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.

Kawan Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke Pandan dari Gate Singosari, kemudian di area Sidoarjo juga sama, tidak ada kepadatan sama sekali pagi hari ini. Kemudian lanjut lagi untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
0: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, terima kasih pagi hari ini Anda masih bersama kami, Anda terus berbagi kabar. Kita akan lanjutkan informasi kali ini dari Pak Abdullah. Terima kasih banyak. Ya, tadi ada foto yang ditambahkan ya. Ini arah ke traffic light Sabilillah dari flyover Arjosari juga sudah sangat padat. Kita tampilkan di visual radio, kawan. Jadi relatif merambat ya flyover Arjosari. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke sekitar Lawang, khususnya mengarah ke di ini ya, setelah stasiun Lawang arah ke Singosari, bersiap juga karena di sana kondisinya cukup melambat imbas adanya truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Jadi posisi truknya ini bagian kepalanya nabrak tiang reklame yang cukup besar ya, tiang besi itu kawan. Sehingga bagian kepala truk ini ringsek, kemudian muatannya tebu, ini juga berantakan sekali, tapi sudah di pinggir jalan, termasuk sudah ada petugas dari kepolisian. Kami masih coba upayakan juga untuk komunikasi dengan rekan-rekan dari Polsek Lawang. Pak Andi Eko, selamat pagi, terima kasih banyak. Nah ini baru saja lewat Pak ya. Laka truk tebu yang ada di Lawang arah Malang saat ini dari Surabaya sudah mulai padat. Kita tampilkan di visual radio. Nah seperti ini kawan, lebih baik Anda lewat jalur tol untuk sementara waktu sebagai antisipasi saja. Petugas masih ada di lokasi Pak Andi Eko ya, boleh ditambahkan atau mungkin kawan-kawan Citygate yang sekarang ini sedang memantau di sana. Kalau kita coba lihat di beberapa titik pantauan di sekitar kota Malang sendiri, seperti biasa kalau jam-jam seperti ini, ketika Anda mengarah ke sekitar Sukun, bersiap juga selepas dari traffic light Janti yang mengarah ke Mergan, kondisi antrian sudah cukup panjang di sana. Di sekitar kelayatan Gang 3 juga tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, baik yang dari arah keluar gang, kemudian yang dari arah Raya Kepuh juga sama, kondisi sudah mulai terjadi peningkatan. Tambahan dari Anda kawan juga masih boleh Anda bagikan, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Hutan Indonesia kembali berada di titik rawan. Angka deforestasi menunjukkan lonjakan yang tak bisa diabaikan. Riset Auriga Nusantara mencatat sepanjang 2025, seluas 433.751 hektar hutan hilang, hampir dua kali lipat dibandingkan 2024 yang berada di angka 261.000 hektar. Laju ini memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana deforestasi di Indonesia saat ini masih terkendali? Aktivis lingkungan sekaligus juru kampanye hutan Green Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyampaikan,
3: kalau kita mau mencapai penurunan emisi, maka ada kuota deforestasi ya, bahwa kita tidak boleh melebihi deforestasi lebih dari sekitar 2 jutaan gitu. Kalau kita runut dan kita hitung aktual deforestasinya, sebenarnya kita tuh udah minus sekitar 143.000 dari capaian target deforestasi yang harusnya tidak ada. Walaupun ini lucu ya, Indonesia menetapkan kuota deforestasi. Kenapa bisa begitu? Karena kita memungkinkan terjadinya deforestasi secara legal. Ada hutan-hutan di dalam konsesi yang memungkinkan dia untuk terdeforestasi.
2: Deforestasi yang melampaui batas legal menjadi sinyal bahwa pengendalian belum berjalan efektif. Di lapangan, tekanan terhadap hutan terus meningkat. Pemicunya juga beragam, mulai dari izin konsesi tambang, ekspansi perkebunan sawit dan kayu, hingga program food estate. Bahkan, data ini belum memasukkan kerusakan akibat bencana seperti banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera pada akhir 2025 kemarin. Lalu, di mana deforestasi paling masif terjadi?
3: Yang tiap tahun paling besar deforestasi di Indonesia itu selalu Kalimantan, lalu diikuti wilayah Papua, lalu kemudian wilayah Sumatera. Baru-baru ini, Menteri Kehutanan Raja Juli ya, bahkan Pak Julhas mempostingnya, menyatakan bahwa karena di Kemenko Pangan akan melepaskan kawasan hutan di Papua itu sekitar 400 ribu hektar, hampir 500 ribu hektar. Itu angka yang besar. Kalau dia dilepaskan sebagai kawasan hutan, memungkinkan dia untuk terdeforestasi. Angka 400 hampir 500 ribu hektar itu, angka deforestasi satu tahun tahun 2024 itu hampir 300 ribu. Padahal 300 ribu ini adalah angka yang sangat besar sekali.
2: Masifnya pembukaan hutan tak hanya berdampak pada pada tutupan lahan, tapi juga pada ekosistem yang lebih luas. Deforestasi juga terjadi di habitat satwa endemik seperti harimau Sumatera dan orangutan. Bahkan lebih dari 79 ribu hektar hutan cadangan pangan ikut terdampak. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi krusial. Pada 2025, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan deforestasi tropis tertinggi di dunia, melampaui Amazon yang justru malah turun. Di tengah kondisi itu, satu hal yang perlu diingat, hutan Indonesia bukan hanya milik Indonesia.
3: Dan Indonesia itu di dalam forum-forum internasional itu diminta selalu untuk berkomitmen. Karena apa? Karena kita itu salah satu dari 3 negara dengan hutan alam paling besar. Setelah Brazil, Amazon, Kongo Basin, lalu Indonesia. Jadi yang bergantung terhadap hutan Indonesia itu nggak cuma orang Indonesia. Yang bergantung terhadap hutan Indonesia adalah seluruh makhluk yang hidup di bumi ini itu bergantung sama hutan Indonesia.
2: Jika hutan adalah paru-paru dunia, maka Indonesia sedang kehilangan nafasnya perlahan tapi pasti.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, pagi hari ini kabar dari Pak Deko ditambahkan laka truk tebu yang ada di Lawang ya, arah Malang dari Surabaya. Kepadatan sudah cukup parah, TKP seberang Pegadaian Lawang, jadi posisinya saat ini sedang evakuasi muatan. Sudah ada petugas, kepadatan terpantau sejak pasar Lawang sampai di TKP. Terima kasih Pak Deko, hati-hati di jalan. Kemudian ada Pak Yudi Utomo. Kali ini Pak Yudi menyampaikan voice note, ada fotonya juga yang dikirimkan. Kita dengarkan voice note-nya kawan.
5: Izin report, ini guna lagi lintasnya cenderung sepi ya. Kemudian cuacanya sebenarnya cerah ya, tapi ya kok kayaknya agak berkabut juga, cerah berkabut sih. Juga tadi perjalanan saya dari rumah ke kantor dari area Sulupat lewat Satrian lancar, ramai lancar tadi sih. Kemudian Berantas juga lancar sampai Margosono. Margosono itu tadi kebetulan barengan sama iring-iringan truk tebu sih. Ada yeah. Kayaknya ada dua tadi. Mm-hmm. Tapi selepas itu di pertigaan Wafa. Bukan Mbak Ava ya, Ben Mari Mbak, perlibatan Ben Mari itu yang tertebunya belok kiri, saya lurus lewat Panarukan ke Panjen, sampai lancar sih.
4: Alhamdulillah.
5: Demikian report dari saya, terima kasih, selamat beraktivitas.
4: Terima kasih banyak, selamat beraktivitas juga. Kemudian ada Pak Taufan Hidayat tadi di jam 5 lebih 15 menit juga mengabarkan kejadian ketika Pak Taufan sebenarnya lewatnya itu sekitar mau jam 5 gitu ya, di selatan stasiun Lawang. Jadi arah Malang ini ada truk muat tebu terlihat menabrak, kemudian jalan arah Malang satu jalur ditutup, sempat tertutup tebunya, kemudian arus lalu lintas satu jalur sisi kanan sudah mulai ada antrian, tapi untuk saat ini muatannya memang sudah dipinggirkan ya. Terima kasih banyak Pak Taufan sudah berkabar, Pak Yudi juga sudah menyampaikan voice note-nya. Kemudian kita lanjut dari Pak Oni. Pak Oni, pagi hari ini memantau kepadatan kawan di sekitar Sigura-Gura arah ITN, kondisinya sudah padat, lebih baik dihindari dulu, jadi cukup panjang ya untuk kepadatan. Sambil kita tampilkan di visual radio, jadi masih ada pergerakan tapi sangat melambat di sana. Kemudian di sini Pak Oni sempat menambahkan penyebab kepadatan yang ada di Sigura-Gura itu ada truk yang sedang menurunkan batu. Itu ya, kita lihat posisi truknya, memang ini agak nyerong dan posisi kepala truknya itu menjorok ke badan jalan seperti itu ya, sehingga bisa dibayangkan kawan terjadi penyempitan jalan, jadi mau nggak mau kendaraan itu harus gantian di sana. Sebenarnya sudah ada pengaturan ya, dibantu pengaturan ini sepertinya dari pihak truknya, tapi ya lagi-lagi karena memang peningkatan volume kendaraan, jadi lebih baik Anda yang sekarang mungkin sedikit terburu-buru mau berangkat, hindari sementara waktu di sekitar Sigura-Gura. Tambahan informasi dari Anda masih boleh Anda tambahkan, WhatsApp saja di 0811 3600 911.

kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan

Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama ampe-ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Comban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Comban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Comban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.